0: bagian seragam dari desa.
1: Ini tadi yang didapat apa?
0: Baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragamnya.
2: Kardes Kepatian menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
3: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun. Karena memang ada efisiensi anggaran dana desa, jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
2: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
4: Menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, orang tua mempersiapkan berbagai perlengkapan. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental anak dalam menghadapi lingkungan baru dan mengantisipasi perundungan.
5: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
6: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
5: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
6: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana, enak apa enggak. Jadi kayak kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
5: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
7: Udah siap belum masuk sekolah baru?
8: Udah.
7: Seneng apa takut?
8: Seneng.
7: Kenapa kok seneng?
8: Soalnya seru.
7: Hah?
8: Soalnya seru.
7: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
8: Belum.
7: Kapan kenalannya?
8: Gak tahu.
7: Senin.
8: Sabtu sama Senin.
7: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
8: Masuk SD.
5: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
9: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah, mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya, Satgas yang seperti ini tidak ada saat ini, di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas.
5: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Ya, di Piala Dunia kali ini, ketenaran Erling Haaland di Piala Dunia membuat seorang model asal Rusia viral di media sosial. Model bernama Anastasia Kostromitina itu disebut sangat mirip dengan bintang Manchester City tersebut.
5: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya, @nas_kos, dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
6: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео. И я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
5: Анастасия sendiri sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
6: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом.

0: за футболом особо не следила, но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше, и смотрю чемпионат мира.
1: За кого болеете?
0: За Норвегию.
2: Модель 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland. Dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
3: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego para legenda sepak bola.
2: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
4: It's so emotional, it's massive, it's like almost 8.5 meters tall, and it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons, and so coming out of this building and seeing this is very emotional, it's like, I was speechless, honestly, when I first see it, when I first saw it.
2: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
3: Pekan Raya Jakarta tidak hanya menjadi tujuan rekreasi bagi orang dewasa dan anak-anak. Di pekan terakhir penyelenggaraannya, sejumlah orang tua juga memilih mengajak bayi mereka menikmati suasana pesta rakyat ini.
5: Padatnya pengunjung dan beragam hiburan di pekan terakhir Pekan Raya Jakarta tidak menyurutkan antusiasme para orang tua untuk mengajak bayi mereka berlibur. Dengan persiapan yang matang, mereka tetap dapat menikmati suasana PRJ bersama keluarga tanpa mengabaikan kenyamanan si kecil. Suasana yang ramai dan bising menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua yang membawa bayi. Karena itu, kondisi anak terus dipantau selama berkeliling, mulai dari memastikan kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi, hingga memberikan waktu beristirahat saat anak mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagi Sabrina, persiapan sejak sebelum berangkat menjadi kunci agar dua bayi kembarnya yang berusia 16 bulan tetap tenang saat menikmati suasana PRJ. Selain memastikan anak-anak sudah makan dan minum sebelum berangkat, ia juga membawa berbagai bekal untuk mengantisipasi kebutuhan mereka selama berada di lokasi.
6: Dari rumah sih sudah persiapan dulu, udah makan siang tadi, udah dikasih susu dan sebagainya supaya anak-anak pas situasinya udah sore, mereka juga nyaman gitu, nggak rewel segala macam. Dan juga kita bawa makan nanti buat bekal mereka nanti makan malam, seperti itu. Kita biasanya sih lihat sikon dulu, lihat situasi kondisi, kalau misalkan udah nggak rewel segala macam, biasanya sih bisa dari berbagai faktor, misalkan pampersnya udah penuh atau enggak, pengen ngemil, aus. Biasanya nanti kita nyari tempat dulu yang agak kondusif, nanti kita berhenti dulu di situ.
5: Pengalaman serupa juga dibagikan Reno, pengunjung asal Brebes yang membawa bayi berusia 19 bulan. Menurutnya, membawa camilan, susu, serta memberikan mainan menjadi cara sederhana untuk menjaga mood anak agar tetap baik saat berkeliling, menikmati beragam wahana dan stand pameran. Bagi Reno, kebutuhan anak harus menjadi prioritas selama berada di tempat rekreasi yang ramai. Dengan membawa bekal dan makanan yang sudah dikenal anak, orang tua dapat mengurangi risiko anak menjadi rewel selama beraktivitas.
7: kasih mainan kak nih, dapat balon main, beli es krim kayak gitu, dia pasti senang juga. Susu juga dibawa, pokoknya bawa cemilan buat dia. Kalau misal memang di sini cemilannya ada yang nggak cocok, bisa dibeli dulu atau di rumah di stokin dulu. Jadi nanti pas di daerah seperti ini kan jadinya bisa nyemil-nyemil, jadinya happy juga di jalan.
2: Mengajak bayi berlibur ke tempat ramai memang memerlukan perencanaan yang lebih matang. Namun dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi si kecil, orang tua tetap dapat menciptakan pengalaman rekreasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
3: Asia Afrika Festival 2026 digelar di kota Bandung pada akhir pekan ini. Acara yang digelar sebagai peringatan konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar.
8: Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan beragam kostum tradisional, serta kekayaan seni budaya Indonesia.
9: Karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam Asia Afrika Festival 2026 yang digelar di Kota Bandung. Dalam karnaval ini, ratusan peserta berparade dan berjalan mulai dari titik 0 km Bandung hingga ke arah Gedung Merdeka, menampilkan berbagai keunikan kostum tradisional maupun pertunjukan seni dari berbagai daerah yang ada.
8: Tak sebatas karnaval budaya, festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni bazar produk dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Salah satunya adalah delegasi Rwanda, dengan produk unggulan negaranya seperti aneka kerajinan tangan, hingga beragam jenis teh dan kopi.
10: You know, Rwanda it is a thousand hill country. Everywhere it is mountain hills. So that's why the taste of our coffee and tea it is different. Yeah. That's what I can say. And it's also one of the main export products of Rwanda. We export tea, coffee, horticulture, flowers, and minerals. But the main product are coffee and tea.
8: Kopi dan teh khas Rwanda tersebut bisa dinikmati langsung oleh para pengunjung. Setidaknya ada 10 varian teh dan kopi yang memiliki keunikan cita rasa masing-masing.
9: Ini saya sudah mencoba khas Rwanda ya. Ini yang uniknya adalah teh-teh di sini biasanya dipadukan dengan jahe. Jadi rasanya semakin hangat, enak untuk tenggorokan. Ada juga nih selain varian jahe, ada juga varian jahe dan lemon ya. Nambah aroma dan juga nambah rasanya semakin enak.
11: Indonesia berhasil sukses
12: dari Rwanda.
9: Ya,
12: dari Rwanda.
8: Selain area market, beragam kegiatan seni juga digelar di sejumlah bangunan bersejarah seperti Gedung YPK dan Majestic. Dengan berbagai keseruannya, festival ini menjadi salah satu agenda yang selalu dinanti warga maupun wisatawan.
13: Seru sih, aku kira sepi kan awal-awal, ternyata wah ramai banget, nggak kira-kira gitu ramainya. Terus banyak stand-stand bazar juga.
7: Iya, aku ngerasa kan nggak pernah lihat kostum-kostum yang lucu kayak gitu ya, jadi menarik lah setelah dilihat-lihat, ternyata budaya Indonesia sangat berupa banyak itu beragam.
8: Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pemerintah Kota Bandung pun menyiapkan titik-titik kantong parkir di sekitar area untuk memudahkan pengunjung menikmati Festival Asia Afrika tahun ini. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Topan Bafi menghantam Jepang Selatan. Angin kencang disertai hujan lebat pun mengganggu aktivitas masyarakat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: minggu ini dalam Check It Out.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya. Gini.
3: Hah? Lu jadi... Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out. Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
4: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
5: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Topan Buffy menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Topan Buffy menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu Topan Buffy menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Buffy yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14.000 warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara, layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman topan Buffy membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak topan Buffy. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman topan Buffy berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.

0: Seekor buaya berukuran sekitar 4 meter berulang kali muncul di Sungai Indragiri, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau sejak Kamis 9 Juli lalu. Buaya muara beberapa kali terlihat berenang dari arah hulu menuju hilir Sungai Indragiri, tepatnya di depan Markas Komando Satpolairut Polres Indragiri Hilir, Parit 19, Tembilahan. Kemunculan buaya berada di jalur yang setiap hari digunakan masyarakat untuk beraktivitas, mulai dari nelayan, pemancing hingga warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Mengantisipasi risiko serangan, tim gabungan menyisir aliran sungai, semak belukar hingga area dermaga yang diduga menjadi tempat persembunyian buaya dan memperketat pengawasan di sepanjang bantaran sungai. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuang sisa makanan atau limbah hewan ke sungai karena dapat mengundang satwa liar mendekati permukiman.
1: Buaya hilir mudik di depan Markas Satpolairut Polres Indragiri Hilir. Dengan ini kami pun melakukan upaya pencegahan. Yang pertama, memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar, jangan ada yang main air, termasuk dengan mancing-mancing dan sebagainya, yang mengundang kehadiran buaya maupun buaya-buaya lain yang datang ke sini.
0: Drone thermal merekam seekor harimau Sumatera yang mengelilingi kamp permukiman warga di kawasan hutan tanaman industri Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa 7 Juli lalu. Harimau ini diduga merupakan harimau yang menerkam seorang bocah berusia 12 tahun berinisial JZ. Korban diserang oleh harimau saat mencuci piring di kamar mandi kamp. Ukuran harimau diperkirakan cukup besar. Dari jejak yang ditemukan, telapak berukuran 16 cm dengan jarak langkah 1 meter lebih 20 cm. Kepala BBKSD Riau, Supartono, yang ditemui pada Jumat 10 Juli mengatakan harimau masih berada di sekitar kamp. Harimau diduga mengincar hewan ternak warga yang berada di dalam kamp.
2: Bisa dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi, dan dia masih mengelilingi kamp. Nah, itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah, dari anggota kita, hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingnya.
0: BBKSD Riau mengimbau masyarakat dan pekerja di sekitar habitat harimau Sumatera agar tidak beraktivitas seorang diri pada malam hingga dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo,
4: good morning.
3: Akhir pekan lagi, Mevri. Jadi banyak banget yang olahraga hari ini.
4: Benar, hari ini banyak yang olahraga, banyak juga yang menghabiskan waktu liburannya. Karena besok beberapa sekolah udah mulai masuk lagi nih anak sekolah.
3: Harus semangat ya.
4: Betul.
3: Dan tentunya agak semakin semangat ya menyimak informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Freddy Cahya.
4: Dan saya, Mevri Syari. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial.
1: Sementara itu di Serang, Banten ada aksi pencurian yang juga terekam CCTV. Pelaku beraksi malam hari saat korban sedang tidur.
2: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Ia langsung mengangkut satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya. Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
3: Saya kan emang lagi ngedit tuh, buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
4: Dia langsung kabur atau gimana?
3: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
2: CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada

0: Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Pelaku ternyata tidak hanya beraksi di satu rumah, namun melakukan pencurian di 5 rumah warga lainnya. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang tunai, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah mobil terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, seorang penumpang anak berusia 7 tahun mengalami luka di sejumlah tubuhnya.
2: Sementara itu, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar di Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur menyebabkan kemacetan panjang hingga beberapa ratus meter. Panjangnya antrean diduga akibat langkanya bahan bakar solar serta warga yang banyak beralih dari Pertamax ke Pertalite.
3: Kepulan asap hitam dan kobaran api membakar sebuah mobil minibus di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu siang. Mobil diketahui dikemudikan Imam, warga Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, bersama 2 orang penumpang yang salah satunya merupakan anak berusia 7 tahun. Mobil tiba-tiba terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar. Saksi mata mengatakan sempat terdengar suara ledakan sesaat setelah mobil menyeberangi jalan. Akibat kejadian ini, seorang bocah mengalami sejumlah luka bakar di bagian lengan.
4: Tahu itu waktu itu di tengah jalan itu meledak.
5: Oh, meledak terus terbakar gitu,
4: iya,
5: Bapak?
4: Iya. Di dalam itu sobek sama anaknya 2.
5: Anaknya 2. Semuanya luka-luka gitu, Pak?
4: Iya, yang luka, yang anak yang kecil itu lengannya
5: terbakar.
3: Tim damkar yang tiba di lokasi menyebut api sulit dipadamkan lantaran mobil yang memuat jeriken berisi bensin.
4: Sudah sangat besar dan kemudian kami berusaha untuk memadamkan. Ternyata di dalam mobil berisi jerigen yang ada bensinnya. Kemudian dengan semampu kita untuk memadamkan.
3: Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, sementara sopir bersama 2 penumpang langsung dilarikan ke Puskesmas Sukomoro untuk mendapatkan perawatan. Di lokasi berbeda, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar terjadi di sebuah SPBU di Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Tak hanya terjadi pada mobil, antrean panjang juga terjadi pada kendaraan roda 2 yang hendak mendapatkan BBM jenis Pertalite. Panjangnya antrean diduga imbas dari beralihnya warga yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini beralih menggunakan Pertalite. Sementara itu, salah satu warga mengaku sulit mendapatkan BBM jenis solar. Hal tersebut pun membuat ia rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan solar.
6: Sulit, Pak. Sekarang nyari solarnya, aduh ampun. Ini perhatikan semuanya gitu, Bapak. Jangan sampai. Kalau begini, yang mempersulit masyarakat juga ya, ibaratnya. Yang pengen buru-buru, yang apa jadinya. Kadang tiap pom bensin kosong, susah nyarinya, sekalinya ada ngantrinya. Gak main-main, loh.
3: Warga berharap distribusi BBM bisa dilakukan secara merata sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jelang masa akhir libur sekolah, ini ada sejumlah stasiun kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya Jawa Timur yang ramai penumpang.
2: Ya, mayoritas tujuan para penumpang adalah kota Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, Jawa Barat.
7: Momen liburan sekolah identik dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat ada kenaikan yang cukup signifikan sejak momen liburan. Pada minggu kedua bulan Juli ini diprediksi telah memasuki puncak arus balik, mengingat rata-rata anak-anak sudah harus kembali sekolah pada Senin mendatang.
8: PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat pada hari ini tanggal 11 Juli 2026 tercatat akan ada 29.000 penumpang, terdiri dari 13.000 penumpang yang berangkat serta ada 16.000 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Di mana puncak arus keberangkatan maupun kedatangan diprediksi terjadi pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026.
7: Sebagian besar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan tiket kereta. Beberapa di antaranya bahkan telah memesan jauh hari agar tidak kehabisan.
9: Ya, liburan. 3. Enggak sih, gampang sekali. Karena kereta itu nyaman, Mbak, ya. Nyaman, juga aman buat keluarga, terus juga jamnya pasti. Lebih enak lah pokoknya.

0: kalau saya dari Madura kan mau ke Jogja juga buat sekolah. Soal hari ini karena mau persiapan juga kan buat nyambut adik-adik baru juga. Jadi ya milih weekend ini aja. Enggak sih, alhamdulillah dapatnya ya dapat dari aplikasi, gampang kok.
1: Beberapa kota besar seperti Jogja, Jakarta, dan Bandung menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi dalam periode balik ini. Diprediksi, kepadatan penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya masih akan terjadi pada hari Minggu. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ratusan warga desa Kepatian Jombang, Jawa Timur rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis.
3: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
7: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Ratusan warga desa Kepatian Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis.
3: Ya, mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga penyandang disabilitas.
8: Warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
9: Bagian seragam dari desa.
10: Ini tadi yang didapat apa?
9: Baju satu setel. Alhamdulillah. Meringankan beban juga kan, waktunya ganti kan juga seragam.
8: Kades Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
11: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan kepada mereka agak sedikit turun karena memang ada efisiensi anggaran dana desa. Jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
8: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
2: Ya, libur sekolah ini segera berakhir dan menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Ternyata orang tua juga mempersiapkan nih berbagai perlengkapan penunjang sekolah.
3: Ya, benar sekali. Hal lain yang juga penting, Mevri, yang harus dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru dan mengantisipasi perundungan atau bullying.
12: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
13: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
12: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
13: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
12: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
14: Udah siap belum masuk sekolah baru?
15: Udah.
14: Seneng apa takut?
15: Seneng.
14: Kenapa kok seneng?
15: Soalnya seru.
14: Hah?
15: Soalnya seru.
14: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
15: Belum.
14: Kapan kenalannya?
15: Tahu.
14: Senin.
15: Sabtu sama Senin.
14: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
15: Masuk SD.
12: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
16: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah, mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya, Satgas yang seperti ini tidak ada saat ini, di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas.
12: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
1: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
0: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
2: Kakak, Marina.
3: Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Mami sayang kakak.
4: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak? Sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
0: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
5: Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini?
6: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
5: Bakal kangen banget ya. Oke Maria. Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang, tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat, ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
0: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 3.

0: 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
1: Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung untuk memperingati Konferensi Asia Afrika.
2: Dan acara ini bisa jadi pilihan tepat nih untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Informasinya usai jeda.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
4: Okay, thanks Dian.
5: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam. Very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mengisi libur akhir pekan, Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026.
3: Iya, dan acara yang digelar sebagai peringatan konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan. Mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni, hingga bazar dan ini dia favorit kita, kuliner.
8: Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan beragam kostum tradisional, serta kekayaan seni budaya Indonesia.
9: Karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam Asia Afrika Festival 2026 yang digelar di Kota Bandung. Dalam karnaval ini, ratusan peserta berparade dan berjalan mulai dari titik 0 km Bandung hingga ke arah Gedung Merdeka, menampilkan berbagai keunikan kostum tradisional maupun pertunjukan seni dari berbagai daerah yang ada.
8: Tak sebatas karnaval budaya,

0: Festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni bazar produk dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Salah satunya adalah delegasi Rwanda, dengan produk unggulan negaranya seperti aneka kerajinan tangan hingga beragam jenis teh dan kopi.
1: You know, Rwanda it is a thousand hill country. Everywhere is mountain hills. So that's why the taste of our coffee and tea it is different. Yeah, that's what I can say. And it's also one of the main export products of Rwanda. We export tea, coffee, horticulture, flowers and minerals. But the main product are coffee and tea.
0: Kopi dan teh khas Rwanda tersebut bisa dinikmati langsung oleh para pengunjung. Setidaknya ada 10 varian teh dan kopi yang memiliki keunikan cita rasa masing-masing.
2: Ini saya sudah mencoba teh khas Rwanda ya. Ini yang uniknya adalah teh-teh di sini biasanya dipadukan dengan jahe. Jadi rasanya semakin hangat, enak untuk tenggorokan. Ada juga nih selain varian jahe, ada juga varian jahe dan lemon ya. Nambah aroma dan juga nambah rasanya semakin enak.
3: Sukses.
0: Selain area market, beragam kegiatan seni juga digelar di sejumlah bangunan bersejarah, seperti gedung YPK dan Majestic. Dengan berbagai keseruannya, festival ini menjadi salah satu agenda yang selalu dinanti warga maupun wisatawan.
4: Seru sih, aku kira sepi kan awal-awal, ternyata wah ramai banget, nggak kira-kira gitu ramainya. Terus banyak stand-stand bazar juga.
5: Iya, aku ngerasa kan nggak pernah lihat kostum-kostum yang lucu kayak gitu ya, jadi menarik lah setelah dilihat-lihat. Ternyata budaya Indonesia sangat berupa banyak beragam. Gitu, beragam.
0: Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pemerintah Kota Bandung pun menyiapkan titik-titik kantong parkir di sekitar area untuk memudahkan pengunjung menikmati Festival Asia Afrika tahun ini. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Ya, berikutnya kita ke informasi terkait dengan Piala Dunia ya, atau Gempita Bola 2026. Yep. Ini Freddy termasuk yang happy atau tidak nih melihat pertandingan antara Inggris dan Norwegia?
1: Kayaknya kurang ya.
0: Karena dukungnya hal-hal ya ternyata. Karena memang ya Inggris ini melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia. Di mana 5 menit pertama kedua tim bermain sangat memiliki intensitas yang lambat sambil mencoba membaca permainan. Meski penguasaan dari permainan, Inggris ini memang terlihat kesulitan dalam menembus kotak penalti Norwegia. Gol akhirnya baru tercipta ketika pemain Norwegia melakukan tendangan di menit ke-36. Ada pemain yang membobol gawang dari Three Lions lewat sontekan keras dari sisi kiri yang membentur tiang sebelum akhirnya masuk ke gawang.
2: Ya, tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan serangan hingga akhirnya di menit 45 plus 2 Bellingham berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Hegem mencetak gol ke gawang Inggris dari bola muntah tepisan Pickford. Gol itu kemudian dibatalkan usai wasit meninjau VAR. Pertandingan dilanjutkan dengan babak extra time. Gol Jude Bellingham di menit 93 membuat Three Lions berbalik unggul 2-1. Dan di babak kedua extra time, Erling Haaland digantikan dengan Jorge Strand Larsen. Namun upaya Norwegia untuk membombardir gawang Inggris tak berbuah manis. Skor pun bertahan 2-1 untuk keunggulan Inggris hingga peluit panjang berbunyi. Ya, ini masih terkait sepak bola tapi terkait ketenaran ya, Mitri ya. Ini kali ini ketenaran dari Erling Haaland di Piala Dunia 2026 membuat seorang model asal Rusia viral di media sosial.
0: Ikut viral ya. Jadinya ya. Ini dia model bernama Anastasia Kostromitina yang disebut ternyata sangat mirip nih dengan bintang dari Manchester City tersebut.
3: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia, Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya, @nas_kos, dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
4: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео. И я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
3: Анастасия sendiri sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
4: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом, за футболом особо не следила, но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше, и смотрю чемпионат мира.
5: За кого болеете?
4: За Норвегию.
3: Model 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland, dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
0: Dan gemerlap Piala Dunia 2026 ini juga membawa ribuan pengunjung ke kota Vancouver, Kanada. Namun muncul masalah ketertiban umum.
2: Ya, warga tunawisma dan pengguna narkoba di kawasan downtown Eastside meningkat selama ajang Piala Dunia berlangsung.
3: Di balik gemerlap pagelaran Piala Dunia 2026 di Kanada, tersingkap sisi lain dari kemeriahan pesta bola 4 tahunan ini. Di kota Vancouver, tepatnya di sekitar Oppenheimer Park, sejumlah warga yang tinggal di daerah ini mengaku dibangunkan sejak dini hari oleh petugas kota dan aparat keamanan selama penyelenggaraan Piala Dunia di sana. Mereka menyebut, petugas meminta penghuni tenda meninggalkan lokasi serta menyita berbagai barang milik mereka.
6: All of a sudden, 4 Ranger pickups, big white trucks, showed up with a big city loader truck. And within 10 minutes, they had cops right behind them. I want to say about 3 cruisers. And they started sweeping on the park and kicking everyone out, waking them up, kicking them out, taking their stuff again. It's nonstop, stealing our stuff.
3: Menanggapi tuduhan tersebut, Komite Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Vancouver dan pemerintah kota menegaskan, penertiban yang dilakukan merupakan prosedur rutin. Sesuai aturan kota, warga tunawisma diperbolehkan bermalam di taman, namun tenda dan barang-barang harus dibereskan pada siang hari agar taman tetap dapat digunakan oleh masyarakat. Pemerintah kota juga membantah bahwa operasi tersebut berkaitan dengan pertandingan Piala Dunia.
1: We have increased policing in the area, but that's because we've increased policing citywide for FIFA, and our deployments have been larger, but we've been working with the city to work with the vulnerable populations. We're not taking anything unless it's an illegal weapon or substance, but we are just helping the city of Vancouver clean the streets.
3: Kawasan Downtown Eastside selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat krisis tunawisma dan penyalahgunaan narkoba di Vancouver. Pada 2016, Provinsi British Columbia bahkan menetapkan status darurat kesehatan masyarakat akibat lonjakan kasus overdosis.
2: Polres Gresik menetapkan seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tersangka atas kasus penipuan berkedok SK ASN palsu.
0: Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk

0: bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out.
2: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
3: Ya, ya. Gini. Hah?
4: Kita itu kayak orang apa, kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
2: Apa?
4: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
2: Setelah terjadi stroke ya, ya? Bapak pernah mencapai titik terendah.
4: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
7: Sementara di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyeludupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
8: Petugas Ditpol Riut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
9: Ya seperti apa, Bu?
10: Nah, ini solarnya campuran. Ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita pengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
8: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y digiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi lainnya, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru dalam kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu.
7: Ya, usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
11: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka.

0: Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Anthony dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Monggo kita pemberitahuan untuk teman-teman. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa kita berani depan-depan rekam.
0: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
0: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Anthony ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Sebuah insiden aviasi terjadi pada jendela pesawat Ryanair rute Yunani-Jerman tiba-tiba lepas di tengah penerbangan.
4: Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
6: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
5: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
7: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
5: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Salah satu jendela pesawat Ryanair rute Thessaloniki, Yunani menuju Memmingen, Jerman tiba-tiba lepas di tengah penerbangan pada Jumat.
1: Iya, ada seorang penumpang yang nyaris tersedot keluar dari kabin akibat insiden ini. Rekaman video yang beredar di media sosial ini memperlihatkan kondisi kabin yang berantakan, masker oksigen yang menjuntai dari langit-langit, serta jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin, dan korban yang diketahui merupakan warga negara Serbia itu mengalami cedera leher dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Thessaloniki.
0: Insiden ini memaksa pesawat berjenis Boeing 737NG tersebut melakukan pendaratan darurat dan kembali ke bandara asal di Thessaloniki. Hingga kini penyebab kerusakan jendela tersebut masih dalam proses penyelidikan. Kita ke informasi selanjutnya, meski Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak, Husam Abu Safiya.
1: Ya, sementara itu warga tepi barat Palestina juga terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan warga penjajah Israel.
2: Muwafaq Abu Safiya, kakak dokter Husam Abu Safiya, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, dokter Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
3: Rafad kaza marra anu yakhli al-mustashfa ashan al-atfal wal-musabin illi fiha. Fa hadha al-ishi ya'ni i'tabar jarima 'ind al-yahud. Ya'ni kif anta turfud احنا طلبنا انه دخل المستشفى وكيف انت ترفضه.
2: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safiya bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
4: عن اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء. هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان.
2: Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
1: Dan di tengah puing-puing bangunan pasca agresi militer di Gaza, ada seorang pria lansia yang memilih merawat kembali Mushaf Al-Quran yang berhasil diselamatkan warga.
0: Sementara itu, sebuah tenda pengungsian di Gaza berubah menjadi tempat anak-anak berlatih karate di tengah keterbatasan pasca perang.
5: Di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, ada seorang restorator buku berusia 70 tahun, Jamil Mikdad, memperbaiki puluhan mushaf Al-Quran yang rusak akibat perang. Dengan jarum, benang, lem, dan kertas khusus, Jamil menyatukan kembali halaman yang sobek, membersihkan abu dan bekas terbakar, serta mengganti bagian sampul yang sudah rusak. Warga pun datang silih berganti membawa Al-Quran yang berhasil mereka selamatkan dari puing-puing bangunan. Jamil mengaku memulai pekerjaan ini setelah percetakan tempat ia bekerja hangus terbakar. Ia kini memilih menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kitab suci yang rusak.
6: Mestilli ar-ruh wal haya ili li'annu hadha al-mushaf bi-khidm ruh al-insan wa damir al-insan wa bi'allim al-insan silatu billah subhanahu wa ta'ala. Fa ana bat'amal ma' ihya' mushaf Allah وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول وجدي.
5: Menurut otoritas urusan agama Gaza, lebih dari 1000 masjid mengalami kerusakan atau hancur selama konflik, menyisakan banyak mushaf dan koleksi keagamaan dalam kondisi rusak. Di tengah kawasan pengungsian Deir al-Balah, jalur Gaza, sebuah tenda sederhana dimanfaatkan sebagai tempat latihan karate bagi anak-anak. Mereka berlatih di atas lantai tenda dengan peralatan yang sangat terbatas. Menurut sang pelatih, latihan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak dan melepaskan ketegangan setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi perang.
7: Jikan عشان اتدرب كاراتيه والعب وافرغ طاقه عشان ادافع عن نفسي واحمي وطني.
5: Namun proses latihan tidak mudah. Suhu panas di dalam tenda, minimnya peralatan, hingga keterbatasan makanan bergizi menjadi kendala setiap hari. Orang tua mereka tetap mengantarkan anak-anak berlatih dengan harapan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial setelah berbulan-bulan mengalami konflik.
1: Topan Bafi menghantam kepulauan prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat.
8: Sementara itu, pemerintah Taiwan mengevakuasi lebih dari 14.000 warga, terutama dari wilayah pegunungan di bagian utara dan timur pulau tersebut menjelang kedatangan Topan Bafi.
1: Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Idiom TV, dan juga tentunya di live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Mei Frisyari.
8: Dan saya Freddy Cahya pamit. Have a great weekend, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
5: Topan Bafi menghantam kepulauan prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu Topan Bafi menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Bafi yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14.000 warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara, layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman Topan Bafi membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak Topan Bafi. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman Topan Bafi berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.

0: mendalam, terpercaya. Dan tentunya kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Mayfri Syari.
1: Dan saya Rizky Harisnanda, langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Dan kita awal informasi pagi ini ada informasi dari kawanan pencuri yang terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak para pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur.
0: Ada seorang wanita kehilangan motor dan telepon genggam senilai lebih dari 25 juta rupiah yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfala, ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Kini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN, 26 tahun, berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terduga pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat jadi bulan-bulanan warga.
2: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Akibat rem gagal berfungsi, sebuah truk bermuatan gandum menabrak truk dan memicu tabrakan beruntun di Jalan Nasional Serang, Jakarta, Sabtu siang. Kerasnya benturan membuat salah seorang sopir truk terjepit di kabin.
1: Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kamera pengawas merekam momen mencekam saat truk syarat muatan kertas minyak menabrak dua sepeda motor dan satu minibus.
2: Maju, maju, bos.
3: Kecelakaan truk syarat muatan kertas minyak yang mengalami remblong di jalan menurun di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu pagi terekam CCTV. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan pria warga Sidoarjo, Jawa Timur, melaju dari Salatiga menuju Magelang. 4 km sebelum lokasi kejadian, rem truk telah mengalami masalah. Saat melintas di lokasi kejadian, truk langsung menabrak dua sepeda motor yang ada di depannya. Truk kemudian oleng ke kanan dan menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kejadian tersebut disebabkan karena truk mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
2: Maju, maju, bos.
3: Di Kecamatan Cikandek, Kabupaten Serang, Banten, seorang sopir terjepit di kabin akibat kendaraannya terlibat tabrakan beruntun dengan dua truk lain di Jalan Nasional Serang, Jakarta pada Sabtu pagi. Dengan peralatan seadanya, warga sekitar dan pengguna jalan berupaya mengevakuasi sopir naas ini. Sang sopir dilaporkan menderita luka parah di bagian kaki dan sempat dirawat di klinik kesehatan setempat. Kanit Lantas Polsek Cikande, Ibda Surya.

0: menyebut truk bermuatan gandum yang dikemudikan korban diduga mengalami masalah pada rem sehingga menabrak dua truk di depannya. Kerasnya benturan merusak kabin dua truk, sedangkan satu truk lain ringsek di bagian belakang. Proses pemindahan ketiga kendaraan sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi hingga jalur Cikande Rangkas Bitung macet panjang. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Serang. Truk kontainer ini terguling di ruas tol Jor Cakung Jakarta Timur Sabtu siang. Kaca depan truk pecah, sementara pembatas jalan tol rusak parah serta tembok pembatas antara jalan tol dengan jalan umum hancur. Pengemudi truk yang terluka dievakuasi petugas ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pulau Gebang menuju Rorotan sempat tersendat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terduga pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Aksi terduga pelaku dipergoki warga saat membawa anak berusia 3 tahun tanpa izin keluarga. Kuat dugaan, terduga pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen.
2: Sementara itu di Serang, Banten, aksi pencurian terekam CCTV. Pelaku beraksi malam hari saat korban sedang tidur. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
0: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Menurut penyelidikan polisi, pelaku sengaja menculik anak untuk bahan mengamen. CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Pelaku tidak hanya beraksi di satu rumah, melainkan juga melakukan pencurian di 5 rumah warga lain. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan. Polisi menangkap seorang pria yang melakukan aksi penusukan kepada warga di Perumnas Karawaci, Tangerang. Polisi harus berjibaku dengan pelaku karena pelaku memberontak dan melawan saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti kejahatan yang digunakan pelaku saat beraksi. Sebelumnya aksi penusukan random yang dilakukan oleh pelaku terekam CCTV. Korban mengalami luka tusuk di bagian panggul. Dari penyelidikan, sementara pelaku sudah melakukan aksi random selama 3 bulan. Saat ini baru 2 korban yang melapor ke polisi. Polisi terus mengembangkan kasus terkait motif dan kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, ada seorang pria terpergok pemilik warung saat mencuri tabung gas LPG 3 kg.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
1: Anda masih di redaksi pagi akhir pekan. Diduga akibat korsleting, sebuah mobil terbakar usai mengisi BBM di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, ada seorang anak berusia 7 tahun mengalami luka bakar di bagian lengan.
2: Sementara itu ada ribuan warga yang memadati gelaran Asia Afrika Festival di Bandung. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 Jam.
0: Sebuah mobil berpenumpang 3 orang termasuk sopir terbakar di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur Sabtu siang. Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh bodi mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di TKP sempat kesulitan memadamkan api. Menurut saksi mata, mobil terbakar usai mengisi BBM. Sempat terdengar ledakan saat mobil terbakar. Akibat kejadian ini, satu penumpang anak berusia 7 tahun mengalami luka bakar di bagian lengan. Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya, sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan, petani bisa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal.
3: Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi. Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta, termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu, peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan beragam kostum tradisional serta kekayaan seni budaya Indonesia. Tak sebatas karnaval budaya, festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni pasar, produk, dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diperlakukan untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, ratusan warga Desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur menerima bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim, hingga penyandang disabilitas.
1: Ya, namun sayangnya pada tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena adanya efisiensi anggaran.
4: Warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah Desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
5: Bagian seragam dari desa.
6: Ini tadi yang didapat apa?
5: Baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragam.
4: Kardes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
7: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun karena memang ada efisiensi anggaran dana desa. Jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
4: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Ya, memang menyambut hari pertama anak masuk sekolah ini di tahun ajaran baru, tentunya orang tua mempersiapkan berbagai perlengkapan.
2: Ya, dan hal lain yang juga penting untuk dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru dan juga mengantisipasi perundungan atau bullying.
8: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
9: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
8: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
9: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
8: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
10: Udah siap belum masuk sekolah baru?
11: Udah.
10: Senang apa takut?
11: Senang.
10: Kenapa kok senang?
11: Soalnya seru.
10: Hah?
11: Soalnya seru.
10: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
11: Belum.
10: Kapan kenalannya?
11: Gak tahu.
10: Senin.
11: Sabtu sama Senin.
10: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
11: Masuk SD.
8: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara, pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
12: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah, mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya, Satgas yang seperti ini tidak ada saat ini, di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas.
8: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
1: Ya, sementara itu penjambretan perhiasan milik emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku memepet korban dan merampas kalung, namun korban melawan dan berteriak.
3: Penjambretan di Jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas pada Sabtu 4 Juli 2026. Pelaku naik motor tanpa nomor polisi, membuntuti korban dari belakang. Korban bernama Rum adalah ibu rumah tangga yang hendak berbelanja sayuran. Pelaku memepet korban dan berusaha menarik kalung. Tak diduga, korban pun berteriak, gagal merampas, pelaku kabur meninggalkan korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terekam kamera di Simpang 4 Desa Sumberjo. Pelaku berputar arah dan berusaha mengejar korban untuk melancarkan aksinya, namun upayanya gagal. Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Angga Riatma menyebut terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya, ia berpura-pura membeli soto dan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam CCTV dan viral di media sosial. Dan terpergok pemilik warung, pelaku lantas mengembalikan tabung gas curiannya.
1: Ya, sementara itu di lokasi lainnya ada ulah seorang pengemudi ojol yang diduga melecehkan seorang

0: yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Ia langsung mengangkat satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya. Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini meluncurkan layanan mobil klinik hewan keliling yang akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Fasilitas ini diklaim menghadirkan layanan kesehatan hewan yang lengkap. Mulai dari konsultasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi hingga pengobatan dan pemeriksaan laboratorium. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap layanan ini dapat membantu mempertahankan status Jakarta sebagai daerah bebas rabies.
1: Setiap unit mobil tadi akan beroperasi di 51 kota madya yang ada. Ada para medis, ada dokter hewan, dan ditangani secara profesional. Kota yang bebas rabies tentunya harus kita dukung, kita tetap maintain, kita rawat. Maka aktivitas mobil klinik hewan ini, saya yakin ini merupakan modal sosial yang luar biasa bagi Jakarta untuk mempertahankan sebagai bebas rabies dan sekaligus menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan ibu kota negara.
0: Sementara anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menilai layanan ini harus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
2: Supaya Jakarta ini, karena memang menjadi impian kan bagi para pecinta hewan, bahwa Jakarta ini benar-benar ada tempat yang terintegrasi dan fokus dalam pelayanan hewan. Kan ini kan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Jadi saya janji kampanye Pak Gubernur, saya coba mendorong. Nah, Pak Kadis ini juga orangnya lumayan cerdas dan inovatif. Nah, makanya hari ini dieksekusi, ditunjukkan kepada kawan-kawan semua bahwa memang kita ini ada mobil seperti ini untuk menjangkau pelayanan bagi para pecinta hewan.
0: Untuk sementara, seluruh layanan yang tersedia pada mobil klinik hewan keliling ini masih dikenakan tarif yang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya. Desa Karaban di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama puluhan tahun dikenal sebagai sentra pengolahan kapuk.
4: Ya, di desa ini ada ratusan perajin yang membuat barang berbahan kapuk yang dipasarkan hingga ke mancanegara. Ya, seperti apa serba-serbinya? Berikut ini liputannya untuk Anda.

Pada masanya, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan pusat pengolahan kapuk terbesar di Indonesia. Sampai saat ini warga Desa Karaban masih tetap bertahan mengolah kapuk untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke Malaysia, India, Bangladesh, dan Eropa. Kasur kapuk merupakan kasur organik yang sebenarnya lebih sehat dan nyaman untuk tidur. Namun warga masyarakat masih belum sadar dan memilih kasur sintetis yang terbuat dari proses kimia. Untuk melihat proses pengolahannya, saya bersama dengan Suparman, salah satu pemilik usaha pengolahan kapuk randu. Pertama, buah kapuk randu dari pengepul akan dikupas dan dipisahkan. Proses pengupasan biasanya dilakukan ibu-ibu warga Desa Karaban, dan bahkan karena kekurangan tenaga kerja, banyak pekerja yang datang dari luar desa atau bahkan luar kecamatan. Proses mengupas kulit kapuk randu harus secara manual satu per satu. Buah kapuk randu ternyata semua memiliki fungsi dan laku dijual. Bagian dalamnya, yaitu ati kapuk, masih dapat diolah menjadi kapuk. Sementara untuk bagian kulit luar, digunakan sebagai bahan bakar, yang serbuka dapat digunakan sebagai bahan campuran membuat makanan atau kue. Tempat penjemuran kapuk harus khusus. Bagian lantai sudah keras seperti ini, sementara bagian samping tertutup dinding, dan bagian atas ditutup menggunakan jaring. Kapuk yang berada di karung selanjutnya dijemur di tempat ini. Jika tidak ditutup jaring, maka kapuk akan bertebaran kemana-mana. Tahap selanjutnya tinggal proses memasukkan kapuk randu yang sudah dijemur ke dalam mesin blower. Mesin ini berfungsi memisahkan

0: Bedakan kapuk randu dengan kelenteng atau biji dari kapuk randu. Kelenteng ini masih memiliki nilai jual dan dikumpulkan, nantinya akan diolah menjadi minyak. Ampasnya bisa digunakan untuk pakan ternak. Setelah dimasukkan ke dalam mesin blower, kapuk akan keluar sudah bersih, tidak ada biji yang terbawa. Di tempat ini bertebaran kapuk yang sudah bersih atau grade A atau kualitas super. Kapuk ini nantinya akan dikemas, dipres untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, India, Bangladesh, dan Eropa. Meski pasar kasur bantal dan guling nasional mengalami penurunan, namun masih banyak beberapa perajin di Karaban yang memproduksi kasur kapuk. Sebagian besar produksi kasur kapuk dikirim untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti Sumatera dan Kalimantan.
1: Terus mulai kerja jam pinten mulai?
2: Jam 6
1: pulangnya jam?
2: Jam 4.
1: Jadi dapat berapa, Bu?
2: Dapat 10.
1: Satunya berapa itu kongkosnya?
2: Ini 10 ribu.
1: Berarti dapat 100 ribu.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti lumayan, Bu. Untuk apa, Bu? Duitnya nanti?
2: Untuk anak-anak, untuk membantu sekolah, untuk membantu suami kerja.
0: Gusnan, kepala desa Karaban, bersyukur sampai saat ini meskipun pasar kasur nasional menurun karena kalah dengan kasur sintetis, ini bisa terselamatkan karena adanya ekspor kasur ke luar negeri.
1: Nah sekarang termasuk produksi kapuk ini ekspor itu dikemas kotak-kotak seperti itu. Kira-kira beratnya antara 25 sampai 30 kilo.
3: Itu untuk yang ekspor. Tapi kasur ini di Kampung Karaban ini memang menyerap tenaga kerja cukup banyak ya, memutar ekonomi cukup luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Bahkan di Karaban sendiri ini kuranglah tenaga kerja kita.
0: Meski kasur sintetis telah mendominasi pasar dan merubah tradisi warga menggunakan kasur kapuk dengan kasur sintetis, namun masih ada warga yang tetap bertahan menggunakan kasur kapuk. Selain nyaman untuk tidur, juga menyehatkan.
3: Ya, ini kan organik ya, bahan kapuknya alami gitu, terus diproses seperti ini, jadi untuk tidur juga nyaman. Jadi meskipun ini dianggap jadul gitu ya, tapi kapuk, kasur kapuk, bantal kapuk, guling kapuk itu ternyata secara kesehatan dan kenyamanan untuk istirahat itu lebih oke. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Pati, Jawa Tengah.
4: Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu libur sekolah. Bisa juga nih ya, coba jadi petugas KAI atau memetik melon di kebunnya langsung.
5: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu libur sekolah, seperti yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak di Yogyakarta yang nampak antusias ketika dapat merasakan kesempatan menjadi petugas KAI dalam waktu sehari.
4: Iya, punya pengalaman baru jadinya. Betul. Ya, menarik. Kalau di Klaten, Jawa Tengah ini ada juga wisata petik melon di mana pengunjung bisa bebas memetik melon berbagai jenis. Pengunjung juga bisa langsung mencicipi buah melon langsung di kebun sambil belajar tentang dunia pertanian.
6: Pada musim libur sekolah kali ini, PT KAI mengajak anak-anak untuk merasakan menjadi petugas di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Lengkap dengan mengenakan seragam KAI, anak-anak pun siap merasakan pengalaman jadi petugas KAI cilik. Mulai dari memeriksa tiket di pintu masuk, hingga bertugas menyapa para penumpang di dalam gerbong kereta dengan didampingi kondektur, mereka melakukannya dengan antusias. Selain itu, anak-anak juga berkesempatan berinteraksi dengan masinis, sang pengemudi kereta api. Usai menyapa penumpang, anak-anak bersama petugas lain juga memberikan penghormatan pada para penumpang yang akan berangkat.
7: Pengalamannya bisa dibilang sih cukup seru. Tapi ya kalau di luar tuh kadang bikin aku silau karena kepanasan.
8: Terus? Tadi lihat apa aja yang?
7: Yang aku lihat tuh ada kondektur.
8: Terus?
7: Kondektur, terus habis itu ada masinis. Terus habis itu ada pekerjaan petugas PPKA.
6: Kegiatan mengajak anak-anak menjadi petugas KAI cilik ini merupakan bagian dari Rail Academy yang merupakan rangkaian program menyemarakan libur sekolah oleh PT KAI.
9: Kegiatan ini kita hadirkan untuk menutup rangkaian liburan sekolah yang memang akan berakhir

0: khawatir, kita mengharapkan anak-anak yang sudah ikut dalam kegiatan KAI Rail Academy ini bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, bisa mendapatkan ilmu dan juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi hari liburnya.
1: PT KAI berharap kegiatan ini tak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak, namun juga memberikan pemahaman tentang wawasan dunia kereta api. Bergeser ke Klaten, Jawa Tengah, terdapat wisata petik melon, di mana pengunjung bisa bebas memetik melon berbagai jenis dan langsung mencicipi buah melon di kebun. Kebun Greenhouse Melon dengan luas 300 meter persegi ini berada di Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring. Di kebun ini terdapat sekitar 500 tanaman dengan dua jenis varian, yakni Melon Sweet Lavender dan King Plus.
2: Seneng gak?
3: Seneng.
2: Senengnya apa?
3: Itu senengnya tuh karena tuh matangnya cepat dan enak. Cara matangnya tuh cepat dan enak.
2: Ini mengisi liburan atau seperti apa, Dek? Wisata?
3: Tetap mengisi liburan dan wisata.
1: Kebun greenhouse yang dikelola oleh Bumdes Maju Makmur Desa Ketitang ini menjual melon seharga Rp30.000 per kilogramnya.
4: Kami greenhouse ini kami panen memang tujuan kami untuk wisata. Jadi anak-anak ini musim liburan mereka senang ngajak orang tua untuk hadir ke sini, milih sendiri, metik sendiri.
1: Pada momen liburan, tidak sedikit pengunjung yang datang ke wisata petik melon untuk mengisi waktu liburan sekolah sambil belajar soal berbudidaya melon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Berikutnya, udah siap belum? Ini ada yang ngajakin jalan-jalan ke Kota Pahlawan. Jangan lupa ya untuk ke kawasan Tunjungan. Karena di musim liburan ini, coba jalan-jalan melusuri kampung wisata Ketandan yang konon dibangun di bekas pemakaman Pecinan Surabaya.
6: Ya, dan ini gak jauh dari lokasi kampung tua tersebut. Anda juga bisa nih merasakan romansa gaul kekinian di kawasan Tunjungan. Ya, jadi penasaran ya, kira-kira seperti apa sih? Kita simak liputan koresponden Alan Maulana dan juru kamera Aga Dipa berikut ini.

0: Kalau Anda bingung dengan lokasi liburan yang itu-itu saja, saya akan ajak Anda pulang kampung ke Surabaya. Karena di Surabaya ada sejumlah kampung yang mempunyai ciri khas yang spesifik tiap kampung yang disebut kampung tematis. Salah satunya, Kampung Ketandan.
1: Deretan mural akan langsung menyambut begitu Anda masuk Kampung Ketandan. Warna-warninya seolah menggambarkan warna kehidupan warga di jantung kota pahlawan, Jalan Tunjungan. Semakin masuk ke dalam, ragam tema mural seolah lebur dengan keseharian warga kampung yang ramah menyambut pengunjung. Warga pula yang menggagas Ketandan sebagai kampung wisata sejak 10 tahun silam. Diyakini sebagai bagian pecinan Surabaya sebelum zaman kolonial, sejumlah peninggalan masih dijaga dan bahkan jadi ciri yang dicari para pelancong. Dari catatan sejarah, Kampung Ketandan diyakini dibangun di bekas pemakaman Cina atau Bong sebelum dipindahkan ke kawasan lain.
2: Senang banget karena apa? Karena orang-orang luar atau bisa orang luar negeri, luar kota, terus orang-orang yang belum tahu itu pada kesini tuh jadi tahu. Karena di sini tuh banyak disebut kampung wisata.
3: Surabaya ini kan kota yang besar ya, jadi nanti bisa jadi salah satu tempat wisata kampung. Kayak di Jogja itu kayak ada Kampung Malebor atau apa, sama di Malang itu ada kampung Kayu Tangan, Surabaya juga sama. Jadi nanti bisa menambah wisata sama wisatawan.
4: Jadi kalau kita bosan ke mall ya ke Jalan Tunjungan gini. Jadi sore-sore gitu meskipun sebelum kita cari makanan gitu, kita masuk-masuk di gang-gang. Cuman jalan doang, nggak cuman lihat-lihat aja.
1: Sambil jalan-jalan, jangan lewatkan kesempatan menikmati pemandangan rumah-rumah lawas khas Surabaya. Sebagian masih terjaga, sebagian lagi mulai dimakan usia. Tak perlu khawatir tersesat, meski masuk dalam gang-gang bercabang. Di seantero Ketandan, ada banyak papan penunjuk arah dan denah kampung. Informasinya bahkan bisa Anda akses secara digital.
0: Joglo Cak Markeso ini adalah salah satu spot utama yang ada di Kampung Ketandan, Surabaya. Joglo ini memang saat ini, di pagi hari seperti saat ini memang sepi, belum ada kegiatan, tapi di sore hari

0: Di akhir pekan biasanya joglo ini menjadi pusat kegiatan termasuk untuk latihan nari remo buat anak-anak.
1: Selagi bertandang, jangan lewatkan kesempatan menziarahi kompleks makam Buyut Tondo. Empat makam yang sudah berusia ratusan tahun ini diyakini sebagai peristirahatan terakhir leluhur sekaligus cikal bakal pembuka kampung Ketandan dan keluarganya.
0: Nah, setelah di pagi hari Anda sudah menelusuri sudut-sudut kampung Ketandan, bergeserlah sedikit keluar kampung, ada Tunjungan Romansa. Lokasi kampung Ketandan memang strategis karena berada di tengah-tengah segi empat berlian, Tunjungan, Belauran, Embong Malang, dan Praban.
1: Ya, keunikan kampung Ketandan makin lengkap karena jadi gerbang kawasan Tunjungan Romansa. Dari gang kampung Ketandan yang kuno, pengunjung seolah beralih ke deretan kafe Tunjungan Romansa yang mewakili rasa kekinian. Banyak yang bilang suasananya mirip Malioboro Jogja atau Jalan Braga di Bandung. Tapi jangan cuma jajan kekinian, sempatkan pula untuk mengabadikan kenangan di kawasan Tunjungan. Selain lewat jasa fotografer jalanan, layanan booth foto jadul seperti ini semakin banyak digemari akhir-akhir ini.
0: Wih, siap. Nah, jangan lupa untuk mengabadikan kenangan Anda jalan-jalan di Kampung Ketandan dan Tunjungan Romansa lewat foto-foto jadul seperti ini.
1: Berkelindan dengan hiruk-pikuk Tunjungan sebagai jantung kota pahlawan, Kampung Ketandan membuktikan, tanpa harus kehilangan identitas, kampung tua bisa tetap bertahan di tengah gempuran kemajuan zaman. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ya, menikmati liburan panjang sekolah, ini ada sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat yang ramai dikunjungi wisatawan karena memang menawarkan panorama indah sekaligus juga sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah.
3: Waduh, jadi langsung pengen ke sana ya, cobain tuh tadi dabu-dabu ya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
4: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
5: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, di sekolah aja lebih panjang.
6: Tadi rasanya bagaimana?
5: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
4: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau, pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.

OJ, pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan, tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep, Mangga 2, Jakarta Pusat, Kamis sore. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Namun upaya evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung sulit

0: Dan banyaknya warga yang berkerumun dan bersiap menghakimi para pelaku. Sejumlah warga kesal lalu menghadiahi pelaku dengan bom mentah. Sebelumnya pelaku meminjam motor korban J dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari, motor korban tak dikembalikan dan justru dijual kepada seorang penadah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Viral video rekaman warga, sekelompok remaja berboncengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di desa Ranca Manyar, Bale Endah, Bandung, Rabu dini hari lalu. Mereka bergerak di jalanan di wilayah tersebut. Berbekal rekaman warga dan keterangan saksi di TKP, polisi lalu mengamankan 10 remaja yang masih duduk di bangku SMP yang tergabung di kelompok La Petre. Mereka diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok remaja lain usai janjian melalui media sosial. Namun tawuran gagal dilakukan karena lebih dulu diadang dan diusir oleh warga setempat. Mengingat seluruh pelaku masih di bawah umur, proses hukum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tiga pelaku penyerangan terhadap tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak lantaran melakukan perlawanan saat diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas menyebut salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkoba yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Selain meringkus tiga pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang dilakukan untuk melakukan perlawanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Victor Pangaribuan.

Kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Seorang wanita kehilangan motor dan senilai lebih dari 25 juta rupiah handphone yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfalah, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN 26 tahun berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Indonesia.
1: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi. Petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar.
0: Petugas Ditpolriut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
2: Ya seperti apa, Bu?
3: Nah, ini solarnya campuran. Ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita pengamankan di PT Dermaga Gandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
0: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y digiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
4: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
5: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
6: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin kita pemberitahuan untuk

0: tergantung nanti pertanyaan Pak Penyidik. Kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis. Tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan-depan.
1: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
1: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Penyidik gabungan Kortras Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu diungkap usai penyidik memeriksa sedikitnya 15 saksi menyusul rangkaian penggeledahan di belasan lokasi.
4: Tumpukan uang dari rupiah hingga mata uang asing dan puluhan kilogram emas ini merupakan hasil penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan 3 kasus dugaan korupsi, yaitu Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait 3 kasus tersebut. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Namun foto tersebut tidak ditampilkan kepada publik demi melindungi privasi keluarga yang berkaitan dengan lokasi penggeledahan.
5: Saksi di Cafe The Clan itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK. Termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR, serta saksi dari NH yang tadi malam melakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL, 2 saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus dijaga.
4: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam sejumlah kasus dugaan korupsi besar akan diumumkan dalam waktu dekat.
5: Bukan malam ini tetapi akan dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya.
4: Hingga saat ini, penyidik telah menggeledah 12 lokasi untuk melengkapi alat bukti. Pengusutan ini mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindakan pidana pencucian uang, termasuk kasus batubara yang diduga berkaitan dengan gangguan pasokan listrik di Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Dalam pernyataan resmi pada Sabtu dini hari, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan langkah pengunduran diri Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga dan terhadap proses hukum yang tengah ditangani penyidik Polri. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir.
6: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
3: Seorang pria terekam CCTV saat memanjat pagar dan menggasak dua ekor burung cucak hijau berharga jutaan rupiah di Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan dihadirkan sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, kita mulai CNN Indonesia Today selengkapnya. Kita awali informasi dari insiden sebuah mobil yang terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar di Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur, diduga akibat langkanya bahan bakar solar, serta warga yang banyak beralih dari Pertamax ke Pertalite.
1: Kepulan asap hitam dan kobaran api membakar sebuah mobil minibus di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu siang. Mobil diketahui dikemudikan Imam, warga Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, bersama dua orang penumpang yang salah satunya merupakan anak berusia 7 tahun. Mobil tiba-tiba terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar. Saksi mata mengatakan sempat terdengar suara ledakan sesaat setelah mobil menyeberangi jalan. Akibat kejadian ini, seorang bocah mengalami sejumlah luka bakar di bagian lengan.
2: Tahu itu mobil itu di tengah jalan itu meledak
3: gitu. Oh, meledak terus terbakar gitu,
2: iya,
3: Bapak?
2: Enggak.
3: Iya.
2: Di dalam itu sobek sama anaknya dua.
3: Anaknya dua. Semuanya luka-luka gitu, Pak?
2: Iya, yang luka, yang anak yang kecil itu
3: lengannya terbakar.
1: Tim damkar yang tiba di lokasi menyebut api sulit dipadamkan lantaran mobil yang memuat jeriken berisi bensin.
4: Sudah sangat besar dan kemudian kami berusaha untuk memadamkan. Ternyata di dalam mobil berisi jerigen yang ada bensinnya. Kemudian dengan semampu kita untuk memadamkan.
1: Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, sementara sopir bersama dua penumpang langsung dilarikan ke Puskesmas Sukomoro untuk mendapatkan perawatan. Di lokasi berbeda, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar terjadi di sebuah SPBU di Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Tak hanya terjadi pada mobil, antrean panjang juga terjadi pada kendaraan roda 2 yang hendak mendapatkan BBM jenis Pertalite. Panjangnya antrean diduga imbas dari beralihnya warga yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini beralih menggunakan Pertalite. Sementara itu, salah satu warga mengaku sulit mendapatkan BBM jenis solar. Hal tersebut pun membuat ia rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan solar.
5: Sulit, Pak. Sekarang nyari solarnya, aduh ampun. Ini perhatikan semuanya gitu, Pak. Jangan sampai. Kalau begini, ya mempersulit masyarakat juga ya, ibaratnya. Yang pengen buru-buru, yang apa jadinya. Kadang tiap pom bensin kosong, susah nyarinya, sekalinya ada ngantrinya. Gak main-main, loh.
1: Warga berharap distribusi BBM bisa dilakukan secara merata sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang masa akhir liburan sekolah, sejumlah stasiun kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya Jawa Timur ramai penumpang. Mayoritas tujuan para penumpang adalah kota Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung Jawa Barat.
6: Momen liburan sekolah identik dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat ada kenaikan yang cukup signifikan sejak momen liburan. Pada minggu kedua bulan Juli ini diprediksi telah memasuki puncak arus balik, mengingat rata-rata anak-anak sudah harus kembali sekolah pada Senin mendatang.
7: PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat pada hari ini tanggal 11 Juli 2026 tercatat akan ada 29.000 penumpang, terdiri dari 13.000 penumpang yang berangkat serta ada 16.000 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Di mana puncak arus keberangkatan maupun kedatangan diprediksi terjadi pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026.
6: Sebagian besar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan tiket kereta. Beberapa di antaranya bahkan telah memesan jauh hari agar tidak kehabisan.
8: Ya, liburan. Tiga. Enggak sih, gampang sekali. Karena kereta itu nyaman, Mbak, ya. Nyaman, juga aman buat keluarga, terus juga jamnya pasti. Lebih enak lah pokoknya.
9: Ya, kalau saya dari Madura kan mau ke Jogja juga buat sekolah. Soal hari ini karena mau persiapan juga kan buat nyambut adik-adik baru juga. Jadi ya milih weekend ini aja. Enggak sih, alhamdulillah dapatnya ya dapat dari aplikasi, gampang kok.
6: Beberapa kota besar seperti Jogja, Jakarta, dan Bandung menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi dalam periode balik ini. Diprediksi, kepadatan penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya masih akan terjadi pada hari Minggu. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ratusan warga desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga penyandang disabilitas.
1: Warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak

0: anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
1: Bagian seragam dari desa.
2: Ini tadi yang didapat apa?
1: Baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragam.
0: Kades Kepatian menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
3: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun karena memang ada efisiensi anggaran dana desa. Jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
0: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Etik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Selain Etik, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Richard Tri Handoko, serta Tri Mulyo, seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah sakit, maksud kami ke rumah tahanan KPK, cabang Gedung Merah Putih, untuk menjalani masa penahanan pertama. Sebelumnya, ketiganya merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan oleh tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli lalu. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dari 18 orang yang diamankan, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
5: Bu, nggak mau minta maaf
6: Bu. Bu, nggak nyesel Bu ya? Nyesel nggak Bu? Kira-kira gimana Bu? Nggak nyesel?
4: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit pasca mengalami muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit pada Jumat sore. Namun, pemerintah Kota Bandung belum mendapatkan pemberitahuan atau memberitahukan dirawat di rumah sakit mana serta penyakit yang diderita oleh Muhammad Farhan. Semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter terkait kondisi kesehatannya. Sebelumnya Farhan masih sempat menjalankan agenda kedinasan dan menerima tamu. Pemerintah Kota Bandung pun memastikan roda pemerintahan baik, kegiatan maupun pelayanan tetap berjalan.
7: Teman-teman semua, pada hari ini saya juga dapat informasi ini. Dadakan, kebetulan tadi saya sedang ada di rapat paripurna di PJP APBD. Ada informasi bahwa Pak Wali sakit. Saat ini beliau sedang dibawa ke rumah sakit. Saya belum tahu beliau sakit apa. Kita menunggu informasi dari dokter yang menangani beliau. Kita doakan saja beliau cepat sembuh, sehat dan segera pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali bersama-sama. Harusnya beliau menghadiri rapat paripurna ya.
4: Usai pengunduran diri ex Jampitsus Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penunjukan Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
8: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari Jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
4: Inggris lolos ke semifinal usai mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Mengisi libur akhir pekan, Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Acara yang digelar sebagai peringatan konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval, budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan juga kuliner.
2: Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan beragam kostum tradisional, serta kekayaan seni budaya Indonesia. Karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam Asia Afrika Festival 2026 yang digelar di Kota Bandung. Dalam karnaval ini, ratusan peserta berparade dan berjalan mulai dari titik 0 km Bandung hingga ke arah Gedung Merdeka, menampilkan berbagai keunikan kostum tradisional maupun pertunjukan seni dari berbagai daerah yang ada. Tak sebatas karnaval budaya, festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni bazar produk dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Salah satunya adalah delegasi Rwanda, dengan produk unggulan negaranya seperti aneka kerajinan tangan, hingga beragam jenis teh dan kopi.
3: You know, Rwanda it is a thousand hill country. Everywhere it is a mountain and hills. So that's why the taste of our coffee and tea it is different. Yeah. That's what I can say. And it's also one of the main export products of Rwanda. We export tea, coffee, horticulture, flowers, and minerals. But the main product are coffee and tea.
2: Kopi dan teh khas Rwanda tersebut bisa dinikmati langsung oleh para pengunjung. Setidaknya ada 10 varian teh dan kopi yang memiliki

0: memiliki keunikan cita rasa masing-masing.
1: Ini saya sudah mencoba teh khas Rwanda ya. Ini yang uniknya adalah teh-teh di sini biasanya dipadukan dengan jahe. Jadi rasanya semakin hangat, enak untuk tenggorokan. Ada juga nih selain varian jahe, ada juga varian jahe dan lemon ya. Nambah aroma dan juga nambah rasanya semakin enak.
2: Indonesia berhasil sukses war
3: dari Rwanda.
1: Rwanda.
3: Ya, dari Rwanda.
0: Selain area market, beragam kegiatan seni juga digelar di sejumlah bangunan bersejarah seperti gedung YPK dan Majestic. Dengan berbagai keseruannya, festival ini menjadi salah satu agenda yang selalu dinanti warga maupun wisatawan.
4: Seru sih, aku kira sepi kan awal-awal, ternyata wah ramai banget, nggak kira-kira gitu ramainya. Terus banyak stand-stand bazar juga.
5: Iya, aku ngerasa kan nggak pernah lihat kostum-kostum yang lucu kayak gitu ya, jadi menarik lah setelah dilihat-lihat, ternyata budaya Indonesia sangat berupa banyak beragam. Gitu, beragam.
0: Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pemerintah Kota Bandung pun menyiapkan titik-titik kantong parkir di sekitar area untuk memudahkan pengunjung menikmati Festival Asia Afrika tahun ini. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Timnas Inggris melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami Minggu pagi waktu Indonesia. 5 menit pertama, kedua tim bermain dengan intensitas lambat sambil membaca permainan. Meski menguasai permainan, Inggris terlihat kesulitan menembus kotak penalti Norwegia. Gol akhirnya diciptakan pemain Norwegia di menit 36. Skjelderup membobol gawang Three Lions lewat sontekan keras dari sisi kiri yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan serangan hingga akhirnya di menit 45 plus 2, Bellingham berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Hegam mencetak gol ke gawang Inggris dari bola muntah tepisan Pickford. Gol itu kemudian dibatalkan usai wasit meninjau VAR. Pertandingan dilanjutkan dengan babak extra time. Gol Jude Bellingham di menit 93 membuat Three Lions berbalik unggul 2-1. Di babak kedua extra time, Erling Haaland diganti dengan Jorge Strand Larsen. Namun upaya Norwegia untuk membombardir gawang Inggris tak berbuah manis, di mana skor pun bertahan 2-1 untuk keunggulan Inggris hingga peluit panjang berbunyi. Ketenaran Erling Haaland di Piala Dunia 2026 membuat seorang model asal Rusia viral di media sosial. Model bernama Anastasia Kostromitina disebut sangat mirip dengan bintang Manchester City tersebut.
1: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya, @nas_kos, dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
2: Когда он стал популярен во время чемпионата мира, и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео. И я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
1: Анастасия sendiri sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
2: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом. За футболом особо не следила. Но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше. И смотрю чемпионат мира.
3: За кого болеете?
2: За Норвегию.
1: Model 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland. Dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
0: Topan Buffy menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan.

0: dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya.
3: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pasien kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Salah satu jendela pesawat Ryanair rute Thessaloniki Yunani menuju Memmingen, Jerman, tiba-tiba lepas di tengah penerbangan pada Jumat. Seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin akibat insiden ini. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin yang berantakan, masker oksigen yang menjuntai dari langit-langit, serta jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin. Korban yang diketahui merupakan warga negara Serbia itu mengalami cedera leher dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Thessaloniki. Insiden ini memaksa pesawat berjenis Boeing 737NG tersebut melakukan pendaratan darurat dan kembali ke bandara asal di Thessaloniki. Hingga kini penyebab kerusakan jendela tersebut masih dalam proses penyelidikan. Topan Buffy menghantam kepulauan prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Topan Buffy menghantam kepulauan prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu topan Buffy menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Buffy yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14.000 warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman topan Buffy membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak topan Buffy. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman topan Buffy berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada.

0: waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.
1: Meski Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak, Musham Abu Safia. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
2: Muwafaq Abu Safia, kakak dokter Husam Abu Safia, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, dokter Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
3: رفض كذا مرة إنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها، فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود. يعني كيف أنت ترفض؟ إحنا طلبنا إنه تخلي المستشفى وكيف أنت ترفضه؟
2: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
4: عن اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان.
2: Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 12 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Usai pengunduran diri Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Jelang tahun ajaran baru, toko-toko seragam dipadati orang tua yang hendak membeli seragam dan juga keperluan sekolah.

0: Truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Jor, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Sementara itu diduga mengalami remblong saat melintas di jalan menurun. Truk menghantam dua sepeda motor dan minibus di kaki Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Truk kontainer ini terguling di ruas tol Jor Cakung Jakarta Timur Sabtu siang. Kaca depan truk pecah, sementara pembatas jalan tol rusak parah, serta tembok pembatas antara jalan tol dengan jalan umum hancur. Pengemudi truk langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.

0: dari sini Pak, sebelum itu langsung ke sini, langsung guling di situ, kuburan di situ tempatnya. Enggak ada lagi yang ngeliatnya itu doang.
1: Berarti tadi truknya lagi melintas dari Pulau Gebang begitu ya Bang?
0: Ya dari arah Cigunir mau arah ke mana itu?
1: Rorotan itu ya?
0: Cakung.
1: Cakung.
0: Riuk. Oh. Itu doang saya tahunya Bang.
1: Ya terus nabrak apa Bang selain terguling nih Bang?
0: Ya itu doang saya tahunya, kuburan doang di pagar pembatas tol itu doang. Enggak ada lagi.
1: Nabrak pembatas tol?
0: Ya itu.
2: Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pulau Gebang menuju Rorotan sempat tersendat. CCTV merekam saat truk syarat muatan kertas minyak mengalami remblong di jalan menurun di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Kejadian berawal saat truk yang dikendarai Sugeng, warga Sidoarjo, Jawa Timur, melaju dari Salatiga menuju Magelang. 4 km sebelum lokasi kejadian, rem truk telah mengalami masalah. Sesampainya di lokasi kejadian, truk langsung menabrak 2 sepeda motor yang ada di depannya. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian oleng ke kanan dan menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kejadian tersebut disebabkan karena truk mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.
3: Untuk korban jiwa nihil, untuk korban luka ada 4, yaitu pengemudi PCX dan pembonceng dan pengemudi Beat dan pemboncengnya.
1: Dugaannya apa berarti?
3: Untuk saat ini dugaan kita masih dalami, namun dimungkinkan remblong.
2: Hingga kini kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Eti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemeriksaan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Eti Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Selain Eti, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Richard Trihandoko, serta Tri Mulyo, seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama. Sebelumnya, ketiganya merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli lalu. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dari 18 orang yang diamankan, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
5: Bu, nggak nyesel Bu ya? Nyesel nggak Bu? Kira-kira gimana Bu? Nggak nyesel Bu ya? Kata warganya.
4: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit pasca mengalami muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit pada Jumat sore. Namun pemerintah Kota Bandung belum dapat memberitahukan dirawat di rumah sakit mana serta penyakit yang dideritanya. Semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter terkait kondisi kesehatannya. Sebelumnya Farhan masih sempat menjalankan agenda kedinasan dan menerima tamu. Pemkot Bandung pun memastikan roda pemerintahan baik kegiatan maupun pelayanan tetap berjalan.
6: Teman-teman semua, pada hari ini saya juga dapat informasi ini. Dadakan, kebetulan tadi saya sedang ada di rapat paripurna di PJP APBD. Ada informasi bahwa Pak Wali sakit. Saat ini beliau sedang dibawa ke rumah sakit. Saya belum tahu beliau sakit apa. Kita menunggu informasi dari dokter yang menangani beliau. Kita doakan saja beliau cepat sembuh, sehat dan segera pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali bersama-sama. Harusnya beliau menghadiri rapat paripurna ya.
4: Jelang masa akhir liburan sekolah, sejumlah stasiun kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya ramai penumpang. Tujuan destinasi rata-rata ke kota-kota besar seperti Jogja, Bandung, dan Jakarta.
2: Momen liburan sekolah identik dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah PT KAI 28 Surabaya mencatat ada kenaikan yang cukup signifikan sejak momen liburan. Pada minggu kedua bulan Juli ini diprediksi telah memasuki puncak arus balik, mengingat rata-rata anak-anak sudah harus kembali sekolah pada Senin mendatang.
7: PT KAI 28 Surabaya mencatat pada hari ini tanggal 11 Juli 2026 tercatat akan ada 29.000 penumpang, terdiri dari 13.000 penumpang yang berangkat serta ada 16.000 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah 28 Surabaya. Di mana puncak arus keberangkatan maupun kedatangan diprediksi terjadi pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026.
2: Sebagian besar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan tiket kereta. Beberapa di antaranya bahkan telah memesan jauh hari agar tidak kehabisan.
8: Ya, liburan. Tiga. Enggak sih, gampang sekali. Karena kereta itu nyaman, Mbak ya. Nyaman, juga aman buat keluarga, terus juga jamnya pasti. Lebih enak lah pokoknya.
9: Ya, kalau saya dari Madura kan mau ke Jogja juga buat sekolah. Soal hari ini karena mau persiapan juga kan buat nyambut adik-adik baru juga. Jadi ya milih weekend ini aja. Enggak sih, alhamdulillah dapatnya ya dapat dari aplikasi, gampang kok.
2: Beberapa kota besar seperti Jogja, Jakarta, dan Bandung menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi dalam periode balik ini. Diprediksi, kepadatan penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya masih akan terjadi pada hari Minggu. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan dua orang tersangka terkait tiga kasus korupsi besar yang sedang diselidiki. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Usai pengunduran diri ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Ya, penunjukan Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
1: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari Jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
0: PLT Jampitsus Rudy Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FA dan 1 orang pihak swasta.
2: Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya.
0: Berikutnya Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus dalam pernyataan resmi pada Sabtu dini hari.
1: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
0: Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi batubara Asabri dan juga Krakatau Steel. Panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi, sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
3: Mengawasi langsung. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh institusi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
0: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
4: Petugas Ditpolriut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
5: Ya seperti apa, Bu?
6: Nah, ini solarnya campuran. Ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita mengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
4: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y dikiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
7: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di lemari. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
4: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
4: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
8: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Untuk kita pemberitahuan itu teman-teman. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis. Tapi penyidik yang

0: bisa mendapatkan itu, tetap berani depan rekam.
1: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
1: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
1: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk kerana hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
4: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
1: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
5: Nanti kita cek ya, mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
6: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
5: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
1: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
3: Ratusan warga desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu Topan Bavi menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Bavi yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14.000 warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara, layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman topan Bavi membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak topan Bavi. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman topan Bavi berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.

melihat kegelisahan kita sebagai kaum muda milenial yang identik bahwa petani itu harus sepuh, harus kolot. Sehingga gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan itu konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.

0: Tanah Pangalengan adalah surga hijau di Kabupaten Bandung. Udara sejuk dan tanah vulkanis yang subur menjadi rumah terbaik bagi beragam komoditas hortikultura. Salah satu primadonanya adalah kentang. Selama lintas generasi, tanaman umbi ini menjadi nafas ekonomi masyarakat setempat. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2022, Pangalengan menghasilkan 521.654 kuintal kentang dengan luas lahan 2.440 hektar. Angka ini menjadikan Pangalengan sebagai salah satu penopang utama pasokan kentang di pasar regional. Namun di balik deret angka tersebut, jalan para petani tak melulu mulus. Masih banyak petani yang bergelut dengan pola budidaya tradisional yang berdampak pada masalah kesejahteraan. Kondisi inilah yang menggerakkan Uus Rustiman. Laki-laki 45 tahun asal Pangalengan ini berupaya untuk meneguhkan kembali semangat bertani di tanah kelahirannya. Bagi Uus, Pangalengan lebih dari sebatas lahan garapan. Wilayah ini adalah rahim bagi varietas dan pembibitan kentang terbaik di Indonesia.
1: Satu sisi bahwa pertanian itu sangat bermasa depan, sangat aman, sangat cerah. Bahkan pertanian itu adalah merupakan salah satu sokoguru ekonomi khususnya di Indonesia yang di atas menakdirkan bahwa Pangalengan ini se-Indonesia, bahwa Pangalengan ini adalah tempat lahirnya varietas atas penanaman pembibitan penangkaran terbaik di Indonesia. Makanya banyak para petani dari Medan, dari Sumatera, dari Bondowoso, sebagian dari Dieng, itu referensi dan daftar pustakanya adalah ke Pangalengan itu sendiri.
0: Lewat Laksana Berkah Farm, Uus berfokus pada penyediaan benih kentang unggul generasi G0. Langkah ini menjadi upaya dalam memutus ketergantungan petani pada benih berkualitas rendah yang kerap menjadi penyebab gagal panen. Saat ini 90% mitra Laksana Berkah adalah petani gurem dengan luas garapan di bawah 0,5 hektar.
1: Yang pertama adalah untuk menghasilkan bibit yang berkualitas unggul yang sangat dibutuhkan khususnya di Pangalengan dan tidak menutup kemungkinan di luar Pangalengan juga. Terus yang kedua, kita mencoba menghubungkan antara para petani dengan agregator. Kita posisinya adalah agregator, fasilitator, menghubungkan antara petani dengan bisa saja traditional market ataupun modern market, horeca dan sebagainya. Sehingga para petani yang saat ini terkait kepastian harga itu bisa kami bantu. Sehingga petani aman, nyaman, dan sejahtera.
0: Uus juga menyoroti ancaman krisis regenerasi dalam dunia pertanian. Di era digital, profesi petani dinilai bapak empat anak ini kian kehilangan daya tarik generasi muda.
1: Melihat kegelisahan kita sebagai kaum muda milenial, yang identik bahwa petani itu harus sepuh, harus kolot. Sehingga gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan itu konsentrasinya tidak lagi ke pertanian. Laksana Berkah Farm ini lahir ketika melihat dari segi sumber benih yang tanda petik ada problema yang sedang dihadapi oleh para penangkar khususnya di Pangalengan. Karena petani pertanian Pangalengan 40% itu sangat sumbangsihnya terbanyak dari benih. Nah, kalau benihnya sangat bagus, sangat berkualitas, maka itu sangat berpengaruh terhadap hasil produktivitas pertaniannya itu sendiri. Laksana Berkah hadir untuk bisa menjabatani para petani kalangan menengah dan ke bawah. Karena sekiranya bahwa benih itu tidak bisa dihadirkan, maka yang konsen terhadap pertanian kentang itu kaum atas ataupun kaum petani yang dari segi keuangannya sangat sangat berada dan sangat luar biasa.
0: Minimnya informasi dan edukasi dinilai UUS menjadi tembok bagi anak muda untuk melihat dunia pertanian. Padahal, terdapat potensi besar yang tumbuh di tanah mereka sendiri.
1: Kalau kita melihat sekarang, generasi milenial, kemudian generasi Gen Z, Z milenial, saat ini dikonsentrasikan justru mereka tanda petik sangat maksimalis, serbius akan arus zaman, khususnya digital, khususnya HP, sehingga sangat minimalis ketika si kaum Z ini konsentrasi memandang terhadap pertanian, khususnya pertanian berbasis greenhouse. Padahal sebetulnya ada peluang yang sangat strategis ketika petani pemuda Z ini dihadirkan. Cuman persoalannya adalah satu, belum sampainya informasi, yang kedua belum menyemaraknya yang namanya edukasi. Edukasi terhadap generasi Z milenial ini.
0: Bagi UUS, pertanian bukan soal perjuangan harian, namun tentang upaya membangun keberlanjutan. Penyandang gelar doktor ilmu sastra bidang filologi agrikultur Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran ini menerapkan pertanian modern dengan fokus pembudidayaan kentang di dalam greenhouse.
1: Kita pertaniannya berbasis greenhouse, jadi tentunya pertanian berbasis modern, tidak lagi basah-basahan, tidak lagi kotor-kotoran, tetapi seperti inilah di dalam greenhouse. Jadi basisnya adalah basis usaha desa, tetapi insya Allah penghasilannya adalah penghasilan kota gitu. Kami konsentrasi di greenhouse itu adalah terkait penangkaran bibit untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Kami konsentrasi di wilayah genol. Nah, genol itu berawal dari stekan. Stekan itu berawal dari plantlet.
0: Di Desa Pangalengan, greenhouse laksana Berkah Farm seluas 250 meter persegi dibangun dengan jaring pelindung khusus. Struktur ini berfungsi menjaga sirkulasi udara sekaligus membentengi tanaman kentang dari hama dan cuaca ekstrim. Inovasi sistem greenhouse menjadi jawaban atas tantangan pertanian modern. Di tempat ini, variabel suhu, cahaya, hingga kelembapan dipantau secara presisi. Tak lagi menggunakan metode konvensional, UUS kini beralih pada penggunaan media tanam khusus untuk hasil yang lebih berkualitas.
2: Ini dengan media tanam bukan, pastinya bukan tanah ya Pak ya?
1: Betul banget. Nah,
2: ini boleh dijelaskan Pak, ini media tanamnya seperti apa dan bagaimana prosesnya?
1: Siap. Ini media tanam yang namanya adalah pertama, kokopit, kokopiber. Kemudian bersama arang sekam. Iya, nanti kita olah dengan kohe, kotoran hewan.
2: Baik.
1: Nah, kita proses selama 2 pekan, 2 minggu. Kemudian setelah itu kita masukkan ke sini. Kemudian kita biarkan supaya si media tanam ini bisa beradaptasi dengan greenhouse ini.
2: Baik.
1: Jadi tidak langsung kita tanam bibit kentang berupa stekannya gitu. Nah, ketika sudah oke, media tanam, baru stekan itu kita tanam dengan jarak ada yang 15, ada yang 20. Kita lihat, ini adalah
2: genol.
1: Ya, genol. Hasil dari laksana Berkah Farm
2: generasi itu sendiri. Pertama ya Pak?
1: Iya.
2: Betul. Oh ini.
1: Iya. Hasilnya demikian. Alhamdulillah kita satu stekan, kita ada yang 56, ada yang 50, ada seperti ini. Kalau kita hitung, misalkan dari satu stekan, gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42,
3: 49 50 51 52 53 54 55 55 55 56 gitu kan. Jadi alhamdulillah satu stekan kita
2: satu stekan
3: satu ini. Jadi satu stekan dari satu tanam. Lebih ke teliti sih, karena tidak bisa ditinggal begitu saja.
2: Emang harus benar-benar telaten gitu ya?
3: Iya, sama kita dengan merawat anak gitu, sama-sama tumbuh. Jadi harus bukan ekstra juga, ya selebihnya memakai rasa lah gitu. Okay.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakang.

0: belakangan hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Pagi ini, Demak mengawali rutinitas hariannya. Tangannya telaten merawat setiap bibit kentang dengan penuh ketelitian. Setiap sentuhan jemarinya memastikan bibit muda ini tumbuh sehat, bebas dari ancaman hama dan penyakit. Di laboratorium di kawasan Sukamanah, Pangalengan inilah rantai kehidupan kentang laksana berkah bermula. Proses pembibitan dilakukan dengan ketat guna menjamin kualitas dan kesehatan tanaman sejak dini.
1: Pada Mac, ini kan kalau untuk genol kentang itu pasti dimulai dari kultur jaringan. Ya, boleh kasih lihat Pak, kultur jaringan itu seperti apa
2: ini
1: sebenarnya?
2: Ini kultur jaringan.
1: Kultur jaringannya.
2: Ini kita dapat dari Dieng. Ini varietasnya varietas MZ. Kita aklim, dicuci bersih, sampai bersih, tidak ada agar-agarnya. Kita buang akarnya, kita potong berapa ruas, kita pindahkan ke baki ini. Dan di sini kita inkubasi lagi, sama seperti kayak ini. Yang jadinya seperti ini nih, ditutup, diinkubasi.
1: Ini ya?
2: Ya,
1: tutup, diinkubasi
2: ini
1: ya?
2: Baru umur 5 hari.
1: 5 hari.
2: Nah ini sudah umur 2 bulan, dia sudah 2 kali potong.
1: Oke.
2: Nah, contohnya ke sini, sudah dipotong pucuk, langsung saya treatmentnya pindah ke sini.
1: Ini ya, adalah dipotong pucuknya, diambil pucuknya untuk dijadikan bibit kentang baru.
2: Iya, genol.
1: Genol?
2: Iya.
1: Ini ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Okay. Yang udah dari sini, dia udah tumbuh ini umur 2 minggu.
1: 2 minggu?
2: Ya, umur 2 minggu udah siap untuk ditanam ke lapangan, ke greenhouse.
1: Oke, jadi memang sebenarnya dari sinilah awal mula kentang-kentang berkualitas ya, itu hadir.
2: Iya.
1: Seperti itu.
2: Dengan set treatment seperti itu.
1: Tantangan-tantangan tersendiri ya dalam menghadirkan nanti produk yang berkualitas. Ataupun apa ya, kentang yang berkualitas.
2: Lebih ke teliti sih. Lebih keteliti tantangannya karena tidak bisa ditinggal begitu saja.
1: Emang harus benar-benar telaten gitu ya?
2: Iya, sama kita dengan merawat anak gitu, sama-sama tumbuh. Jadi harus bukan ekstra juga, ya selebihnya memakai rasa lah gitu. Okay. Karena ini kan harus benar-benar perlakuan yang sangat intens.
1: Okay.
2: Tidak bisa ditinggal begitu saja.
1: Okay. Berarti memang kalau untuk apa ya? Untuk membudidayakan kentang ini memang butuh skill khusus pastinya.
2: Betul.
1: Ya Pak?
2: Sama keuletan.
1: Iya.
0: Lima tahun terakhir hidup Demak berubah. Bapak dua anak ini memilih untuk meninggalkan hiruk pikuk dapur restoran demi kembali ke tanah kelahiran. Demak ingin meneruskan jejak yang diwariskan oleh sang kakek.
2: Kalau dulu emang belum kepikiran, padahal dari dulu itu kan kakek aku tuh emang benar-benar petani ya. Bahkan namanya pun besar pengaruhnya di Pangalengan. Bahkan pelopornya sayur mayur dulu itu, tahun 50. Kaget sih enggak, cuman lebih adaptasi ke sabar sih. Namanya bertani kan enggak tiap bulan dapat gaji gitu ya. Kita per 3 bulan baru dapat di situ aja sih yang harus kuatnya.
0: Niat tulus tak selalu berjalan mulus. Demak menyadari bahwa menjadi petani adalah perjuangan yang menantang.
2: Modal. Kesulitannya modal ya. Ya, satu kita bukan pewaris ya. Kita berusaha sendiri. Katakan ya aku ngalamin sampai menggadaikan barang sendiri gitu, saking pengen bisanya gitu. Yang susahnya itu ya niatnya aja. Niatnya kalau bertani itu kan tidak ada ahli ya. Ahli itu kalau misalkan hasilnya bagus itu baru ahli. Nguliknya yang susah. Iya, mempelajari kan kayak bahan-bahan aktifnya. Karena kalau ngomongin satu kentang aja ya, aku fokus di kentang. Itu kalau tanpa alur kita sama juga berat lah ya. Karena bertani itu yang beratnya itu di bibit. Itu modal awal aja kita udah gemeteran gitu mikirin modalnya gitu. Yang tadi kita cerita gitu Bu ya. Ngomongin 1 hektar satu hektar itu kita harus mengadakan modal 45 juta untuk benih.
0: Bagi Demak, belajar dan beradaptasi adalah cara untuk tetap bertahan di dunia pertanian. Demak tahu betul, bertani bukan melulu soal mencari nafkah, namun menjadi upaya untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi keluarganya.

0: Langkah serupa juga dilakukan Aziz. Saat ini, ia memantapkan diri sebagai tenaga ahli pertanian Kentang Laksana Berkah Farm. 10 tahun terakhir, dunia pertanian kentang menjadi jalan hidup bagi Aziz. Di saat rekan sebayanya memilih menjauh, laki-laki 30 tahun ini justru semakin menekuni dunia agrikultur. Ia yakin ilmu pertanian adalah kuncinya untuk menyongsong hari esok.
1: Yang pertama itu kenapa saya memilih sektor pertanian, karena garis keturunan mungkin ya. Yang keduanya emang sektor pertanian itu lebih menjanjikan karena kebutuhan pangan kita sangat tinggi gitu.
0: Aziz pun menyayangkan petani muda di Pangalengan saat ini yang kian langka. Saat kota menjadi tujuan utama, ia membuktikan bahwa hasil bumi jauh lebih nyata.
1: Sekarang ya lumayan agak sulit mencari petani muda di Pangalengan karena banyak anak muda Pangalengan lebih suka hidup di kota. Kenyataannya jadi petani itu sangat menyenangkan dan hasilnya pun ya sangat memuaskan. Kalau gambaran seperti kualitas dan ya hasil banyak ya pasti kita juga dapat untung banyak. Kalau petani itu biasanya setiap permusim. Ya, tapi kalau kita punya lahan yang cukup luas bisa panen tiap hari bahkan. Kalau dari sekali panen 2-3 digit mungkin bisa.
0: Aziz setiap hari harus melakukan perawatan intensif pada tanaman kentang ini agar kualitas tanaman tetap terjaga.
2: Berarti kalau misalnya seperti ini, untuk pembudidayaannya berapa hari sih kalau untuk kentang ini, Pak?
1: Ini kisaran 90 sampai 100 hari. Untuk nanti siap dipanen itu kisaran 100 hari ya.
2: Kalau di greenhouse ini sendiri sebenarnya memang efektif ya untuk mengembangbiakan ini ataupun membudidayakan kentang genol ini?
1: Sangat efektif.
2: Kenapa?
1: Sangat efektif karena iklimnya sangat terjaga, nggak kena air hujan, dan perawatannya pun nanti akan agak sedikit meringankan lah.
2: Yang sulitnya apa? Artinya apakah lebih ke yang tadi hama, terus juga faktor cuaca, faktor suhu, kelembapan, segala macam?
1: Lebih ke penanganannya sih, kalau sulit itu harus tepat dan harus cepat tanggap. Kalau terkena hama harus cepat dikendalikan, kalau kering harus cepat disiram, kalau dia pengasihan nutrisi juga harus tepat dosisnya juga dan tepat waktu.
0: Greenhouse Laksana Berkah Farm menerapkan sistem pertanian hibrida. Terobosan ini memadukan metode tradisional, pemberdayaan sumber daya manusia lokal, dan dukungan teknologi digital.
3: Greenhouse Laksana Berkah Farm ini memadukan sistemnya hibrid antara tradisional menggunakan SDM kita, kemudian berbasis digital. Meskipun digitalisasi

si greenhouse ini belum maksimalis. Sistemnya adalah pertigasi, kita sistemnya adalah namanya sistem integrated farming, sebuah pertanian

0: Hari yang dinanti akhirnya tiba. Tanaman kentang di dalam greenhouse Laksana Berkah Farm mulai memasuki masa panen. Tanpa cangkul maupun alat berat, panen dilakukan sepenuhnya dengan tangan. Setiap umbi diambil satu persatu, dijaga tanpa lecet agar benih layak diproses ke tahap selanjutnya.
1: Wah, banyak banget ya Bu di dalam ya Bu. Wah, ini satu greenhouse ini bisa sampai sore kali ya. Panennya ya, ngambil-ngambil kentangnya ya. Wah, ini kalau lagi masa panen seperti ini, bisa dibilang ini adalah masa yang paling dinanti-nanti nih sama para petani. Luar biasa, hasil banyak banget. Dan kalau kita lihat ukurannya, memang ukurannya rata-rata sebesar ini. Jadi ini adalah kentang genol yang nantinya akan ditanam kembali oleh para petani. Salah satunya adalah petani Pangalengan. Buat bibit nih, bibit yang bagus yang ini nih.
0: Kentang genol inilah sang emas hijau dari butiran mungil ini, cikal bakal benih unggul yang melahirkan generasi kentang berkualitas berikutnya. Ribuan stekan yang ditanam kini membuahkan hasil melimpah. Tiap batangnya mampu menghasilkan benih kentang dalam jumlah yang optimal.
2: Greenhouse ini kita tanam sekitar 8.000. Kita melihat bahwa hasilnya sangat luar biasa, ada satu stekan itu, satu pohon 56, jadi 8.000 kita targeting 80.000 ataupun 100 lebih. Nah dari sini kita akan menanam ke on-farm namanya, dan kita bisa supporting sekitar 1 GH ini 3 hektar kurang lebih. Nah 1 hektar ini kan 35 genol, jadi hasilnya biasanya antara marginnya 25 sampai 35 ton. Jadi perkiraan satu genol ini ketika di on farm bisa mensupporting menghasilkan sekitar 9 oz atau 1 kilo. Itu kilo satu ini. Jadi semakin ini ditanam di luar di on farm itu keuntungannya dari segi cuan sangat luar biasa. Satu genol satu umbi itu harganya 2.000. Jadi 80 kali 2.000 sekian. Itu kan sudah luar biasa, padahal HPP satu pohon itu adalah 5.000. Artinya berlipat-lipat yang dihasilkan, dan impact sosialnya dari 1 GH ini bisa supporting 3 hektar. Artinya bisa merekrut para petani dan impact sosial yang sangat luar biasa.
0: Tahapan berikutnya adalah sortasi. Setiap butir benih dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Perjalanan benih ini belum berakhir. Kentang genol harus melalui masa penyimpanan, menunggu hingga masa dormansi usai dan tunas-tunas baru bermunculan. Alur perbenihan kini berpindah ke hamparan lahan terbuka. Disinilah estafet kehidupan kentang berlanjut melalui tahap perbanyakan secara on-farm. Di tangan petani, benih genol mulai bersentuhan dengan tanah untuk selanjutnya melahirkan kentang generasi G2. Laksana Berkah pun harus melakukan pendampingan, memastikan setiap proses tetap terjaga. Memasuki musim kedua, Asep menanami lahannya dengan benih Laksana Berkah. Hasilnya bukan hanya tanaman yang subur, melainkan lonjakan panen yang signifikan.
3: Kalau dulu mah di kualitas itu namanya hasil di angka 20-15 ton per hektar. Kalau sekarang sudah bergabung Laksana Berkah, saya prediksi saya di angka 30-40 ton per hektar. Ya ini sebagian ke pasar, sebagian dibenihkan lagi.
0: Kesuksesan panen menjadi satu fase perjalanan. Uus menyebut permintaan pasar akan kentang terus melesat. Namun pasokan petani justru masih tertentu.

0: Tatih. Celah inilah yang ingin ia tutup dengan benih berkualitas.
1: Jadi demand, permintaan kentang itu sangat banyak. Nah, sementara supply-nya ini sangat minimalis. Kenapa sangat minimalis? Karena untuk melengkapi pasar tradisional Jawa Barat juga itu sangat keteteran, gitu ya. Makanya kan ada yang dari Medan ke Jawa Barat dan sebagainya. Jadi artinya pangsa pasar kentang itu sangat terbuka lebar. Kemudian bahkan ke Laksana Berkah Farm itu kemarin ada yang menawarkan untuk ekspansi dan ekspor ke wilayah Asia Timur, gitu ya. Asia Timur. Jadi kebutuhannya itu adalah 7 ton per minggu. Cuman karena keterbatasan kami dari segi minimalis untuk melengkapi pangsa pasar itu ekspor ataupun di dalam, makanya adalah kita akan membentuk nanti mitra. Semakin banyak mitra, maka produktivitas kentang itu semakin banyak dan bisa melengkapi para suplai baik di dalam maupun di luar negeri itu.
0: Harapan Uus tumbuh dari ketulusan. Ia ingin melihat senyum petani merekah saat musim panen tiba. Bagi Uus, kesuksesan bukan melulu tentang seberapa banyak produksi benih, melainkan tentang seberapa besar manfaat benih tersebut mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan banyak orang.

0: Kortas Tipikor Polri resmi menyerahkan penanganan tiga perkara yakni soal dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung. Dua tersangka juga telah ditetapkan. Jelang hari pertama masuk sekolah, suasana ramai mulai terlihat di salah satu toko alat tulis di Surabaya pada Sabtu malam. Setiap pembeli bahkan rata-rata menghabiskan Rp300.000 hingga Rp500.000 per transaksi. Masih nuansa liburan, di kawasan Cikole, Kabupaten Bandung Barat, ada wisata hutan yang disulap menjadi penuh kilau cahaya dan juga instalasi seni berwarna-warni. Pengunjung disuguhkan dengan video mapping yang terangkai di antara pohon-pohon pinus. Selain tiga topik utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting dan juga menarik lainnya bersama saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Informasi pertama, kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu. Kebakaran membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Sementara itu akibat membakar sisa pakan ternak lalu ditinggal pergi. Kobaran api menghanguskan kandang serta dapur milik warga di Tulung Agung, Jawa Timur. 5 ekor kambing senilai puluhan juta rupiah ikut mati terpanggang.
1: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kebakaran melanda dapur dan kandang ternak milik Musani, warga Dusun Genengan, Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung pada Jumat lalu. Api dengan cepat melalap habis seluruh kandang dan sebagian rumah korban. Api baru dapat dijinakkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulung Agung menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 1 truk penyuplai air. Berdasarkan data petugas, api berasal dari pembakaran sampah kandang atau diang yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
2: Penyebabnya bakar sampah atau diang.
3: Merembet ke kandang gitu?
2: Merembet ke kandang. Ditinggal pergi soalnya.
3: Ada korban, Pak?
2: Alhamdulillah tidak ada, cuma hewan lah korbannya.
1: Selain menghanguskan rumah dan kandang, api juga memanggang 5 ekor kambing peliharaan korban. Total kerugian akibat kebakaran ini mencapai 80 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah mobil terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, seorang penumpang anak berusia 7 tahun mengalami sejumlah luka bakar. Sementara itu, antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar di Jalan Kerabat Jati, Jakarta Timur menyebabkan kemacetan panjang hingga beberapa ratus meter. Panjangnya antrian diduga akibat langkanya bahan bakar solar serta warga yang banyak beralih dari Pertamax ke Pertalite.
4: Kepulan asap hitam dan kobaran api membakar sebuah mobil minibus di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu siang. Mobil diketahui dikemudikan Imam, warga Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, bersama 2 orang penumpang yang salah satunya merupakan anak berusia 7 tahun. Mobil tiba-tiba terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar. Saksi mata mengatakan sempat terdengar suara ledakan sesaat setelah mobil menyeberangi jalan. Akibat kejadian ini, seorang bocah mengalami sejumlah luka bakar di bagian lengan.
5: Tahu itu mobil itu di tengah jalan itu meledak.
6: Oh, meledak terus terbakar gitu,
5: iya,
6: Pak?
5: Iya. Di dalam itu sopir sama anaknya 2.
6: Anaknya 2. Semuanya luka-luka gitu, Pak?
5: Enggak, yang luka, yang anak yang kecil.
6: Lengannya terbakar.
4: Tim damkar yang tiba di lokasi menyebut api sulit dipadamkan lantaran mobil yang memuat jeriken berisi bensin.
7: Sudah sangat besar dan kemudian kami berusaha untuk memadamkan. Ternyata di dalam mobil berisi jerigen yang ada bensinnya. Kemudian dengan semampung kita untuk memadamkan.
4: Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, sementara sopir bersama dua penumpang langsung dilarikan ke Puskesmas Sukomoro untuk mendapatkan perawatan. Di lokasi berbeda, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar terjadi di sebuah SPBU di Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Tak hanya terjadi pada mobil, antrean panjang juga terjadi pada kendaraan roda 2 yang hendak mendapatkan BBM jenis Pertalite. Panjangnya antrian diduga imbas dari beralihnya warga yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini beralih menggunakan Pertalite. Sementara itu, salah satu warga mengaku sulit mendapatkan BBM jenis solar. Hal tersebut pun membuat ia rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan solar.
8: Sulit, Pak. Sekarang nyari solarnya, aduh ampun. Diperhatikan semuanya gitu, Pak. Jangan sampai. Kalau begini, ya mempersulit masyarakat juga ya, ibaratnya. Yang pengen buru-buru, yang apa jadinya. Kadang tiap pom bensin kosong, susah nyarinya, sekalinya ada ngantrinya. Gak main-main, loh.
4: Warga berharap distribusi BBM bisa dilakukan secara merata sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, seorang bocah meninggal dunia setelah diduga diterkam harimau Sumatera di areal hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan, Riau pada Selasa lalu. Korban ditemukan dengan luka pada bagian leher. Sementara itu di Tembilahan, Riau, seekor buaya berukuran besar berulang kali muncul di Sungai Indragiri dan membuat warga khawatir.
9: Selamat makan. Dadah.
4: Seekor buaya berukuran sekitar 4 meter berulang kali muncul di Sungai Indragiri, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau sejak Kamis 9 Juli lalu. Buaya muara beberapa kali terlihat berenang dari arah hulu menuju hilir Sungai Indragiri, tepatnya di depan Markas Komando Satpolairut Polres Indragiri Hilir, Parit 19, Tembilahan. Kemunculan buaya berada di jalur yang setiap hari digunakan masyarakat untuk beraktivitas, mulai dari nelayan, pemancing hingga warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Mengantisipasi risiko serangan, tim gabungan menyisir aliran sungai, semak belukar hingga area dermaga yang diduga menjadi tempat persembunyian buaya dan memperketat pengawasan di sepanjang bantaran sungai. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuang sisa makanan atau limbah hewan ke sungai karena dapat mengundang satwa liar mendekati permukiman.
10: Buaya hilmudi di depan Mako Satpolairut Polres Indragiri Hilir. Dengan ini kami pun melakukan upaya pencegahan. Yang pertama, memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar, jangan ada yang main air, termasuk dengan mancing-mancing dan sebagainya, yang mengundang kehadiran buaya maupun buaya-buaya lain yang datang ke sini.
4: Drone thermal merekam seekor harimau Sumatera yang mengelilingi kamp permukiman warga di kawasan hutan tanaman industri Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa 7 Juli lalu. Harimau ini diduga merupakan harimau yang menerkam seorang bocah berusia 12 tahun berinisial JZ. Korban diserang oleh harimau saat mencuci piring di kamar mandi kamp. Ukuran harimau diperkirakan cukup besar. Dari jejak yang ditemukan, telapak berukuran 16 cm dengan jarak langkah 1 meter lebih 20 cm. Kepala BBKSDA Riau, Supartono, yang ditemui pada Jumat 10 Juli mengatakan harimau masih berada di sekitar kamp. Harimau diduga mengincar hewan ternak warga yang berada di dalam kamp.
11: Bisa dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi dan dia masih mengelilingi kamp. Nah, itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah, dari anggota kita, hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingnya.
4: BBKSDA Riau mengimbau masyarakat dan pekerja di sekitar habitat harimau Sumatera agar tidak beraktivitas seorang diri pada malam hingga dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kortas Tipikor Polri resmi menyerahkan penanganan 3 perkara yakni soal dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung. 2 tersangka juga telah ditetapkan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Kortas Tipikor Polri resmi menyerahkan penanganan tiga perkara yakni soal dugaan korupsi batubara, Asabri dan juga Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung. Dua tersangka telah ditetapkan yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga pihak swasta inisial DR.
1: Usai pengunduran diri ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penunjukan Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan

0: kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
1: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari Jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Sementara itu, Kortas Tipikor Polri resmi menyerahkan penanganan tiga perkara, yakni soal dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung. Dua tersangka telah ditetapkan, yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta berinisial DR.
2: Kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri.
0: Meski kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, namun PLT Jampitsus Rudi Margono menyebut pengembangan kasus masih akan melibatkan kedua institusi ini sebagai wujud sinergitas.
3: Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas. Kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya.
0: Kortas Tipikor Polri menyebut telah memeriksa 15 saksi dan 2 ahli dalam penanganan perkara ini. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang, Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri belum merinci penahanan Febri Adriansyah. Namun tersangka lainnya yakni DR telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lantas bagaimana perkembangan kasus dugaan tiga korupsi besar ini? Kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia, yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Ara. Kalau kita dengar begitu informasi terakhir di rutan Polda Metro Jaya, ada satu tersangka dari pihak swasta yakni DR. Karena kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejagung, apakah juga tersangka akan ditransfer ke rutan Salemba Cabang Kejagung?
5: Baik, selamat siang Diana. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri ini telah melimpahkan berkas perkara dugaan mega korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang menjerat dua tersangka ke Kejaksaan Agung. Saat ini juga pihak kepolisian tetap melakukan upaya untuk melakukan juga penyelidikan lanjutan terkait dengan adanya penelusuran asal-usul dari aset-aset yang telah ditemukan ataupun juga barang bukti yang telah ditemukan pada saat proses penggeledahan beberapa waktu yang lalu dan juga serta kemungkinan ditemukannya adanya barang bukti yang lain. Hal ini juga menyusul adanya statement ataupun juga pernyataan serta pengakuan dari ex-Jampitsus FA yang merupakan mantan Jampitsus begitu ya, yang menyampaikan kepada awak media pada hari Jumat yang lalu bahwa rumah yang digeledah ini merupakan aset pribadi dan kemudian juga ada sejumlah uang yang ditemukan ini juga kepemilikannya ada pemiliknya dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau tadi Diana juga bertanya, saat ini sudah ditahan salah satu tersangka yakni DR yang merupakan dari swasta begitu ya. Bagaimana tindak lanjutnya, apakah akan ditransfer ke rutan lainnya? Ini masih dalam proses pengusutan ataupun juga penyidikan lebih lanjut begitu ya. Kepastiannya masih dalam proses dilakukannya diskusi, kemudiannya juga ada proyeksi nantinya akan ada ditambahkan saksi-saksi serta ahli yang ditambahkan untuk bisa menyusul siapa-siapa saja yang terkait oknum-oknum di balik kasus mega korupsi besar ini, begitu Diana. Dan saat ini pun juga keberadaan dari FA, salah satu tersangka yang juga merupakan mantan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, ini juga masih ditelusuri karena setelah adanya pelimpahan berkas-berkas ini, pihak dari PLT Jampitsus ini menyampaikan bahwa akan dimulai prosesi selanjutnya, yakni pemeriksaan lantaran berkas-berkas tersebut baru saja dipelajari, diantaranya adalah barang-barang bukti, kemudian juga alat bukti, serta materi perkaranya. Namun sejauh ini pihak dari penyidik Polri ataupun juga Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa untuk konstruksi perkara ini sudah lengkap, termasuk alat bukti untuk mencari siapa yang bertanggung jawab secara hukum terkait dengan dugaan mega korupsi ini. Dan sejauh ini juga bukan hanya dari pihak penyelenggara hukum, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Agung saja, namun juga pihak dari DPR RI, dalam hal ini adalah Komisi 3 DPR RI, juga akan ikut serta melihat bagaimana jalannya proses hukum yang berlangsung dan juga menyampaikan bahwa jalannya proses hukum dari penyelesaian kasus mega korupsi ini juga harus disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun juga KPK. Sejauh ini juga sejumlah barang bukti yang telah diamankan usai penggeledahan di 12 titik sebelumnya, ini ada pecahan mata uang sebesar 476 miliar ini dalam bentuk USD dan juga Singapura dolar, begitu ya. Kemudian juga ada emas batangan seberat 74 kg dan tentunya masih terbuka akan ditemukannya sejumlah barang bukti lainnya. Menyusul juga akan ada sejumlah saksi serta ahli lainnya yang masih akan ditelusuri dan juga akan dimintai keterangan. Dan sejauh ini juga dari 3 kasus mega korupsi yakni batubara, kemudian juga pengelolaan dana di perusahaan asuransi plat merah, serta penyelesaian utang korporasi, ini sejauh ini masih kami nantikan bagaimana proses lanjutan. Apakah dalam waktu dekat FA yang menjadi tersangka ini akan segera diproses ataupun juga dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung. Diana.
4: Baik, Ara, memang konstruksi kasusnya sudah lengkap, kemudian kita tahu juga bahwa kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejagung. Tapi apakah sebenarnya dari Korlantas Tipikor sudah pernah begitu ya mengungkapkan sebenarnya peran DR dari pihak swasta dan juga FA dalam 3 kasus ini seperti apa?
5: Baik, dan sejauh ini kami belum mendapatkan informasi ataupun juga keterangan resmi terkait juga dengan peran dari DR yang merupakan pihak swasta terkait apa saja peran beliau di balik keterlibatannya, begitu ya, dari 3 kasus mega korupsi ini. Tentunya nantinya ke depannya pihak dari pihak penyidik, bukan hanya dari tim Polda Metro Jaya, namun juga akan mengusut tuntas bersama dengan Kejaksaan Agung serta KPK serta juga dengan DPR RI, dalam hal ini juga Komisi 3 akan terus mengawasi bagaimana jalannya proses hukum yang berlangsung sehingga tidak ada lagi pemberitaan-pemberitaan yang berseliweran ataupun juga tidak benar terkait dengan pemberitaan ataupun juga mega korupsi yang juga telah ditelusuri bukan hanya di tahun ini tapi sudah bertahun-tahun sebelum di tahun 2026 ini, Diana.
4: Karena barang buktinya sangat membuat masyarakat tercengang begitu ya, tentu kita ingin tahu ini uang-uangnya asalnya dari mana saja. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Aradia Clarissa dari Polda Metro Jaya. Dan dari Polda Metro Jaya kita beralih ke Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana situasi di sana pagi ini? Kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Roni Satria. Selamat siang, Roni. Roni, kalau tadi dari Polda Metro Jaya ini kan menyebutkan Korlantas Tipikor sudah resmi menyerahkan ke Kejaksaan Agung. Apakah dari Kejaksaan Agung sudah ada informasi kapan sekiranya Febri Ardiansyah ini akan dimintai keterangan atau bahkan ditahan?
6: Betul sekali, Diana. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan publik termasuk dari pertanyaan Anda, bagaimana langkah selanjutnya kalau kita tahu bahwa gelar perkara yang sudah dilakukan sejak 10 Juli lalu, kemudian kemarin penetapan tersangka Febri Ardiansyah dan juga publik menanti apa langkah selanjutnya, apakah nanti akan ada penyerahan berkas secara formil yang dilakukan oleh Polri kepada Kejaksaan Agung. Nah, namun kita perlu melihat lagi secara konstruksi kasus ini yang kalau kita lihat bisa flashback dari gelar perkara yang dilakukan pada 10 Juli lalu, bahwa Kortas Tipikor Polri menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang kemarin, dan kemudian penetapan yang juga dilakukan setelah gelar perkara pada 10 Juli lalu ini telah dilakukan dengan memeriksa 15 saksi dan juga 2 ahli serta menggeledah 12 lokasi. Nah, selain Febri ini, polisi menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka yang tadi kalau dari live report sebelumnya tadi juga Anda sempat bertanya terkait dengan bagaimana ia saat ini DR ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan juga sejak 10 Juli lalu di rutan Polda Metro Jaya ini, yang tapi saat ini juga pertanyaan publik mengapa Febri belum ditahan. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Polri sendiri, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan penetapan dua tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara, dan dijelaskan lagi bahwa Febri disangkakan terlibat dalam dugaan korupsi atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya yang secara spesifik belum dijelaskan. Tetapi kalau kita lihat pasal-pasal yang disangkakan kepada Febri ini, ada pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Nah, kemudian pasal 12 B Undang-Undang Tipikor dan juga pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang TPU terkait menempatkan, mentransfer, menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Kalau kita lihat dari tiga perkara yang dilimpahkan yang dilakukan oleh Polri kepada Kejaksaan Agung, yaitu menyerahkan tiga klaster perkara. Kita tahu bahwa ada dugaan korupsi saat yang pertama itu tata kelola atau pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, kemudian dugaan korupsi dan TPPU terkait perkara Asabri, dan yang ketiga dugaan korupsi TPPU dalam penyelesaian utang PT SCBS kepada PT KNI yang berkaitan dengan Krakatau Steel. Bukti-bukti ataupun juga barang yang sudah menjadi sorotan beberapa hari terakhir, betul tadi angkanya cukup fantastis kalau kita lihat dengan 74 kg emas dan juga berbagai mata uang dalam Amerika Serikat dan juga Singapura, dan juga termasuk rupiah, kita melihat dengan angka kisaran ada lebih dari 400 miliar rupiah. Tetapi kalau kita lihat mengapa yang jadi pertanyaan publik saat ini, ada pelimpahan yang dilakukan oleh Polri kepada Kejaksaan Agung. Kalau kita merunut dari apa yang disampaikan oleh Irjen Totok Suharyanto bahwa pelimpahan merupakan hasil kesepakatan kedua institusi dalam rangka sinergi dan percepatan penyelesaian perkara. Nah, kita lihat kemarin juga saat konferensi pers penetapan tersangka Febri Adriansyah ini juga pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyatakan bahwa kejaksaan akan memeriksa kembali kecukupan alat bukti. Ini yang sudah ataupun yang akan kita nantikan, bagaimana nantinya kejaksaan memastikan kecukupan alat bukti yang dilimpahkan oleh Polri, kemudian menguji hubungan kausal antara barang bukti dan sangkaan pidana, melanjutkan pemeriksaan tersangka yang juga kita nantikan, menjaga koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri dan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Ada sejumlah hal yang mungkin menarik untuk kita ulas, Diana, di dalam konteks kasus besar ini, mega korupsi ini, bahwa ini juga menjadi sebenarnya titik balik dari perkara yang tidak berhenti hanya sampai pencarian asal-usul aset. Tetapi karena Polri sendiri telah membangun dugaan tindak pidana secara formal mengarah kepada mantan pejabat tertinggi penanganan korupsi Kejaksaan Agung. Nah, ini kita lihat bagaimana pelimpahan ini tentunya akan menguji independensi dari kedua institusi yang kalau kita lihat tadi dari pernyataan sebelumnya dari konferensi pers kemarin menyatakan bahwa ini bentuk sinergi untuk memastikan bahwa praktik-praktik korupsi ini dapat diberantas. Nah, namun ujian terbesarnya kini bergeser kepada Kejaksaan Agung yang kita nanti saat ini apakah bagaimana nanti proses pelimpahan, pemeriksaan alat-alat bukti dan juga nanti memastikan pemeriksaan Febri Adriansyah, kita tahu bahwa merupakan mantan Jampitsus itu sendiri, kemudian penanganan-penanganan ini tentunya akan diharapkan publik untuk menjadi sebuah penanganan yang independen, transparan, dan juga tanpa perlakuan khusus. Karena kalau kita lihat memang saat ini baru satu tersangka yang ditahan dan kita masih menanti apa yang akan dilakukan terhadap Febri Adriansyah, apakah akan ditahan ataupun juga akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian hal yang lain yang perlu kita garis bawahi atau yang saya catat di sini adalah ukuran keberhasilan untuk ini adalah bagaimana kapan Febri diperiksa lagi. Tentu ini menjadi yang menarik untuk kita cermati bersama ataupun juga diawasi oleh publik termasuk kita media untuk melihat bagaimana nanti langkah penahanan dan juga aset. dan tindak pidana yang dibuktikan tersebut, termasuk juga bagaimana berkas-berkas ini yang juga setelah dilimpahkan akan dapat diproses lebih lanjut di Kejaksaan Agung. Dan tapi sejauh ini yang bisa saya sampaikan bahwa memang nantinya dari status tersangka ini sudah menjadi setidaknya titik balik penting yang dilakukan oleh Polri untuk nantinya bagaimana bersama Kejaksaan Agung membuktikan kepada publik terkait dengan sinergi untuk transparansi dan juga independensi mereka. Kembali ke Anda.
4: Oke, Roni sedikit. Ini kalau kita bicara soal posisi Jampitsus bahwa saat ini diduduki oleh Jamwas begitu ya, ada PLT-nya. Kalau aturan kepegawaian kan 3 bulan, kemudian boleh diperpanjang lagi berdasarkan keputusan pimpinan 3 bulan lagi. Tapi apakah Anda sudah mendapatkan informasi kira-kira siapa yang nantinya akan jadi pengganti Febri Adriansyah sebagai definitif Jampitsus?
6: Kalau ini mungkin administratif, saya mungkin pertanyaan menarik dari Anda yang juga mungkin publik juga menanyakan hal yang sama, bahwa secara administratif ini tentunya akan dilakukan proses serah terima jabatan ataupun juga mungkin kita katakan sebagai pelaksana tugas di dalam masa kurun waktu 3 bulan. Tetapi memang ketika kita lihat proses ini berjalan dari sejak bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan di 12 lokasi, kemudian pemeriksaan 15 saksi, 2 ahli, dan lain sebagainya, kita melihat ada etikat baik dari kedua institusi ini untuk melakukan upaya segala sesuatunya dilakukan dengan bisa dikatakan cepat dan juga tentu kita apresiasi, namun kita butuhkan adalah transparansi. Tetapi bagaimana untuk nanti secara dalam 3 bulan ke depan dan lain sebagainya yang ketika kasus ini bergulir, tentunya ini akan menjadi proses administrasi yang mungkin belum bisa saya informasikan lebih lanjut karena memang kami belum mendapatkan informasi tambahan dari Kejaksaan Agung itu sendiri. Kembali ke Anda, Diana.
4: Baik, kita nantikan siapa pejabat definitif pengganti Febri Adriansyah, yang tentu saja juga kita nantikan kapan Febri Adriansyah ini akan dimintai keterangan, karena seperti kotak Pandora yang bisa membuka kemungkinan ke barang bukti ataupun tersangka-tersangka baru. Terima kasih atas analisa lengkap Anda, koresponden CNN Indonesia, Roni Satri dari depan Kejaksaan Agung. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pembentukan panitia kerja atau panja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui semua fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman ditunjuk sebagai kepala ketua panja tim pengawas. Habibur Rahman pun menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum ini tetap terpenuhi.
7: Infonya ini ada beberapa. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh institusi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
4: Menjelang tahun ajaran baru sekolah, suasana ramai terlihat di salah satu toko alat tulis di Surabaya. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia News Hour.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out.
9: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
10: Ya, ya. Kayak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
9: Apa?
10: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
9: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
10: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out, Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Menjelang tahun ajaran baru sekolah, suasana ramai terlihat di salah satu toko alat tulis di Surabaya. Sementara itu para orang tua di kota Sibolga, Sumatera Utara mengeluhkan mahalnya harga seragam sekolah yang kenaikannya mencapai Rp30.000 untuk satu pasang seragam.
1: Jelang hari pertama masuk sekolah, suasana ramai mulai terlihat di toko alat tulis di Jalan Simohilir Utara Raya, Surabaya, Sabtu malam. Sejak satu minggu terakhir, toko ini mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Kebanyakan pembeli mencari peralatan dasar sekolah seperti buku tulis, pensil, penghapus, hingga sampul buku. Pihak toko menyatakan jika pada hari biasa jumlah transaksi berkisar di angka 400 transaksi per hari, kini menjelang tahun ajaran baru, angka tersebut meningkat hingga 600 transaksi. Tidak hanya jumlah transaksi, nilai belanja per orang pun meningkat tajam. Jika biasanya warga hanya menghabiskan sekitar Rp50.000, kini rata-rata mereka berbelanja hingga Rp500.000 per orang. Bahkan demi melayani pelanggan, toko ini sudah buka sejak pukul 6 pagi.
2: Hari biasa itu transaksinya sekitar 400-an kan Pak ya. Kalau stabil 400 orang, 400 transaksi. Tapi kalau pas waktu mendekati tahun ajaran baru bisa sampai 500 atau 600 transaksi.
1: Evrin, salah satu pengunjung, sengaja mendatangi toko ini untuk mencari kebutuhan perlengkapan sekolah anaknya yang akan masuk tahun ajaran baru.
3: Iya, wajib beli alat tulis buat anak. Buat sekolah besok lunas persiapan. Buku gambar.
4: Ini tadi antri banyak ya, Bu?
3: Antri banget. Sampai maksudnya nggak muat tokonya. Soalnya kasihnya cuma satu juga.
1: Sementara di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera Utara, sejumlah orang tua berburu perlengkapan sekolah buah hati mereka untuk memasuki tahun ajaran baru 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sejumlah orang tua mengeluh dengan mahalnya harga seragam sekolah pada tahun ini. Bahkan kenaikan harga seragam mencapai Rp20.000 hingga Rp30.000 untuk satu setel seragam sekolah.
5: Naik semua, pusing kepala. Apalagi anak SD, SMP. Jadi uang gaji suami itulah dibagi-bagi, harus keliling lainnya, nyari-nyari yang murah-murah. Biar supaya dapat beli buku, tas, sepatu.
1: Meski harga perlengkapan sekolah melonjak, sejumlah toko tetap dipadati pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang masa akhir liburan sekolah, sejumlah stasiun kereta api di wilayah PT KAI Daup 8 Surabaya ramai penumpang. Tujuan destinasi rata-rata ke kota-kota besar seperti Jogja, Bandung, dan juga Jakarta.
1: Momen liburan sekolah identik dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada kenaikan yang cukup signifikan sejak momen liburan. Pada minggu kedua bulan Juli ini diprediksi telah memasuki puncak arus balik, mengingat rata-rata anak-anak sudah harus kembali sekolah pada Senin mendatang.
6: PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat pada hari ini tanggal 11 Juli 2026 tercatat akan ada 29.000 penumpang, terdiri dari 13.000 penumpang yang berangkat serta ada 16.000 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daup 8 Surabaya. Di mana puncak arus keberangkatan maupun kedatangan diprediksi terjadi pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026.

0: Sebagian besar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan tiket kereta. Beberapa di antaranya bahkan telah memesan jauh hari agar tidak kehabisan.
1: Ya, liburan. Tiga. Enggak sih, gampang sekali. Karena kereta itu nyaman, Mbak, ya. Nyaman, juga aman buat keluarga, terus juga jamnya pasti. Lebih enak lah pokoknya.
2: Ya, kalau saya dari Madura kan mau ke Jogja juga buat sekolah. Soal hari ini karena mau persiapan juga kan buat nyambut adik-adik baru juga. Jadi ya milih weekend ini aja. Enggak sih, alhamdulillah dapatnya ya. Dapat dari aplikasi, gampang kok.
0: Beberapa kota besar seperti Jogja, Jakarta, dan Bandung menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi dalam periode balik ini. Diprediksi, kepadatan penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya masih akan terjadi pada hari Minggu. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan di hari terakhir libur sekolah, tempat wisata di Bandung masih didatangi banyak pengunjung. Trans Studio Bandung adalah salah satu yang jadi tujuan. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan di sana, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa. Selamat siang, Laisa. Kira-kira rekomendasi apa yang bisa Anda berikan kepada pemirsa CNN? Kegiatan apa yang bisa dilakukan di sana?
4: Iya, selamat siang Diana. Betul sekali, ini meskipun hari ini adalah hari terakhir masa libur sekolah, namun kalau

0: Baik, nampaknya kami mengalami kendala koneksi dengan Laisa Nisa di Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya. Anda ingin merasakan sensasi berwisata bak berada di dunia fantasi? Tenang, Lembang punya jawabannya. Di kawasan ini ada sejumlah destinasi wisata yang mengajak pengunjung berimajinasi lewat beragam dekorasi unik, instalasi cahaya, dan juga wahana yang memanjakan mata. Dan berikut liputannya untuk Anda.
1: Berwisata ala negeri dongeng kini tak perlu jauh-jauh. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah destinasi wisata yang mengajak pengunjung menyelami dunia penuh imajinasi. Beragam dekorasi berwarna, bangunan bertema fantasi, hingga ornamen unik di setiap sudutnya menciptakan suasana yang seakan membawa pengunjung masuk ke dalam sebuah negeri dongeng bertajuk Lembang Wonderland. Salah satunya adalah taman dengan deretan es krim raksasa berwarna-warni. Di kawasan ini, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci yang jinak. Taman ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto. Latar penuh warna dengan dekorasi yang ceria menjadikannya daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak yang menyukai dunia fantasi.
2: Kayak bagus aja pemandangannya, terus kayak asik aja kalau buat foto gitu, bagus. Terus ada air mancurnya juga, terus kayak ininya juga estetik gitu buat foto gitu aja.
3: Kamu gimana? Seru nggak?
4: Seru, soalnya banyak permainan.
1: Memasuki sore hingga menjelang malam, suasana di Lembang Wonderland berubah menjadi semakin memikat. Satu persatu lampu hias mulai menyala, memancarkan cahaya warna-warni yang menghidupkan setiap sudut kawasan. Perpaduan gemerlap lampu dan dekorasi bertema fantasi menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan.
3: Kalau udah malam seperti ini semakin seru karena di Lembang Wonderland ini lampunya mulai bercahaya di berbagai sudut. Ini seperti di negeri dongeng, apalagi seperti di film-film gitu ya. Ditambah dengan udara sejuk yang Lembang punya, ini menambah pengalaman menarik Anda ketika berlibur di tempat ini.
1: Tak heran, banyak pengunjung memilih menunggu hingga malam hari untuk menikmati pesona yang berbeda, sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga.
5: Konsepnya ini untuk Taman Wonderland, jadi kayak taman yang kayak kita masuk ke dunia mimpi, kita masuk kayak ke negeri dongeng dan berbau fantasy dan magical. Makanya kita untuk konsepnya, kepengennya kita dari sore sampai ke malam biar kita bisa menikmati lampu-lampunya, cahaya lampu, dan juga untuk di sore harinya kita ada taman kelinci juga untuk.
1: Berikutnya saya mengajak Anda menuju kawasan Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Salah satu daya tarik di kawasan ini adalah hutan miselia. Sesuai namanya, destinasi ini menyuguhkan pengalaman menyusuri hutan yang disulap menjadi penuh kilau cahaya dan instalasi seni berwarna-warni. Pengunjung juga bisa melakukan lukis wajah atau face painting. Face painting ini cukup menarik terutama saat memasuki wahana lampu yang berada dalam hutan. Lukisan pada wajah seketika memantulkan cahaya. Memasuki hutan menyala ini, pengunjung disuguhkan dengan video mapping yang merupakan teknologi visual yang memadukan berbagai warna yang terangkai di antara pohon-pohon pinus. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata, beragam instalasi cahaya interaktif juga membuat pengunjung betah berlama-lama menyusuri kawasan ini.
3: Yes. Nah, di hutan miselia ini ternyata tidak hanya melihat mapping saja, tapi juga kita bisa berinteraktif dengan beberapa wahana yang ada di sini. Salah satunya ini ya, kita harus pukul-pukul bersama ya Bu ya. Tangannya sakit. Tapi cukup menarik untuk dicoba begitu ya. Buat saya ini tidak hanya sebagai apa ya hiburan bak negeri dongeng, tapi juga ini magical forest kayaknya ya. Kita coba lagi. Wah, ada tuh.
1: Pada musim liburan sekolah ini, sekitar 1.000 pengunjung datang ke lokasi wisata ini perharinya. Banyak di antara mereka mengaku terkesan dengan perpaduan alam hutan pinus dan teknologi visual yang jarang ditemukan di tempat lain.
6: Kayak gitu sih.
7: Kita sekeluarga emang suka dunia fantasi sih, kayak gitu. Jadi ini emang cocok lah, dan kebetulan ya saya juga lagi liburan juga lah gitu.
1: Selain menyuguhkan hiburan visual, hutan miselia juga mengajak pengunjung mengenal lebih dekat kehidupan jamur melalui area edukasi yang dikemas secara interaktif. Pengunjung dapat mengetahui peran jamur dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan.
8: Ya, edukasinya itu berbentuk projection mapping. Jadi nanti akan ada cerita projection mapping di tengah hutan kayak gitu. Nanti akan ada instalasi. Di taman miselia itu akan ada goa batu yang kita tembak mempunyai cerita soal bangsa jamur dalam menjaga keseimbangan hutan kayak gitu.
1: Para wisatawan juga diajak melihat parade lengkap dengan nyanyian dan tarian yang interaktif pula. Berkunjung ke hutan Miselia ini merupakan pengalaman mengunjungi alam dengan cara yang berbeda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Lembang, Jawa Barat.
0: Di hari terakhir libur sekolah, tempat wisata di Bandung masih didatangi banyak pengunjung. Trans Studio Bandung adalah salah satu yang jadi tujuan. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan di sana, kita sudah kembali tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa. Selamat siang Laisa, silakan laporan Anda.
9: Ya, selamat siang Diana. Betul sekali, ini di hari terakhir masa libur sekolah, kawasan Trans Studio Bandung ini kalau pantauan kami masih ramai sekali oleh pengunjung. Tadi sejak buka pukul 10 pagi, ini pengunjung sudah mulai berdatangan dan makin siang suasananya ini semakin ramai. Bisa saya perlihatkan kepada Anda ya Diana. Suasananya ini bisa dilihat ramai sekali. Suasananya ada baik dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Ini berkumpul bersama ya di salah satu indoor tempak terbesar yang ada di Kota Kembang. Dan kalau berbicara mengenai liburan di Trans Studio Bandung ya Diana, seperti tempak lainnya memang terdapat berbagai macam wahana yang bisa dijajal nih oleh pengunjung. Ada wahana-wahana yang pemacu adrenalin, ini seperti di belakang saya, ini yang menjadi favorit adalah Vertigo, di mana memang nanti pengunjung akan naik kemudian diputar-putar ya di atas ketinggian yang cukup tinggi. Sebenarnya ini sesuai namanya, ini bisa bikin vertigo ya Diana, alias bisa bikin pusing sebenarnya. Tapi ini menjadi salah satu yang favorit khususnya bagi anak-anak ataupun remaja ya khususnya, yang ingin merasakan sesuatu yang memacu adrenalin bermain di Trans Studio Bandung ini. Selain vertigo, juga salah satu wahana lain yang menjadi favorit adalah di sebelah sana Diana, ini saya ingin memperlihatkan pada Anda, ini ada giant swing. Ini juga salah satu wahana yang cukup meningkatkan semangat dan adrenalin ya, karena nantinya ini para pengunjung yang sudah duduk di area giant swing ini nantinya akan diputar-putar ya sesuai dengan namanya, diputarnya cukup. Nah, ini sudah mulai nih, biasanya akan cukup ada teriakan-teriakan dari para pengunjung nih biasanya ya ketika ini sudah mulai. Nah, kita bisa lihat ya, itu sudah mulai ya mulai tuh di keseruannya bisa Anda lihat sendiri ya. Teriakan-teriakan dari para pengunjung yang sedang menikmati gimana rasanya di ombang-ambing di Giant Swing. Selain juga wahana-wahana pemacu adrenalin di Trans Studio Bandung ini, juga ada beberapa wahana-wahana lainnya, terutama wahana-wahana edukatif yang ramah anak seperti di area Sibolang, lalu juga di Ocean World dan juga area-area lainnya. Dan memang selain itu juga untuk pengunjung yang datang ke Trans Studio Bandung, selain bisa mencoba sekitar 20 wahana yang ada, pengunjung juga bisa menonton sejumlah pertunjukan khusus begitu yang telah disiapkan oleh pihak Trans Studio Bandung. Dan untuk musim liburan, pada musim liburan kali ini Trans Studio Bandung juga telah menyiapkan pertunjukan menarik bertajuk Tumbelina dan Tinkerbell ya. Ini ceritanya tentang seorang petualangan putri begitu melawan Raja Tikus yang jahat ya. Ini bisa disaksikan bagi para pengunjung yang datang ke sini tanpa harus menambah biaya lagi. Dan pada saat musim liburan ini sendiri memang rata-rata di Trans Studio Bandung ini bisa dikunjungi lebih dari 1.000 orang begitu perharinya ya, tergantung biasanya ada rombongan yang datang ke sini ataupun keluarga biasa yang juga datang ke sini bersama dengan rekan-rekan yang lain juga. Dan untuk wisata di Trans Studio Bandung ini sendiri, pada saat musim liburan ini juga terdapat sejumlah promo yang telah diberikan kepada para pengunjung, sehingga pengunjung bisa datang beramai-ramai menikmati masa liburan mereka di Trans Studio Bandung ini Diana.
0: Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Laisa Nisa dari Trans Studio Bandung, Jawa Barat. Informasi lainnya, Borobudur Marathon 2026 akan kembali digelar di Magelang, Jawa Tengah pada pertengahan bulan November mendatang. Dengan mengusung tema Decade of Legacy, event Lomba Lari Bergengsi ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di kawasan Candi Borobudur khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.
10: Acara peluncuran Borobudur Marathon BOMA digelar di Balkon Des Ngadi Harjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang 8 Juli lalu. Event BOMAR Menyapa ini telah memasuki satu dekade dan akan digelar pada pertengahan bulan November mendatang, yakni tanggal 15 November 2026 dengan mengusung tema Decade of Legacy. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang ditemui seusai acara, lomba lari bertaraf internasional yang digelar tiap tahun ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga kawasan Borobudur serta Jawa Tengah.
11: Bang Jateng, kami sangat berharap bahwa event-event Bang Jateng Borobudur Marathon ini punya dampak yang besar untuk Jawa Tengah. Yang pertama terkait dengan masalah kita mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat, berolahraga. Yang kedua adalah bahwa Bang Jateng Borobudur Marathon ini karena di tahun 2026 ini dibuka pesertanya 12.500, harapannya punya dampak yang cukup besar di kawasan Borobudur, perputaran ekonomi juga akan berputar di kawasan Borobudur, sehingga punya dampak untuk UMKM yang ada di kawasan Borobudur, sehingga juga akan meningkatkan konsumsi di Jawa Tengah, karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah banyak ditopang dari sektor konsumsi.
10: Lomba lari Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 akan terbagi dalam 3 kategori, yakni 10K, Half Marathon, dan Full Marathon yang diikuti oleh 12.500 pelari. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
0: Lautan bunga teratai yang sedang mekar membuat pemandangan di Danau Weishan di Provinsi Shandong, China, bak negeri dongeng. Informasinya hadir sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Inggris melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia. Di 5 menit pertama, kedua tim bermain dengan intensitas lambat sambil membaca permainan. Meski menguasai permainan, Inggris terlihat kesulitan menembus kotak penalti Norwegia. Gol akhirnya terciptakan pemain Norwegia di menit ke-36. Kjell De Roop membobol gawang Three Lions lewat sontekan keras dari sisi kiri yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan serangan hingga akhirnya di menit ke-45 plus 2. Bellingham berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Hegem mencetak gol ke gawang Inggris dari bola bunta tepisan Pickford dan gol itu kemudian dibatalkan usai wasit meninjau VAR. Pertandingan dilanjutkan dengan babak extra time. Gol Jude Bellingham di menit 93 membuat Three Lions berbalik unggul 2-1. Di babak kedua extra time, Erling Haaland diganti dengan Jorgen Strand Larsen. Namun upaya Norwegia untuk membombardir gawang Inggris tak berbuah manis. Skor pun bertahan 2-1 untuk keunggulan Inggris hingga peluit panjang berbunyi. Ketenaran Erling Haaland di Piala Dunia 2026 membuat seorang model asal Rusia viral di media sosial. Model bernama Anastasia Kostromitina disebut sangat mirip dengan bintang Manchester City tersebut.
3: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya, @nas_kos, dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
4: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео. И я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
3: Анастасия sendiri sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
4: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом. За футболом особо не следила. Но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше, и смотрю чемпионат мира.
5: За кого болеете?
4: За Норвегию.
3: Model 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland. Dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
2: Lautan bunga teratai tengah mekar memperindah Danau Weishan di Provinsi Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan juga daun hijau yang membentang luas menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Masih dari China, lautan bunga warna-warni juga tengah memperindah kota tua Chuzhou di Qingxi, wilayah Guangxi, China.
3: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weishan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai.
6: 之前看的荷花都是面积比较小的，那个微山湖的荷花看起来面积比较大，然后置身在水中呢，像在仙境一样，然后荷花非常的多，非常的漂亮，非常值得大家来看一看。
3: Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70.000 meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman.

0: Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen.
1: 我们是你们这边的宣传都做得很好，然后我们在媒体各方面都看到你们这边的非常美的风景，这些都让我们吸引了我们来到这啊。
0: Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang instagramable.
2: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Yudawan. Kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu, seorang wanita kehilangan motor dan HP senilai lebih dari Rp25 juta yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfala, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN 26 tahun berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
2: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk kerana hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
3: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
2: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
4: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
5: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bu Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
4: Ya kita lihat ini, Bu Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
2: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyeludupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
2: Petugas di Polriut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra Perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
6: Ya seperti apa, Pak?
7: Nah, ini solarnya campuran, ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita mengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.

0: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y digiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, akibat rem gagal berfungsi, sebuah truk bermuatan gandum menabrak truk dan memicu tabrakan beruntun di Jalan Nasional Serang, Jakarta, Sabtu siang. Kerasnya benturan membuat salah seorang supir truk terjepit di kabin. Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kamera pengawas merekam momen mencekam saat truk syarat muatan kertas minyak menabrak 2 sepeda motor dan 1 minibus.
2: Maju, maju, bos.
0: Kecelakaan truk syarat muatan kertas minyak yang mengalami remblong di jalan menurun di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu pagi terekam CCTV. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan pria warga Sidoarjo, Jawa Timur, melaju dari Salatiga menuju Magelang. 4 km sebelum lokasi kejadian, rem truk telah mengalami masalah. Saat melintas di lokasi kejadian, truk langsung menabrak 2 sepeda motor yang ada di depannya. Truk kemudian oleng ke kanan dan menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kejadian tersebut disebabkan karena truk mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
2: Maju, maju, bos.
0: Di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, seorang sopir terjepit di kabin akibat kendaraannya terlibat tabrakan beruntun dengan 2 truk lain di Jalan Nasional Serang, Jakarta pada Sabtu pagi. Dengan peralatan seadanya, warga sekitar dan pengguna jalan berupaya mengevakuasi sopir naas ini. Sang sopir dilaporkan menderita luka parah di bagian kaki dan sempat dirawat di klinik kesehatan setempat. Kanit Lantas Polsek Cikande, Ibda Suryat menyebut, truk bermuatan gandum yang dikemudikan korban diduga mengalami masalah pada rem, sehingga menabrak 2 truk di depannya. Kerasnya benturan merusak kabin 2 truk, sedangkan 1 truk lain ringsek di bagian belakang. Proses pemindahan ketiga kendaraan sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi hingga jalur Cikande Rangkas Bitung macet panjang. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Serang. Truk kontainer ini terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Kaca depan truk pecah, sementara pembatas jalan tol rusak parah serta tembok pembatas antara jalan tol dengan jalan umum hancur. Pengemudi truk yang terluka dievakuasi petugas ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pulau Gebang menuju Rorotan sempat tersendat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda, kita akan mencicipi aneka menu seafood mulai dari kepiting, ikan sembilang, asam pedas hingga sotong dengan olahan khas Tanjung Pinang yang menggugah selera. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik Sasando yang memukau.
2: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata Sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
3: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

Pulau Bintan dikenal dengan kuliner seafoodnya, mulai dari kepiting, ikan sembilang asam pedas, hingga sotong. Tanya turis lokal, wisatawan dari negeri seberang juga banyak yang terpikat mencicipi kuliner seafood di sini. Lain lagi di Aceh Tamiang yang memiliki jajanan roti canai dengan harga murah meriah. Pembeli disajikan roti canai dengan pilihan kuah kari gurih, siraman susu kental manis atau taburan keju dan meses.

0: Iya, kepiting atau ketam saus yang baru selesai dimasak di warung makan Gonggong Adel di Tanjung Duku, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain ketam saus, ada juga menu ikan sembilang asam pedas, kerang bulu, gonggong, udang, dan sotong tepung. Nikmatnya menu seafood di sini membuat wisatawan termasuk dari negeri jiran rela menyeberang ke Kepulauan Riau.
1: Semua ada, seafood semua ada. Kerang, tibur yang itu, apa, si gonggong itu ya. Kepiting, rasanya semua oke. Telur dan lepuk semua oke.
0: Pemilik warung seafood mengatakan memang selain pengunjung lokal, pengunjung dari Malaysia dan Singapura banyak yang singgah makan di warungnya. Untuk aneka seafood dibanderol mulai harga Rp50.000 hingga Rp200.000 per porsinya.
2: Menu yang biasa selalu dipesan itu seperti gonggong, ketam, asam ikan asam pedas.
0: Nah, habis makan seafood, enaknya mencuci mulut dengan yang manis-manis. Nah, di Jalan M. Dahlan, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, ada jajanan roti canai yang disajikan dengan pilihan kuah kari gurih, siraman susu kental manis, atau taburan keju dan meses. Roti canai di sini dijual murah meriah, hanya Rp5.000 saja per porsi. Harga yang terjangkau inilah yang membuat pembeli selalu datang kembali.
3: Karena di sini harganya murah ya, terjangkau, harganya Rp5.000 dan rasanya itu pas di lidah, ada creamy dari susu dan ada manis-manis di gula.
4: Sudah berapa kali datang ke Madura?
3: Ya alhamdulillah kalau saya termasuk rutin seminggu itu bisa 2-3 kali kemari, kadang bersama keluarga, kadang sendirian.
0: Dalam satu hari bisa terjual 150 hingga 200 porsi roti canai.
5: Roti canai ini perharinya bisa terjual 150 porsi hingga 200 porsi perharinya. Karena rasanya enak dan harganya juga terjangkau.
0: Pembeli biasanya menyantap roti canai dengan segelas bubur kacang hijau. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menambah koleksi foto yang estetik menjadi pilihan sejumlah keluarga untuk menghabiskan waktu libur sekolah yang sebentar lagi usai. Dengan masuk ke warna Magical Glow di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur, pengunjung disuguhkan suasana bawah laut dan hutan jamur yang berwarna-warni.
0: Suasana bawah laut yang berwarna-warni menyambut kedatangan saya di wahana Magical Glow. Wah, di sini ada para penghuni laut. Indahnya. Jadi banyak pilihan spot foto yang menarik. Nah, ada satu keluarga yang lagi asik juga di sini. Halo Ade, boleh kesini sebentar sama masnya. Gimana, seru di sini?
7: Seru.
0: Senang?
7: Senang.
0: Tadi udah ngapain aja?
7: Foto-foto.
0: Foto-foto? Di mana? Itu, yang ada ikannya itu. Itu ikan apa namanya?
7: Hiu.
0: Ikan hiu. Terus kalau yang sebelah sana ikan apa?
7: Kuda laut.
0: Oh, kuda laut. Nah, kalau yang ada di belakang ini apa?
7: Terumbu karang.
0: Terumbu karang. Sama satu lagi yang terbuka ini?
7: Kerang.
0: Kerang. Wah, udah tahu semuanya ya para penghuni laut. Nah, Mas, kenapa nih mengajak satu keluarga untuk jalan-jalan ke sini?
8: Ya, ini kan mumpung masih liburan sekolah ya anak-anak ya. Hari Senin kan udah masuk sekolah mereka-mereka ini. Terus kebetulan ini juga dekat rumah sama saya. Ini harga masuknya juga murah. Murah banget, Rp15.000 aja untuk satu orang. Terus di sini apa spot fotonya juga bagus-bagus. Terus glow in the dark lah ini kan temanya. Jadi ya cocok lah buat untuk difoto terus di ya biasalah diposting di Instagram gitu-gitu.
0: Oh, diposting. Ya. Tadi fotonya udah tinggal postingnya aja habisin ya sama disiapkan captionnya. Nah, selain suasana bawah laut di ruangan sebelah ini ada juga hutan jamur. Wah, di sini spot jalannya lebih besar-besar. Terus ada istana, ada jamur juga yang berwarna-warni. Nah, kira-kira jamur-jamur ini boleh dipegang nggak ya? Gimana tuh Mbak?
9: Nggak boleh. Soalnya terbuat dari gabus yang diwarna-warna gitu. Ya. Iya, takutnya rusak gitu. Kalau ada kerusakan kita kenakan denda.
0: Iya. Ini wahananya bisa dinikmati sejak kapan sampai kapan Mbak sama para pengunjung?
9: Mulai 1 Juli sampai tetap sih Kak, sampai seterusnya di sini. Iya.
0: Terima kasih. Nah, kalau mau masuk wahana yang satu ini, Glow in the Dark, tiket masuknya murah aja, cuma Rp15.000 per orang. Sementara untuk anak yang tingginya di bawah 1 cm tidak dikenakan tiket masuk. Nanti akan dikasih seperti ini kalau masuk sini, gelang Glow in the Dark. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
6: Masih dari wisata kota Surabaya, jalan-jalan ke kota Palawan, cobalah jalan-jalan menelusuri kampung wisata Ketandan yang konon dibangun di bekas pemakaman Pecinan Surabaya. Tak jauh dari lokasi kampung tua tersebut, Anda juga bisa merasakan romansa gaul kekinian di kawasan Tunjungan. Penasaran seperti apa? Kita simak liputan koresponden Alan Maulana dan juru kamera Aga Dipa berikut ini.

0: Nah, kalau Anda bingung dengan lokasi liburan yang itu-itu saja, saya akan ajak Anda pulang kampung ke Surabaya. Karena di Surabaya ada sejumlah kampung yang mempunyai ciri khas yang spesifik tiap kampung yang disebut kampung tematis. Salah satunya, Kampung Ketandan.
1: Deretan mural akan langsung menyambut begitu Anda masuk Kampung Ketandan. Warna-warninya seolah menggambarkan warna kehidupan warga di jantung kota pahlawan, Jalan Tunjungan. Semakin masuk ke dalam, ragam tema mural seolah lebur dengan keseharian warga kampung yang ramah menyambut pengunjung. Warga pula yang menggagas Ketandan sebagai kampung wisata sejak 10 tahun silam. Diyakini sebagai bagian pecinan Surabaya sebelum zaman kolonial, sejumlah peninggalan masih dijaga dan bahkan jadi ciri yang dicari para pelancong. Dari catatan sejarah, Kampung Ketandan diyakini dibangun di bekas pemakaman Cina atau Bong sebelum dipindahkan ke kawasan lain.
2: Senang banget karena apa? Karena orang-orang luar atau bisa orang luar negeri, luar kota, terus orang-orang yang belum tahu itu pada kesini tuh jadi tahu. Karena di sini tuh banyak disebut kampung wisata.
3: Surabaya ini kan kota yang besar ya, jadi nanti bisa jadi salah satu tempat wisata kampung. Kayak di Jogja itu kayak ada Kampung Malebor atau apa, sama di Malang itu ada kampung Kayu Tangan. Surabaya juga sama, jadi nanti bisa menambah wisata sama wisatawan.
4: Jadi kalau kita bosan ke mall ya ke Jalan Tunjungan gini. Jadi sore-sore gitu, meskipun sebelum kita cari makanan gitu, kita masuk-masuk di gang-gang. Cuman jalan doang, nggak cuman lihat-lihat aja.
1: Sambil jalan-jalan, jangan lewatkan kesempatan menikmati pemandangan rumah-rumah lawas khas Surabaya. Sebagian masih terjaga, sebagian lagi mulai dimakan usia. Tak perlu khawatir tersesat, meski masuk dalam gang-gang bercabang. Di seantero Ketandan, ada banyak papan penunjuk arah dan denah kampung. Informasinya bahkan bisa Anda akses secara digital.
0: Joglo Cak Markeso ini adalah salah satu spot utama yang ada di Kampung Ketandan, Surabaya. Joglo ini memang saat ini, di pagi hari seperti saat ini memang sepi, belum ada kegiatan. Tapi di sore hari dan di akhir pekan, biasanya joglo ini menjadi pusat kegiatan, termasuk untuk latihan nari remo buat anak-anak.
1: Selagi bertandang, jangan lewatkan kesempatan menziarahi kompleks makam Buyut Tondo. Empat makam yang sudah berusia ratusan tahun ini diyakini sebagai peristirahatan terakhir leluhur sekaligus cikal bakal pembuka Kampung Ketandan dan keluarganya.
0: Nah, setelah di pagi hari Anda sudah menelusuri sudut-sudut Kampung Ketandan, bergeserlah sedikit keluar kampung, ada Tunjungan Romansa. Lokasi Kampung Ketandan memang strategis karena berada di tengah-tengah segi empat belian, Tunjungan, Blauran, Embong Malang, dan Praban.
1: Ya, keunikan Kampung Ketandan makin lengkap karena jadi gerbang kawasan Tunjungan Romansa. Dari gang Kampung Ketandan yang kuno, pengunjung seolah beralih ke deretan kafe Tunjungan Romansa yang mewakili rasa kekinian. Banyak yang bilang suasananya mirip Malioboro Jogja atau Jalan Braga di Bandung. Tapi jangan cuma jajan kekinian, sempatkan pula untuk mengabadikan kenangan di kawasan Tunjungan. Selain lewat jasa fotografer jalanan, layanan booth foto jadul seperti ini semakin banyak digemari akhir-akhir ini.
0: Woi, siap. Nah, jangan lupa untuk mengabadikan kenangan Anda jalan-jalan di Kampung Ketandan dan Tunjungan Romansa lewat foto-foto jadul seperti ini.
1: Berkelindan dengan hiruk-pikuk Tunjungan sebagai jantung kota pahlawan, Kampung Ketandan membuktikan, tanpa harus kehilangan identitas, kampung tua bisa tetap bertahan di tengah gempuran kemajuan zaman. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Banyak cara dapat dilakukan untuk mengisi waktu libur sekolah seperti yang dilakukan sejumlah anak-anak di Yogyakarta yang nampak antusias ketika dapat merasakan kesempatan menjadi petugas KAI dalam waktu sehari. Kalau di Klaten, Jawa Tengah terdapat wisata petik melon di mana pengunjung bisa bebas memetik melon berbagai jenis.
1: Musim libur sekolah kali ini, PT KAI mengajak anak-anak untuk merasakan menjadi petugas di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Lengkap dengan mengenakan seragam KAI, anak-anak pun siap merasakan pengalaman jadi petugas KAI cilik. Mulai dari memeriksa tiket di pintu masuk, hingga bertugas menyapa para penumpang di dalam gerbong kereta dengan didampingi kondektur, mereka melakukannya dengan antusias. Selain itu, anak-anak juga berkesempatan berinteraksi dengan masinis, sang pengemudi kereta api. Usai menyapa penumpang, anak-anak bersama petugas lain juga memberikan penghormatan pada para penumpang yang akan berangkat.
2: Pengalamannya bisa dibilang sih cukup seru. Tapi ya kalau di luar tuh kadang bikin aku silau karena kepanasan.
3: Terus tadi lihat apa aja yang
2: aku lihat tuh ada kondektur. Terus kondektur, terus habis itu ada masinis. Terus habis itu ada pekerjaan petugas PPKA.
1: Kegiatan mengajak anak-anak menjadi petugas KAI cilik ini merupakan bagian dari Rail Academy yang merupakan rangkaian program menyemarakan libur sekolah oleh PT KAI.
4: Kegiatan ini kita hadirkan untuk menutup rangkaian liburan sekolah yang memang akan berakhir. Kita mengharapkan anak-anak yang sudah ikut dalam kegiatan KAI Rail Academy ini bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, bisa mendapatkan ilmu dan juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi hari liburnya.
1: PT KAI berharap kegiatan ini tak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak, namun juga memberikan pemahaman tentang wawasan dunia kereta api. Bergeser ke Klaten, Jawa Tengah, terdapat wisata petik melon, di mana pengunjung bisa bebas memetik melon berbagai jenis dan langsung mencicipi buah melon di kebun. Kebun greenhouse melon dengan luas 300 meter persegi ini berada di Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring. Di kebun ini terdapat sekitar 500 tanaman dengan dua jenis varian, yakni melon sweet lavender dan king blues.
5: Seneng gak?
6: Seneng.
5: Senengnya apa?
6: Itu senengnya tuh karena tuh matangnya cepat dan enak. Cara motornya tuh cepat dan enak.
5: Ini mengisi liburan atau seperti apa, Dek? Wisata?
6: Tetap mengisi liburan dan wisata.
1: Kebun greenhouse yang dikelola oleh Bumdes Maju Makmur Desa Ketitang ini menjual melon seharga Rp30.000 per kilogramnya.
7: Kami greenhouse ini kami panen memang tujuan kami untuk wisata. Jadi anak-anak ini musim liburan mereka senang ngajak orang tua untuk hadir ke sini. Milih sendiri, metik sendiri.
1: Pada momen liburan, tidak sedikit pengunjung yang datang ke wisata petik melon untuk mengisi waktu liburan sekolah sambil belajar soal berbudidaya melon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Banyak cara dilakukan menyambut Hari Anak Nasional serta memasuki masa akhir libur sekolah. Festival Keluarga World of Wonder menghadirkan banyak sekali kegiatan, mulai dari berbagai banyak permainan interaktif hingga berbagai diskusi terkait tontonan ramah anak dan keluarga di ruang digital. Berikut keseruannya.
8: Seperti inilah keseruan yang terlihat pada gelaran Festival Keluarga bertajuk World of Wonder yang menghadirkan beragam permainan interaktif yang diramaikan oleh anak-anak. Salah satu yang menarik pada gelaran ini, World of Wonder Discovery Area, yang merupakan zona tematik dengan mengadaptasi cerita anak favorit pada platform Netflix seperti K-pop Demon Hunter hingga Peppa Pig ke dalam instalasi seni interaktif. Di sini, anak-anak dapat mewarnai, membuat avatar profil sendiri, hingga mencoba game mobile terbaru. Menariknya, pada festival keluarga ini juga digelar diskusi soal tontonan ramah anak, rating usia, hingga parents control. Beberapa orang tua menilai masih kurangnya tontonan yang ramah anak dan keluarga.
9: Kayaknya kalau sekarang masih kurang ya. Untuk tontonan acara anak-anak perlu diperbanyak lagi supaya anak-anak lebih tertarik. Kayak kemarin kan ada Zumbo, itu kayak masih baru. Nawila itu masih beberapa, ya perlu tambah lagi.
8: Di sisi lain, Director of Public Policy Southeast Asia Netflix, Ruben Hatari menyebut, tayangan-tayangan ramah anak dan keluarga di Indonesia mempunyai potensi yang besar.
10: Nah, ini adalah sangat data yang sangat menarik. Karena kadang-kadang saya dapat pertanyaan, emangnya buat konten anak itu menjual? Ya. Nah, saya bisa kasih sampaikan saja, kalau misalnya kalau di Netflix itu kan ada yang sebut, kita sebut adalah global top 10. Ya, Pak. Selama 4 tahun terakhir, pasti ada film keluarga yang muncul setiap minggunya di global top 10 itu.
8: Sementara itu, untuk lebih memberikan perlindungan kepada anak-anak terhadap tontonan di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.
11: Salah satu misi dari PP Tunas selain memberikan semacam pembatasan usia untuk anak-anak kita mengakses platform-platform digital, antara lain juga, tujuannya adalah menciptakan ruang aman, ruang digital yang aman buat anak-anak kita. Dan tentu saja di sana konten-konten yang selaras, yang sesuai dengan usia itu bisa diatur berdasarkan teknologi di platform.
8: Selain menghadirkan permainan anak hingga diskusi, festival ini juga menjadi platform untuk mempertemukan keluarga, kreator Indonesia dan mancanegara untuk merayakan kekuatan cerita anak. Adi Dwi Nanda, Maria Oktoba, Jakarta.
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, dan Megan Thee Stallion berkolaborasi merilis video musik DNA yang menjadi lagu resmi FIFA World Cup 2026. Perpaduan musik klasik, electronic pop, dan hip-hop ini diharapkan menjadi simbol persatuan sekaligus menyemarakkan antusiasme penggemar sepak bola di seluruh dunia.
12: And I say hey, anche se cadiamo.
13: Semarak Piala Dunia 2026 tak hanya hadir di atas lapangan. Dunia musik juga turut memeriahkan ajang 4 tahunan ini melalui lagu resmi bertajuk DNA. Karya terbaru ini mempertemukan 4 musisi dari latar belakang berbeda, yaitu Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, dan Megan Thee Stallion. FIFA menyebut lagu ini merayakan sepak bola sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar permainan. DNA menggambarkan identitas, persatuan, dan rasa memiliki yang menjadi bagian penting dari Piala Dunia FIFA. Lagu ini juga mencerminkan semangat Piala Dunia pertama yang berlangsung di 16 kota tuan rumah dan menghadirkan 48 tim di panggung sepak bola dunia. Kehadiran DNA menambah daftar lagu ikonik yang pernah mewarnai sejarah Piala Dunia. Dengan perpaduan 4 musisi berkelas dunia, lagu ini diharapkan mampu menjadi simbol semangat dan perayaan bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia menjelang puncak Piala Dunia 2026.
0: Dua film populer kembali menjadi sorotan dunia hiburan. Film animasi Toy Story 5 terus mencatatkan pendapatan fantastis di box office global. Sementara itu Avatar Aang, The Last Airbender mempercepat jadwal penayangannya di platform streaming, memberikan kesempatan bagi penggemar untuk menyaksikan petualangan terbaru Avatar Aang lebih cepat.
14: Bunny, screen time's over now.
15: Okay.
16: I want to talk to you, device.
15: Please.
1: Film Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026. Kali ini film animasi ini sudah menyentuh 779,3 juta dolar Amerika atau setara 14 triliun rupiah secara global. Menurut data box office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar 381,3 juta dolar Amerika atau 6,21 triliun rupiah.

0: dan 398 juta dolar Amerika atau 6,49 triliun rupiah dari pasar internasional. Toy Story 5 digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Dia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Ken Harris. Film yang semula dikembangkan sejak Februari 2023 ini menjadi film pertama yang ditulis Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser, dan tim kreatif senior Pixar. Toy Story 5 menceritakan tentang perjuangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan teman-teman lainnya saat berhadapan dengan musuh baru yang tidak biasa, gadget dan teknologi. Our mission on this planet is to make a child happy. You just remember what you
1: passed. I'm the Avatar. I found allies from every nation.
0: Film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Rumah produksi Paramount mengumumkan film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di layanan streaming berbayar. Film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic Con dalam beberapa pekan mendatang. Seperti diberitakan Variety versi lengkap, Avatar Aang The Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal perilisannya. Film yang melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender ini menghasilkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan.
2: How many countless were killed in the 100 years waiting for his return?
3: Film Indonesia kembali mencuri perhatian baik di dalam maupun di luar negeri. Mulai dari prestasi film Bandit yang berhasil meraih penghargaan bergengsi di Festival Film Internasional hingga Jangan Buang Ibu.
4: Ra, lu butuh duit cepet kan?
5: Maju!
6: Film aksi thriller Indonesia, Bandit berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan tersebut diterima di ajang Dancing Sweet Films DWF LA 2026. Film garapan sutradara Brian L. Tan ini berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen tersebut. Penghargaan diumumkan pada malam puncak Dancing Sweet Films LA 2026 di TCL Chinese Theater Hollywood Los Angeles pada 28 Juni 2026. Sebelum membawa pulang penghargaan, Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada 26 Juni 2026. Penayangannya mendapat sambutan positif dari penonton, diaspora kreatif Indonesia, serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Bandit mengisahkan Gatra, seorang pria yang kembali terlibat dalam dunia kriminal demi menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Namun, aksi pencurian mobil yang dilakukannya justru menyeretnya ke dalam pusaran kekerasan, misteri, dan perburuan yang mengancam nyawanya.
7: Abang, Papa pulang!
6: Film Jangan Buang Ibu berhasil mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Film produksi Leo Pictures ini berhasil meraih 2.180.000 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu tersebut lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan pada Minggu 5 Juli 2026. Capaian itu sekaligus menjadikannya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode akhir Juni hingga awal Juli 2026. Jangan Buang Ibu menceritakan perjuangan ibu yang membesarkan ketiga anaknya sendirian dalam kemiskinan dengan sisa utang besar suaminya.
8: Bapakku, dia gak pantas dipanggil bapak, Bu.
6: Setelah anak-anaknya sukses, Ristiana justru diabaikan dan terpaksa menghabiskan masa tuanya di panti jompo.
9: Itu dari dulu tuh gak pernah berubah ya. Ibu selalu aja gak bela orang yang salah.
10: Gak ada satupun dari kita yang harus ngurusin dia. Termasuk ibu.
3: Informasi dari dunia hiburan tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana akhir pekan Anda? Banyak kegiatan atau referensi kegiatan yang bisa Anda lakukan. Salah satunya mungkin kalau bisa saya rekomendasikan adalah budaya ya. Bagaimana Anda semakin bisa mengenal budaya melalui banyak cara. Bisa melalui alat musik tradisional, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, ini cocok nih, saya kasih referensi di Talk is Fun kali ini, bagaimana anak-anak muda yang punya interest atau ketertarikan tidak hanya memainkan, tapi juga bisa melestarikan tradisi dari Indonesia. Nah, yang pertama adalah anak muda yang punya keterlibatan, dia seorang pemain sasando, alat musik khas Nusa Tenggara Timur, dan melalui sasandonya dia sudah bisa berkeliling dunia ke sejumlah negara mengenalkan alat musik ini. Nah, siapa dia? Kita intip profilnya berikut ini.
1: Aku memiliki satu hobi yang berbeda dari anak yang lain, yaitu bermain sasando.
2: Petikan dawai sasando pemuda bernama Mateo Jubile Singgih menghasilkan harmonisasi musik yang indah. Menekuni sasando sejak 2013, Mateo mengakui ketertarikannya pada sasando dimulai saat ia duduk di bangku kelas 1 SD. Sebagai musisi muda, Mateo bertekad menjaga regenerasi sasando yang tak lagi banyak dilirik khususnya generasi muda. Salah satu cara yang Mateo lakukan dengan mempopulerkan sasando melalui platform media sosial hingga membawanya ke panggung dan jalanan luar negeri. Bahkan bersama sasando, Mateo pernah berkolaborasi dengan Nas Daily, konten kreator global yang pernah datang ke Indonesia. Mateo berharap anak muda tetap bisa merawat budaya Indonesia hingga mendunia. Salut ya! Nah, di Talk is Fun kali ini Mateo juga akan kasih lihat gimana sih cara bermain sasando dan perbedaannya dengan alat musik petik lainnya.
0: Menjaga dan juga melestarikan akar budaya adalah kewajiban kita semua. Tapi untuk adanya regenerasi tentunya ada kontribusi dari anak-anak muda. Tapi mungkin tidak semua anak muda zaman sekarang punya ketertarikan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya masih tradisional, salah satunya melalui alat musik. Nah, tamu saya berikut ini di Talk is Fun adalah satu atau perwakilan dari anak muda yang punya ketertarikan dengan ada satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sudah hadir ada Mateo di sini. Halo Mateo, apa kabar?
3: Hai.
0: Wow, masih muda sekali.
3: Thank you so much sudah undang aku ke sini, Kavani.
0: Yes, thank you for
3: coming. Aku gak sabar banget buat sharing tentang pengalamanku main sasando.
0: Kamu umur berapa?
3: Aku hari ini masih 25 tahun.
0: Oke, 25 tahun hitungannya muda untuk akhirnya bisa. Kalau kita lihat dari profilnya ya, bisa dari satu tempat, bahkan satu negara ke negara lain, untuk bisa membawa sasando ini semakin dikenal mancanegara.
3: Yes, betul.
0: Awal ketertarikan kamu dengan sasando itu kapan?
3: Aku pertama kali tahu sasando itu, sebetulnya, disclaimer dulu, aku bukan orang NTT ya teman-teman.
0: Okay.
3: Walaupun aku tuh bisa dibilang juga orang NTT, kenapa? Karena aku Nusa Tenggara, Tangerang, bukan Timur ya. Jadi sama-sama NTT kebetulan.
0: Oke, tapi Tangerang bukan Timur ya?
3: Bukan Timur ya, di Tangerang. Jadi singkat cerita, pas aku masih kelas 1 SD, itu which is 6 tahun, itu 2006. Jadi waktu itu aku pernah ke Mall Taman Anggrek sama mamaku waktu itu. Dan di mall itu ternyata lagi ada acara Edu Fair, di mana ada berbagai macam apa namanya sekolah, kampus, dan ternyata ada pemain sasando ini. Di mana itu pertama kali aku melihat sasando itu ada pemain.

0: main yang memang wow kayak alat musiknya kayak ngelihatnya aja tuh udah bisa jadi spotlight banget gitu. Dan akhirnya aku jadi tertarik dan mamaku waktu itu coba tanya, ternyata orangnya itu bukan guru, sedangkan dia cuman duta dari sebuah budaya Nusa Tenggara Timur, sehingga aku nggak belajar, nggak ada gurunya.
1: Jadi bukan pemain sasando asli.
0: Lebih ke bukan guru, tapi dia bisa main.
1: Oke.
0: Tapi singkat cerita, sekitar 7 tahun kemudian, aku habis pulang dari gerejaku di Tangerang. Waktu itu malam-malam, nggak ada apa ya pertemuan sama sekali sama si sasando. Ini ibarat kayak doi lagi ketemuan, kayak udah sekian lama tiba-tiba muncul di gereja aku. Waktu itu aku habis pulang dan ngeliat ada pemain sasando, cuman ada satu booth doang di gereja itu. Dan ternyata orang ini adalah orang dari Kupang yang juga pemain sasando dan juga guru. Sehingga itu pun aku udah kelas 1 SMP, mulailah untuk coba dikasih tutorial sama gurunya, coba main dan sebagainya.
1: Apa yang pertama kali kamu rasain ketika kamu, gak usah jago banget deh, pertama kali belajar mentik ya?
0: Wow, berarti ini 2013 ya, flashback dikit. Actually pertama kali main sasando ini, jujur yang dirasain kayak, aku jadi punya alat musik yang unik ya, yang memang kalau aku lihat mungkin di tetangga atau mungkin di Tangerang pun gak ada yang main gitu yang seumuran aku untuk main sasando ini ya.
1: Aku juga jarang, kayaknya malah gak pernah nemuin sih. Ada
0: oh ya?
1: Ya kalau anak berarti satu kelas satu SMP kan?
0: Yes, benar.
1: Ya satu SMP yang tertarik belajar sasando sih kayak belum pernah.
0: Benar, makanya aku pun juga mikir kayaknya aku juga dulu punya pemikiran unik juga ya udah mau belajar sasando. Tapi ternyata aku lihat ini rencana Tuhan sampai sekarang akhirnya bisa, ternyata bisa membawa berkat. Bahkan juga sekarang aku pun dari yang dulu belajar sekarang juga ngajar.
1: Menurut kamu apa yang membuat sasando ini berbeda dengan alat musik lainnya, khususnya mungkin alat musik petik kita tahu kayak ya gitar, harpa,
0: ya,
1: kecapi.
0: Dari aku sih pertama kali ngeliat sasando ini ibaratnya ngebawa ini ke panggung aja tuh, selama ini selama aku perform pasti ada di satu orang yang keluarin HP. Pasti itu udah wajib. Bener-bener kayak gak ada yang minta tapi kayak pasti ada orang yang mau foto atau ngedeketin pengen ngeliat, karena memang I mean aku juga pas pertama kali lihat kayak mikir gila ya orang NTT bisa zaman dulu ngebikin alat musik sekreatif ini loh. Zaman dulu juga bukan semodern ini, dimana kayak udah pakai senar gitar listrik, terus juga dengan bambu, terus ada besi segala macam. Ini aja juga stand dari simbal. Jadi semuanya ini gabungan-gabungan alat musik lain.
1: Okay.
0: Cuman gimana orang NTT itu bisa kreatif banget bikin, dari aku lihat ini ya akhirnya dari SMP sampai sekarang menjadi kayak my lover juga gitu. Bahkan lebih lama dari relasi pacaran aku sama pacar yang beneran. Karena udah lebih lama, udah belasan
1: so
0: tahun.
1: So this is your first love ya?
0: Bener. Mungkin aku tambahin dikit ya. Sebetulnya memang tadi kembali lagi nama sasando itu menjadi nama awalnya karena zaman dulu sasando itu dari kata sandu-sandu. Itu bahasa Rote, artinya bergetar.
1: Sandu-sandu?
0: Yes. Sandu-sandu ya artinya bergetar, dimana kalau dipetik itu getarannya tuh ada di sini, daun lontarnya. Cuman zaman dulu daun lontarnya nggak dijahit kayak gini. Jadi daunnya tuh udah fix. Dimana ibaratnya Kavani ngeliat ada pohon lontar gitu ya. Terus pohonnya tuh dicabut. Terus dia kayak benar-benar bentuknya kan seperti ini ya daunnya. Dia tutupin akhirnya ngebentuk begini. Terus dikasih bambu. Jadilah sasando. Gitu. Akhirnya ini banyak orang juga pakai ini buat kayak wadah air. Itu pun juga bisa jadi apa namanya gula lontar.
1: Iya, gula lontar.
0: Benar. Jadi sampai sekarang pun masih diproduksi sampai hari ini
1: untuk masyarakat.
0: Kemudian
1: lokal sana.
0: Singkat cerita, pas Portugis ke Indonesia, itu mereka bawa musik kan, ada biola, ada cello yang udah diatonis. Pas masuk ke Indonesia, orang-orang di Kupang itu mulai juga tuh perkembangan dengan agama Kristen dan Protestan gitu ya. Dan di sana akhirnya mereka mau bikin lagu-lagu yang bisa diatonis, lagu rohani. Mulailah ada beberapa pemain di sana yang bikin modifikasi yang dulunya sasando itu cuma sekitar 7 sampai 11 senar. Gimana bisa dibikin jadi 20, 32, bahkan sampai ada 60.
1: Oh iya?
0: Betul. Ini 32, ini standarnya.
1: Berarti semakin besar lagi ya?
0: Jadi ibaratnya satu note ini, satu senar itu satu note kayak di piano. Ini do, re, mi, fa, sol, tapi di sini nggak ada note hitam. Gitu. Itulah, jadi ada yang bilang sasando yang versi masih di

0: diatonis, pentatonis, kemudian yang Sasando, karena orang Kupang suka bilangnya O, kayak nama tempatnya juga kayak Oyebobo, Oyebufu, dan itu jadinya orang suka pakai nama Sasando, karena juga dikembangkannya di Kupang.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya terpisahlah Sasando dan Sasando ini dengan perbedaan itulah perkembangan.
1: Oke, okay. Menarik pengetahuan yang baru buat saya juga.
0: Tahu.
1: Termasuk karena ini petik, apakah ini juga ada hubungan ya? Karena aku ngelihat nanti kan juga akan dipraktekkan ya, gimana cara main ya. Ternyata kukunya apa itu ada hubungan ya, jempolnya harus panjang. Oke, okay. Tapi kita akan tahan dulu. Nanti aku mau tahu kenapa kukunya harus panjang, apa itu sengaja. Kita akan jeda dulu, usai jeda kita masih akan kembali bersama Matthew dan juga Sasando ya. Tetaplah di Talk is Fun.
0: Main Sasando itu karena dia senarnya tipis sekali, memang sebetulnya nggak ada aturan harus pakai kuku. Cuman dari pengalaman pribadi, kuku ini akan membuat suaranya itu jauh lebih kedengeran dan juga lebih garing. Ini yang paling panjang di bagian kiri, karena di jempol kiri ini aku mainin untuk melodi.

0: minggu ini dalam Check It Out.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya.
3: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kembali lagi di Talk Isfan, masih bersama Matteo Sasando. Oke, jadi ada korelasinya, jari apa kuku jempol harus panjang, panjang banget.
1: Jempol. Iya.
0: Kiri kanan.
1: Kiri kanan, tapi beda ukurannya. Ini preferensi sih kalau yang ini.
0: Ya, tapi memang harus panjang.
1: Jadi apa namanya? Emang sih banyak juga kayak teman-teman cewek kayak bilang ini nggak mau di manicure apa, nggak mau dikasih kutek apa, ini kayak bagus banget kukunya gitu kan. Cuman kayak nanti copot lagi main nggak lucu sih. Intinya main Sasando itu karena dia senarai tipis sekali, memang sebetulnya nggak ada aturan harus pakai kuku. Cuman dari pengalaman pribadi, kuku ini akan membuat suaranya tuh jauh lebih kedengaran dan juga lebih garing, intinya itu. Karena kalau pakai kulit, itu suara jadi lebih mendem. Gitu sih ceritanya. Okay. Makanya pemain-pemain Sasando juga ada yang kukunya bahkan lebih panjang lagi.
0: Oh,
1: karena
0: iya?
1: Mereka udah dapet tuh ukuran segitu feel-nya untuk main apa namanya, not-notnya dia udah dapet tuh grip-nya segala
0: macam. Ini yang paling panjang?
1: Ini yang paling panjang di bagian kiri. Karena di jempol kiri ini aku mainin untuk melodi. Ini melodi yang aktif itu pakai jempol semuanya.
0: Pernah patah gak sih?
1: Pernah patah gak?
0: Iya sih. Kuku jempol lebih panjang daripada kuku aku.
1: Iya bener. Pernah sih ada insiden sekali waktu itu apa? Kayak gak patah sampai habis.
0: Oh, iya
1: ya.
0: Sih.
1: Cuman kayak kepotong setengah gitu karena kayak kebentur itu.

0: emang agak rawan, tapi sampai saat ini masih aman-aman aja kok.
1: Okay. Gitu. Kalau tadi kan Matteo sempat bilang ya, orang tuh first impressionnya ketika ngeliat Sasando tuh pasti ngeluarin handphone. Mm-mm. Paling gak minimal ada satu orang lah.
0: Betul.
1: Ya kan, karena bentuknya, ini punya keunikan tersendiri ya, di luar suaranya juga. Nah, Matteo juga akhirnya bisa keliling ke beberapa negara di dunia bersama dengan Sasando. Ya. Sudah berapa negara?
0: Saat ini udah negara ke-10, kemarin baru balik dari Korea.
1: Wow, itu 10 mana aja tuh?
0: Korea. 10 ya? Mm-hmm. Pertama dari Indonesia dulu ya.
1: Yes.
0: Indonesia, terus pernah ke Spanyol, Portugal, Vatikan, Roma, Perancis, terus Amerika waktu itu di Las Vegas, Korea Selatan, di Vietnam, sama Belgia.
1: Okay.
0: 10.
1: Apa respons orang ketika melihat Sasando?
0: Selama luar ini aku melihat, terutama orang asing tuh mereka sangat amazed, sangat antusias sama alat musik yang dari Indonesia ini. Hmm. Pertama, mereka udah biasa dengan alat musik yang modern kayak piano, cello, viola. Terus ngeliat alat musik ini bisa dimainin lagu pop, mereka langsung penasaran banget ini alat musik apa, karena kayak mereka cuma tahu biasanya lagu-lagu yang lagu pop itu ya pakai alat musik yang udah modern gitu ya. Uh-huh. Dan juga apa namanya, aku pernah pengalaman waktu itu main di acara, kapan nih, tahu Nas Daily gak?
1: Nas Daily,
0: iya.
1: Yes.
0: Waktu itu Nas Daily sempat ke Indonesia. Uh-huh. Dan waktu itu aku memang fans beratnya Nas Daily, uh-huh, bikin kontennya juga mirip banget kayak Nas Daily. Awalnya aku ngelihat bahwa Nas Daily ini mau datang ke Indonesia 2023 Februari itu, tanggal 11 kalau nggak salah. Dan waktu itu, apa namanya, aku mau ikut sebagai peserta. Cuman, kayak aku punya keinginan, coba deh aku mau coba bawa Sasandoku ini untuk perform. Aku kasih email, nunggu satu hari, dua hari, sampai hari kelima tiba-tiba dijawab. Katanya timnya suka banget sama alat musik ya, dan mau dikasih waktu nih, 30 menit buat main. Okay. Ya udah di situ jadinya benar-benar mempersiapkan, akhirnya singkat cerita, acaranya di Langham waktu itu dihadiri banyak banget creator, bahkan kayak waktu itu ada Deddy Kobusher juga dateng, terus artis besar juga. Akhirnya kita kayak jadinya mempromosikan Sasando ini dan semua orang pada suka banget gitu dengan musiknya.
1: Apa yang kamu rasakan dan kamu harapkan ketika Sasando ini bisa jalan-jalan ke luar negeri? Tapi kan gak hanya cuma jalan-jalan kan?
0: Betul.
1: Intinya misinya untuk memperkenalkan, mempromosikan, melestarikan.
0: Iya. Aku sendiri sebetulnya memang hobi banget traveling sama keluarga. Jadi kita suka jalan-jalan juga keluar kota, keluar negeri. Itu pun jadi momen untuk memanfaatkan juga. Oh sekalian yuk, apa namanya, ibaratnya ngumpulin negara-negara nih. Mm-mm. Yang aku kunjungin untuk bisa main Sasando ini. Dan waktu itu juga memang pernah diundang ke satu basilika besar di Roma. Kebetulan memang ada pastor yang aku kenal di sana, terus dia undang, kebetulan orang NTT, bukan orang dari Roma.
1: Oke.
0: Okay. Waktu itu diajak, dan akhirnya itu momen yang paling merinding, kenapa? Karena itu besar banget venue-nya di sebuah basilika, terus juga audiensnya betul-betul bisa dibilang 90% orang asing. Jadi orang Itali, orang dari Belgia, itu datang nonton. Dan itu kayak momen yang sangat mengesankan banget, karena bisa jadinya, oh, alat musik ini bisa mempromosikan budaya Indonesia tapi memberikan POV yang baru buat orang di luar negeri, dan hopefully juga ada anak muda, terutama yang di NTT sih, karena aksesnya ada, cuman mungkin yang belajar Sasando ini seserius itu belum gitu banyak.
1: Oke. Harapan kamu supaya anak muda juga punya ketertarikan yang sama seperti Matteo, baik itu Sasando atau alat musik tradisional lainnya, karena kan kita butuh regenerasi pastinya.
0: Iya, benar. Kalau sekarang sih memang tugas aku juga sebagai yang pemain ini harus bisa, ibaratnya kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z, Gen Alpha, supaya mereka juga kayak ngeliat, oh ternyata Sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop, karena
1: nggak old, se-old school itu.
0: Bener, ya. Kalau main tradisional ya pasti anak-anak yang masih muda itu nggak mau lah, kayak gue mau dengerin lagu-lagu yang lebih modern, yang lebih sekarang ada gitu kan. Ini bisa gak dimainin? Nah itu jadinya pembuktian buat aku kayak, oke, aku harus main, aku harus buktiin ke teman-teman ini bisa, dan aksesnya ada, bisa buat belajar juga. And belajar Sasando tuh jangan yang kayak terlalu kaku banget, make it fun aja gitu. Okay. Loh.
1: Aku bisa belajar Sasando?
0: Bisa.
1: Oke, okay, instan?
0: Hah?
1: Instan?
0: Enggak. Enggak ada yang instan. Kalau mau belajar cepet harus semuanya butuh proses.
1: Okay, tapi susu.

0: susah itu ya sih?
1: Nanti aku ajarin ya abis
0: ini. Oh coba
1: ya.
0: Boleh dong? Boleh. Oke, boleh kita coba?
1: Kita ya coba cara main sasando ya.
0: Tak kenal maka tak sayang, sekarang tutorial sasando bersama Matteo.
1: Alright, jadi teman-teman sasando ini, dia sasando diatonis, punya 32 senar, ada melodi, chord sama bass. Jadi bisa lihat di sini dari anatominya dulu ya. Jadi di paling atas ini ada tempat untuk stemnya. Mm-hmm. Jadi stemnya tuh kayak stem grand piano. Oh, jadi okay, masih satu-satu senarnya. Terus di bawahnya ini ada si bambunya. Kalau lihat di sini ada motif. Ini motifnya kain rote. Jadi warnanya hitam, bentuk segitiga seperti ini. Ini juga kain rote. Mm-hmm. Dan ini motifnya beda. Kemudian ada si sesenda yang menjadi penahan senarnya ini, mm-hmm, kayak fretnya gitu. Sama senarnya dan ada paku di bawahnya. Okay. Daunnya ini, mungkin ada orang nanya buat apa daunnya. Daunnya ini sebetulnya kalau dilipat, itu suaranya akan kecil banget. Jadi kalau dibuka, dia akan menjadi resonansi yang gede. Jadi ibaratnya ini menjadi penapung untuk suara vibrasi suara sasando ini. Oh,
0: jadi semakin lebar, dia akan semakin kencang.
1: Betul, okay, nanti kita tes ya. Nah sekarang, aku bakal ajarin Kak Fani untuk cara mainnya. So, siapin dulu jempol kiri.
0: Kayak mau joget. Oke.
1: Okay. Nah, jempol kiri kebetulan punya kuku ya, bagus. Okay. Gampang nih, suaranya bakal kenceng. Jadi di sini kalau Kakak lihat di sini aku ada warna yang kuning.
0: Kuning?
1: Ini aku nandain buat nada do.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, tapi kalau diurutin. Gampang ya?
0: Khusus yang kuning.
1: Ya, jadi gripnya Kakak bisa pakai 4 jari ini, pegang di belakang aja. Jempol ini. Bisa sebagai untuk petik.
0: Gini?
1: Ya, coba dari atas, dari bawah sampai ke atas.
0: Susah. Susah ya? Baru pertama soalnya?
1: Iya, gak apa-apa. Nah, coba main do, re, mi, fa, sol kayak tadi.
0: Dari yang ini?
1: Ya. Nah, itu udah bisa main sasando untuk do re mi fa sol la si do. Okay. Ya.
0: Nah, susah
1: jadi
0: ya?
1: Si emang dominannya kita main pakai jempol karena ini yang paling mudah diakses.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, tangan kanannya ini untuk main chord, tapi kita nggak belajar hari ini.
0: Okay.
1: Karena ini lebih advance gitu ya.
0: Masih jauh perjalanan.
1: Masih
0: saudara-saudara.
1: Jauh ya. Kalau mau ikut kelas saya.
0: Iya.
1: Nah, jadi di sini kalau kita ngetes ya, ini aku tutup nih. Ini kita main di petik. Oke, okay. Ingat ya suaranya kurang lebih volumenya segitu ya. Kalau aku buka. Beda?
0: Wow, bukan pertunjukan. Kenapa semuanya
1: bukan langsung... Bukan
0: serentak ya. Oh iya ya.
1: Iya, jadi memang ini fungsinya ada untuk menjadi gema untuk resonansinya. Hmm. Tapi sebetulnya sasando yang ini, dia kan udah bisa colok nih untuk ke speaker. Jadi ini sebagai dekorasi untuk ibaratnya identitasnya sasando sendiri tuh daun lontar dengan bambunya udah menjadi ciri khasnya.
0: Oke, okay. Demikian one minute tips sasando bersama Matteo hari ini. Cukup satu menit bersama saya, ngajarnya nanti di luar aja ya. Yeah. Kayaknya lebih private, biar lebih sabar lagi kayak ngajarin ya. Oke, okay, thank you for coming Matteo.
1: Thank you.
0: Sukses, mudah-mudahan kita akan bisa semakin melihat Matteo-Matteo lainnya. Itu yang kita harapkan.
1: Betul.
0: Bisa semakin tur keliling dunia bersama sasandonya. Last but not least, ya, silahkan saksikan performance dari Matteo Sasando.

karena cerita wayang itu ada dari ribuan. Ibaratnya isu apapun yang muncul di dunia modern ini itu sudah ada di kisah wayang. Tinggal bagaimana kita mengemasnya saja.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN.

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Menjadi seorang dalang kini mungkin bukan mimpi dan impian profesi kebanyakan anak muda. Namun bagi pemuda bernama Ki Gibran Kawipujo Permadi, impian masa kecilnya menjadi kenyataan. Kecintaannya terhadap seni wayang dan tradisi budaya Jawa mengantarkannya sebagai salah satu dalang muda berbakat. Mempelajari seni wayang dan menjadi dalang mungkin terkesan kuno. Lulusan Sastra Jawa Universitas Gajah Mada ini paham betul tantangan modernisasi. Namun bukan alasan anak muda untuk meninggalkan atau melupakan tradisi. Apa tantangan besar menjadi seorang dalang? Gimana sih supaya seni wayang tetap bisa dilirik?
1: Ngomongin soal anak muda yang juga punya ketertarikan dengan budaya, kalau tadi ada Mateo yang punya ketertarikan dengan alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu Sasando, anak muda yang berikut ini juga punya ketertarikan pada budaya Jawa, yaitu wayang. Sudah hadir, ada Mas Gibran di sini, apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Saya bilang anak muda karena memang usianya ternyata masih 20?
2: 24, nanti 24 bulan September tahun. 25.
1: Oke, 24 tahun kayaknya jarang ya kalau kita, nggak tahu ya, mungkin sebenarnya banyak, tapi kalau saya pribadi sih kayaknya jarang dilihat ada dalang gitu ya di usia umur.
2: Iya, mungkin tidak terlalu terekspos.
1: Iya kan, karena kebanyakan dalang-dalang yang sudah senior, yang sepuh gitu ya, udah 40-50an ya. Oke, kenapa wayang?
2: Kenapa wayang? Wah, itu ceritanya panjang ya sebenarnya. Tidak ada satu momen yang benar-benar menjadi momen banting setir, itu tidak. Sebenarnya seperti secara bertahap begitu. Mm-hmm. Dari kecil memang saya hobi sejarah dan kedua orang tua saya itu juga suka sejarah, apalagi ibu saya. Mm-hmm. Dan saya diwarisi dari kakek, nenek itu buku-buku soal wayang. Ibu saya juga sering membelikan komik wayang waktu itu, komiknya Era Kosasi. Mm-hmm. Nah, waktu saya usia SD, mungkin awal-awal SMP, tapi terutama di usia SD itu saya menganggap wayang itu keren. Tapi belum mau menggeluti. Mm-hmm. Baru ketika SMP awal-awal itu ada sedikit krisis pencarian jati diri tentang apa itu makna kehidupan dan lain sebagainya. Dimana saya merasa bahwa wayang itu sebagai media yang membuat saya ingin terus mencari makna-makna itu. Dan saya berterima kasih kepada wayang karena wayang telah memberi pencerahan sedikit di masa-masa kegelapan jati diri saya.
1: Di usia yang waktu itu ya remaja ya,
2: waktu
1: bilang ya?
2: Waktu itu kelas 1 SMP.
1: 1 SMP, itu berarti pas kecilnya kan belajar sejarah, baca buku-buku, benar-benar main, coba belajar main wayangnya, itu pas SMP
2: ya,
1: itu?
2: Iya, dari kelas, ya peralihan kelas 6 SD ke 1 SMP, itu saya mulai ingin belajar secara serius.
1: Biasanya kan soalnya anak-anak mungkin remaja gitu kan tertariknya dengan apa, robot, superhero, wayang.
2: Iya.
1: Okay. Masih ingat gak pertama kali yang dipelajarin tuh apa?
2: Ya dulu saya itu pertama kali diajarkannya itu soal titilaras, bahasa Jawanya titilaras. Huh? Kalau bahasa Indonesianya tangga nada. Jadi karena di seni wayang itu tidak hanya dialog dan menggerakkan wayang dan bernarasi, tetapi juga dalang itu harus bisa suluk atau tembang atau menyanyikan lagu-lagu wayang yang di situ fungsinya untuk membawa suasana, menggiring suasana ke suasana tertentu. Suasana sedih, suasana agung, suasana tegang, suasana marah, itu ada lagu-lagunya sendiri.
1: Yang paling susah apa, Mas?
2: Dulu itu saya aja sampai nada lo itu saya nggak bisa kena. Itu saya butuh proses beberapa tahun untuk benar-benar bisa.
1: Beberapa tahun?
2: Iya, dan bahkan sampai saat ini mungkin kalau suara saya sedang tidak fit-fitnya mungkin juga tidak bisa pas gitu, tapi ya puji Tuhan untuk saat ini bisa gitu.
1: Oke, di usia yang masih muda gini, kalau belajar wayang intinya yang aku tangkep gak bisa asal main aja, tapi harus tahu filosofinya, belajar sejarahnya dulu, cerita-ceritanya.
2: Ya. Betul. Jadi di wayang itu ada istilah pakem ya. Di mana pakem ini sering jadi kata-kata yang momok di di persepsi anak muda, iya, mungkin persepsi orang kota juga itu dianggap momok. Tapi pakem itu sebenarnya adalah basic gitu.
1: Oke. Okay.
2: Di mana bahkan dalam lingkup wayang tradisi di situ juga ada pengembangan-pengembangan yang datang secara alami dari individu dalangnya biasanya.
1: Okay.
2: Jadi setiap dalang itu punya style individu juga.
1: Okay. Kalau itu cerita-ceritanya hadir melalui buku-buku sejarah kuno gitu ya, berarti kan bahasa Jawanya pun juga apa kromo inggil gitu ya?
2: Ini lucunya, kalau naskah-naskah kuno yang ditulis dalang itu justru bahasanya lugas karena agar dimengerti oleh anak cucu. Tetapi kalau naskah-naskah pedalangan dan juga sumber-sumber cerita wayang yang ditulis di keraton, tentu itu baru bahasa yang sangat indah, sangat berbunga-bunga begitu.
1: Oh, oke. Okay. Untuk baca aksara Jawa gitu juga bisa?
2: Iya, kebetulan saya belajar aksara Jawa, jadi saya SD sampai SMA itu di Jakarta. Baru kuliah itu menetap di Jogja. Sebelum saya pindah ke Jogja, saya sudah belajar aksara Jawa. Dan yang mengajarkan ke saya itu salah satu rekan saya lulusan sastra Jawa UI yang membuka kelas aksara Jawa begitu.
1: Okay.
2: Di Jakarta.
1: Susah nggak, Mas?
2: Mudah sekali. Karena masa? 20 huruf dasar dan 20 huruf pasangan serta tanda bacanya itulah bekal.
1: Abis kayak kalau ngeliat tuh kayak
2: Karena dulu saya sudah trauma diajari, dipaksa belajar Mandarin. Saya trauma, itu kan ribuan huruf, sedangkan ini hanya mau perlu 40-60 huruf saja begitu.
1: Oke,
2: jadi
1: apa kayak hono coroko?
2: Hono coroko, toto sama lo podo jo yo mogo podongo. Dan pada bacanya, begitu.
1: Oke, menurut Mas Gibran, apa modal dasar untuk menjadi seorang dalang?
2: Keberanian dan kemauan. Gitu. Karena mungkin ada stigma di masyarakat bahwa dalang itu profesi yang turun-temurun dari leluhur, turun ke kakek, turun ke bapak, turun ke anak, atau turun ke nenek, karena dalang perempuan dari dulu sudah ada ya. Tetapi sebenarnya kalau untuk wayang dan saya kira juga seni-seni tradisional di Indonesia lainnya itu bisa dipelajari. Bahkan kalau ingin ditempuh lewat jalur pendidikan formal juga bisa, karena ada tingkat SMK, SMA sederajat yang mengajarkan jurusan pedalangan itu ada, tingkat S1 juga ada.
1: Berarti tadi apa? Keberanian?
2: Keberanian dan kemauan.
1: Sama kalau saya boleh tambahin bahasa Jawa.
2: tidak mesti.
1: Ah, masa sih?
2: Tidak mesti, karena Betawi punya wayang. Wayang Betawi itu ada, kalau wayang Betawi yang lama itu wayang kulit Betawi, ceritanya juga sama. Cerita zaman Dewa, zaman Mahabharata, zaman Ramayana. Dan yang agak kontemporer untuk wayang Betawi itu wayang Lenong.

0: Kan saya tahu tentang dunia perwayangan ini, termasuk yang pasti kayaknya kalau seorang dalang itu harus betah melek.
1: Ya,
0: karena betul. Harus semalam suntuk, bahkan gak cuma semalam, bisa bermalam-malam kalau ada acara kan ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Talk Islam masih akan kembali sesaat lagi. Lebih banyak mana yang lihat ya penontonnya, orang tua atau anak muda?
1: 75-80% penontonnya itu anak muda, usia 20-30 tahun, dan bahkan yang pacaran sambil menonton wayang sampai selesai itu banyak waktu itu.
0: Stay gitu ya?
1: Iya.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga ada Mas Gibran, dalang muda kita sebut ya. Oke, kalau ngedalang gitu tuh biasanya paling lama berapa malam, Mas?
3: Saya kebetulan pangestuni pun ya, termasuk dalang yang tidak terlalu laris. Tetapi pernah saya mendalang semalam suntuk, paling lama saya mendalang itu durasi 8 jam.
2: Oke, non-stop tuh? Dari jam berapa?
3: Dari jam 9 sampai jam 4. Oke. Itu 7 jam ya? Ya 4 lebih.
2: Iya, Tapi kalau dalang-dalang yang udah sepuh-sepuh gitu kan, maksudnya yang udah lebih senior gitu, mungkin bisa berapa, bisa 7 hari 7 malam ya?
3: Kalau guru-guru saya waktu masih muda itu bisa sampai 9 jam sekali mendalang.
2: 9 jam.
3: Dan kalau generasi...
2: Dan gak gantian tuh ya?
3: Enggak. Dan kalau generasi guru-guru saya, generasi kakek buyut guru saya itu, ada cerita-cerita mendalang 7 hari 7 malam gitu.
2: Oke. Kalau pernah nggak ada di satu momen gitu ya, pertunjukan, lebih banyak mana yang lihat ya, penontonnya, orang tua atau anak muda?
3: Kalau pengalaman penonton anak muda yang sangat antusias itu justru bukan saya yang mendalang, tetapi guru saya, Ki Anom Suroso, itu di Taman Budaya Raden Saleh tahun 2024 kemarin. Lakonnya itu Dewi Sri, yang notabene itu di luar Ramayana Mahabharata yang lebih familiar begitu. Dengan gaya kedu itu gaya wayang yang sangat primitif lah. Tetapi 75-80% penontonnya itu anak muda, usia 20-30 tahun, dan bahkan yang pacaran sambil menonton wayang sampai selesai itu banyak. Waktu itu.
2: Okay, stay gitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Dengan jumlah atau durasi yang bisa dibilang panjang, minimal berapa? 4-5 jam kan paling enggak?
3: Kalau untuk wayang semalam suntuk itu minimal 5 jam. Itu kalau wayang semalam suntuk.
2: 5 jam kita membayangkan generasi Gen Z gitu ya, anak-anak muda bisa duduk

0: latihan gitu berjam-jam. Nah, tantangan untuk bisa membuat dan juga mengenalkan, membuat mereka nyaman, mengenalkan tradisi budaya ini apa?
1: Ya, yes, karena sebenarnya tontonan wayang itu juga berbeda dengan bioskop di mana kita harus duduk manis di situ. Yeah. Tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar.
0: Nonton konser tentunya ya, juga.
1: Kalau wayang kan sebenarnya lebih cair ya suasana penontonnya. Ada orang jualan di situ. Mm-hmm. Jadi sebenarnya dalam durasi panjang itu bisa dinikmati. Tapi kalau untuk pemula, yang saya tekankan itu mulailah dari nonton wayang yang 30 menit itu ada namanya pakeliran padat istilahnya. Padat karena walaupun dia itu durasi singkat, tapi sebanyak mungkin cerita itu dipadatkan ke dalam durasi sesingkat itu. Mulai dari nonton yang pakeliran padat atau pementasan padat.
0: Kalau tadi Mas Gibran bilang tidak harus selalu bisa berbahasa Jawa, ya kan? Karena mungkin nggak banyak orang juga familiar dan bisa.
1: Nah, itu dia. Sekarang itu ada teknologi spontaneous translation. Jadi di beberapa tempat, kalau di pedesaan jarang ya, karena kalau di pedesaan, apalagi di Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin sudah pada paham. Dimana di tempat-tempat tertentu di perkotaan itu, pagelaran wayang di sebelah layar wayang itu ada proyektor. Mm-hmm. Nanti di sini ada orang yang dengan komputer itu menerjemahkan secara spontan. Okay. Mungkin tidak, bukan terjemahan yang 100% sempurna, tapi sangat,
0: intinya apa gitu
1: sangat
0: ya?
1: Sangat memadai untuk semalam suntuk itu dia juga non-stop.
0: Selain bahasa Jawa, pernah ngewayang pakai bahasa lain juga?
1: Pernah.
0: Iya?
1: Saya dulu pernah mendalang pakai bahasa Inggris beberapa kali.
0: Tuh, ngedalang pakai bahasa Inggris?
1: Durasi kurang lebih 20-25 menit.
0: Oh iya?
1: Iya, untuk audiens di sebuah festival yoga ya waktu itu.
0: Oke.
1: Dan juga dulu
0: karena memang audiensnya berarti orang
1: ya,
0: asing
1: orang
0: ya.
1: Orang dari Meksiko ada dan
0: apa
1: macam-macam.
0: Okay. Pertama, ya secara bahasa sudah diakomodir dengan bahasa Inggris tadi. Sehingga mungkin mereka bisa mengerti, tapi kan mereka tidak relate dengan ceritanya. Bentuknya pun mungkin
1: asing.
0: Apa, asing kan gitu. Apa respons ya?
1: Ya mereka melihat media bercerita wayang itu seperti bisa ya ada kesenian seperti ini, itu respon mereka yang utama seperti itu. Oh bisa ya ada kesenian yang seperti ini yang itu pemeran tunggal dengan suara macam-macam.
0: Berarti setiap kali pertunjukan itu punya wayang sendiri ya?
1: Iya.
0: Oke, ada
1: setiap
0: berapa?
1: Setiap daerah ada gaya wayang.
0: Kalau Mas Gibran sudah punya berapa wayang?
1: Kebetulan saya punya satu peti.
0: Kalau, satu peti?
1: Kalau wayang itu kan menyimpannya istilahnya sekotak kalau bahasa Jawanya. Itu kurang lebih satu kotak itu 150 wayang. Kalau jumlah persisnya saya tidak akan spill di sini.
0: Kayak terlalu banyak ya.
1: Saya mengkoleksi itu dari awal-awal saya belajar mendalang sampai sekarang.
0: Ada yang usianya mungkin?
1: Iya, yang tertua itu saya tidak tahu angka tahun persisnya, tapi yang jelas sebelum tahun 1850.
0: Itu dapatnya dari?
1: Itu dapatnya dari cabang keluarganya guru saya.
0: Oke. Mas Gibran, di tengah budaya digital ya kan, global sekarang, gempuran media sosial dan segala macam. Menurut Mas Gibran bagaimana supaya budaya atau tradisi Jawa kuno wayang ini bisa bertahan?
1: Sebenarnya kalau perasaan saya dan pengamatan saya kira wayang itu tidak akan punah sampai kiamat ya. Cuman masalah naik turunnya saja. Nah, kalau menurut saya sendiri antara yang versi lebih dekat anak muda atau yang versi kontemporer dengan yang versi kuno atau tradisi itu tidak untuk saling dipertentangkan. Itu harus berjalan bersama. Karena kalau tidak berjalan salah satunya itu akan menjadikan budaya terkesan jauh kalau misalnya yang jalan hanya yang versi tradisi, sedangkan kalau yang jalan yang versi kontemporer kehilangan akar. Ah, gitu.
0: Betul.
1: Dan kedua ini bisa saling memberikan bahan begitu. Okay. Juga pelestarian cerita-cerita wayang lewat media non wayang itu, misalnya ini mungkin yang orang-orang belum tahu ya, webtoon wayang itu banyak.
0: Webtoon wayang.
1: Webtoon wayang itu ada. Lalu misalnya manga wayang juga ada, komik-komik wayang juga ada. Bahkan rekan-rekan saya juga ada yang membuat cerita wayang dengan gaya komiknya sendiri.
0: Oh iya?
1: Iya, dan bahkan fan fiction atau istilahnya cerita-cerita yang mungkin itu bukan cerita wayang, cuman sangat-sangat terpengaruh cerita wayang itu ada misalnya, mohon maaf saya agak lupa ini media persisnya, cuman ada cerita tentang boy band yang itu memang terinspirasi dari Pandawa 5.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, boy band luar berarti?
1: Boy band dalam negeri, oh, mas, band. Ya, oh, cerita okay. Idol-idol oh, seperti di okay. anime Jepang begitu.
0: Oke, okay. Baru tahu itu tadi ya. Oke, okay, Mas Gibran, apa pesan Mas Gibran untuk anak muda? Mungkin banyak juga teman-teman generasi muda di luar sana yang jauh lebih muda dibandingkan Mas Gibran tentunya yang ingin belajar, punya ketertarikan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
1: Ya, pesan saya kembali lagi harus punya kemauan, keberanian, dan rasa cinta. Tidak bisa semua itu didapatkan secara instan, jadi harus menikmati proses. Dan dalam proses itu bukan berarti kok menikmati proses dalam artian, wah, cobaan atau istilahnya dihantam oleh guru dan lain sebagainya itu harus dinikmati, tapi maksudnya marilah kita enjoy okay. bersama dalam mempelajari budaya kita yang sudah diwariskan kepada kita-kita ini.
0: Okay. Dengan wayang tadi Mas Gibran bilang, bersama wayang bisa menemukan jati diri, ya. Artinya akan mendalang, memang ini sudah pilihan
1: sudah
0: hidup?
1: Sudah pilihan hidup dan konsekuensial.
0: Sampai tua?
1: Walaupun saya juga masih melakukan pekerjaan lain untuk misalnya saya juga freelance editor dan freelance translator ya. Tetapi memang profesi atau vokasi saya memang
0: panggilan hati adalah wayang. Oke. Okay. Kita akan diberikan satu suguhan walaupun tidak semalam suntuk. Karena kalau semalam suntuk gak mungkin, ya kan? Karena durasinya terbatas. Dan ini juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Talk is Fun kali ini. Terima kasih Mas Gibran, sukses. Mudah-mudahan dengan hadirnya atau kita mengenalkan sosok Mas Gibran bersama wayang sebagai dalang gitu ya, ini juga bisa menginspirasi. Kita lihat anak-anak muda lainnya untuk juga bisa mungkin lakoni hal yang sama. Dan sekian Talk is Fun kali ini, kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita saksikan bersama penampilan dari Mas Gibran.

0: Ini semunyo gendreh manis nenano neno ne nanane nane tak tung tung tung tung de ning nong gong nanane nane adikku yai yai nurunan mapan cirom ono ing alas pegawaran kin podo kanti basuki yai kula nuwun inggih kakang mbok Sri Gati kakang mbok Dewi Sri awit saking berkah pangestunipun kakang mbok Dewi Sri mapan kula wonten ing alas pegawaran punika mboten manggih halangan setunggal punapa parandene kakang mbok Dewi Sri saged dumugi wonten ing tegal pegawaran mriki menapa katundung dening koko Prabu Sengka
1: manit nit nanano
0: iyo iyo yai anggonku prapto tekan wono pegawaran.

0: Dan kini awit katundung dening Koko Prabu Sengkan, kejem semanten Koko Prabu Sengkan menopo mboten kabutan jarik kerubutan rikmo kakang mbok. Anggonku ditundung ora ana liya kejaba aku nampik panglamare Prabu Kala Kumarang ratu-ratu ning ngomolan sesakit yayi. Sora patut banget sampun, boten perlu gagas Koko Prabu Sengkan. Kulo kalian kakang mbok Dewi Sri suwawi ambangun padesan enggal sarto tatanan gesang enggal kakang mbok. Dados bopo tani biyung tani, iyo adikku ning piwelingku ayuwata sira nglerwakake karo Ibu Pertiwi sarta lestari ning alam molat moro sangar juno no nino no nina no semuniro kamanungsan sawangnya gendreh amanis nanane nananana tak du deng deng deng tak tak gong. Sekian, terima kasih.
1: Banyak kegiatan menarik, salah satunya mungkin saya bisa kasih
2: kan kalau gitu, maksudnya gak apa-apa, cuman biar santai mas aja.

0: Panik saat ular kobra 1 meter masuk rumah warga, ular sempat menyemburkan bisa saat akan dievakuasi pemadam kebakaran. Ratusan mama di Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah yang dijual Rp25.000 per kilogramnya. Hari ini, Robby Sofwan Amin mengajak kita semua menjadi pembuat kue gandos gimbal legendaris khas Boyolali, Jawa Tengah. Kue gandos adalah makanan tradisional berbahan kelapa parut yang dicampur terigu dan dimasak dengan dipanggang. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu. Kebakaran membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari pabrik kayu tersebut. Sementara itu, akibat membakar sisa pakan ternak lalu ditinggal pergi, kobaran api menghanguskan kandang serta dapur milik warga di Tulungagung, Jawa Timur. 5 ekor kambing senilai puluhan juta rupiah ikut mati terpanggang.
1: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.

0: Kebakaran melanda dapur dan kandang ternak milik Musani, warga Dusun Genengan, Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung pada Jumat lalu. Api dengan cepat melalap habis seluruh kandang dan sebagian rumah korban. Api baru dapat dijinakkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulung Agung menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 1 truk penyuplai air. Berdasarkan data petugas, api berasal dari pembakaran sampah kandang atau diang yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: Penyebabnya bakar sampah atau diang.
2: Merembet ke kandang itu?
1: Merembet ke kandang. Ditinggal pergi soalnya.
2: Ada korban, Pak?
1: Alhamdulillah tidak ada, cuma hewan lah korbannya.
0: Selain menghanguskan rumah dan kandang, api juga memanggang 5 ekor kambing peliharaan korban. Total kerugian akibat kebakaran ini mencapai 80 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan mama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada Minggu pagi. Di bazar tersebut, daging ayam dijual Rp25.000 per kilogramnya. Sementara itu, daging ayam di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur dibanderol Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu kemarin. Namun, harga daging ayam diprediksi akan kembali naik seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah.
4: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
5: Ini beli berapa kilo, Bu?
6: 5
5: kilo. 5 kilo ya?
6: Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
5: Seneng gak, Bu?
6: Seneng.
5: Oh, kering gak, Bu?
6: Ya, dari jam 5.15.
4: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
7: Ramai, Mas.
8: Ramai ya, Kak?
7: Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli sekilo setengah gitu. Anak-anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
8: Oh, ayam turun. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
7: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
8: 100 kilo per hari?
7: Lumayan,
8: 150 per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
7: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah, ya, tuh.
4: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama adalah petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada di dalam rumah warga. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Dari video amatir terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Menggunakan alat penjepit, petugas dengan hati-hati berupaya mengeluarkan hewan berbisa ini. Kobra sempat menyemburkan bisa saat petugas hendak menangkapnya. Setelah berjibaku 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue, ular berhasil dievakuasi. Selanjutnya, petugas membawa ular ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut.

0: Dan masih dari Jakarta, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur, menyebabkan kemacetan panjang hingga beberapa ratus meter. Panjangnya antrean diduga akibat langkanya bahan bakar solar, serta warga banyak yang beralih dari Pertamax ke Pertalite. Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar terjadi di sebuah SPBU di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Tidak hanya terjadi pada mobil, antrean panjang juga terjadi pada kendaraan roda 2 yang hendak mendapatkan BBM jenis Pertalite. Panjangnya antrean diduga imbas dari beralihnya warga yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini beralih menggunakan Pertalite. Salah satu warga mengaku sulit mendapatkan BBM jenis solar. Hal ini membuat ia rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan solar. Warga pun berharap distribusi BBM bisa dilakukan secara merata hingga warga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar. Dan kini kita bergeser ke Kalimantan Timur. Ada seorang pengasuh anak di Samarinda yang nekat mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya. Pencurian membuat korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. AP alias Y pasrah saat anggota Polsekta Samarinda Kota menggiringnya ke ruang pemeriksaan. Pengasuh anak ini harus menjalani proses hukum karena diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik pemberi kerjanya yang berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapat tas penyimpanan berliannya sudah kosong dan akibat dari pencurian ini korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 telepon genggam untuk bertransaksi, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Rutinitas tahunan orang tua untuk menjahitkan seragam sekolah anak masih berlangsung seiring dengan segera dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli esok. Namun sejumlah penjahit di Surabaya Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapatkan seragam jadi dari pihak sekolah.
1: Deretan penjahit di Jalan Baratajaya, Surabaya Jawa Timur mengalami penurunan pesanan jahitan seragam sekolah pada tahun ini. Alasannya, kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah. Supri, salah satu penjahit, menceritakan kebanyakan pesanan masuk 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Itu pun paling banyak jahitan bawahan dan permak seragam. Untuk permak satu baju, tarif yang dikenakan Rp30.000 sampai Rp40.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam mulai dari Rp250.000.
2: Tahun ini lebih sepi karena tahun ini tuh kebanyakan siswa itu dapat baju udah jadi dari sekolah. Jadi kita paling sebagian aja dapatnya, kayak misalnya bawahan sama permak-permak kalau dari sekolah kan itu kebanyakan kegedean gitu. Ya mungkin sampai 60% penurunannya ya.
1: Penurunan ini juga dialami Syarif. Tahun ini kebanyakan pesanan jahitan adalah satu bagian seragam dan permak. Untuk permak, ia membandrol mulai Rp25.000 sampai Rp30.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan Rp250.000.
3: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu. Berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
4: Kalau gitu. Permak atau masang putih?
3: Kalau permak itu kalau pas masuk sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak masang pet.
1: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka, mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.

0: Iya, karena baru dapat seragamnya, kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu.
1: Ini seragam apa yang dicari?
0: Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
1: Rok ya?
0: Iya, rok aja.
1: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
0: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Ya lebih dapat dari sekolah langsung jadi. Karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi. Lebih mahal.
2: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja, tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah, makanya ya kita diberi bahannya dan kita untuk jadikan sendiri. Tapi contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan, karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu. Tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja, L, XL atau apa gitu. Jadi sudah jadi atasnya.
3: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan. Tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan untuk pertama kalinya, seekor bayi panda raksasa berhasil lahir di Indonesia pada November tahun lalu melalui proses inseminasi buatan. Kelahiran bayi panda ini tentu saja menarik perhatian para pengunjung.

0: Perkenalkan, bayi panda yang lucu dan mengemaskan ini namanya Satrio Wiratama. Nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat lahir di Bogor 27 November 2025 lalu. Trio atau dalam lafal Mandarin dipanggil Liao, lahir dari panda betina bernama Huchun dan panda jantan bernama Caitau. Panda salah satu spesies langka di bumi. Salah satu faktornya adalah masa reproduksi panda yang sangat singkat dan rumit, sehingga setiap kelahiran bayi panda menjadi kabar gembira bagi bidang konservasi panda.
1: Baby panda Rio itu lahir dengan proses inseminasi buatan seperti ini. Nah, tapi untuk proses kelahiran, mengandung juga, itu akan dijelaskan oleh dokter hewan Bongot yang selama kehamilan Huchun itu juga memantau proses-prosesnya dan juga melalui proses-proses inseminasi juga pasti dipantau ya dok ya. Dok, boleh dijelasin tidak proses inseminasi buatan buat panda itu seperti apa sih?
2: Proses inseminasi buatan untuk jantan panda itu yang paling utama kami menentukan kapannya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan kapannya, karena dari 365 hari kalender kita harus menentukan bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, dan itu dilakukan melalui pemeriksaan hormon. Jadi melalui pemeriksaan hormon kita dapat menentukan atau memforecast, mengestimasi kapan sel telur itu paling matang. Nah, pada saat sel telur tersebut sudah matang dan ovulasi, baru kita melakukan inseminasi. Yang kebetulan Huchun sama Caitau ini, Huchun sel telurnya matang pada dini hari. Jadi kita melakukan inseminasi jam 1, jam 2 pagi.
0: Bayi panda Rio kini berusia 7 bulan dengan berat hampir 16 kg. Kehadirannya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
3: Dia bagus. Lucu.
4: Yang minta main lihat panda siapa?
3: Bunda.
4: Oh, Bunda. Jadi Bunda yang mau lihat panda.
5: Dede apa Bunda?
3: Bunda.
4: Oh, Bunda. Berarti masa liburan sekolah senang ke sini? Karena Dede bilang bundanya yang mau lihat panda. Ibu, tujuannya ke taman safari mau khusus panda atau gimana?
5: Lebih fokus ke panda sih, karena kan kalau yang lain dia udah biasa lihat. Cuma kalau panda ini kan karena katanya ada inseminasi ya yang baru dibikin, jadi kita penasaran, pengen lihat baby pandanya.
0: Kelahiran bayi panda ini juga menjadi sejarah karena menjadi satu-satunya panda yang lahir di luar Cina selama 3 tahun terakhir. Dan bagi Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri karena sudah berkontribusi dalam Global Breeding, program panda raksasa.
6: Dan usai jeda komersial, Robby Sofwan Amin hadir dalam Sehari Menjadi, pembuat kue gandos gimbal legendaris. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar.

0: setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Rekan kami Robi Sofwan Amin mengajak kita melihat dan mengikuti pembuatan kue gandos gimbal Mbah Lomo di Boyolali, Jawa Tengah. Gandos gimbal merupakan makanan tradisional yang berbahan kelapa parut yang dengan tepung terigu dimasak dengan cara dipanggang yang punya rasa manis dan juga gurih.
3: Ini harus dibersihkan dulu ya, apa dikerok.
4: Di luarnya keras ya, kering kriuk, dalamnya lembut, manisnya juga pas.
5: Kue gandos merupakan makanan tradisional yang ada di hampir seluruh Pulau Jawa. Di Jakarta, kue gandos dikenal dengan nama kue pancong. Di Bandung, orang menyebut kue bandros. Sementara di Jawa Timur, orang menyebutnya kue rangin. Kue gandos ini terbuat dari bahan dasar parutan kelapa dan tepung beras dimasak dengan cara dipanggang yang memiliki cita rasa manis dan gurih. Dalam perkembangannya, kue gandos yang dulu berbahan dasar tepung beras diganti dengan tepung terigu dan kini disebut dengan kue gandos gimbal. Kelebihan kue gandos gimbal dapat bertahan hingga 3 hari. Saat ini kue gandos dijadikan oleh-oleh khas Boyolali. Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
3: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
6: Yang sedang kayak gini mas, kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
3: Kelapa apa?
6: Matal atau semanteng ya.
3: Oh, jadi tidak terlalu tua, muda, juga tidak terlalu tua. Yang matal gitu ya, ini yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok. Biar apa kulit tarinya hilang.
5: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai 9.000 sampai 12.000 per butir tergantung dari ukuran. Untuk menjaga kualitas kelapa parut agar tetap bagus dan segar, buah kelapa dibiarkan utuh belum dibuka. Saat akan digunakan, kelapa baru dibelah, diambil air dan dagingnya lalu diparut.
3: Ini semuanya berapa kilo ini? Oh, satu plastiknya 3 kilo. Nah, ini udah. Satu plastik ini isinya 3 kilo, coba kita timbang. Oh, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
5: Untuk menyiapkan bahan kue gandos gimbal, tempat pemarutan kelapa ini sudah mulai membelah buah kelapa sejak jam 3 pagi. Karena sebelum pukul 8 pagi, kelapa parut harus sudah diantar ke tempat produksi kue gandos gimbal.
3: Ini dari tempat ini kita langsung akan bawa ke tempat produksi kue gimbal Mbah Lomo. Montor enak.
5: Kue Gandus Gimbal Mbah Lomo sudah berdiri sejak tahun 1980. Sampai dengan saat ini, kue khas Boyolali legendaris ini dikelola oleh Dewi Ambersari yang merupakan generasi kedua dan sudah berkembang memiliki tempat produksi dan penjualan di Jalan Tentara Pelajar, Kota Boyolali.
4: Jadi udah sampai di tempat ini udah, wah ini dapurnya nih.
5: Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gandus gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
4: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya? 12 kilo ya?
5: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini.
4: Udah masuk semua ya?
7: Iya.
4: Ini terus dibiarkan selama berapa lama?
7: Sekitar 5 menitan.
4: Berapa? 5 menit. 5 menit ya? Oh, setelah bahannya tercampur semua, ini dibiarkan diaduk merata sampai kurang lebih 5 menit.
5: Kue gandus gimbal Mbah Lomo memiliki 3 pilihan rasa, diantaranya original, coklat, dan matcha. Proses pemberian rasa dilakukan setelah adonan jadi. Baru pilihan rasa seperti coklat atau matcha dimasukkan ke dalam adonan.
4: Nah, ini kita lagi bikin yang varian rasa apa dulu nih, Mas?
7: Matcha dulu.
4: Matcha dulu ya. Oke, gimana caranya? Oh, jadi setelah jadi adonan, baru di
7: kasih rasa.
5: Setelah adonan siap, selanjutnya tinggal mempersiapkan cetakan yang akan digunakan untuk memanggang kue gandus gimbal. Cetakan kue gandus gimbal sebelum diisi adonan terlebih dahulu harus diolesi minyak seperti ini. Proses pemberian minyak pada cetakan bertujuan agar kue gandus gimbal yang sudah matang tidak lengket di cetakan.
4: Ah, ini wah berat juga ya. Hah. Ini kita bawa ke tempat ini. Taruh sini. Oke,
5: Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue gandus gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok. Kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue gandus gimbal.
4: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
5: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Untuk tahap awal harus sering diperiksa apakah sudah matang atau belum. Selanjutnya setelah bagian bawah matang, proses pemanggangan harus dipisah ke oven lain yang berfungsi hanya untuk mematangkan bagian atas.
4: Ini proses yang kira-kira sekitar 20 menit, tapi masnya ini harus selalu ngecek kayak gini nih. Harus selalu dilihat kondisinya sudah matang apa belum. Jadi kalau jangan sampai kosong, walaupun sudah ada estimasi waktunya, tapi tetap harus dikontrol terus ya. Kalau enggak nanti bisa kosong.
5: Selain itu yang paling menantang dalam proses ini adalah kita harus berhadapan dengan hawa panas. Untuk itu saat memindahkan loyang, kita harus menggunakan pelindung tangan yang tahan terhadap panas seperti ini.
4: Bagian bawah sama tengah ini matengin atasnya lewat sini. Ini udah matang. Nah ini udah matang nih, panas banget nih. Langsung dibawa ke sini.
5: Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue gandus gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue gandus gimbal harus menggunakan pelindung

0: tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
1: Ini memang harus double apa gimana mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double di double.
2: Biar gak panas.
1: Oh, karena ini masih panas ya? Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
0: Proses melepas kue ganus gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue ganus gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati.
1: Ini udah jadi seperti ini, kita tes ya. Baunya wangi banget. Wah. Ini dalamnya memang masih agak basah gini ya.
2: Ini udah matang itu.
1: Dalamnya tuh. Di luarnya keras ya.
2: Iya,
1: kriuk. Dalamnya lembut. Rasa gurih kelapanya, manisnya juga pas.
0: Selanjutnya, proses pengemasan harus menunggu sampai kue benar-benar dingin. Kondisi kue yang masih panas ini akan mengakibatkan uap panas dan berpengaruh pada kualitas kue. Dahulu, kue ganus gimbal hanya dapat bertahan satu hari. Setelah proses inovasi, kue ganus gimbal bisa bertahan lebih lama dan dapat dijadikan oleh-oleh khas Boyolali.
1: Ini memang dari dulu atau apa ya, sebuah inovasi perkembangan dari makanan tradisional apa gitu?
3: Ini dulu resepnya udah turun-temurun sih, dari lama terus saya kembangkan lagi. Biar
1: gitu.
3: Gimana sih caranya roti ganus gimbal ini juga gak cuma dikenal di Boyolali mas, bisa keluar.
1: Lebih luas lagi. Gitu.
3: Salah satunya dengan memperlama masa ketahanannya.
1: Oh gitu, ini kayak kalau yang tradisional itu kan yang di pikul-pikul itu rangin gitu ya. Kan bahannya dari kelapa sama tepung. Kalau ini lebih di apa ya, mungkin dikembangkan lagi bahannya. Terus bisa lebih tahan lama itu.
3: Ya ini bedanya kalau sama ganus rangin tuh dia kan terbuat dari tepung beras ya. Kalau ini kita buat dari tepung terigu.
1: Tapi dominannya tetap si kelapanya itu ya.
3: Kelapanya, jadi cuma buat ngiket lah, istilah kayak gitu.
0: Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
1: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana yang coklat? Yang coklat. Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini. Berapa semuanya kalau satunya ini?
4: Semua totalnya jadi 110.
1: 110, oke. Nanti pakai kris ya.
4: Boleh.
1: Udah, wah pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Jendela pesawat lepas saat penerbangan, seorang penumpang nyaris tersedot. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Sebagai Ketua Dewan Pembina, saya juga memimpin beberapa koperasi di masa 30 tahun yang terakhir ini. Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan. Saudara-saudara, kita tidak mencari kesalahan masa lalu. Kita akui itu kesalahan kita bersama, kesalahan para elit. Waktu itu mungkin kita terkesima oleh keunggulan Barat. Keunggulan Barat. Seolah-olah Barat adalah peradaban yang sangat unggul, sangat kuat, dan bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat dalam waktu yang singkat. Ternyata setelah tiga dasawarsa kita melihat tidak benar. Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Dan saudara-saudara, sesungguhnya saudara-saudara, karena saya ini merasa di kalangan keluarga sendiri, koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya. Walaupun saya kalah presiden berapa kali, saya merasa gerakan koperasi selalu berada bersama saya. Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya lah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan mandat itu akan saya jalankan sekuat tenaga saya untuk saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Sulla Fiora. Kita memahami bahwa negara kita sangat kaya. Sesudah saya dilantik, dalam minggu-minggu pertama saya jadi presiden, saya sadar betapa kayanya bangsa Indonesia. Tetapi saya juga sedih. Saya juga merasa dihantam di ulu hati saya melihat betapa besar kekayaan Indonesia dicuri. Betapa besar kekayaan kita dibawa ke luar negeri. Dan karena itu,

Kesempatan, tantangan kita besar. Kita baru sadar begitu banyak negara yang iri sama kita. Bangsa kita bangsa yang terlalu baik hatinya. Kita ini lugu. Benar? Itu sifat bangsa kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, walaupun kita tidak punya minuman, tidak punya kopi, tidak punya gula, kita persilakan. Kalau perlu kita ke tetangga, kita pinjam gula dan kopi. Benar? Benar? Ini sifat kita. Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang enggak tahu diri. Sudah enggak diundang, datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. Menteri Agama, saya boleh bicara apa adanya, boleh? Kalian mau saya bicara apa adanya atau tidak? Media lagi nunggu saya bicara kepleset. Gak apa-apa. Wartawan sama gue tuh kawan, hopeng. Hanya majikan kalian ini kadang-kadang ini. Friend, kita friend. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Tapi seperti sapu lidi, satu lidi. Satu lidi, satu lidi, satu lidi, satu lidi. Lemah. Tapi bergabung, itu kekuatan saudara-saudara kalian. Jangan khawatir. Gerakan Koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia. Benar? Saya ingin lihat tampang-tampang koperasi ini. Muka-muka kalian bukan muka orang yang bawa lari uang ke luar negeri. Betul? Tapi gak ada masalah. Saya dapat laporan, sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Gak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang, karena kita akan buat tani, nelayan, buruh, makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembali.

kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar, tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru. Salah satu soko guru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya, saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah. Mari kita bersatu. Mari kita gotong royong. Mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Marilah kita kembali ke sifat bangsa Indonesia, yaitu saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu. Jangan ikut-ikut budaya caci maki, budaya dengki, budaya curiga. Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Tidak ada. Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita, semua partai banyak patriot, dan semua partai banyak bajingannya juga.

Presiden boleh ngomong bajingan, boleh enggak, Pak? Boleh. Enggak. Aku enggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh enggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan gitu. Bajingan. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Bahasa Betawi. Ya. Memang saya lahir di Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ye. Ini hari jadi koperasi atau udah mulai kampanye ini? Gue gak tahu. Saudara-saudara, tadi benar kita akan berbuat gerakan-gerakan atau upaya yang azazi, yang mengurus masalah dari akarnya, saudara-saudara. Ya, kalau badan sakit, kita cari sakitnya apa, baru kita obati. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mengerti secara garis besar, oke. Dan saya sudah perjuangkan berkali-kali. Karena itu yang saya yakini. Saya tidak percaya dengan teori-teori neolib. Katanya kita berpikir global, tidak ada perbatasan lagi. Ya kan? Jadi ada faham. Fahamnya neolib. Kalau kau miskin itu salah kamu. Iya, itu pemikiran mereka. Dan faham neolib itu mengatakan biarlah yang kaya hanya 1%. Kalau mereka kaya, nanti lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah. Trickle down effect. Saya tanya, kalian percaya enggak akan netes ke bawah? Kalian percaya atau tidak akan menetes ke bawah? Ada wartawan sih. Saya ini lahir di Betawi, tapi saya asal dari Banyumas. Campur sama Minahasa. Waduh, ini darahnya darah keras semua ini. Tapi saya sudah tua, jadi sudah sabar. Sekarang saya sabar. Kadang-kadang aja kesabarannya hilang. Lupa sudah pensiun. Jadi saudara-saudara, tidak ada, dan pemimpin barat sekarang sudah mengakui mereka sudah meninggalkan neolib. Mereka yang meninggalkan. Amerika, Inggris, Eropa Barat sudah tinggalkan. Hanya di kita, saya nggak tahu ada orang-orang pinter yang entah terlalu pinter atau apa, saya nggak ngerti. Jadi kalau kita mau buat suatu program aliran untuk memperkuat bangsa sendiri, kita diejek, kita dijelek-jelekin, kita difitnah, kita dihajar. Tapi Allah pengaruhna. Saya katakan Allah pengaruhna. Kita jalan terus, saudara-saudara kalian.
Kita tidak ragu-ragu, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita berada di jalan yang lurus, membela rakyat, kehormatan bagi bangsa Indonesia. Membela rakyat, kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan terus untuk membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya minta kesabaran, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sudah buktikan tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, kita sudah swasembada pangan, saudara-saudara sekalian. Kita tidak impor pangan lagi, kita ekspor. Tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, baru berapa hari yang lalu kita launching B50, solar 50% dari kelapa sawit. Petani kelapa sawit ada di Indonesia. Minyak kelapa sawit di Indonesia. Mulai bulan ini, kita tidak impor lagi solar dari luar negeri. Dan profesor-profesor kita sekarang sedang mengembangkan bensin dari kelapa sawit. Etanol dari singkong, dari jagung, dari sorghum. Saudara-saudara, jadi saya harap dalam 3-4 tahun lagi kita nanti juga bisa menghasilkan bensin dari tanaman. Berarti petani singkong akan hidup makmur. Petani jagung akan hidup makmur. Petani-petani di seluruh Indonesia akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan untuk keluarganya sendiri, saudara-saudara sekalian. Kita juga dalam satu tahun pemerintahan kita, kita sekarang sudah konsolidasikan semua BUMN kita menjadi satu dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kekayaan kedaulatan. 1000 BUMN lebih kita jadikan satu konsolidasi, nilainya adalah 1000 miliar dolar, 1 triliun dolar Amerika. Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia. Di dunia. Jadi jangan kita selalu pesimis, rendah diri, rendah hati, harus. Jangan rendah diri. Dan BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri.
Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik. Supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik. Supaya mereka enggak korupsi. Percayalah. Mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda tidak ada masalah. Berbeda partai tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Gak ada masalah. Siapa yang menang monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar itu bangsa apa itu. Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di republik ini itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara kalian. Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Gak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja enggak. Saya datang pelantikan rival saya datang, saya hormat, saya kasih selamat. Bersaing itu baik. Pertandingan itu baik, iya kan? Sepak bola ada pertandingan, kan ada 2. Satu harus menang. Kalau satu kalah, masa wasitnya mau digebuin? Ya, persaingan itu biasa. Gak ada masalah, ya. Ini Gus Imin. Pertama bersama saya. Habis itu tidak bersama saya. Tapi gak ada masalah. Karena dalam hati beliau, beliau juga ingin yang terbaik untuk Indonesia. Dan sekarang beliau bersama saya untuk Indonesia. Saudara, gak ada masalah. Siapa lagi dulu yang ngalahin aku? Harus pakai kacamata ini saya. Tidak ada masalah, saudara-saudara, ya. Kita ini satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Kita ini satu keluarga. Buktikanlah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang khas, bangsa yang bersatu. Kita bersaing, habis itu bersatu, bekerja untuk seluruh rakyat. Inilah bangsa Indonesia, saudara-saudara. Jangan bisanya nyinyir, ya kan? Kalau lu enggak setuju, lu enggak mau bekerja, lu duduk aja lihat baik-baik gitu.
Tapi kita terima kritik. Kita terima kritik. Kritik itu bagus. Itu artinya koreksi. Waspada. Kita kritik. Kita mau terima kritik. Saudara-saudara, saya jelaskan bagaimana konsep koperasi Merah Putih datang. Sebetulnya konsep Merah Putih ini sudah lama ada di benak saya. Sudah lama. Puluhan tahun. Saya waktu di tentara, kita bertugas di desa-desa, di gunung-gunung. Kita bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan. Saya lihat di situ rakyat kelaparan. Saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena makan saya terbatas untuk kompi saya. Dari situ saya lihat kita harus menjaga, kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita ada di desa-desa. Tetapi kita juga ingin jadi negara industri. Nah, untuk itu akhirnya dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi. Tapi saya sadar waktu saya mulai bikin koperasi, ternyata kalau tidak punya wewenang, kalau tidak punya kekuasaan, sangat lambat. Sangat lambat, betul? Kalau orang modalnya kecil atau tidak punya modal, susah dapat kredit di mana-mana. Waktu saya jadi presiden, dengan menteri-menteri kita kebut swasembada pangan. Kita turunkan harga pupuk. Kita naikkan harga pembelian gabah. Kita jamin hasil petani naik. Tapi saya dapat laporan, Pak, percuma Pak, hasil mereka naik. Kenapa? Karena hutang mereka banyak. Karena pertanian itu, panennya itu 100 hari. Nah, selama 100 hari, anaknya ada yang sakit, anaknya harus sekolah, mungkin ada kerusakan ini, dia butuh uang, dia pinjam uang, dan bunganya luar biasa gila. Dia pinjam uang dari lintah darat, dari mereka-mereka yang memberi bunga kadang-kadang 1% sehari. Ini mematikan. Seumur hidup mereka tidak bisa bangkit. Karena itu salah satu kebijakan saya pertama, mungkin dalam bulan-bulan pertama sebenarnya ingat, saya hapuskan hutang jutaan petani yang mereka tidak mampu bayar, saya hapus. Kenapa? Pengusaha besar pun banyak yang enggak bayar hutang. Enak aja. Hutangnya triliunan enggak mau bayar. Habis itu pakai ini, pakai itu, apa namanya? Haircut. Apalagi restrukturisasi. Ada istilah-istilah keren. Rakyat enggak bisa.
Kemudian selain itu, saya berpikir tidak ada jalan. Mereka, rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia. Karena itulah angka 81.000 muncul. Karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000. Masalahnya adalah untuk memotong cengkeraman para lintah darat itu, supaya membebaskan jutaan rakyat kita dari ketergantungan kepada itu. Dan akhirnya muncul lagi bahwa oh ya, pupuk bersubsidi bisa dikoperasi. Kemudian gas, tabung-tabung gas itu bisa dikoperasi. Kemudian hampir semua barang-barang subsidi bisa kita salurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan. Karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri, saudara-saudara sekalian. Itu latar belakang koperasi merah putih. Kemudian kita mulai rapat, kita mulai susun, kita mulai merencanakan. Ada beberapa pilihan kita bisa laksanakan dengan cara-cara biasa. Tapi rakyat yang susah, tidak dalam keadaan biasa, mereka memerlukan tindakan cepat. Kita tidak bisa dengan cara-cara biasa, saudara-saudara sekalian. Kita harus berpikir besar, berpikir cerdas, berpikir praktis. Jangan teoritis. Saya tahu, Pak, sebaiknya bikin naskah akademis dulu, Pak. Naskah akademis itu biasanya 8 bulan. Rapat sini, rapat situ. Dari naskah akademis nanti kita bikin pilot project, Pak. Pilot project itu 2 tahun. Habis itu kita coba di 100 desa dulu, Pak. Ada 81.000 desa dan kelurahan. Rakyat itu suruh nunggu 8 tahun. Saya tidak mau. Saya bertanggung jawab kepada rakyat saya. Saya memilih jalan yang berani, jalan yang tegas, jalan yang besar, tapi terukur dan terjangkau oleh kita. Dan itu yang sedang kita laksanakan, saudara-saudara. Tadi laporan Menteri Koperasi, kita sudah berapa? 12.000 atau berapa? Koperasi yang sudah terbentuk, silakan. Jangan buru-buru. Kalau kita mampu hanya 5.000, kita resmikan 5.000. Nanti kapan kapan? Insya Allah. Langkah 1.000 kilometer dimulai. Ya, perjalanan 1.000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Tidak masalah. Saya dapat laporan sudah operasional 1.000 koperasi lebih. Dalam waktu dekat mungkin akan jadi 5.000 atau 6.000. Silakan. Insya Allah kita akan sampai tujuan kita. Dan pasti kita sampai. Kalau target kita 1,5 tahun dan target itu tidak tercapai, nggak apa-apa. Kita bisa nyusul. Tapi kalau kita tidak punya target, tidak akan sampai-sampai, saudara-saudara sekalian. Kita harus hilangkan pemikiran, apa bisa? Bisa, harus bisa, akan bisa,
dan akan berhasil, saudara sekalian. Menang atau kalah ada di pikiran dan di hati kita. Menang atau kalah, kalau kita berpikir, oh mungkin kalah, oh mungkin gagal, kita sesungguhnya sudah gagal. Tapi kalau kita yakin menang, yakin berhasil, yakin untuk rakyat, kita akan sampai ke situ, saudara sekalian. Saya kira sudah cukup ya, saya sampaikan semua. Ini angka-angka. Tapi ini angka-angka bagus. Kalau itu saya mau sampaikan angka-angka ini. Koperasi kita nanti, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, koperasi yang anggotanya seluruh rakyat penduduk

0: di desa itu. Seluruhnya. Dan koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tapi nanti akan ada gerai simpan pinjam kredit yang murah, mikrokredit dan super mikrokredit. Super mikrokredit yang mekar itu ya, mekar adalah super mikro itu ya, yang tadinya bunganya 22% ya, saya turunkan jadi 8% saudara-saudara sekalian. Saya maunya 5%. Tapi bangkir-bangkir Pak Rosan CS itu, jangan Pak, terlalu tipis kita punya ongkos. Oke, 8%. Tapi dibandingkan dengan 22% lumayan 8%. Betul atau tidak? Begitu dong, semangat. Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak. Dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan dialah yang terima. Kita juga akan buka desa-desa dan koperasi-koperasi nelayan. Untuk pertama kali dalam sejarah di Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita akan kita urus. Mereka juga akan punya gudang pendingin supaya ikan mereka bertahan. Untuk pertama kali mereka akan punya pabrik es supaya mereka melaut bawa es. Dan kita akan bagi kapal-kapal besar untuk tiap desa nelayan yang akan dikerjakan, yang akan dimiliki dan dikerjakan oleh koperasi-koperasi nelayan itu sendiri. Dan mereka bukan terima, mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita, jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali. Saudara-saudara, kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien. Dengan demikian, saudara-saudara, sekali lagi, selamat Hari Koperasi. Sekali lagi, Saya mengajak semua unsur untuk bersatu. Koperasi nanti ini akan berada di semua desa, di semua daerah, tidak pandang apakah desa itu desa yang milih Gerindra atau tidak. Tidak peduli apakah di kabupaten itu Prabowo menang atau tidak. Enggak ada urusan itu. Siapapun tidak ada urusan. Saya sekarang mengatakan saya bukan presidennya Gerindra. Saya bukan presidennya siapa-siapa. Saya presidennya rakyat Indonesia semuanya, saudara-saudara. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-79. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Oh ya, ada tambahan. Minta izin saya minum dulu. Saya minum kopi ini. Saya minta maaf, sebetulnya saya kemarin ini flu. Rasa tenggorokan sakit, hampir saya gak hadir. Tapi saya pikir-pikir, bayangkan kalau saya gak hadir. Koperasi Merah Putih, rakyat koperasi sudah kumpul. Tapi yang saya paling takut, nanti malam kalau saya gak hadir, Pak Margono dan Pak Mitro turun, saya ditempeleng malam-malam. Akhirnya bangkit, minum kopi, semangat, hadir di sini. Nah, ini yang paling terakhir. Ini kebetulan, tanya Pak Ferry ya. Ini dia yang rencanakan. Tanggalnya dia yang pilih. Harinya dia pilih. Tapi saya lihat-lihat ya. Ini angka ini menarik. Bukan saya yang atur ya. Ini adalah hari koperasi ke-79. Ya. 7 plus 9. 16 ya. 16. 1 sama 6. 7. 2026. 10 ya. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Jadi memang ini hari baik. Saya enggak atur. Di mana saya muncul kok ada angka 8? Saya enggak mengerti itu. Berarti ada tondo-tondo ini. Makanya saya enggak berani enggak hadir. Dirgahayu Gerakan Koperasi Indonesia. Selamat berjuang. Percaya kepada pemimpinmu. Percaya kepada pemerintahmu. Bersatu semua unsur untuk rakyat, untuk bangsa. Jangan mau dihasut. Jangan mau diatur oleh kelompok-kelompok ekstrem atau bangsa lain. Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia akan bangkit sebagai negara besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Kalau saya teriak koperasi berdaya, kalian jawab Indonesia berjaya. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Terima kasih.
1: Dan dengan demikian, acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 telah selesai.
2: Kami ucapkan
3: CNN Indonesia Breaking News. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Ia langsung mengangkut satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya. Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
9: Saya kan emang lagi ngedit tuh, buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan?
10: Dia langsung kabur atau gimana?
9: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
8: CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Pelaku ternyata tidak hanya beraksi di satu rumah, namun melakukan pencurian di 5 rumah warga lainnya. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang tunai, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelaku dipergoki warga saat membawa anak berusia 3 tahun tanpa izin keluarga. Kuat dugaan, pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen. Di lokasi lain, kepolisian sektor Jati Uwung meringkus seorang pria terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas, Karawaci, Kota Tangerang. Polisi masih dalami motif pelaku melakukan penusukan terhadap dua orang warga yang menjadi korban.
1: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
2: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga, seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun, dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
3: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perum Nas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti sepeda motor dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
1: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
4: Ini Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah berusaha.
5: Untuk pelakunya berapa orang?
4: Satu orang.
5: Satu orangnya.
1: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi dengan keadaan tanpa tangan dan kaki yang terbungkus di dalam kantong plastik. Sementara itu, hilang 4 hari, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimuncul, Kecamatan Ciambar.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kecing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini bubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang, lihat

0: aja Bu, dan saya lihat nggak begitu samar-samar ya, udah bau kan Pak.
1: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan lagi di luar.
3: Lagi di luar.
2: Ya, keluar perginya juga nggak ada yang tahu.
3: Nggak ada yang tahu.
4: Jadi, ya penyaluran boleh.
1: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Tugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
5: Bahwa istrinya meninggal.
3: Terus?
5: Setelah meninggal, saya cek ke kanan mana. Ibunya kacanya ada di dalam sumur.
3: Oh gitu.
5: Ada di dalam sumur. Ada di mana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu lapor ke damkar, lapor juga ke polisi.
1: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan pamit, sampai jumpa.
1: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
7: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik dari saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
1: M. Padli melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai

ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kendalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku.

0: nyangkutnya di kaki masih belum dikasih.
1: Masih di tulang.
0: Masih di tulang. Berapa butuh biaya Bu kira-kira? Oke.
1: Kata dokter untuk perawatan operasi ini 15 juta itu tidak termasuk uang inap.
2: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.

Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi Batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan dengan sesuai konstitusi sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi. Saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hari ini menjadi puncak arus balik libur sekolah. Di Surabaya, Jawa Timur, lebih dari 16.000 penumpang diprediksi melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Turi. Ribuan pelari berpartisipasi dalam Jakarta Sky Fun Run pada Minggu pagi. Ajang lari yang digelar jalur layang Transjakarta Koridor 13 ini juga menggunakan 10.000 gelar guna ulang untuk kebutuhan minum peserta. Inggris berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai memulangkan Norwegia di perempat final. Jude Bellingham menjadi bintang kemenangan The Three Lions lewat sumbangan 2 golnya.

0: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada hari Sabtu. Kebakaran membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari pabrik kayu tersebut. Sementara itu, ratusan kios di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, hangus dilap api pada Sabtu malam.
1: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversanding. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
2: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
3: Kira-kira jam 8 lewat lah.
4: Tengah 9.
3: Tengah 9.
2: Ini ada berapa kios yang terbakar ini, Bang?
3: Oh, yang terbakar hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
2: Ada ratusan. Ini beli apa ada, Bang?

0: yang kita sayangkan kita kekurangan pemadam.
1: Iya.
0: Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang, dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah memasuki babak yang baru. Kortas Tipikor Polri menetapkan Febri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara. Dalam perkara ini, Polri juga menetapkan satu tersangka lain dari pihak swasta yang berinisial DR. Polisi menyebut keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri. Sebelum penetapan tersangka, penyidik menggelar penggeledahan di 12 lokasi dan juga menyita berbagai barang bukti. Di antaranya adalah puluhan kilogram emas batangan, jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, uang tunai rupiah, dokumen, serta perangkat elektronik yang kini masih ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Setelah penetapan tersangka, Polri melimpahkan penanganan perkara ini kepada Kejaksaan Agung. Dan menurut Polri, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi antar institusi agar penanganan perkara dapat berjalan lebih efektif. Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi Batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebutkan pembentukan panitia kerja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman ditunjuk sebagai Kepala Ketua Panja Tim Pengawas. Habibur Rahman menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi, sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
4: Ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh institusi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
3: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pengusutan 3 kasus dugaan korupsi tersebut, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di Polda Metro Jaya, serta Mikaela Amar di Kejaksaan Agung. Saya ke Polda terlebih dahulu. Nindya, jadi sejauh ini benarkah pelimpahan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian?
5: Selamat sore Bram, betul sekali. Jika mengingat sebelumnya dari Kortas Polri dalam konferensi pers sebelumnya di Kejaksaan Agung menginfokan bahwa untuk berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, namun untuk saat ini Bram, sejumlah barang bukti ini masih ada di Polda Metro Jaya dan untuk saat ini masih belum mendapatkan informasi kapan akan dipindahkan dan kemungkinan ini akan dilakukan secara bertahap untuk pemindahannya ke Kejaksaan Agung, baik secara administrasi maupun barang buktinya sendiri. Begitu Bram. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nantinya akan ada barang bukti yang baru dan polisi juga masih akan menelusuri, begitu Bram, siapa saja kepemilikan dari barang bukti yang sudah ada. Begitu Bram, mengingat pada saat penggeledahan terakhir baik di rumah FA, begitu, untuk FA sendiri mengaku itu adalah rumah pribadinya sendiri, begitu Bram. Begitu juga sejumlah uang yang sudah digeledah, begitu, ini informasinya juga ada kepemilikannya dan ada pemiliknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bram, dan Tipikor Polri ini tidak hanya menetapkan FA sebagai tersangka namun juga ada DR, begitu Bram, yang diduga melakukan pencucian uang dari tindak pidana korupsi yang akan nantinya akan dikenakan pasal 4 atau Pasal 5 Jungto Pasal 10 Undang-Undang 8 Tahun 2010. Dan kalau diketahui Bram DR ini merupakan satu dari 15 saksi yang sebelumnya sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Dan untuk saat ini Bram DR masih ditahan di Polda Metro, rutan Polda Metro Jaya sejak tanggal 10 yang lalu. Hingga saat ini masih belum ada informasi apakah nantinya akan dipindahkan ke rutan Salemba juga, seperti itu Bram. Artinya semua proses proses ini masih akan terus berlanjut, kemudian ada juga penyidikan lanjutan, seperti itu Bram yang bisa kami sampaikan dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda Bram.
3: Baik, terima kasih Nindya. Kita bergeser, ada rekan kami Mikaira Amar di Kejagung. Mikaira, selamat sore. Jadi apa informasi terbaru di sana?
1: Yap, selamat sore Bram. Meskipun memang sudah dilakukan pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor kepada Kejaksaan Agung, namun hingga saat hari ini ya, menurut pemantauan kami belum ada statement ataupun update apa-apa dari Kejaksaan Agung. Mungkin bisa dilihat di belakang saya, bahkan kami pun tidak bisa memasuki kawasan Kejaksaan Agung ini begitu. Setelah dilakukannya konferensi pers kemarin, di mana dari PLT Margono sendiri sudah menerangkan bahwasannya secara resmi telah menerima pelimpahan perkara dugaan korupsi dan juga pencucian uang terhadap tiga perkara, yakni pengadaan batubara PLTU PLN, PT Asabri, dan juga Krakatau Steel. Dan juga dari Kakortas Tipikor sendiri, dari Irjen Pol Totok Suharyanto juga sudah menetapkan dua tersangka, yakni DR, saudara DR yang berasal dari pihak swasta yang sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dari tanggal 10 Juli lalu, dan juga saudara FA, tersangka FA yang sudah disangkakan begitu ya. Dan juga namun hingga saat hari ini belum dilakukan penahanan sama sekali. Berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan dan juga berdasarkan pernyataan dari PLT Jampitsus sendiri, Rudy Margono, kemarin kami sempat menanyakan selesai konferensi pers kemarin bagaimana sekiranya kondisi dan juga posisi dari FA sendiri. Dari Bapak Rudy sendiri belum bisa memastikan bagaimana posisi dan kondisinya sekarang, namun untuk penahanan dari FA sendiri masih menunggu kelengkapan berkas dari Kortas Tipikor sendiri. Berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan juga di kediaman pribadi milik FA sendiri yang berada di kawasan Radio Dalam Kebayoran Baru, juga tidak terlihat aktivitas signifikan dari penghuni rumah, hanya beberapa lalu lalang orang-orang yang diduga merupakan pekerja di rumah FA sendiri, dan juga terlihat beberapa lampu-lampu yang hidup di rumah tersebut yang menandakan bahwa saja di dalam rumah tersebut masih ada aktivitas dari penghuni rumah begitu. Sekiranya jika kita telisik lebih jauh begitu, bagaimana status penetapan tersangka dari kedua tersangka terhadap tiga perkara kasus ini? Untuk DR sendiri diduga melakukan tindak pencucian uang dari dana aliran korupsi, di mana diduga jerat dengan pelanggaran pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, atau pasal 607 ayat 1 huruf B atau C, dihubungkan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Dan juga untuk saudara FA sendiri dijerat dengan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang, dan juga selain itu dijerat dengan dugaan pelanggaran penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam PT perkara dalam perkara PT Asabri atau tindak pidana korupsi lainnya, di mana diduga dijerat dengan pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dihubungkan dengan pasal 107 ayat 1 huruf A dan huruf B KUHP. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PLT Jampitsus sendiri, kenapa terjadi pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor sendiri kepada Kejaksaan Agung, alasannya adalah guna untuk meningkatkan sinergitas antara kedua instansi dan juga untuk mempercepat penyelesaian dari perkara ini. Dan juga kemarin pada konferensi pers yang dilakukan di Kejaksaan Agung ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman, yang juga menegaskan akan adanya keterlibatan dari Komisi 3 sendiri untuk mengawal jalannya kasus ini dengan membentuk panja atau panitia kerja yang gunanya nanti untuk

0: pesimis agar berjalan sesuai dengan undang-undang dan juga berjalan profesional begitu. Namun walaupun memang belum ada update atau statement terbaru dari Kejaksaan Agung sendiri, namun kami akan terus memantau bagaimana perkembangan dari kasus ini baik di Kejaksaan Agung ataupun nanti rekan saya di Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Bram.
1: Baik, terima kasih Mikaira Amar melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung dan sebelumnya ada Nindya Yuwono melaporkan dari Polda Metro Jaya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas teman-teman. Dan informasi lainnya, upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakah di Lampung. Sementara itu, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditembak kenalannya menggunakan senapan angin saat hendak membeli kuota internet.
2: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
3: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik dari saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
2: M. Padli melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kenalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Namun, diduga ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Korban memilih menghindari keributan dan meninggalkan lokasi dengan alasan hendak membeli kuota internet. Namun saat berjalan menjauh, pelaku nekat menembak korban. Sementara itu karena tidak ada biaya untuk operasi pengangkatan peluru, korban berjalan pincang karena peluru masih bersarang di kakinya.
4: Minta bantu, tolong minta bantu untuk operasinya.
5: Kenapa, Bu?
4: Tidak ada biaya.
5: Oh. Itu peluru masih nyangkut di...
4: Masih.
5: Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di kaki.
4: Masih di tulang.
5: Masih di tulang. Berapa butuh biaya, Bu? Kira-kira.
4: Oke. Kata dokter untuk perawatan operasi 15 juta, itu tidak termasuk uang inap.
2: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
6: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
7: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
8: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus milih mbak,
7: bliss-nya dong. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
9: Untung ada Ultra Flu. flu reda, lega rasanya.
10: Dengan kemasan baru.
11: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
12: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
13: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
14: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
15: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Ratusan mama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada Minggu pagi. Sementara itu, daging ayam di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur dibanderol Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu kemarin.
2: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
16: Ini beli berapa kilo, Bu?
17: 5 kilo.
16: 5 kilo ya?
17: Oh. Bisa 2 per kilo, sampai 35. Oh. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
16: Seneng nggak, Bu?
17: Seneng.
16: Oh, kering nggak, Bu?
17: Ya, dari jam 5:15.
2: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
18: Rame, Mas.
19: Rame ya, Kak?
18: Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli setengah, sekilo setengah gitu. Anak-anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus saya.
19: Oh, ayam turun. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
18: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
19: 100 kilo berarti?
18: Sekarang lumayan, 150
19: per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
18: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah, ya, toh.
2: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius pemerintah. Guna memperkuat perlindungan santri dan mencegah kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak serta aplikasi Aman Pesantren.
20: Pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah. Digelar di pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat, Minggu pagi, inisiatif lintas kementerian ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan cepat dan mudah bagi santri maupun pengasuh terkait dugaan pelanggaran di lingkungan pondok.
0: Sekali lagi, ini bukan hanya gerakan yang mengedepankan kepada sosialisasi program, tetapi kita harus bersama-sama bekerja keras dengan serius untuk menjamin ruang aman dan nyaman bagi anak. Anak harus terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan di ruang digital.
20: Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar memastikan sekitar 40.000 pesantren dan lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia siap berkomitmen mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.
21: Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini.
20: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah ramah anak merupakan implementasi berbagai kebijakan serta regulasi perlindungan anak yang telah disusun pemerintah.
22: Kami berharap ini tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, ini bukan sekedar program, tapi ini adalah membangun kesadaran kita semua di seluruh Indonesia agar anak-anak kita benar-benar merasa nyaman dan aman.
20: Pemerintah berharap gerakan nasional dan aplikasi aman pesantren menjadi langkah nyata memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan tidak ada lagi ruang bagi kekerasan di pesantren, madrasah, maupun satuan pendidikan lainnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Tahun ajaran baru menjadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Dan berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono dari Sabah, Malaysia.
23: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
24: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
23: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
25: Kakak, Marina.
26: Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Mami sayang kakak.
3: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak, sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali, tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
23: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
4: Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini?
5: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
4: Bakal kangen banget ya. Oke Maria, Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
23: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan.
6: Saya senang karena bisa dapat beasiswa dan bisa balik ke Indonesia dan bisa belajar lebih jauh dan mencari ilmu di tempat kota lain.
7: Hey, kalau saya tinggal di ladang, di Sabah, di Minau, mungkin saya tidak bisa lanjut SMA karena tidak ada surat kontrak untuk melanjutkan SMA di sana.

0: Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
1: Ribuan pelari berpartisipasi dalam Jakarta Sky Fun Run pada Minggu pagi. Ajang lari yang digelar jalur layang Transjakarta Koridor 13 ini juga menggunakan 10.000 gelar guna ulang untuk kebutuhan minum pesertanya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Ya, ya. Gini. Hah? Lu jadi... Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
2: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, ya? Bapak pernah mencapai titik terendah.
2: Bukan terendah lagi. Saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam. Very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
7: Menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Jakarta kembali mencetak terobosan baru, kali ini bukan hanya soal olahraga, namun juga soal menjaga lingkungan. Lewat ajang Jakarta Sky Fun Run 5 km. Untuk pertama kalinya di Indonesia, ada sebuah event lari yang menggunakan sekitar 10.000 gelas guna ulang. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong Jakarta menuju kota guna ulang.
9: Halo everybody, selamat pagi, alright. Biasanya kita lari di jalan raya, sekarang kita lari di atas jalur busway. Bukan naik Transjakarta ya, tenang, kita gak akan nyetop busnya, yeah!
10: Berbeda dengan kebanyakan event lari, di Jakarta Sky Fun Run 5K, para peserta menggunakan gelas guna ulang saat mengambil minuman. Setelah digunakan, gelas dikembalikan ke petugas untuk dicuci dan dipakai kembali, sehingga dapat mengulangi timbunan sampah plastik sekali pakai.
11: Kegiatan ini kita juga menggunakan water station yang tidak menghasilkan sampah karena gelasnya itu bisa digunakan kembali. Kita siapkan 10.000 gelas dan kira-kira equal dengan 17.700 kg CO2. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kira-kira ini setara dengan 160.000 km kalau kita mengendarai sepeda motor. Jadi kira-kira emisinya sebesar itu yang kita bisa hemat.
10: Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Balikin yang mendorong penerapan sistem guna ulang di berbagai acara besar.
12: Balikin itu kita ingin bisa memberikan solusi terhadap masalah sampah plastik di acara-acara besar seperti acara lari, konser, dan sebagainya. Jadi gelas-gelas yang kita gunakan adalah gelas silikon, food grade. Itu memang sengaja kita bikin squishy, jadi ketika para runners itu ngambil gelas balikinnya, mereka tinggal lempar ke situ, dikembalikan lagi. Dan kemudian gelasnya semuanya akan kita bawa ke washing station kita. Kita cuci menggunakan sistem yang terstandar dari PR3. Dan kemudian kita store di tempat yang steril dan kita deploy lagi untuk kegiatan berikutnya.
9: Sangat gawat.
13: Kalau biasanya setelah water station banyak tumpukan gelas plastik, sekarang yang numpuk itu semangat pelarinya.
9: Iya, gelasnya balikin lagi. Yang dibawa pulang medali sama bis yang mudah-mudahan gak bikin sedih mulai.
13: Alright. Yeah.
10: Keunikan lain event ini adalah lintasan yang berada di Elevated Busway Koridor 13. Peserta berlari dari halte CSW menuju halte Tegal Mampang. Menyuguhkan sudut pandang berbeda menikmati wajah modern kota Jakarta. Ajang ini menunjukkan bahwa olahraga dan kepedulian terhadap lingkungan bisa berjalan beriringan.
9: Jadi, kalau ikut event lari, yang dibuang rasa malasnya, boy.
13: Jangan buang gelasnya, nah, karena gelasnya masih punya masa depan. Nah.

0: Semoga banyak event olahraga yang bukan cuma bikin sehat, tapi juga
1: bikin bumi ikut sehat.
0: Yeah.
2: Evan Askam, Devi Fitriani, Jakarta.
3: Berikutnya, puncak arus balik libur sekolah memadati stasiun Pasar Turi, Surabaya. Lebih dari 16.000 penumpang diprediksi melakukan perjalanan pada hari ini, menandai berakhirnya masa libur dan kembalinya kegiatan belajar mengajar.
4: Ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur pada hari terakhir libur sekolah. Antrean panjang terlihat dari ruang tunggu hingga peron keberangkatan. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, volume penumpang hari ini diprediksi menembus 16.000 orang. Angka ini melonjak tajam dibanding hari normal yang hanya berkisar 12.000 orang per hari. Tingginya mobilitas ini didorong oleh berakhirnya masa libur dan dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, program diskon tiket kereta api sebesar 30% dari pemerintah turut mendongkrak minat masyarakat. Rute perjalanan didominasi tujuan Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Sementara untuk rute lokal Jawa Timur, kota tujuan favorit adalah Malang, Banyuwangi, dan Madiun.
5: Dalam rangka mau pulang kampung ya?
6: Iya, pasti. Jadi naik bus kan nggak tahu pastinya jam berapa, masih nunggu. Tapi kalau kereta kan nggak pasti jam segini berangkat.
4: Mengantisipasi lonjakan dan meningkatkan kenyamanan, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan pelayanan ekstra, salah satunya dengan menyediakan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang tunggu stasiun agar penumpang tidak jenuh.
7: Dan kesempatan yang menarik juga kota-kota di Jawa Timur untuk aglomerasinya, yakni Malang, Banyuwangi, serta Madiun itu juga merupakan salah satu tujuan favorit masyarakat. 10 sampai 12 Juli, karena di tanggal 13 Julinya hari pertama anak masuk sekolah kan, jadi memang 3 hari tersebut kami prediksi merupakan puncak arus balik ya, untuk keberangkatan penumpang kereta api yang selesai masa libur sekolah.
4: Pihak KAI memastikan layanan keberangkatan dan kedatangan kereta api akan terus berlangsung hingga tengah malam. PT KAI juga memprediksi puncak arus balik libur sekolah berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
3: Menjelang tahun ajaran baru sekolah, suasana ramai terlihat di salah satu toko alat tulis di Surabaya. Sementara itu, para orang tua di kota Sibolga, Sumatera Utara, mengeluhkan mahalnya harga seragam sekolah yang naiknya mencapai Rp30.000 untuk satu pasang seragam.
8: Jelang hari pertama masuk sekolah, suasana ramai mulai terlihat di toko alat tulis di Jalan Simohilir Utara Raya, Surabaya, Sabtu malam. Sejak satu minggu terakhir, toko ini mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Kebanyakan pembeli mencari peralatan dasar sekolah seperti buku tulis, pensil, penghapus, hingga sampul buku. Pihak toko menyatakan jika pada hari biasa jumlah transaksi berkisar di angka 400 transaksi per hari, kini menjelang tahun ajaran baru, angka tersebut meningkat hingga 600 transaksi. Tidak hanya jumlah transaksi, nilai belanja per orang pun meningkat tajam. Jika biasanya warga hanya menghabiskan sekitar Rp50.000, kini rata-rata mereka berbelanja hingga Rp500.000 per orang. Bahkan demi melayani pelanggan, toko ini sudah buka sejak pukul 6 pagi.
9: Hari biasa itu transaksinya sekitar 400-an kan Pak ya. Kalau stabil 400 orang, 400 transaksi. Tapi kalau pas waktu mendekati tahun ajaran baru bisa sampai 500 atau 600 transaksi.
8: Evrin, salah satu pengunjung, sengaja mendatangi toko ini untuk mencari kebutuhan perlengkapan sekolah anaknya yang akan masuk tahun ajaran baru.
10: Iya, lagi beli alat tulis buat anak. Buat sekolah besok lunas persiapan. Buku gambar.
11: Ini tadi antri banyak ya, Bu?
10: Antri banget. Sampai maksudnya nggak muat tokonya. Soalnya kasihnya cuma satu juga.
8: Sementara di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera

0: lupa berburu perlengkapan sekolah buah hati mereka untuk memasuki tahun ajaran baru 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sejumlah orang tua mengeluh dengan mahalnya harga seragam sekolah pada tahun ini. Bahkan kenaikan harga seragam mencapai Rp20 hingga Rp30.000 untuk satu setel seragam sekolah.
1: Naik semua, pusing kepala. Apalagi anak SD, SMP. Jadi uang gaji suami itulah dibagi-bagi, harus keliling lainnya, nyari-nyari yang murah-murah. Biar supaya dapat beli buku, tas, sepatu.
0: Meski harga perlengkapan sekolah melonjak, sejumlah toko tetap dipadati pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Laga panas, serat gengsi dan sejarah bakal tersaji saat timnas Argentina tantang Inggris dalam semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus pilih mana
3: pilihnya soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru. Minggu ini dalam Check It Out.
7: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
8: Iya, iya. Gini-gini. Hah? Lu jadi... Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
7: Apa?
8: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
7: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
8: Bukan terendah lagi. Saya pasien kuburan.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai AloPay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Letter, pas buat kamu.
2: Pertunjukan memukau dibuka di London, Inggris pada Jumat di mana karya Michelangelo di Kapel Sistina dihidupkan dalam animasi 3D. Sementara sebuah ritual pemberkatan kuno yang dilakukan penduduk desa Dayuan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penggemar budaya rakyat.
9: Pemandangan megah karya Michelangelo di Kapel Sistina dihidupkan dalam pertunjukan imersif baru di London, Inggris. Bertajuk The Sistine Chapel Reimagined atau Kapel Sistina yang ditafsirkan ulang. Pertunjukan ini menampilkan lukisan dinding karya Michelangelo dalam animasi 3D. Karyanya penciptaan matahari, bulan, dan tumbuhan mendominasi dinding tampak hidup dan bergerak. Animasi 3D-nya membuat riak air terlihat begitu nyata, seolah-olah meluap keluar dari bingkai kanvas. Ini menciptakan efek surrealis yang membuat Anda merasa berada di dalam penggambaran kisah Alkitab tersebut.
10: Well, you know, a few years back, I've actually visited the Sistine Chapel a handful of times, and it's stunning, isn't it? It obviously left an impression, and if you think about what we're trying to do here is we're trying to bring awareness to art, you know, and try to entice people who might not love art to come in and enjoy it, and hopefully go see the real thing.
9: Pertunjukan ini dibuat

0: oleh Frameless, sebuah galeri seni di London dan dibuka untuk umum pada Jumat. Di Desa Dayuan, Cina Tenggara, ada sebuah ritual pemberkatan yang dilakukan penduduk desa setempat sejak akhir masa dinasti Tang. Berbalut kostum merah tua dengan pita kain biru yang dikaitkan di kaki, serta topeng berwarna mencolok di kepala. Para penari membawakan tarian kuno Nuo diiringi tabuhan genderang dan musik, menciptakan suasana yang syarat akan misteri masa lampau. Tarian ini dipentaskan setiap tahun pada hari ke-25 bulan kelima penanggalan lunar untuk memohon cuaca baik dan panen melimpah setelah masa penaburan benih di musim semi. Pertunjukan ini menarik perhatian banyak wisatawan dan penggemar adat istiadat tradisional yang betah berlama-lama menonton serta menyelami budaya rakyat yang unik di desa kuno tersebut. Tarian Nuo Dayuan memiliki sejarah panjang yang bermula sejak akhir dinasti Tang. Konon Yangsu, leluhur klanian yang bermigrasi ke Fujian, membawa tarian ini ke Dayuan dari istana kekaisaran. Awalnya merupakan pertunjukan istana yang dikenal sebagai tarian Hefan. Tarian ini telah diwariskan secara utuh dari generasi ke generasi hingga saat ini.
1: Inggris melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia. 5 menit pertama, kedua tim bermain dengan intensitas lambat sambil membaca permainan. Meski menguasai permainan, Inggris terlihat kesulitan menembus kotak penalti Norwegia. Gol akhirnya diciptakan pemain Norwegia pada menit ke-36. Schedule drop membobol gawang Three Lions lewat sontekan keras dari sisi kiri yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan serangan hingga akhirnya di menit ke-45 plus 2, Bellingham berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Hagam mencetak gol ke gawang Inggris dari bola muntah tepian Pickford. Gol tersebut kemudian dibatalkan usai wasit meninjau VAR. Pertandingan dilanjutkan dengan babak extra time. Gol dari Jude Bellingham di menit 93 membuat Three Lions berbalik unggul 2-1. Di babak kedua extra time, Erling Haaland diganti dengan Jorgen Strand-Larsen. Namun upaya Norwegia untuk bisa membombardir gawang Inggris tidak berbuah manis. Skor pun bertahan 2-1 untuk keunggulan Inggris hingga peluit panjang berbunyi. Argentina akan menjadi lawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Lionel Messi dan kawan-kawan lolos ke babak empat besar dengan mengalahkan Swiss 3-1. Argentina unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Alexis McAllister saat laga berjalan 10 menit. Namun Swiss bisa membuat kedudukan menjadi imbang lewat gol dan Doye di menit ke-67. Petaka bagi Swiss terjadi pada menit 72 setelah Brill Embolo diganjar kartu merah. Argentina terus menggempur pertahanan Swiss, tidak mampu menambah gol di waktu normal. Namun di babak tambahan pasukan Lionel Scaloni berhasil mencetak dua gol tambahan. Setelah Julian Alvarez mengubah skor menjadi 2-1 pada menit 112, Lautaro Martinez menambah keunggulan La Albiceleste di menit akhir pertandingan dan Argentina pun menang dengan skor 3-1. Berikutnya, mural raksasa Lionel Messi di kota kelahiran sang legenda dipercantik dan dilakukan sejumlah perbaruan jelang timnas Argentina melawan Swiss di perempat final Piala Dunia 2026. Mereka membuat mural raksasa ini sebagai bentuk penghormatan bagi La Pulga.
2: Sekelompok seniman Argentina membuat mural raksasa bintang timnas Argentina Lionel Messi di kota kelahiran sang pemain di Rosario. Karya seni yang diberi nama From Another Galaxy and From My City itu dilukis di sisi sebuah bangunan di pusat kota Rosario dengan luas hingga 534 meter persegi. Para seniman itu pun membutuhkan sekitar 300 liter cat untuk membuat mural Lionel Messi. Mural Messi ini resmi diperlihatkan pada 2021 lalu sebelum timnas Argentina meraih juara dunia pada 2022. Dan jelang pertandingan melawan Swiss di perempat final Piala Dunia 2026, para seniman ini melakukan sejumlah pembaruan, salah satunya menambahkan bintang

0: Mustang de Jersey Messi.
1: Hicimos como una proyección, pusimos las tres estrellas, pero hay una proyección que viene desde el sol, atrás de él, desde la galaxia de donde vino él. Y va por atrás y viene como una proyección de nuevas estrellas. Viene la cuarta, viene la quinta, viene...
0: Melalui mural ini, para seniman ingin menyoroti kerendahan hati Lionel Messi yang sudah memiliki banyak prestasi serta statistik luar biasa di lapangan hijau.
2: Dua bek Prancis, Dayot Upamecano dan William Saliba, tidak tampak pada latihan timnas Prancis pada hari Sabtu. Prancis akan bertemu dengan Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026, menggelar latihan pada Sabtu, dan sesi latihan tersebut, dua bek tengah Upamecano dan Saliba tidak hadir. Saliba mengalami cedera sepanjang turnamen dan sempat diistirahatkan saat Prancis melawan Norwegia pada pertandingan terakhir fase grup. Sementara tidak ada keterangan resmi terkait dengan absennya Upamecano. Adapun kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang sempat ditarik keluar lapangan saat melawan Maroko pada perempat final terlihat sudah ikut rekan-rekannya menjalani latihan terbuka. Gemerlap Piala Dunia 2026 membawa ribuan pengunjung ke kota Vancouver, Kanada. Namun muncul masalah ketertiban umum. Warga tunawisma dan pengguna narkoba di kawasan Downtown Eastside meningkat selama ajang Piala Dunia berlangsung.
3: Di balik gemerlap pagelaran Piala Dunia 2026 di Kanada, tersingkap sisi lain dari kemeriahan pesta bola 4 tahunan ini. Di kota Vancouver, tepatnya di sekitar Oppenheimer Park, sejumlah warga yang tinggal di daerah ini mengaku dibangunkan sejak dini hari oleh petugas kota dan aparat keamanan selama penyelenggaraan Piala Dunia di sana. Mereka menyebut, petugas meminta penghuni tenda meninggalkan lokasi serta menyita berbagai barang milik mereka.
4: Oh, all of a sudden, four Ranger pickups, big white trucks, showed up with a big city loader truck. And within 10 minutes, they had cops right behind them. I want to say about three cruisers. And they started sweeping on the park and kicking everyone out, waking them up, kicking them out, taking their stuff again. It's non-stop, stealing their stuff.
3: Menanggapi tuduhan tersebut, Komite Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Vancouver dan pemerintah kota menegaskan, penertiban yang dilakukan merupakan prosedur rutin. Sesuai aturan kota, warga tunawisma diperbolehkan bermalam di taman, namun tenda dan barang-barang harus dibereskan pada siang hari agar taman tetap dapat digunakan oleh masyarakat. Pemerintah kota juga membantah bahwa operasi tersebut berkaitan dengan pertandingan Piala Dunia.
5: We have increased policing in the area, but that's because we've increased policing citywide for FIFA, and our deployments have been larger, but we've been working with the city to work with the vulnerable populations. We're not taking anything unless it's an illegal weapon or a substance, but we are just helping the city of Vancouver clean the streets.
3: Kawasan Downtown Eastside selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat krisis tunawisma dan penyalahgunaan narkoba di Vancouver. Pada 2016, Provinsi British Columbia bahkan menetapkan status darurat kesehatan masyarakat akibat lonjakan kasus overdosis.
2: Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan gebrakan di dunia musik. Andrea Bocelli, David Guetta, Ejae, dan Megan Thee Stallion berkolaborasi merilis video musik DNA yang menjadi lagu resmi FIFA World Cup 2026. And I say hey,
6: anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. Semarak Piala Dunia 2026 tak hanya hadir di atas lapangan. Dunia musik juga turut memeriahkan ajang 4 tahunan ini melalui lagu resmi bertajuk DNA. Karya terbaru ini mempertemukan 4 musisi dari latar belakang berbeda, yaitu Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, dan Megan Thee Stallion. FIFA menyebut lagu ini merayakan sepak bola sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar permainan. DNA menggambarkan identitas, persatuan, dan rasa memiliki yang menjadi bagian penting dari Piala Dunia FIFA. Lagu ini juga mencerminkan semangat Piala Dunia pertama yang berlangsung di 16 kota tuan rumah dan menghadirkan 48 tim di panggung sepak bola dunia.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus ini bakal listnya
3: soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
7: Pemirsa, petugas Gul Karmat sektor Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada di dalam rumah warga di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami sajikan informasi Komisi 3 DPR bentuk Panca 3, kasus korupsi besar yang ada di tanah air. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi batubara Sabri dan juga Krakatau Steel. Dalam konferensi pers yang dilakukan sejak Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pembentukan panitia kerja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman ditunjuk sebagai Kepala Ketua Panja Tim Pengawas. Habibur Rahman juga menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi, sekaligus juga memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
8: Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh institusi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
7: Kortas Tipikor Polri resmi menyerahkan penanganan 3 perkara yakni soal dugaan korupsi batubara Sabri dan Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung. 2 tersangka telah ditetapkan yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta berinisial DR. Untuk mengetahui perkembangan terkini,

pengusutan tiga kasus dugaan korupsi besar itu. Sudah bergabung sama kami produser lapangan CNN Indonesia, Mihaira Amar di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore, Khaira. Bagaimana kemudian tindak lanjut pelimpahan kasus ini ke Kejagung?

0: Yep, selamat sore Heranov. Berdasarkan pemantauan kami dari sore hari ini, sejak pagi tadi belum ada aktivitas signifikan ataupun statement resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung sendiri setelah dilakukannya konferensi pers pada sore hari kemarin. Bisa dilihat di belakang saya, bahkan kami dari media pun juga tidak dipersilahkan masuk. Jadi kami hanya bisa memantau dari luar. Memang update terakhir yang kami dapatkan adalah melalui konferensi pers kemarin di Kejaksaan Agung ini. Setelah dilakukannya pelimpahan perkara dari tas tipikor ya kepada Kejaksaan Agung, kami sempat menanyakan bagaimana kelanjutannya, terutama telah ditetapkannya dua tersangka, yakni tersangka DR yang merupakan dari pihak swasta yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu di Rutan Polda Metro Jaya, dan juga ditetapkannya saudara FA sebagai tersangka yang juga merupakan mantan Jampitsus sendiri. Namun hingga hari ini belum dilakukan penahanan terhadap FA sendiri. Kemarin setelah dilakukannya konferensi pers, kami sempat menanyakan kepada PLT Jampitsus Bapak Rudi Margono tentang bagaimana kondisi dan juga posisi FA sendiri, namun tidak ada jawaban yang pasti bagaimana kondisi terkininya. Dan juga kami juga menanyakan kenapa saudara FA sendiri belum ditahan, namun dari PLT Pak Rudi Margono sendiri juga menjelaskan bahwasanya sedang menunggu kelengkapan berkas dari Kortas Tipikor sendiri. Pastinya ini juga menimbulkan tanda tanya publik kenapa FA sendiri belum juga ditahan begitu ya. Kami sempat menghimpun informasi dari berbagai info begitu ya, di kediaman pribadinya di FA sendiri di kawasan Kebayoran Baru tidak terlihat tanda-tanda signifikan keberadaan FA sendiri di kediaman pribadinya. Jika kita lihat memang sudah banyak bukti dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 15 saksi begitu ya, dan juga bukti-bukti yang dikumpulkan juga sudah banyak seperti penggeledahan di Sentul, Kabupaten Bogor yang menemukan uang tunai sebanyak kurang lebih 476 miliar rupiah dan juga emas batangan sebanyak 76 kilogram begitu ya. Namun hingga saat ini berdasarkan update yang kami dapatkan, FA sendiri juga masih belum ditahan begitu. Jika kita lihat dan juga menelisik lebih lanjut bagaimana status penetapan tersangka dari kedua tersangka ini, baik itu dari DR sendiri itu diduga melakukan tindak pencucian uang dari aliran dana korupsi, di mana dijerat dalam pelanggaran pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, atau pasal 607 ayat 1 huruf B atau C dihubungkan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sedangkan untuk FA sendiri dijerat dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pencucian uang serta penyelewengan proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan tindak pidana korupsi lainnya. Dijerat dalam pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan pasal 607 ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemarin kami juga sempat menanyakan bagaimana pelimpahan perkara ini, namun dari PLT Jampitsus sendiri Bapak Rudi Margono juga menegaskan meskipun sudah dilakukan pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor kepada Kejaksaan Agung, namun sinergitas akan terus dilakukan demi menjaga dan juga menjalani proses ini lancar dan juga pastinya terus berjalan sesuai dengan azas praduga tidak bersalah. Kemarin juga sempat dari Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman juga menegaskan keterlibatan dari DPR sendiri dalam mengawal kasus ini dengan dibentuknya panja atau panitia kerja untuk mengawal kasus ini berjalan seprofesionalisme mungkin. Kami akan terus memantau bagaimana perkembangan update kasus perkara ini di Kejaksaan Agung. Kembali ke studio, Heranov.
1: Terima kasih, Hayra. Selamat sore. Berikutnya, viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Widi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit lah,
0: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Informasi selanjutnya, petugas Gul Kartmar, Sektor Duren Sawit, Jakarta Timur, mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Dari video amatir terlihat petugas damkar berupaya untuk mengevakuasi ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Menggunakan alat menjepit, petugas dengan hati-hati berupaya untuk mengeluarkan hewan berbisa ini. Kobra sempat menyemburkan bisa saat petugas hendak menangkapnya. Setelah berjibaku selama 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue, ular berhasil dievakuasi. Selanjutnya, petugas membawa ular ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Ke Jawa Timur, viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mediasi bersama puluhan pedagang. Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Saat dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tak menoleransi praktik pungli, Pemkot Surabaya langsung memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN. Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilimpahkan ke aparat penegak hukum sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.
1: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
0: Ke peristiwa lain, ada seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Kuat dugaan pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen. Di lokasi lain, kepolisian sektor Jati Uwung meringkus seorang pria terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang.
2: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
3: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga, seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun, dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
2: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
4: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perum Nas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti, sepeda motor dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
2: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
5: Ini Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah rusak.
6: Untuk pelakunya berapa orang?
5: Satu orang.
6: Satu orangnya.
2: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Di lokasi lain di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita yang diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
7: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Sat Narkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur digegarkan dengan penemuan sesosok jasad bayi dengan keadaan tanpa tangan dan kaki yang terbungkus di dalam kantong plastik. Nah, sementara itu hilang 4 hari ada seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kecing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini kubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang lihat aja Bu, ya lihat. Ya begitu sama-sama lihat, udah bau kan Pak.
0: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan saya lagi di luar.
3: Lagi di luar.
2: Ya, keluar perginya juga nggak ada yang tahu.
3: Nggak ada yang tahu.
4: Jadi, ya penyaluran
5: boleh.
0: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Tugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
6: Bahwa istrinya meninggal. Setelah meninggal, saya cek ke kanan mana ibunya katanya ada di dalam sumur.
7: Oh gitu.
6: Ada di dalam sumur, ada itu gimana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu, lapor ke damkar, ya lapor ke polisi.
0: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Usai jeda berikut, kami hadirkan informasi menarik lainnya termasuk suasana terkini hari terakhir PRJ. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Ya, ya. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
2: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
2: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out. Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa pada hari ini Minggu 12 Juli. Jadi hari terakhir penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Berbagai diskon aneka produk dan juga penampilan menarik siap memanjakan dan juga menghibur para pengunjung. Setelah lebih dari satu bulan terselenggaranya Jakarta Fair 2026 telah memasuki hari terakhir di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Total 2.800 peserta tersebar di 1.800 stand dengan berbagai kategori mulai dari otomotif, peralatan elektronik, peralatan sekolah, fashion, kerajinan, hingga yang tak kalah penting, kuliner. Di hari penutupan, pihak penyelenggara targetkan total 6 juta pengunjung di sana. Hari ini menjadi hari terakhir Jakarta Fair 2026. Kita pantau langsung bersama rekan kami suasana terbaru di lokasi. Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di lokasi. Selamat sore Demes. Jadi apa yang menarik di hari terakhir? Apakah ada jajanan yang patut dicoba pada hari ini? Silakan.
5: Ya, selamat.

0: Sobe Hewanov, tidak terasa ya Hewanov sudah lebih dari satu bulan. Ini Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini menemani seluruh warga Jakarta dan juga semua saja pastinya yang kebetulan datang di Jakarta dan mampir untuk bisa ikut menikmati kemeriahan di Pekan Raya Jakarta. Saya tunjukkan sedikit kali ya Hewanov. Di belakang saya ini adalah salah satu pintu masuk, yaitu pintu masuk untuk jalur I yang ini langsung mengarah ke Hall C3 yang isinya adalah kategori kosmetik, kemudian nanti bersambung ada kategori peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, karena seluruh hall-hall ini saling tersambung satu sama lain. Lalu di sisi kiri saya ini adalah food court yang jadi salah satu yang pastinya selalu diminati oleh seluruh pengunjung ya, karena pastinya kalau sudah capek-capek keliling biasanya kita makan-makan, dan pastinya yang ada di food court ini tidak hanya UMKM, makanan-makanan tertentu saja dari brand-brand yang besar saja, tetapi juga banyak UMKM dari seluruh Indonesia, karena kalau saya lihat makanannya ada makanan Bali, ada makanan Palembang gitu, jadi ada berbagai jenis. Dan kalau bisa saya simpulkan juga Hewanov, karena kalau kita lihat Pekan Raya Jakarta ini bukan hanya pekan raya bagi Jakarta saja, tetapi ada berbagai macam UMKM dan juga brand-brand dari seluruh Indonesia ini ikut meramaikan. Kalau tadi di pengantar Anda sampaikan ada 2.800 peserta, kemudian 1.800 stand, di mana 45%-nya ini adalah UMKM. Kalau kita merangkum dari 32 hari pelaksanaan dari tanggal 11 Juni sampai hari ini 12 Juli, ada total 32 hari kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini pelaksanaannya lebih panjang, sekitar 1 minggu, yakni tahun ini 32 kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini 25 hari. Dan untuk jam bukanya masih sama, jadi hari ini hari terakhir, saat ini sudah pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa jam lagi menuju jam 10, yakni ditutupnya Pekan Raya Jakarta kalau di hari Sabtu dan Minggu. Sementara kalau di hari Senin sampai dengan Jumat, ini pukul 3 sore sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian untuk tiket masuknya ini kita rangkum sedikit gitu ya Hewanov. Hari Senin itu ada 40.000, kemudian hari Selasa sampai dengan Jumat itu 50.000, dan di hari Sabtu Minggu ini adalah 60.000, belum termasuk tiket untuk menonton konser. Dan kalau tadi Anda menanyakan siapa yang konser hari ini untuk penutupan, tentunya ini saya mendapatkan bocoran, ada nanti akan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta langsung Pekan Raya Jakarta untuk tahun ini, dan juga ada penampilan spesial dari NDXAK. Nah ini penggemar-penggemar dangdut koplo ya, ini untuk bisa langsung merapat ke Pekan Raya Jakarta. Dan untuk merangkum lagi Hewanov, selama Pekan Raya Jakarta lebih dari satu bulan ini kalau di data yang terakhir di minggu lalu, ini ada 5,7 juta pengunjung yang sudah memenuhi Pekan Raya Jakarta di JI Expo Kemayoran, dan ada targetnya 6 juta pengunjung nanti di total ditutup di hari ini. Tapi kita akan mengetahui nanti, siapa tahu akan diumumkan nanti pada saat penutupan di panggung utama. Dan yang pasti Hewanov, Pekan Raya Jakarta itu tahun ke tahun selalu ada perubahan, diskon-diskonnya mungkin gimmick yang menarik, tapi yang ada satu yang tak lekang oleh waktu pastinya Hewanov, yaitu kuliner Betawi. Nah ini saya ada di salah satu booth kuliner Betawi, yaitu adalah yang pasti ya, ini selalu dicari di Pekan Raya Jakarta, yaitu kerak telur. Nah ini enaknya saya langsung pesan ya Hewanov. Oke, selamat sore abang-abang, boleh pesan kerak telur satu. Harganya berapa, kita cari tahu dulu ya. Kalau kerak telur ada jenisnya apa aja nih bang? Telur
1: sama bebek.
0: Telur ayam berapa, telur bebek berapa?
1: Yang ayam 30, telur bebek 35.
0: Oke. Okay. Enaknya rekomendasinya apa bang? Yang paling laris yang rekomendasi?
1: Seller sih bebek.
0: Bebek ya, pastinya ya. Oke. Okay. Kalau gitu saya pesan telur bebek satu. Oke. Okay. Nah ini kalau tahun ini kan pasti rame nih bang. Seluruh Pekan Raya Jakarta selalu tahun ke tahun rame, dan selalu kerak telur jualan terus di sini. Sehari bisa jual berapa porsi?
1: Kalau hari biasa 150.
0: 150. Ya. Kalau ini penutupan udah berapa nih? Ngitung enggak dari tadi nih?
1: Udah sih kayaknya 150. Oh. Ya.
0: Oke, bisa bertambah, bisa dua kali lipat nih sampai malam. Oke, baiklah. Nah, ini adalah salah satu ya Hewanov, dan tentu saja dari kuliner Betawi, selain kerak telur pastinya di booth ini kalau kita saksikan pengunjung ini bisa nostalgia, atau mungkin yang dari luar Jakarta ini juga

0: bisa menikmati, karena tadi beberapa pengunjung yang saya wawancara ini sempat ada yang bahkan dari luar negeri yang kebetulan lagi main ke Jakarta dan ikut menikmati nostalgia makanan Betawi. Ini ada selendang mayang pastinya, ini untuk makanan sweetnya untuk penutup. Kemudian ada tahu goreng ini yang dari tadi juga ramai antriannya, ada terus ya. Kemudian ada tahu gejrot, ada rujak buah, telur gulung, ini jajanan SD yang juga jadi peminat dari tadi ramai sekali. Dan pastinya ada kuliner-kuliner otentik yang lainnya. Dan kalau di posisi saya saat ini dekat Hall C3. Sebenarnya kalau saya cari informasinya, ini penjual kerak telur ini ada banyak titiknya, ada 40. Jadi di setiap titik dari seluruh kawasan JI Expo Kemayoran yang menjadi kawasan dari Pekan Raya Jakarta, ini juga bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi capek-capek jalan-jalan langsung mampir sebentar untuk menikmati kerak telur. Nah, kerak telur saya udah jadi belum? Udah ya? Oke. Yeay. Oke, Ditya, terima kasih. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu selalu ya untuk Pekan Raya Jakarta. Dan pastinya, Hevano, sebelum saya menikmati, saya tutup live-nya. Tapi yang jelas, dari Pekan Raya Jakarta, kita pasti tentu berharap bahwa Pekan Raya Jakarta ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja atau hanya mensejahterakan beberapa pihak saja ya. Tetapi adalah kita harapkan UMKM bisa semakin terus berkembang dan juga terus bisa berpartisipasi seperti yang saya akan nikmati ini, yaitu karya dari UMKM. Kembali ke Anda, Hevano.
1: Baik, yang bisa dipastikan jangan lupa dibayar, selalu dimakan, dipesan di sana. Demes, terima kasih untuk laporannya dari hari terakhir PRJ. Selamat sore. Ke informasi selanjutnya, banyak cara dilakukan menyambut Hari Anak Nasional serta memasuki masa akhir libur sekolah. Festival Keluarga World of Wonder menghadirkan banyak sekali kegiatan mulai dari permainan interaktif hingga berbagai diskusi terkait dengan tontonan ramah anak dan juga keluarga di ruang digital.
2: Seperti inilah keseruan yang terlihat pada gelaran festival keluarga bertajuk World of Wonder yang menghadirkan beragam permainan interaktif yang diramaikan oleh anak-anak. Salah satu yang menarik pada gelaran ini, World of Wonder Discovery Area yang merupakan zona tematik dengan mengadaptasi cerita anak favorit pada platform Netflix seperti K-pop Demon Hunter hingga Peppa Pig ke dalam instalasi seni interaktif. Di sini, anak-anak dapat mewarnai, membuat avatar profil sendiri, hingga mencoba game mobile terbaru. Menariknya, pada festival keluarga ini juga digelar diskusi soal tontonan ramah anak, rating usia, hingga parents control. Beberapa orang tua menilai masih kurangnya tontonan yang ramah anak dan keluarga.
3: Kayaknya kalau sekarang masih kurang ya. Untuk tontonan acara anak-anak perlu diperbanyak lagi supaya anak-anak lebih tertarik. Kayak kemarin kan ada Zumbo, itu kayak masih baru, Nawila itu masih beberapa, kayak perlu tambah lagi.
2: Di sisi lain, Director of Public Policy Southeast Asia Netflix, Ruben Hatari menyebut, tayangan-tayangan ramah anak dan keluarga di Indonesia mempunyai potensi yang besar.
4: Nah, ini adalah sangat data yang sangat menarik. Karena kadang-kadang saya dapat pertanyaan, emangnya buat konten anak itu menjual? Ya. Nah, saya bisa kasih sampaikan saja, kalau misalnya kalau di Netflix itu kan ada yang sebut, kita sebut adalah global top 10. Ya, Pak. Selama 4 tahun terakhir, pasti ada film keluarga yang muncul setiap minggunya di global top 10 itu.
2: Sementara itu, untuk lebih memberikan perlindungan kepada anak-anak terhadap tontonan di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.
5: Salah satu misi dari PP Tunas selain memberikan semacam pembatasan usia untuk anak-anak kita mengakses platform-platform digital, antara lain tujuannya adalah menciptakan ruang aman, ruang digital yang aman buat anak-anak kita. Dan tentu saja di sana konten-konten yang selaras, yang sesuai dengan usia itu bisa diatur berdasarkan teknologi di platform.
2: Selain menghadirkan permainan anak hingga diskusi, festival ini juga menjadi platform untuk mempertemukan keluarga, kreator Indonesia dan mancanegara untuk merayakan kekuatan cerita anak. Adi Dwi Nanda, Maria Oktober, Jakarta.
1: Pemirsa, menambah koleksi foto yang estetik menjadi pilihan sejumlah keluarga untuk menghabiskan waktu libur sekolah yang sebentar lagi usai. Dengan masuk ke wahana Magical Glow di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur, pengunjung disuguhkan suasana bawah laut dan hutan jamur yang berwarna-warni.
6: Suasana bawah laut yang berwarna-warni menyambut kedatangan saya di wahana Magical Glow. Wah, di sini ada para penghuni laut. Indahnya. Jadi banyak pilihan spot foto yang menarik. Nah, ada satu keluarga yang lagi asik juga di sini. Halo Ade, boleh kesini sebentar sama masnya. Gimana? Seru di sini?
7: Seru.
6: Senang?
7: Senang.
6: Tadi udah ngapain aja?
7: Foto-foto.
6: Foto-foto? Di mana? Itu, yang ada ikannya itu. Itu ikan apa namanya?
7: Hiu.
6: Ikan hiu. Terus kalau yang sebelah sana ikan apa?
7: Kuda laut.
6: Oh, kuda laut. Nah, kalau yang ada di belakang ini apa?
7: Terumbu karang.
6: Terumbu karang. Sama satu lagi yang terbuka ini?
7: Kerang.
6: Kerang. Wah, udah tahu semuanya ya para penghuni laut. Nah, Mas, kenapa nih mengajak satu keluarga untuk jalan-jalan ke sini?
8: Ya, ini kan mumpung masih liburan sekolah ya anak-anak ya. Hari Senin kan udah masuk sekolah mereka-mereka ini. Terus kebetulan ini juga dekat rumah sama saya. Ini harga masuknya juga murah. Murah banget, 15.000 aja untuk satu orang. Terus di sini apa spot fotonya juga bagus-bagus. Terus glow in the dark lah ini kan temanya. Jadi ya cocok lah buat untuk difoto terus di ya biasalah diposting di Instagram gitu-gitu.
6: Oh, diposting. Ya. Tadi fotonya udah tinggal postingnya aja habisin ya sama disiapkan captionnya. Nah, selain suasana bawah laut di ruangan sebelah ini ada juga hutan jamur. Wah, di sini spot jalannya lebih besar-besar. Terus ada istana, ada jamur juga yang berwarna-warni. Nah, kira-kira jamur-jamur ini boleh dipegang nggak ya? Gimana tuh, Mbak?
9: Nggak boleh. Soalnya terbuat dari gabus yang diwarna-warni gitu. Ya. Iya, takutnya rusak gitu. Kalau ada kerusakan, kita kenakan denda. Iya.
6: Ini wahananya bisa dinikmati sejak kapan sampai kapan, Mbak, sama para pengunjung?
9: Mulai 1 Juli sampai tetap sih, Kak, sampai seterusnya di sini. Iya.
6: Terima kasih. Nah, kalau mau masuk wahana yang satu ini, Glow in the Dark, tiket masuknya murah aja, cuma Rp15.000 per orang. Sementara untuk anak yang tingginya di bawah 1 cm tidak dikenakan tiket masuk. Nanti akan dikasih seperti ini kalau masuk sini, gelang Glow in the Dark. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Senior Happy Run 5 km digelar pada Minggu pagi di Jakarta Pusat. Ajang lari yang dikhususkan untuk warga berusia 50 tahun ke atas ini diikuti hampir 1.000 peserta. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan.

0: Informasi berikutnya, ratusan warga usia senior dan parubaya antusias mengikuti ajang senior Happy Run 5 km minggu pagi. Event lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi peserta berusia 50 tahun ke atas itu. Acara itu mengusung pesan bahwa usia tak menjadi penghalang untuk tetap sehat dan bahagia.
1: Semangat pantang menyerah dan wajah penuh keceriaan tampak menghiasi halaman kantor Kementerian Pariwisata di Jakarta pada minggu pagi. Para komunitas pralansia dan pensiunan Kementerian Pariwisata turut ambil bagian dalam ajang Senior Happy Run 5 km 2026. Berbeda dengan lomba lari pada umumnya, event ini diperuntukkan bagi masyarakat yang telah berusia 50 tahun ke atas. Mengusung tema Run for Health dan Happiness, sebanyak hampir 1.000 peserta berhasil membuktikan bahwa usia hanyalah sebatas angka. Seluruh peserta yang berhasil mencapai garis akhir atau menjadi finisher langsung disambut dengan pengalungan medali sebagai bentuk apresiasi. Acara yang diinisiasi oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata atau para PENSPAR ini menjadi wadah untuk mendorong masyarakat senior agar tetap aktif dan memperluas jejaring sosial.
2: Dalam event ini kita menyelenggarakan ada dua kategori sebenarnya. Yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang makin kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari. Jadi diminta pelari itu berkreasi sekreatif mungkin untuk bisa memunculkan ada berpakaian adat tadi, ada berbagai macam.
1: Kemeriahan acara tidak berhenti di lintasan lari. Sejumlah peserta juga memadati layanan pemeriksaan fisioterapi untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah berlari. Suasana dalam acara ini juga sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Terlihat dari sejumlah peserta yang kompak memakai atribut pakaian adat daerah untuk memenangkan kategori Best Costume.
3: Seneng banget ya, maksudnya kan jarang-jarang kita biasanya kalau lari tuh yang masih muda, usianya campur, kalau ini kan emang udah usia senior semua gitu. Seneng banget mereka pada semangat-semangat, masih pada sehat-sehat gitu.
1: Melihat tingginya antusiasme peserta, pihak penyelenggara berkomitmen untuk menjadikan Senior Happy Run sebagai agenda rutin. Bahkan pada tahun 2027 mendatang, kegiatan ini ditargetkan dapat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus menjadi agenda sport tourism yang menginspirasi seluruh masyarakat usia senior di Indonesia untuk terus bergerak bersama. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Sementara itu dari ajang lain, Borobudur Marathon 2026 akan kembali digelar di Magelang, Jawa Tengah pada pertengahan bulan November mendatang. Dengan mengusung tema Decade of Legacy, event lomba lari itu diharapkan bisa mendongkrak perekonomian dari kawasan Candi Borobudur khususnya dan juga Jawa Tengah pada umumnya.
4: Acara peluncuran Borobudur Marathon BOMAR digelar di Balkon Des Ngadi Harjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang 8 Juli lalu. Event BOMAR Menyapa ini telah memasuki satu dekade dan akan digelar pada pertengahan bulan November mendatang, yakni tanggal 15 November 2026 dengan mengusung tema Decade of Legacy. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang ditemui seusai acara, lomba lari bertaraf internasional yang digelar tiap tahun ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga kawasan Borobudur serta Jawa Tengah.
5: Bang Jateng, kami sangat berharap bahwa event-event Bang Jateng Borobudur Marathon ini punya dampak yang besar untuk Jawa Tengah. Yang pertama terkait dengan masalah kita mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat, berolahraga. Yang kedua adalah bahwa Bang Jateng Borobudur Marathon ini karena

0: di tahun 2026 ini dibuka pesertanya 12.000 ya, 12.500. Harapannya punya dampak yang cukup besar di kawasan Borobudur, perputaran ekonomi juga akan berputar di kawasan Borobudur, sehingga punya dampak untuk UMKM yang ada di kawasan Borobudur, sehingga juga akan meningkatkan konsumsi di Jawa Tengah karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah banyak ditopang dari sektor konsumsi.
1: Lomba lari Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 akan terbagi dalam 3 kategori, yakni 10K, Half Marathon, dan Full Marathon yang diikuti oleh 12.500 pelari. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
2: Pemirsa, jalan-jalan ke Kota Palawan, jangan lupa ke kawasan Tunjungan. Di musim liburan pada kali ini, cobalah Anda bersama keluarga untuk menelusuri kampung wisata Ketandan yang konon dibangun di bekas pemakaman Pecinan Surabaya. Tak jauh dari lokasi kampung tua itu, Anda juga bisa merasakan romansa gaul kekinian di kawasan Tunjungan.

0: Kalau Anda bingung dengan lokasi liburan yang itu-itu saja, saya akan ajak Anda pulang kampung ke Surabaya. Karena di Surabaya ada sejumlah kampung yang mempunyai ciri khas yang spesifik tiap kampung yang disebut kampung tematis. Salah satunya, Kampung Ketandan.
1: Deretan mural akan langsung menyambut begitu Anda masuk Kampung Ketandan. Warna-warninya seolah menggambarkan warna kehidupan warga di jantung kota pahlawan, Jalan Tunjungan. Semakin masuk ke dalam, ragam tema mural seolah lebur dengan keseharian warga kampung yang ramah menyambut pengunjung. Warga pula yang menggagas Ketandan sebagai kampung wisata sejak 10 tahun silam. Diyakini sebagai bagian pecinan Surabaya sebelum zaman kolonial, sejumlah peninggalan masih dijaga dan bahkan jadi ciri yang dicari para pelancong. Dari catatan sejarah, Kampung Ketandan diyakini dibangun di bekas pemakaman Cina atau Bong sebelum dipindahkan ke kawasan lain.
2: Senang banget karena apa? Karena orang-orang luar atau bisa orang luar negeri, luar kota, terus orang-orang yang belum tahu itu pada kesini tuh jadi tahu. Karena di sini tuh banyak disebut kampung wisata.
3: Surabaya ini kan kota yang besar ya, jadi nanti bisa jadi salah satu tempat wisata kampung. Kayak di Jogja itu kayak ada Kampung Malebor atau apa, sama di Malang itu ada kampung Kayu Tangan, Surabaya juga sama. Jadi nanti bisa menambah wisata sama wisatawan.
4: Jadi kalau kita bosan ke mall ya ke Jalan Tunjungan gini. Jadi sore-sore gitu meskipun sebelum kita cari makanan gitu, kita masuk-masuk di gang-gang. Cuman jalan doang, nggak cuman lihat-lihat aja.
1: Sambil jalan-jalan, jangan lewatkan kesempatan menikmati pemandangan rumah-rumah lawas khas Surabaya. Sebagian masih terjaga, sebagian lagi mulai dimakan usia. Tak perlu khawatir tersesat, meski masuk dalam gang-gang bercabang. Di seantero Ketandan, ada banyak papan penunjuk arah dan denah kampung. Informasinya bahkan bisa Anda akses secara digital.
0: Joglo Cak Markeso ini adalah salah satu spot utama yang ada di Kampung Ketandan, Surabaya. Joglo ini memang saat ini, di pagi hari seperti saat ini memang sepi, belum ada kegiatan. Tapi di sore hari dan di akhir pekan biasanya Joglo ini menjadi pusat kegiatan termasuk untuk latihan nari remo buat anak-anak.
1: Selagi bertandang, jangan lewatkan kesempatan menziarahi kompleks makam Buyut Tondo. Empat makam yang sudah berusia ratusan tahun ini diyakini sebagai peristirahatan terakhir leluhur sekaligus cikal bakal pembuka Kampung Ketandan dan keluarganya.
0: Nah, setelah di pagi hari Anda sudah menelusuri sudut-sudut Kampung Ketandan, bergeserlah sedikit keluar kampung, ada Tunjungan Romansa. Lokasi Kampung Ketandan memang strategis karena berada di tengah-tengah segi empat belian, Tunjungan, Belauran, Embong Malang, dan Praban.
1: Ya, keunikan Kampung Ketandan makin lengkap karena jadi gerbang kawasan Tunjungan Romansa. Dari gang Kampung Ketandan yang kuno, pengunjung seolah beralih ke deretan kafe Tunjungan Romansa yang mewakili rasa kekinian. Banyak yang bilang suasananya mirip Malioboro Jogja,

Jalan Braga di Bandung. Tapi jangan cuma jajan kekinian, sempatkan pula untuk mengabadikan kenangan di kawasan Tunjungan. Selain lewat jasa fotografer jalanan, layanan booth foto jadul seperti ini semakin banyak digemari akhir-akhir ini. Woi.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports,

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke manca negara. Perang antara Iran dan Amerika Serikat ternyata terus berlanjut. Keduanya saling serang bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan

drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusi

0: di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan ARGC di pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim ARGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di Pelabuhan Doom, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormuzgan dan Mahsyar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
1: Sementara itu, ketika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pertemuan itu membahas keamanan dan juga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
2: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pembicaraan bertujuan membahas keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan baik di tingkat teknis maupun politik sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebelum perang Iran pecah, Selat Hormuz dilintasi oleh sekitar 1/5 dari total perdagangan minyak dunia. Sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, Iran memperketat pengawasan dan melarang lalu lintas kapal yang terkait dengan kedua negara tersebut. Oman dilaporkan sedang menyusun rencana pengaturan lalu lintas Selat Hormuz yang akan membaginya menjadi dua jalur pelayaran terpisah. Jalur selatan yang melalui perairan Oman akan tetap bebas dilalui seperti semula. Sedangkan jalur utara di perairan Iran akan memerlukan izin terlebih dahulu tanpa biaya tambahan. Namun rencana ini belum dipastikan akan diterapkan. Qatar juga dilaporkan ikut serta dalam pembahasan terkait pernyataan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Namun belum ada pihak dari Iran, Oman maupun Qatar yang membenarkan laporan tersebut. Pihak Amerika Serikat juga menyatakan bahwa negosiasi atau tim teknisnya tidak hadir secara langsung di Oman, namun Washington terus berkomunikasi serta memantau perkembangan tersebut.
1: Di belahan dunia lainnya, setidaknya 2 orang tewas dan 4 terluka dalam peristiwa penembakan di sebuah festival jalanan di Toronto, Kanada pada Sabtu. Suasana festival salsa di Toronto, Kanada merubah menjadi mencekam setelah terjadi aksi penembakan di kawasan St. Clair Avenue pada Sabtu malam. Polisi menyatakan ketika itu sekitar 13.000 warga tengah memadati festival yang menggelar konser musik dan tari salsa. Menurut keterangan dari kepolisian, peristiwa itu dilakukan oleh 2 orang yang saling tembak dan mengenai orang-orang di sekitarnya. Polisi menyatakan telah menemukan 2 senjata api yang diduga digunakan pelaku untuk menembak. Sementara seluruh korban ditemukan di tempat yang sama dalam keadaan terkapar. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku dan juga menyelidiki penyebab pasti aksi mematikan ini. Ke benua Asia, topan Bafi menghantam pesisir Zhejiang, China sejak Sabtu. Topan itu bahkan 2 kali datang pada Sabtu dan Minggu dan membuat pemerintah setempat harus mengevakuasi lebih dari 2 juta warganya ke tempat yang aman.
0: Dalam 24 jam, topan Bafi menghantam pesisir provinsi Zhejiang sebanyak 2 kali. Topan pertama menerjang pada Sabtu malam sekitar pukul 23.20 di kota Yuan, Kabupaten Eizhou. Ketika itu kecepatan angin mencapai 144 km per jam atau masuk kategori

0: kategori 1 skala Saffir-Simpson. Tak lama kemudian, sekitar pukul 00 Minggu dini hari, kembali topan Buffy datang di wilayah Qingjiang, Kabupaten Wenzhou dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam. Sebelum tiba di kota Zhejiang, topan Buffy juga telah menghantam pantai Pulau Tsushima di Jepang serta melintas dekat wilayah utara Taiwan. Sejumlah kerusakan ditimbulkan dari badai ini, banyak pohon tumbang dan di sejumlah titik terjadi banjir. Menurut Badan Meteorologi setempat, badai akan bergerak ke barat laut Cina, namun masih memiliki risiko yang tinggi karena kandungan uap airnya sangat besar. Bahkan luas pita hujannya setara dengan luas negara Perancis. Badai Buffy diperkirakan akan membawa hujan deras di daerah Zhejiang sepanjang hari Minggu. Atas kondisi ini, Provinsi Zhejiang telah menaikkan status tanggap darurat ke tingkat tertinggi sejak Sabtu. Sudah lebih dari 2,2 juta penduduk telah dievakuasi ke tempat yang aman. Pemerintah setempat juga telah mengerahkan tim tanggap darurat yang tetap berada dalam status siaga tinggi terhadap risiko banjir bandang, genangan air di kota, serta bencana geologi seperti tanah longsor.
1: Beralih ke informasi berikutnya, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah Danau Weishan di Provinsi Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan daun hijau yang bentang luas menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Masih dari China, lautan bunga warna-warni tengah memperindah kota tua Qiuzhou di Xingxi, wilayah Guangxi, China.
0: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weishan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas, sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai. Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70.000 meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen.
2: 我们是你们这边的宣传都做得很好，然后我们在媒体各方面都看到你们这边的非常美的风景，这些都让我们吸引了我们来到这啊。
0: Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.
1: Dari dunia film animasi Toy Story 5 terus mencatatkan pendapatan fantastis di box office global. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
3: I want to talk to you, device.
0: Please. Film Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026. Kali ini film animasi ini sudah menyentuh 779,3 juta dolar Amerika atau setara 14 triliun rupiah secara global. Menurut data box office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar 381,3 juta dolar Amerika atau 6,21 triliun rupiah dan 398 juta dolar Amerika atau 6,49 triliun rupiah dari pasar internasional. Toy Story 5 digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Dia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Ken Harris.

0: Film yang semula dikembangkan sejak Februari 2023 ini menjadi film pertama yang ditulis Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser, dan tim kreatif senior Pixar. Toy Story 5 menceritakan tentang perjuangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan teman-teman lainnya saat berhadapan dengan musuh baru yang tidak biasa, gadget dan teknologi. Our mission on this planet is to make a child happy. Just remember what you
1: passed. I'm the Avatar. I found allies from every nation.
0: Film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Rumah produksi Paramount mengumumkan film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di layanan streaming berbayar. Film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic-Con dalam beberapa pekan mendatang. Seperti diberitakan Variety versi lengkap, Avatar Aang The Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal perilisannya. Film yang melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender ini menghasilkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan.
2: How many countless were killed in the 100 years waiting for his return?

0: Panik saat ular kobra 1 meter masuk rumah warga, ular sempat menyemburkan bisa saat akan dievakuasi pemadam kebakaran. Ratusan mama di Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah yang dijual Rp25.000 per kilogramnya. Hari ini, Robby Sofwan Amin mengajak kita semua menjadi pembuat kue gandos gimbal legendaris khas Boyolali, Jawa Tengah. Kue gandos adalah makanan tradisional berbahan kelapa parut yang dicampur terigu dan dimasak dengan dipanggang. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu. Kebakaran membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari pabrik kayu tersebut. Sementara itu, akibat membakar sisa pakan ternak lalu ditinggal pergi, kobaran api menghanguskan kandang serta dapur milik warga di Tulungagung, Jawa Timur. 5 ekor kambing senilai puluhan juta rupiah ikut mati terpanggang.
1: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp2.5 miliar. Kebakaran melanda dapur dan kandang ternak milik Musani, warga Dusun Genengan, Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung pada Jumat lalu. Api dengan cepat melalap habis seluruh kandang dan sebagian rumah korban. Api baru dapat dijinakkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 1 truk penyuplai air. Berdasarkan data petugas, api berasal dari

0: pembakaran sampah kandang atau diang yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: Penyebabnya bakar sampah atau diang.
2: Merembet ke kandang gitu?
1: Merembet ke kandang. Tinggal pergi soalnya.
2: Ada korban, Pak?
1: Alhamdulillah tidak ada, cuma hewan lah korbannya.
0: Selain menghanguskan rumah dan kandang, api juga memanggang 5 ekor kambing peliharaan korban. Total kerugian akibat kebakaran ini mencapai 80 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan mama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada Minggu pagi. Di bazar tersebut, daging ayam dijual Rp25.000 per kilogramnya. Sementara itu, daging ayam di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur dibanderol Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu kemarin. Namun, harga daging ayam diprediksi akan kembali naik seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah.
4: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
5: Ini beli berapa kilo, Bu?
6: 5 kilo.
5: 5 kilo ya?
6: Dua per kilo sampai 35 gitu. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
5: Seneng nggak, Bu?
6: Seneng.
5: Oh, kering nggak, Bu?
6: Ya, dari jam 5:15.
4: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
7: Ramai, Mas.
8: Ramai ya, Kak?
7: Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli setengah, sekilo setengah gitu. Anak-anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
8: Oh, ayam turun. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
7: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
8: 100 kilo
7: sekarang
8: berarti?
7: Lumayan, kayak 50.
8: 150 per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
7: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah, ya, toh.
4: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama adalah petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada di dalam rumah warga. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Dari video amatir terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Menggunakan alat penjepit, petugas dengan hati-hati berupaya mengeluarkan hewan berbisa ini. Kobra sempat menyemburkan bisa saat petugas hendak menangkapnya. Setelah berjibaku 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue, ular berhasil dievakuasi. Selanjutnya, petugas membawa ular ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Dan masih dari Jakarta, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur, menyebabkan kemacetan panjang hingga beberapa ratus meter. Panjangnya antrean diduga akibat langkanya bahan bakar solar, serta warga banyak yang beralih dari Pertamax ke Pertalite. Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar terjadi di sebuah SPBU di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Tidak hanya terjadi pada mobil, antrean panjang juga terjadi pada kendaraan roda 2 yang hendak mendapatkan BBM jenis Pertalite. Panjangnya antrean diduga imbas dari beralihnya warga yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini beralih menggunakan Pertalite. Salah satu warga mengaku sulit mendapatkan BBM jenis solar. Hal ini membuat ia rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan solar. Warga pun berharap distribusi BBM bisa dilakukan secara merata hingga warga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar. Dan kini kita bergeser ke Kalimantan Timur, ada seorang pengasuh anak di Samarinda yang nekat mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya. Pencurian membuat korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. AP alias Y pasrah saat anggota Polsek Samarinda Kota menggiringnya ke ruang pemeriksaan. Pengasuh anak ini harus menjalani proses hukum karena diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik pemberi kerjanya yang berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapat tas penyimpanan berliannya sudah kosong dan akibat dari pencurian ini korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 telepon genggam untuk bertransaksi, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Rutinitas tahunan orang tua untuk menjahitkan seragam sekolah anak masih berlangsung seiring dengan segera dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli esok. Namun sejumlah penjahit di Surabaya Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapatkan seragam jadi dari pihak sekolah.
9: Deretan penjahit di Jalan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan jahitan seragam sekolah pada tahun ini. Alasannya, kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah. Supri, salah satu penjahit, menceritakan kebanyakan pesanan masuk 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Itu pun paling banyak jahitan bawahan dan permak seragam. Untuk permak satu baju, tarif yang dikenakan Rp30.000-Rp40.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam mulai dari Rp250.000.
10: Tahun ini lebih sepi karena tahun ini itu kebanyakan siswa itu dapat baju udah jadi dari sekolah. Jadi kita paling sebagian aja dapatnya, kayak misalnya bawahan sama permak-permak kalau dari sekolah kan itu kebanyakan kegedean gitu. Ya mungkin sampai 60% penurunannya. Ya.
9: Penurunan ini juga dialami Syarif. Tahun ini kebanyakan pesanan jahitan adalah satu bagian seragam dan permak. Untuk permak, ia membandrol mulai 25 sampai 30 ribuan. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan 250 ribu.
11: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu. Berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
12: Gitu.
11: Kalau permak itu kalau pas masuk sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak masang pet.
9: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka, mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.
13: Iya, karena baru dapat seragamnya, kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu.
12: Ini seragam apa yang dijahitkan?
13: Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
12: Rok ya?
13: Iya, rok aja.
12: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
13: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Dari sekolah. Ya lebih dapat dari sekolah langsung jadi. Karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi. Lebih mahal.
14: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja, tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah makanya ya apa kita diberi bahannya dan kita untuk jadikan sendiri. Tapi contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu. Tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja L, XL atau apa gitu. Jadi sudah jadi atasnya.
9: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan. Tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini, pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan untuk pertama kalinya, seekor bayi panda raksasa berhasil lahir di Indonesia pada November tahun lalu melalui proses inseminasi buatan. Kelahiran bayi panda ini tentu saja menarik perhatian para pengunjung.

0: Perkenalkan bayi panda yang lucu dan mengemaskan ini namanya Satrio Wiratama, nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat lahir di Bogor 27 November 2025 lalu. Rio atau dalam lafal Mandarin dipanggil Liao, lahir dari panda betina bernama Huchun dan panda jantan bernama Caitau. Panda salah satu spesies langka di bumi. Salah satu faktornya adalah masa reproduksi panda yang sangat singkat dan rumit, sehingga setiap kelahiran bayi panda menjadi kabar gembira bagi bidang konservasi panda.
1: Baby panda Rio itu lahir dengan proses inseminasi buatan seperti ini. Nah, tapi untuk proses kelahiran mengandung juga itu akan dijelaskan oleh dokter hewan Bongot yang selama kehamilan Huchun itu juga memantau proses-prosesnya dan juga melalui proses-proses inseminasi juga pasti dipantau ya dok ya. Dok, boleh dijelasin tidak proses inseminasi buatan buat panda itu seperti apa sih?
2: Proses inseminasi buatan untuk jantan panda itu yang paling utama kami menentukan kapannya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan kapannya, karena dari 365 hari kalender kita harus menentukan bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, dan itu dilakukan melalui pemeriksaan hormon. Jadi melalui pemeriksaan hormon kita dapat menentukan atau memforecast, mengestimasi kapan sel telur itu paling matang. Nah, pada saat sel telur tersebut sudah matang dan ovulasi, baru kita melakukan inseminasi. Yang kebetulan Huchun sama Caitau ini, Huchun sel telurnya matang pada dini hari. Jadi kita melakukan inseminasi jam 1, jam 2 pagi.
0: Bayi panda Rio kini berusia 7 bulan dengan berat hampir 16 kg. Kehadirannya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
3: Dia bagus. Lucu.
4: Yang minta main lihat panda siapa?
3: Bunda.
4: Oh, Bunda. Jadi Bunda yang mau lihat panda.
5: Dede apa Bunda?
3: Bunda.
4: Oh, Bunda. Berarti masa liburan sekolah senang ke sini? Karena Dede bilang bundanya yang mau lihat panda. Ibu, tujuannya ke taman safari mau khusus panda atau gimana, Bu?
5: Lebih fokus ke panda sih, karena kan kalau yang lain dia udah biasa lihat. Cuma kalau panda ini kan karena katanya ada inseminasi ya yang baru dibikin, jadi kita penasaran, pengen lihat baby pandanya.
0: Kelahiran bayi panda ini juga menjadi sejarah karena menjadi satu-satunya panda yang lahir di luar Cina selama 3 tahun terakhir. Dan bagi Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri karena sudah berkontribusi dalam Global Breeding, program panda raksasa.
6: Dan usai jeda komersial, Robby Sofwan Amin hadir dalam Sehari Menjadi, pembuat kue gandos gimbal legendaris. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
7: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
9: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Rekan kami Robi Sofwan Amin mengajak kita melihat dan mengikuti pembuatan kue gandos gimbal Mbah Lomo di Boyolali, Jawa Tengah. Gandos gimbal merupakan makanan tradisional yang berbahan kelapa parut yang dengan tepung terigu dimasak dengan cara dipanggang yang punya rasa manis dan juga gurih.
3: Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok.
4: Di luarnya keras ya, kering kriuk. Dalamnya lembut, manisnya juga pas.
5: Kue gandos merupakan makanan tradisional yang ada di hampir seluruh Pulau Jawa. Di Jakarta, kue gandos dikenal dengan nama kue pancong. Di Bandung, orang menyebut kue bandros. Sementara di Jawa Timur, orang menyebutnya kue rangin. Kue gandos ini terbuat dari bahan dasar parutan kelapa dan tepung beras dimasak dengan cara dipanggang yang memiliki cita rasa manis dan gurih. Dalam perkembangannya, kue gandos yang dulu berbahan dasar tepung beras diganti dengan tepung terigu dan kini disebut dengan kue gandos gimbal. Kelebihan kue gandos gimbal dapat bertahan hingga 3 hari. Saat ini kue gandos dijadikan oleh-oleh khas Boyolali. Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
3: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
6: Yang sedang kayak gini, Mas. Kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
3: Kelapa apa?
6: Matal atau semanteng ya.
3: Oh, jadi tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua, yang matal gitu ya, ini yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok, biar apa kulit arinya hilang.
5: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai 9.000 sampai 12.000 per butir, tergantung dari ukuran. Untuk menjaga kualitas kelapa parut agar tetap bagus dan segar, buah kelapa dibiarkan utuh belum dibuka. Saat akan digunakan, kelapa baru dibelah, diambil air dan dagingnya lalu diparut.
3: Ini semuanya berapa kilo ini? Oh, satu plastiknya 3 kilo. Nah, ini udah. Satu plastik ini isinya 3 kilo, juga kita timbang. Oh, ini plastik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
5: Untuk menyiapkan bahan kue gandos gimbal, tempat pemarutan kelapa ini sudah mulai membelah buah kelapa sejak jam 3 pagi. Karena sebelum pukul 8 pagi, kelapa parut harus sudah diantar ke tempat produksi kue gandos gimbal.
3: Ini dari tempat ini kita langsung akan bawa ke tempat produksi

0: kue gimbal Mbah Lomo. Montor enak.
1: Kue Ganus Gimbal Mbah Lomo sudah berdiri sejak tahun 1980. Sampai dengan saat ini, kue khas Boyolali legendaris ini dikelola oleh Dewi Ambersari yang merupakan generasi kedua dan sudah berkembang memiliki tempat produksi dan penjualan di Jalan Tentara Pelajar, Kota Boyolali.
0: Jadi udah sampai di tempat ini udah, wah ini dapurnya nih.
1: Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue Ganus Gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
0: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya? 12 kilo ya?
1: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini.
0: Sudah masuk semua ya?
2: Iya.
0: Ini terus dibiarkan selama berapa lama?
2: Sekitar 5 menitan.
0: Berapa? 5 menit. 5 menit ya? Oh, setelah bahannya tercampur semua, ini dibiarkan diaduk merata sampai kurang lebih 5 menit.
1: Kue Ganus Gimbal Mbah Lomo memiliki 3 pilihan rasa. Di antaranya original, coklat, dan matcha. Proses pemberian rasa dilakukan setelah adonan jadi. Baru pilihan rasa seperti coklat atau matcha dimasukkan ke dalam adonan.
0: Nah, ini kita lagi bikin yang varian rasa apa dulu nih, Mas?
2: Matcha dulu.
0: Matcha dulu ya. Oke, gimana caranya? Oh, jadi setelah jadi adonan, baru di
2: kasih rasa.
1: Setelah adonan siap, selanjutnya tinggal mempersiapkan cetakan yang akan digunakan untuk memanggang kue Ganus Gimbal. Cetakan kue Ganus Gimbal sebelum diisi adonan terlebih dahulu harus diolesi minyak seperti ini. Proses pemberian minyak pada cetakan bertujuan agar kue Ganus Gimbal yang sudah matang tidak lengket di cetakan.
0: Ah, ini wah berat juga ya. Ini kita bawa ke tempat ini. Taruh sini. Oke,
1: Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue Ganus Gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok. Kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue Ganus Gimbal.
0: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
1: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Untuk tahap awal harus sering diperiksa apakah sudah matang atau belum. Selanjutnya setelah bagian bawah matang, proses pemanggangan harus dipisah ke oven lain yang berfungsi hanya untuk mematangkan bagian atas.
0: Ini proses yang kira-kira sekitar 20 menit, tapi masnya ini harus selalu ngecek kayak gini nih. Harus selalu dilihat kondisinya sudah matang apa belum. Jadi kalau jangan sampai kosong, walaupun sudah ada estimasi waktunya, tapi tetap harus dikontrol terus ya. Kalau enggak nanti bisa kosong.
1: Selain itu, yang paling menantang dalam proses ini adalah kita harus berhadapan dengan hawa panas. Untuk itu, saat memindahkan loyang, kita harus menggunakan pelindung tangan yang tahan terhadap panas seperti ini.
0: Bagian bawah sama tengah ini matengin atasnya lewat sini. Ini udah matang. Nah ini udah matang nih, panas banget nih. Langsung dibawa ke sini.
1: Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue Ganus Gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue Ganus Gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
0: Ini memang harus double apa gimana, Mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double, di-double.
2: Biar gak panas.
0: Oh, karena ini masih panas ya? Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
1: Proses melepas kue Ganus Gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue Ganus Gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati.
0: Ini udah jadi

0: Seperti ini kita tes ya. Baunya wangi banget. Wah. Ini dalamnya memang masih agak basah gini ya.
1: Ini sudah matang itu.
0: Dalamnya dong. Di luarnya keras ya.
1: Iya,
0: kering kriuk. Dalamnya lembut. Rasa gurih kelapanya, manisnya juga pas.
2: Selanjutnya, proses pengemasan harus menunggu sampai kue benar-benar dingin. Kondisi kue yang masih panas ini akan mengakibatkan uap panas dan berpengaruh pada kualitas kue. Dahulu, kue gandos gimbal hanya dapat bertahan satu hari. Setelah proses inovasi, kue gandos gimbal bisa bertahan lebih lama dan dapat dijadikan oleh-oleh khas Boyolali.
0: Ini memang dari dulu atau apa ya, sebuah inovasi perkembangan dari makanan tradisional apa gitu?
3: Ini dulu resepnya udah turun-temurun sih, dari lama terus saya kembangkan lagi. Gimana sih caranya roti gandos gimbal ini juga gak cuma dikenal di Boyolali, Mas. Bisa keluar.
0: Lebih luas lagi. Gitu.
3: Salah satunya dengan memperlama masa ketahanannya.
0: Oh gitu, ini kayak kalau yang tradisional itu kan yang di pikul-pikul itu rangin gitu ya. Kan bahannya dari kelapa sama tepung. Kalau ini lebih di apa ya, mungkin dikembangkan lagi bahannya terus bisa lebih tahan lama itu.
3: Ya, ini bedanya kalau sama gandos rangin tuh dia kan terbuat dari tepung beras ya. Kalau ini kita buat dari tepung terigu.
0: Tapi dominannya tetap si kelapanya itu ya.
3: Kelapanya. Jadi cuman buat ngiket lah, kayak gitu.
2: Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
0: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana yang coklat? Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini berapa semuanya kalau satunya ini?
4: Semua totalnya jadi 110.
0: 110, oke. Nanti pakai kris ya.
4: Boleh.
0: Udah, wah pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Jendela pesawat lepas saat penerbangan, seorang penumpang nyaris tersedot. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Salah satu jendela pesawat Ryanair, rute Yunani menuju Jerman, tiba-tiba lepas di tengah penerbangan. Seorang penumpang nyaris saja tersedot dari kabin. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin berantakan, masker oksigen keluar dan jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar kabin. Penumpang warga negara Serbia ini mengalami cedera leher. Insiden memaksa Boeing 737 Next Generation ini melakukan pendaratan darurat di Thessaloniki dan menyebabkan kerusakan jendela masih dalam penyelidikan dari otoritas terkait. Dan tuntas sudah saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Ia langsung mengangkut satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya. Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
1: Saya kan emang lagi ngedit tuh, buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
2: Dia langsung kabur atau gimana?
1: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
0: CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Pelaku ternyata tidak hanya beraksi di satu rumah, namun melakukan pencurian di 5 rumah warga lainnya. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang tunai, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelaku dipergoki warga saat membawa anak berusia 3 tahun tanpa izin keluarga. Kuat dugaan, pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen. Di lokasi lain, kepolisian sektor Jati Uwung meringkus seorang pria terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas, Karawaci, Kota Tangerang. Polisi masih dalami motif pelaku melakukan penusukan terhadap dua orang warga yang menjadi korban.
1: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
2: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga, seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung

0: Dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
1: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perum Nas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti, sepeda motor dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
0: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
2: Ini Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah berusaha.
3: Untuk pelakunya berapa orang, Bang?
2: Satu orang.
3: Satu orangnya.
0: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi dengan keadaan tanpa tangan dan kaki yang terbungkus di dalam kantong plastik. Sementara itu, hilang 4 hari, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimuncul, Kecamatan Ciambar.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kecing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini kubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang lihat aja Bu, ya lihat. Ya begitu sama-sama lihat, udah bau kan Pak.
0: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan saya lagi di luar.
3: Lagi di luar.
2: Ya, keluar perginya juga nggak ada yang tahu.
3: Nggak ada yang tahu.
4: Jadi, ya penyaluran
5: boleh.
0: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Tugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
6: Bahwa istrinya meninggal.
3: Terus?
6: Setelah meninggal, saya cek ke kanan mana. Ibunya kacanya ada di dalam sumur.
3: Oh gitu.
6: Ada di dalam sumur. Ada di mana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu lapor ke damkar, ya lapor juga ke polisi.
0: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dohan pamit, sampai jumpa.
0: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
5: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik dari saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
0: M. Padli melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kendalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Namun, diduga ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Korban memilih menghindari keributan dan meninggalkan lokasi dengan alasan hendak membeli kuota internet. Namun saat berjalan menjauh, pelaku nekat menembak korban. Sementara itu karena tidak ada biaya untuk operasi pengangkatan peluru, korban berjalan pincang karena peluru masih bersarang di kakinya.
8: Minta bantu untuk operasinya.
9: Kenapa, Bu?
8: Tidak ada biaya.
9: Oh. Itu peluru masih nyangkut di...
8: Masih.
9: Itu nyangkutnya di kaki masih, belum di kaki?
8: Masih di tulang.
9: Berapa butuh biaya, Bu? Kira-kira?
8: Kata dokter untuk perawatan operasi ini 15 juta, itu tidak termasuk uang inap.
0: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
1: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
2: Kira-kira jam 8 lewat lah.
3: 39.
2: Tengah 9.
1: Ini ada berapa kios yang terbakar ini, Bang?
2: Oh, yang terbakar hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
1: Ada ratusan. Ini beli pemadam nggak, Bang?
2: Yang kita sayangkan, kita kekurangan pemadam.
1: Iya.
2: Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang. Dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Kasus kekerasan terhadap anak lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menjelang hari pertama masuk sekolah pada hari esok, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengimbau orang tua agar membekali anak dengan edukasi perlindungan diri dan mendorong mereka berani berbicara jika alami kekerasan. Kita akan bahas lengkapnya dalam editorial view pada malam ini. Saya Heranov Al-Bashir. Kita mulai sekarang, pemirsa. CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan mediasi bersama puluhan pedagang.
1: Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
2: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Gitu. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
1: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke Kalimantan Timur. Seorang pengasuh anak di Samarinda nekat mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya. Pencurian membuat korban alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. AP alias Y pasrah saat anggota Polsekta Samarinda Kota menggiringnya ke ruang pemeriksaan. Pengasuh

0: Anak ini harus menjalani proses hukum karena diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik pemberi kerjanya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda, Ilir. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian hingga 300 juta rupiah. Polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 telepon genggam untuk bertransaksi, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ke peristiwa lainnya, seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Kuat dugaan pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen. Di lokasi terpisah, kepolisian sektor Jati Uwung meringkus seorang pria terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang.
1: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
2: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
3: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perumnas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti sepeda motor dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
1: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
4: Ini Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah rusak.
5: Untuk pelakunya berapa orang?
4: Satu orang.
5: Satu orangnya.
1: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, warga Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi dengan keadaan tanpa tangan dan kaki yang terbungkus di dalam kantong plastik.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kencing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini kubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang lihat aja Bu, dan saya lihat. Gak begitu sama-sama liang, udah bau kan Pak.
0: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Pas hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan saya lagi di luar.
3: Lagi di luar.
2: Perginya juga nggak ada yang tahu.
3: Nggak ada yang tahu.
4: Jadi, ya kerja lumban.
5: Boleh.
0: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Tugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
6: Bahwa istrinya meninggal.
3: Terus?
6: Setelah meninggal, saya cek ke kanan mana ibunya kacanya ada di dalam sumur.
3: Oh gitu.
6: Ada di dalam sumur, ada ibu gimana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu lapor ke damkar, ya lapor ke polisi.
0: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Berikutnya, upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sementara itu, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditembak kenalannya menggunakan senapan angin saat hendak membeli kuota internet.
0: Detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver

0: rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap 2 orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, 1 orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
1: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik dari saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
0: M. Padli melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kenalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Namun, diduga ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Korban memilih menghindari keributan dan meninggalkan lokasi dengan alasan hendak membeli kuota internet. Namun saat berjalan menjauh, pelaku nekat menembak korban. Sementara itu karena tidak ada biaya untuk operasi pengangkatan peluru, korban berjalan pincang karena peluru masih bersarang di kakinya.
2: Minta bantu untuk operasinya.
3: Kenapa, Bu?
2: Nggak ada biaya.
3: Oh. Itu peluru masih nyangkut di...
2: Masih.
3: Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di kaki.
2: Masih di tulang.
3: Berapa butuh biaya, Bu?
2: Kata dokter untuk perawatan operasi ini 15 juta, itu tidak termasuk uang inap.
0: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke kasus narkoba. Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Di lokasi lain di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan juga wanita yang diduga usah melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
5: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga 2 warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah, petugas langsung bertindak, 2 narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Sat Narkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai Rp22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain terkait pangan, ratusan emak-emak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada minggu pagi. Sementara itu daging ayam di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur dibanderol seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada hari Sabtu kemarin.
6: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
7: Ini beli berapa kilo, Bu?
8: 5 kilo.
7: 5 kilo ya?
8: Oh. 32 per kilo, sampai 35 gitu. Oh. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
7: Seneng nggak, Bu?
8: Seneng.
7: Oh, kering nggak, Bu?
8: Ya, dari jam 5.15.
6: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
9: Rame, Mas.
10: Rame ya,
9: Kak? Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli setengah, sekilo, sekilo setengah gitu. Karena anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
10: Oh, yang betul. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
9: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
10: 100 kilo berarti?
9: Sekarang lumayan, 150.
10: 150 per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
9: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah ya, tuh.
6: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru esok hari. Selengkapnya kami bahas dalam editorial view. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beli banget klipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Ibu beli es krim coklat.
5: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
6: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
7: Minggu ini dalam Check It Out.
8: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
9: Iya,
8: dulu
9: gini.
10: Hah? Jadi, kayak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba gak merepotkan orang. Alarm udah ada.
8: Apa?
10: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
8: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
10: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
7: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
11: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
12: Okay, thanks Dian.
13: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
14: Your heart is strong, madam, very strong.
13: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.
15: Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang tahun ajaran baru sekolah, suasana ramai terlihat di salah satu toko alat tulis di Surabaya. Sementara itu, para orang tua di kota Sibolga

0: Sumatera Utara mengeluhkan mahalnya harga seragam sekolah yang kenaikannya mencapai Rp30.000 untuk satu pasang seragam.
1: Jelang hari pertama masuk sekolah, suasana ramai mulai terlihat di toko alat tulis di Jalan Simo Hilir, Utara Raya, Surabaya, Sabtu malam. Sejak satu minggu terakhir, toko ini mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Kebanyakan pembeli mencari peralatan dasar sekolah seperti buku tulis, pensil, penghapus, hingga sampul buku. Pihak toko menyatakan jika pada hari biasa jumlah transaksi berkisar di angka 400 transaksi per hari, kini menjelang tahun ajaran baru angka tersebut meningkat hingga 600 transaksi. Tidak hanya jumlah transaksi, nilai belanja per orang pun meningkat tajam. Jika biasanya warga hanya menghabiskan sekitar Rp50.000, kini rata-rata mereka berbelanja hingga Rp500.000 per orang. Bahkan demi melayani pelanggan, toko ini sudah buka sejak pukul 6 pagi.
2: Hari biasa itu transaksinya sekitar 400-an kan Pak ya. Kalau stabil 400 orang, 400 transaksi. Tapi kalau pas waktu mendekati tahun ajaran baru bisa sampai 500 atau 600 transaksi.
1: Evrin, salah satu pengunjung, sengaja mendatangi toko ini untuk mencari kebutuhan perlengkapan sekolah anaknya yang akan masuk tahun ajaran baru.
3: Iya, wajib beli alat tulis buat anak. Buat sekolah besok lunas persiapan. Buku gambar.
4: Ini tadi antri banyak ya, Bu?
3: Antri banget. Sampai maksudnya nggak muat tokonya. Soalnya kasirnya cuma satu juga.
1: Sementara di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera Utara, sejumlah orang tua berburu perlengkapan sekolah buah hati mereka untuk memasuki tahun ajaran baru 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sejumlah orang tua mengeluh dengan mahalnya harga seragam sekolah pada tahun ini. Bahkan kenaikan harga seragam mencapai Rp20 hingga Rp30.000 untuk satu setel seragam sekolah.
5: Naik semua, pusing kepala. Apalagi anak SD, SMP. Jadi uang gaji suami itulah dibagi-bagi, harus keliling lainnya, nyari-nyari yang murah-murah. Biar supaya dapat beli buku, tas, sepatu.
1: Meski harga perlengkapan sekolah melonjak, sejumlah toko tetap dipadati pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, di sisi lain, kasus kekerasan terhadap anak lingkungan sekolah dan juga pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menjelang hari pertama masuk sekolah pada hari esok, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mengimbau orang tua yang agar membekali anak dengan edukasi, perlindungan diri, dan juga mendorong mereka berani berbicara jika alami kekerasan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arif Fathul Khoiri Fauzi saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak di Pondok Pesantren Al-Hamadiyah Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu siang. Menurut Menteri PPPA, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada anak sejak dini, terutama mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Menurutnya, keberanian untuk berbicara dan juga melaporkan peristiwa yang dialami menjadi langkah awal dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap anak.
6: Jadi ini untuk semuanya aja, untuk anak-anak dan khususnya untuk orang tua, bagaimana memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa apa yang boleh disentuh di anggota tubuhnya. Kemudian bila terjadi sesuatu yang membuat tidak nyaman, anak harus berani bicara. Dan ini peran orang tua sangat penting agar anak-anak ketika ada masalah apapun jangan dipendam sendiri, tapi sampaikan kepada guru, kepada orang tua.
0: Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi gerbang awal bagi peserta didik untuk mengenal budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan rasa aman dan saling menghormati. Di saat yang sama, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni perlindungan lingkungan sekolah. Lantas, bagaimana peran MPLS dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah perlindungan dan juga menciptakan sekolah yang aman, nyaman, serta ramah bagi setiap anak? Malam ini kita bahas langsung dalam Editorial View. Sudah bergabung dari luar studio dengan Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Selamat malam Mas Revo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.

0: Mirano.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini di Editorial View, Mas Revo. Langsung saja, sebelum kita berdialog, tadi sempat diputarkan statement dari Menteri PPPA, begitu ya, ada yang harus dicermati oleh orang tua di rumah saat akan masuk ajaran baru besok sekolah, begitu ya. Harus ada edukasi secara dini agar tidak boleh orang lain menyentuh anak. Ada batasannya begitu ya, seseorang menyentuh seorang anak. Ini bagaimana kemudian redaksi CNN Indonesia menafsirkan ini, Mas Revo?
0: Iya, besok kita sudah mulai masuk dalam tahun ajaran baru, 2026-2027. Gitu. Dan tahun ini juga Kemendikdasmen memiliki pola baru gitu, dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tahun ini juga, baru-baru ini tahun 2006 kan, 2026 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan peraturan Menteri Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang kira-kira tentang terkait dengan sekolah yang ramah bagi anak. Ya. Dan dasar dari Permendikdasmen ini kan memang ingin mengubah gitu ya, masa-masa orientasi. Kalau yang selama ini atau sebelum-sebelumnya itu ya masih ada ditemukan praktik-praktik perpeloncoan misalnya gitu ya. Tahun ini memang harus mulai, memang sebenarnya ini sudah cita-cita lama gitu untuk menghapus perpeloncoan gitu ya. Tapi memang 1-2 kasus kita dapati gitu dalam pemberitaan gitu. Nah, tahun ini memang benar-benar harus digalakkan supaya memang benar-benar mewujudkan sekolah yang ramah bagi anak. Dan MPLS menjadi yang penting gitu, penting karena ini adalah masa baru gitu ya, masa masuk pengenalan lingkungan sekolah, terutama bagi siswa-siswa yang baru masuk ke sekolah tersebut. Artinya buat anak-anak SD kelas 1, kemudian sekolah menengah pertama kelas 7, atau mungkin juga sekolah menengah atas kelas 10 ya, karena kalau sekarang dia ya, kalau yang dulu kan kelas 1 SD, SMP, kelas 1 SMA gitu ya, memasuki masa lingkungan yang baru, masa sekolah yang baru, sehingga penting bagi mereka untuk benar-benar yakin bahwa sekolah merupakan tempat yang aman gitu. Ini sebenarnya Ranov, data terkait dengan bullying atau perundungan di kalangan pendidikan memang ada datanya, datanya tidak pernah ada secara utuh gitu ya, tapi kita selalu melihat kalau dalam catatan-catatan yang ada, nah setiap kejadian-kejadian perundungan ini hanya menjadi puncak gunung es gitu ya, runoff gitu. Dan di tahun 2023-2024 sempat ada asesmen nasional gitu ya, kemudian hasilnya cukup mengejutkan karena satu dari tiga anak gitu, atau 36% atau artinya satu dari tiga anak mengalami masa atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan selama di sekolah, atau mengalami bullying atau merasa tidak aman. Inilah kemudian yang cita-cita besar mewujudkan bahwa sekolah merupakan tempat yang ramah, tempat yang menyenangkan bagi anak, harus kita dukung bersama-sama. Dan tentunya ini akan bisa terwujud kalau misalkan pihak sekolah bersama-sama dengan komite sekolah yang tapi ini diisi oleh orang tua murid gitu ya, wali murid, kemudian juga melibatkan siswa-siswa yang lebih senior gitu, sama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan mewujudkan lingkungan yang ramah bagi siswa atau bagi anak.
1: Oke, bagaimana kemudian memastikan agar MPLS ini tetap berpegang teguh kepada materi-materi yang sejalan dengan edukatif, ramah anak, tidak mengandung praktik yang justru mengarah pada perundungan dan juga perpeloncoan yang seperti yang Anda katakan tadi, Mas Revo? Dari CNN melihatnya?
0: Ya, kuncinya sebenarnya ada pada pengawasan dari pihak sekolah. Ya, kemudian yang tadi disampaikan oleh Menteri PPA, gitu ya, bahwa siswa juga jangan takut gitu bercerita atau mengadu jika dirinya mengalami kekerasan atau perundungan atau bullying atau apapun itu. Jangan ragu-ragu untuk mengadu kepada pihak guru atau orang tua. Dan di saat yang sama juga orang tua juga harus selalu mencermati kalau misalkan anaknya mengalami ada perubahan sikap atau dia

0: sudah mulai melesat atau mungkin malas untuk berangkat ke sekolah, artinya sesuatu kan harus dicari lebih lanjut. Ini kenapa gitu ya? Artinya memang ini butuh kerjasama dari semua pihak. Di satu sisi juga orang tua juga harus menekankan atau memberi pemahaman kepada anak supaya anaknya berani untuk speak up ya, bicara jika mengalami hal yang tidak sesuai dengan aturan, gitu ya, mengalami perundungan kah atau mengalami kekerasan, baik itu verbal apalagi fisik, gitu ya, Rang, ya. Itu yang harus sama-sama pengawasannya harus bersama gitu, antara pihak sekolah maupun keluarga.
1: Oke, mencermati apa yang sudah diupayakan sejauh ini oleh sejumlah kementerian lintas sektor, Mas Revo, kalau dari rangkuman CNN bagaimana sejauh ini? Apa saja yang sudah diambil guna memitigasi adanya perundungan di sekolah?
0: Ya, sejauh ini apa yang sudah diambil dimitigasi gitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat di kurikulum maupun dari pihak sekolah maupun dari pihak dinas pendidikan gitu ya, sampai level dinas pendidikan atau komite sekolah gitu, sebenarnya kan mekanisme-mekanismenya sudah ada. Tiap-tiap sekolah pasti memiliki guru, kalau dalam ini BPBK gitu ya, konseling gitu ya, artinya mereka yang selalu mencermati perubahan, tiap perubahan perilaku siswa. Kalau misalkan ada perilaku yang berbeda atau menerima aduan, maka itu harus ditindak lanjuti secara serius. Tapi memang satu, dua atau beberapa kasus masih terjadi, terutama di sekolah-sekolah yang muridnya, penerimaan muridnya begitu masif gitu ya, Ranov ya. Artinya dalam satu angkatan mungkin bisa 300-400 siswa misalnya. Tentu ini dibutuhkan tenaga pengajar yang cukup, termasuk juga guru BK-nya gitu. Yang sekarang terjadi kan memang dalam situasi pendidikan di Indonesia ini, bagaimana kemudian distribusi guru itu bisa merata di semua tempat, memastikan bahwa distribusi guru itu merata di semua wilayah gitu, Rano. Karena kalau misalkan jumlah murid terlalu banyak, maka pengawasannya kan mungkin juga akan menjadi lebih rumit gitu ya, Rano. Tapi bahwa kemudian perlu ada kesadaran kepada para siswa bahwa jika mengalami hal yang tidak mengenakan, maka mereka bisa mengadu gitu, baik kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua. Dan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah ini juga menjadi hal yang penting, sehingga cita-cita pendidikan itu bisa berjalan dengan ideal.
1: Oke, ada tidak sih Mas Revo indikator keberhasilan jika suatu sekolah itu berhasil memberikan MPLS yang benar-benar lebih peduli dan bebas dari perundungan?
0: Iya, sebenarnya sih kalau misalkan indikasi utamanya tentu kalau misalkan siswa itu merasa nyaman bersekolah gitu ya, nyaman, merasa nyaman bersekolah, mereka bahagia ke sekolah, karena pada ujungnya memang pendidikan ini tidak hanya terkait dengan persoalan nilai belaka, tapi bagaimana kemudian mewujudkan hal-hal yang menyenangkan bagi para siswa. Kebahagiaan para siswa itu juga merupakan satu hal yang bisa menjadi salah satu indikatornya.
1: Baik, semoga ini bisa dipahami oleh setiap sekolah ya, MPLS harus benar-benar memberikan rasa aman, nyaman di lingkungan sekolah dan juga bebas dari perundungan yang tercipta di sekolah. Terima kasih untuk waktunya di Editorial View Prime News, Mas Revo Lusiriza, Wapemret CNN Indonesia bersama Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan lingkungan pesantren menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Guna memperkuat perlindungan santri dan juga mencegah kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak serta aplikasi aman pesantren.
2: Pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah.

0: digelar di Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Inisiatif lintas kementerian ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren. Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan cepat dan mudah bagi santri maupun pengasuh terkait dugaan pelanggaran di lingkungan pondok.
1: Sekali lagi, ini bukan hanya gerakan yang mengedepankan kepada sosialisasi program, tetapi kita harus bersama-sama bekerja keras dengan serius untuk menjamin ruang aman dan nyaman bagi anak. Anak harus terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan di ruang digital.
0: Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar memastikan sekitar 40.000 pesantren dan lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia siap berkomitmen mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.
2: Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini.
0: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk Pesantren dan Madrasah Ramah Anak merupakan implementasi berbagai kebijakan serta regulasi perlindungan anak yang telah disusun pemerintah.
3: Kami berharap ini, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Agama, ini bukan sekedar program, tapi ini adalah membangun kesadaran kita semua di seluruh Indonesia agar anak-anak kita benar-benar merasa nyaman dan aman.
0: Pemerintah berharap gerakan nasional dan aplikasi Aman Pesantren menjadi langkah nyata memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan tidak ada lagi ruang bagi kekerasan di pesantren, madrasah, maupun satuan pendidikan lainnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto sebut akan menertibkan BUMN. BUMN yang menyeleweng, bahkan ia menyindir BUMN sebagai sumber korupsi. Ia juga kembali mengingatkan bahwa para koruptor untuk sadar untuk menghentikan praktik-praktik korupsi. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2026 ini pada Minggu sore.
5: BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik.
4: Informasi berikutnya dari kasus hukum, penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah memasuki babak baru. Kortas Tipikor Polri menetapkan Febri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara. Dalam perkara ini Polri juga menetapkan satu orang tersangka lain dari pihak swasta berinisial DR. Polisi menyebut keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri. Sebelum penetapan tersangka, penyidik menggelar penggeledahan di 12 lokasi dan menyita berbagai barang bukti. Di antaranya adalah puluhan kilogram emas batangan jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, uang tunai rupiah, dokumen, serta perangkat elektronik yang kini masih ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Setelah penetapan tersangka, Polri melimpahkan

0: Penanganan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Menurut Polri, langkah ini diambil sebagai bentuk sinergi antar institusi atau institusi agar penanganan perkara dapat berjalan dengan baik. Ke kasus lainnya, KPK menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga KPK menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing, serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kilogram.
1: Nggak mau minta maaf, Bu.
2: Bu, nggak nyesel, Bu, ya? Nyesel nggak, Bu?
3: Kira-kira. Selama periode 2021-2006 tersebut, diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
4: Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan menggunakan rompi oranye pada Sabtu dini hari. Selain Etik, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Richard Rihandoko, serta Tri Mulyo, seorang aparatur sipil negara. Etik Suryani dan dua pejabat Pemkab Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ketiganya pun langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama.
5: Emas banyak dari mana, Pak Febri?
4: Dalam konferensi pers Sabtu siang, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan pemerasan melalui potongan insentif upah pungut pegawai BPKAD serta setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Guntur menjelaskan selama periode tahun 2021 hingga 2026, KPK menduga total setoran yang diterima mencapai 2,93 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain mengamankan 18 orang saat OTT, KPK juga menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kilogram.
3: BPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi insentifnya dari yang seharusnya diterima 100% ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus ngasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi selama periode 2021-2006 tersebut, diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
4: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara ASN aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan secara intensif, oknum ASN itu langsung ditahan di Mapolres Gresik.
6: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjelaskan

0: menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin sudah pemberitahuan itu pertama-tama. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa kita berani depan-depan.
0: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
0: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beri mbak listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: aku mau pesan dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima
0: lah. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Pemirsa, waspada peristiwa kebakaran. Kebakaran hebat telah menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu. Kebakaran membuat panik warga juga karyawan sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu itu. Sementara itu, ratusan kios di pasar Sibolga Nauli, kota Sibolga, Sumatera Utara hangus dilalap api pada Sabtu malam.
5: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar pasar Sibolga Nauli, kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
6: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
7: Kira-kira jam 8 lewat lah.
8: 39.
7: Ini
6: ada berapa kios yang terbakar ini, Bang?
7: Yang terbakar hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
6: Ada ratusan. Ini beli pemadam nggak, Bang?
7: Yang kita sayangkan, kita kekurangan pemadam.
6: Iya.
7: Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang. Dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
5: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke peristiwa berikutnya, viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Budi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mediasi bersama puluhan pedagang.
9: Sampai melbu, Pak, tak jamin, Pak. Karena wong cilik disiksa koyo ngene gak seneng.
3: Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stan berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
10: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Gitu. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota, yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
3: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
9: sampai melebu, Pak.
4: Pemirsa, awasi anak Anda. Ada seorang bocah meninggal dunia setelah diduga diterkam harimau Sumatera di areal hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa lalu. Korban ditemukan dengan luka pada bagian leher. Di lokasi lain di Tembilahan Riau, ada seekor buaya berukuran besar berulang kali muncul di Sungai Indragiri dan juga membuat warga khawatir.
8: Selamat makan. Dadah.
11: Seekor buaya berukuran sekitar 4 meter berulang kali muncul di Sungai Indragiri, Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau sejak Kamis 9 Juli lalu. Buaya muara beberapa kali terlihat berenang dari arah hulu menuju hilir Sungai Indragiri, tepatnya di depan markas Komando Satpol Lairut Polres Indragiri Hilir, Parit 19, Tembilahan.

0: jangan ada yang main air, termasuk dengan mancing-mancing dan sebagainya, yang mengundang kehadiran buaya maupun buaya-buaya lain yang datang ke sini.
1: Drone termal merekam seekor harimau Sumatera yang mengelilingi kamp permukiman warga di kawasan hutan tanaman industri Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa 7 Juli lalu. Harimau ini diduga merupakan harimau yang menerkam seorang bocah berusia 12 tahun berinisial JZ. Korban diserang oleh harimau saat mencuci piring di kamar mandi kamp. Ukuran harimau diperkirakan cukup besar. Dari jejak yang ditemukan, telapak berukuran 16 cm dengan jarak langkah 1 meter lebih 20 cm. Kepala BBKSDA Riau, Supartono, yang ditemui pada Jumat 10 Juli mengatakan harimau masih berada di sekitar kamp. Harimau diduga mengincar hewan ternak warga yang berada di dalam kamp.
2: Bisa dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi, dan dia masih mengelilingi kamp. Nah, itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah, dari anggota kita, hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingan.
1: BBKSDA Riau mengimbau masyarakat dan pekerja di sekitar habitat harimau Sumatera agar tidak beraktivitas seorang diri pada malam hingga dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beranjak ke informasi mancanegara. Kita awali dari Timur Tengah ketika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pertemuan itu membahas keamanan dan juga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
4: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pembicaraan bertujuan membahas keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan baik di tingkat teknis maupun politik sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebelum perang Iran pecah, Selat Hormuz dilintasi oleh sekitar 1/5 dari total perdagangan minyak dunia. Sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, Iran memperketat pengawasan dan melarang lalu lintas kapal yang terkait dengan kedua negara tersebut. Oman dilaporkan sedang menyusun rencana pengaturan lalu lintas Selat Hormuz yang akan membaginya menjadi dua jalur pelayaran terpisah. Jalur selatan yang melalui perairan Oman akan tetap bebas dilalui seperti semula. Sedangkan jalur utara di perairan Iran akan memerlukan izin terlebih dahulu tanpa biaya tambahan. Namun rencana ini belum dipastikan akan diterapkan. Qatar juga dilaporkan ikut serta dalam pembahasan terkait pernyataan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Namun belum ada pihak dari Iran, Oman maupun Qatar yang membenarkan laporan tersebut. Pihak Amerika Serikat juga menyatakan bahwa negosiasi atau tim teknisnya tidak hadir secara langsung di Oman. Namun Washington terus berkomunikasi serta memantau perkembangan tersebut.
3: Ya, mengejutkan, perang antara Iran dan juga Amerika Serikat terus berlanjut. Keduanya saling serang bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz.
5: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan IRGC di pangkalan udara Prince

0: Hasan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim IRGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di Pelabuhan Doom, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormuzgan dan Mahsyar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Strait Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya turut memberikan penghormatan terakhir di pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Dan juga selain itu, dalam kunjungannya, Gus Yahya membawa misi diplomasi perdamaian mewakili pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada Minggu siang. Ia meninjau langsung persiapan muktamar ke-35 NU di Jombang. Menurut Gus Yahya, delegasi Indonesia membawa mandat untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya tokoh Iran Ayatullah Ali Khamenei sekaligus menyuarakan komitmen Indonesia dalam mendorong terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selain mewakili pemerintah, Gus Yahya juga membawa aspirasi moral warga Nahdlatul Ulama NU dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Iran.
2: Dan dalam pertemuan itu, sebagaimana dimandatkan oleh Presiden bahwa kami sebagai delegasi dari pemerintah Indonesia mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei. Kami
3: pesan khususnya
2: bahwa mohon agar proses selanjutnya diarahkan kepada terdakwa.
1: Kawasan Lembang punya sejumlah destinasi wisata yang mengajak pengunjung berimajinasi di negeri dongeng. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya. Terus berikutnya
0: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out.
4: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
5: Ya, ya.
6: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm.

0: Udah ada.
1: Apa?
0: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
0: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, puncak arus balik libur sekolah, para penumpang mulai membadati stasiun Pasar Turi, Surabaya. Lebih dari 16.000 penumpang diprediksi melakukan perjalanan pada hari ini menandai berakhirnya masa libur dan juga kembalinya kegiatan belajar mengajar.
4: Ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur pada hari terakhir libur sekolah. Antrean panjang terlihat dari ruang tunggu hingga peron keberangkatan. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, volume penumpang hari ini diprediksi menembus 16.000 orang. Angka ini melonjak tajam dibanding hari normal yang hanya berkisar 12.000 orang per hari. Tingginya mobilitas ini didorong oleh berakhirnya masa libur dan dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, program diskon tiket kereta api sebesar 30% dari pemerintah turut mendongkrak minat masyarakat. Rute perjalanan didominasi tujuan Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Sementara untuk rute lokal Jawa Timur, kota tujuan favorit adalah Malang, Banyuwangi, dan Madiun.
5: Dalam rangka mau pulang kampung ya?
6: Iya, pulang pasti. Jadi naik bus kan nggak tahu pastinya jam berapa, masih nunggu. Tapi kalau kereta kan nggak pasti jam segini berangkat.
4: Mengantisipasi lonjakan dan meningkatkan kenyamanan, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan pelayanan ekstra, salah satunya dengan menyediakan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang tunggu stasiun agar penumpang tidak jenuh.
5: Yang menarik juga kota-kota di Jawa Timur untuk aglomerasinya, yakni Malang, Banyuwangi, serta Madiun itu juga merupakan salah satu tujuan favorit masyarakat. 10 sampai 12 Juli, karena di tanggal 13 Julinya hari pertama anak masuk sekolah kan, jadi memang 3 hari tersebut kami prediksi merupakan puncak arus balik ya untuk keberangkatan penumpang kereta api yang selesai masa libur sekolah.
4: Pihak KAI memastikan layanan keberangkatan dan kedatangan kereta api akan terus berlangsung hingga tengah malam. PT KAI juga memprediksi puncak arus balik libur sekolah berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
3: Nah, bagi Anda yang punya tabungan liburan mungkin masih ada ya, esok hari mungkin ya, Anda ingin merasakan sensasi berwisata bak berada di dunia fantasi. Tenang, ada Lembang yang punya jawabannya. Di kawasan itu ada sejumlah destinasi wisata yang mengajak pengunjung berimajinasi lewat beragam dekorasi unik, instalasi cahaya dan wahana yang memanjakan mata kita semua. Berikut liputannya untuk Anda.
7: Berwisata ala negeri dongeng kini tak perlu jauh-jauh. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah destinasi wisata yang mengajak pengunjung menyelami dunia penuh imajinasi. Beragam dekorasi berwarna, bangunan bertema fantasi, hingga ornamen unik di setiap sudutnya menciptakan suasana yang seakan membawa pengunjung masuk ke dalam sebuah negeri dongeng bertajuk Lembang Wonderland. Salah satunya adalah taman dengan deretan es krim raksasa berwarna-warni. Di kawasan ini, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci yang jinak. Taman ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto. Latar penuh warna dengan dekorasi yang ceria menjadikannya daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak yang menyukai dunia fantasi.
8: Kayak bagus aja pemandangannya, terus kayak asik aja kalau buat foto gitu, bagus. Terus ada air mancurnya juga, terus kayak ininya juga estetik gitu buat foto gitu aja.
9: Kamu gimana? Seru nggak?
10: Seru, soalnya banyak permainan.
7: Memasuki sore hingga menjelang malam, suasana di Lembang Wonderland berubah menjadi semakin memikat. Satu persatu lampu hias mulai menyala, memancarkan cahaya warna-warni yang menghidupkan setiap sudut kawasan. Perpaduan gemerlap lampu dan dekorasi bertema fantasi

0: menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan.
1: Kalau udah malam seperti ini semakin seru karena di Lembang Wonderland ini lampunya mulai bercahaya di berbagai sudut ini seperti di negeri dongeng, apalagi seperti di film-film gitu ya. Ditambah dengan udara sejuk yang Lembang punya ini menambah pengalaman menarik Anda ketika berlibur di tempat ini.
0: Tak heran, banyak pengunjung memilih menunggu hingga malam hari untuk menikmati pesona yang berbeda, sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga.
2: Konsepnya ini untuk Taman Wonderland, jadi kayak taman yang kayak kita masuk ke dunia mimpi, kita masuk kayak ke negeri dongeng dan berbau fantasy dan magical. Makanya kita untuk konsepnya, kepengennya kita dari sore sampai ke malam biar kita bisa menikmati lampu-lampunya, cahaya lampu, dan juga untuk di sore harinya kita ada Taman Kelinci juga untuk...
0: Berikutnya saya mengajak Anda menuju kawasan Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Salah satu daya tarik di kawasan ini adalah hutan miselia. Sesuai namanya, destinasi ini menyuguhkan pengalaman menyusuri hutan yang disulap menjadi penuh kilau cahaya dan instalasi seni berwarna-warni. Pengunjung juga bisa melakukan lukis wajah atau face painting. Face painting ini cukup menarik terutama saat memasuki wahana lampu yang berada dalam hutan. Lukisan pada wajah seketika memantulkan cahaya. Memasuki hutan menyala ini, pengunjung disuguhkan dengan video mapping yang merupakan teknologi visual yang memadukan berbagai warna yang terangkai di antara pohon-pohon pinus. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata, beragam instalasi cahaya interaktif juga membuat pengunjung betah berlama-lama menyusuri kawasan ini.
1: Yes. Nah, di hutan miselia ini ternyata tidak hanya melihat mapping saja, tapi juga kita bisa berinteraktif dengan beberapa wahana yang ada di sini. Salah satunya ini ya, kita harus pukul-pukul bersama ya Bu ya. Tangannya sakit. Tapi cukup menarik untuk dicoba begitu ya. Buat saya ini tidak hanya sebagai apa ya hiburan bak negeri dongeng, tapi juga ini magical forest kayaknya ya. Kita coba lagi. Wah, ada tuh.
0: Pada musim liburan sekolah ini, sekitar 1.000 pengunjung datang ke lokasi wisata ini perharinya. Banyak di antara mereka mengaku terkesan dengan perpaduan alam hutan pinus dan teknologi visual yang jarang ditemukan di tempat lain.
3: Kayak gitu sih.
4: Kita sekeluarga emang suka dunia fantasi sih. Kayak gitu. Jadi ini emang cocok lah, dan kebetulan ya saya juga lagi liburan juga lah gitu.
0: Selain menyuguhkan hiburan visual, hutan miselia juga mengajak pengunjung mengenal lebih dekat kehidupan jamur melalui area edukasi yang dikemas secara interaktif. Pengunjung dapat mengetahui peran jamur dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan.
5: Ya, edukasinya itu berbentuk projection mapping. Jadi nanti akan ada cerita projection mapping di tengah hutan kayak gitu. Nanti akan ada instalasi. Di Taman Miselia itu akan ada goa batu yang kita tembak mempunyai cerita soal bangsa jamur dalam menjaga keseimbangan hutan kayak gitu.
0: Para wisatawan juga diajak melihat parade lengkap dengan nyanyian dan tarian yang interaktif pula. Berkunjung ke hutan miselia ini merupakan pengalaman mengunjungi alam dengan cara yang berbeda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Lembang, Jawa Barat.
6: Nah, bagi Anda yang belum makan malam, kami punya referensi wisata kuliner berikut ini. Pulau Bintan dikenal dengan kuliner seafoodnya, mulai dari kepiting, ikan sembilang asam pedas, hingga sotong. Tak hanya turis lokal, wisatawan dari negeri seberang juga banyak yang terpikat mencicipi kuliner seafood di sana. Nah, lain lagi di Aceh Tamiang yang memiliki jajanan roti canai dengan harga murah meriah.

0: dia, kepiting atau ketam saus yang baru selesai dimasak di warung makan Gonggong Adel di Tanjung Duku, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain ketam saus, ada juga menu ikan sembilang asam pedas, kerang bulu, gonggong, udang, dan sotong tepung. Nikmatnya menu seafood di sini membuat wisatawan termasuk dari negeri jiran rela menyeberang ke Kepulauan Riau.
1: Semua ada, seafood semua ada. Kerang, tibur yang itu, segonggong itu kepiting. Rasanya semua oke. Kalau udah nampak, semua oke.
0: Pemilik warung seafood mengatakan memang selain pengunjung lokal, pengunjung dari Malaysia dan Singapura banyak yang singgah makan di warungnya. Untuk aneka seafood dibanderol mulai harga Rp50.000 hingga Rp200.000 per porsinya.
2: Menu yang biasa selalu dipesan itu seperti gonggong, ketam, asam ikan asam pedas.
0: Nah, habis makan seafood, enaknya mencuci mulut dengan yang manis-manis. Nah, di Jalan M. Dahlan, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, ada jajanan roti canai yang disajikan dengan pilihan kuah kari gurih, siraman susu kental manis, atau taburan keju dan meses. Roti canai di sini dijual murah meriah, hanya Rp5.000 saja per porsi. Harga yang terjangkau inilah yang membuat pembeli selalu datang kembali.
3: Karena di sini harganya murah ya, terjangkau, harganya Rp5.000 dan rasanya itu pas di lidah, ada creamy dari susu dan ada manis-manis di gula.
4: Sudah berapa kali datang ke Madura?
3: Ya alhamdulillah kalau saya termasuk rutin seminggu itu bisa 2-3 kali kemari, kadang bersama keluarga, kadang sendirian.
0: Dalam satu hari bisa terjual 150 hingga 200 porsi roti canai.
5: Roti canai ini perharinya bisa terjual 150 porsi hingga 200 porsi perharinya. Karena rasanya enak dan harganya juga terjangkau.
0: Pembeli biasanya menyantap roti canai dengan segelas bubur kacang hijau. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita tinggalkan dunia kuliner, kita beralih ke dunia film. Film animasi Toy Story 5 terus mencatatkan pendapatan fantastisnya di box office global.
7: Bunny, screen time's over now.
8: Okay. I want to talk to you, device.
9: Please. Film Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026. Kali ini film animasi ini sudah menyentuh $779.3 juta atau setara 14 triliun rupiah secara global. Menurut data box office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar $381.3 juta atau 6,21 triliun rupiah. Dan $398 juta atau 6,49 triliun rupiah dari pasar internasional. Toy Story 5 digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Dia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Ken Harris. Film yang semula dikembangkan sejak Februari 2023 ini menjadi film pertama yang ditulis Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser, dan tim kreatif senior Pixar. Toy Story 5 menceritakan tentang perjuangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan teman-teman lainnya saat berhadapan dengan musuh baru yang tidak biasa, gadget, dan teknologi.
10: Our mission on this planet is to make a child happy. You just remember what you
11: passed. I'm the Avatar. I found allies from every nation.
9: Film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Rumah produksi Paramount mengumumkan film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di layanan streaming berbayar. Film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic-Con dalam beberapa pekan mendatang. Seperti diberitakan Variety versi lengkap, Avatar Aang The Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal perilisannya. Film yang melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender ini menghasilkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan.
12: How many countless were killed in the 100 years waiting for his return?
6: Informasi berikutnya, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah danau Wenshan di Provinsi Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan daun hijau yang bentang luas menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Masih dari China, lautan bunga warna-warni tengah memperindah kota tua Qiuzhou di Jingxi, wilayah Guangxi, China.
9: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Wenshan.

0: Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai.
1: 之前看的荷花都是面积比较小的，那个微珊瑚的荷花看起来面积比较大，然后置身在水中呢，像在仙境一样，然后荷花非常的多，非常的漂亮，非常值得大家来看一看。
0: Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70.000 meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen.
2: 我们是你们这边的宣传都做得很好，然后我们在媒体各方面都看到你们这边的非常美的风景，这些都让我们吸引了我们来到这啊。
0: Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.
3: Tuntas sudah CNN Indonesia Prime News pada edisi malam hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya, @nas_kos, dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
1: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео, я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
0: Анастасия сендири sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
1: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом, за футболом особо не следила, но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше, и смотрю чемпионат мира.
2: За кого болеете?
1: За Норвегию.
0: Model 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland. Dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
3: Halo CNN Sporters, apa kabar? Tadi iya lagi Anastasia mirip banget sama Haaland. Buat yang belum tahu siapakah Anastasia yang ujuk-ujuk viral, Anda pasti pernah lihat fotonya. Karena dia jadi model beberapa merek fashion ternama, salah satunya ada di Indonesia. Selain berita tadi, masih ada sederet informasi dari dunia olahraga yang bisa Anda update di sini. Saya Victor Pangaribuan, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports.

CNN Sporters, Inggris berhasil melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami Minggu pagi waktu Indonesia.

0: 5 menit babak pertama, dua tim bermain dengan intensitas lambat sambil membaca permainan. Meski menguasai permainan, Inggris terlihat kesulitan menembus kotak penalti Norwegia. Gol akhirnya tercipta oleh pemain Norwegia di menit ke-36. Schjelderup membobol gawang The Tyrene Lions lewat sontekan keras dari sisi kiri yang membentur tiang sebelum akhirnya masuk ke gawang. Tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan serangan hingga akhirnya di menit ke-45 plus 2 Bellingham berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Hegem mencetak gol ke gawang Inggris dari bola muntah tepisan Pickford. Gol ini kemudian dibatalkan usai wasit meninjau VAR. Pertandingan dilanjutkan dengan babak extra time. Gol Bellingham di babak pertama extra time membuat Inggris unggul menjadi 2-1. Di babak kedua extra time, Erling Haaland diganti oleh Jorgen Strand Larsen. Namun upaya Norwegia untuk membombardir gawang Inggris tidak berbuah manis. Skor bertahan 2-1 untuk keunggulan Inggris hingga peluit panjang berbunyi.
1: Argentina akan menjadi lawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Lionel Messi dan kawan-kawan lolos ke babak empat besar dengan mengalahkan Swiss 3-1. Argentina unggul cepat melalui gol yang dicetak Alexis McAllister saat laga berjalan 10 menit. Namun Swiss bisa membuat kedudukan menjadi imbang lewat gol dan Joye di menit 67. Petaka bagi Swiss terjadi di menit 72 setelah Brill Embolo diganjar kartu merah. Argentina yang terus menggempur pertahanan Swiss tidak mampu menambah gol di waktu normal. Namun di babak tambahan pasukan Lionel Scaloni berhasil mencetak 2 gol tambahan. Setelah Julian Alvarez mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-112, Lautaro Martinez menambah keunggulan La Albiceleste di menit akhir pertandingan. Argentina pun menang dengan skor 3-1. Next, dua bek Prancis Dayot Upamecano dan William Saliba tidak tampak pada latihan timnas Prancis pada Sabtu. Prancis yang akan bertemu Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 menggelar latihan pada Sabtu. Dalam sesi latihan itu, dua bek tengah Upamecano dan Saliba tidak hadir. Saliba mengalami cedera sepanjang turnamen dan sempat diistirahatkan saat Prancis melawan Norwegia di pertandingan terakhir fase grup. Sementara tidak ada keterangan resmi absennya Upamecano. Adapun kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang sempat ditarik keluar lapangan saat melawan Maroko di perempat final terlihat sudah ikut bersama rekan-rekannya menjalani latihan terbuka. Masih dari gelaran Piala Dunia 2026, CNN Sports, ribuan pendukung menyambut kepulangan timnas Mesir usai tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Mesir tiba di Bandara Internasional Al-Alamein di pantai Mediterania Mesir pada Jumat. Kepulangan Mohamed Salah dan kawan-kawan disambut ribuan supporter yang telah berkumpul di luar bandara. Para supporter membawa bendera, spanduk, hingga menyanyikan lagu-lagu patriotik. Mesir bermain sangat baik di Piala Dunia 2026. Selain berhasil meraih kemenangan perdana di turnamen 4 tahunan itu, tim asuhan Hossein Hassan ini juga berhasil melaju hingga babak 16 besar. Langkah The Paraos terhenti di 16 besar setelah kalah dramatis dari Argentina. Meski begitu, sejumlah supporter Mesir tetap bangga dengan perjuangan timnas Mesir di Amerika Serikat.
2: احنا جايين النهارده عشان نستقبل منتخب مصر اللي شرفنا في كاس عالم 2026 في امريكا كان مادي اداء اكثر من رائع وحرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وامام العالم كله والعالم كله شاهد بالكلام ده واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
1: CNN Sports, Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan gebrakan di dunia musik nih. Andrea Bocelli, David Guetta, Ejay, dan Megan Thee Stallion berkolaborasi merilis video musik DNA yang menjadi lagu resmi FIFA World Cup 2026. Anda udah dengerin belum lagunya? Seru loh, ada rapnya. Gas, kita simak ya.
3: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo.
4: Semarak Piala Dunia 2026 tak hanya hadir di atas lapangan. Dunia musik juga turut memeriahkan ajang 4 tahunan ini melalui lagu resmi bertajuk DNA.
5: Just a game, it's all DNA.
4: karya terbaru ini mempertemukan empat musisi dari latar belakang berbeda, yaitu Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, dan Megan Thee Stallion. FIFA menyebut lagu ini merayakan sepak bola sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar permainan. DNA menggambarkan identitas, persatuan, dan rasa memiliki yang menjadi bagian penting dari Piala Dunia FIFA. Lagu ini juga mencerminkan semangat Piala Dunia pertama yang berlangsung di 16 kota tuan rumah dan menghadirkan 48 tim di panggung sepak bola dunia. Kehadiran DNA menambah daftar lagu ikonik yang pernah mewarnai sejarah Piala Dunia. Dengan perpaduan empat musisi berkelas dunia, lagu ini diharapkan mampu menjadi simbol semangat dan perayaan bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia menjelang puncak Piala Dunia 2026.

0: Next, CNN Sports, Federasi Sepak Bola Italia menunjuk legenda timnas Italia dan AC Milan Paolo Maldini menjadi direktur teknik mereka. Sementara timnas Jerman yang mengecewakan di tangan Julian Nagelsmann menunjuk Jurgen Klopp sebagai penggantinya.
1: Mantan bek timnas Italia, Paolo Maldini resmi ditunjuk sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia FIGC pada Sabtu. Maldini bertugas membangkitkan timnas Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Penunjukan Maldini dilakukan oleh presiden baru FIGC Giovanni Malago dengan kontrak hingga 2028. Di posisi ini, mantan rekan setimnya Leonardo akan ikut membantu sebagai penasihat tim. Tugas pertama Maldini adalah mencari pelatih baru untuk menggantikan Gennaro Gattuso. Gattuso didepak setelah Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina di babak playoff Maret lalu yang memastikan absennya Italia dari Piala Dunia. Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB optimistis bisa merekrut Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas setelah menyelesaikan diskusi pertama di New York pada Sabtu. Mantan pelatih sukses Borussia Dortmund dan Liverpool ini menjadi pilihan utama untuk menggantikan Julian Nagelsmann. Nagelsmann hengkang setelah Jerman secara mengejutkan disingkirkan Paraguay lewat adu penalti di babak 32 besar Piala Dunia. Kegagalan tersebut memperpanjang catatan buruk Der Panzer yang sudah 3 kali berturut-turut tampil mengecewakan di Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi juara pada tahun 2014.
0: Congrats untuk Maldini. CNN Sports, puluhan pemain sepak bola yang didominasi pemain dari klub-klub Super League akan mengikuti camp pelatihan sebelum berlaga di Piala AFF 2026. Pelatihan yang dipusatkan di Gianyar Bali itu akan berfokus pada taktik, mental, dan juga ketahanan fisik para pemain.
2: Menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, pemusatan latihan timnas Garuda dilakukan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Training camp yang dimulai dari tanggal 5 Juli ini akan diikuti puluhan pemain yang terbagi dalam 2 gelombang yang nantinya akan dikerucutkan berdasarkan hasil penilaian selama pelatihan. Akan ada beberapa hal yang menjadi fokus pelatih John Hartman dalam kamp pelatihan yang didominasi oleh para pemain dari klub-klub Super League ini.
3: To build a fitness foundation, players have came off a pre-season. It's around trying to build that physical capacity to start a tournament in 2.5 weeks' time. And then the second part is continually assessing players. So this first phase, we've brought a group of players. The next phase, there'll be maybe some other players joining and some players may not make it to the next phase. So it's been really competitive. So we've drove a lot of physical work and competition for the team.
4: Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapin di lapangan. Jadi sangat clear apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahaminya secara ketat.
2: Berada di grup A bersama tim-tim besar yakni Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juara bertahan Vietnam, timnas tetap memandang lawan dengan serius dan optimis memberikan pertandingan yang terbaik. Karena tidak termasuk dalam kalender FIFA, maka klub-klub sepak bola asal luar negeri yang memiliki pemain asal Indonesia tidak wajib untuk melepas pemainnya demi memperkuat pasukan Garuda pada Piala AFF nanti.
4: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan ngikutin arahan dari pelatih sendiri sih.
3: I think this is going to be difficult. You know, I've had a chance to scout teams like Vietnam, Cambodia, Singapore, Timor Leste. We know they'll be organized and they'll fight. For our team, we're excited about that. It's a good opponent for us to test ourselves.
2: Turnamen AFF 2026 yang akan memasuki tahun ke-16 untuk pertama kalinya akan menggunakan format kandang-tandang dari fase pertama hingga babak final. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
0: Next, San Antonio Spurs resmi memperpanjang kontrak pemain bintang asal Prancis Victor Wembanyama selama beberapa tahun ke depan. Meski rincian nilai kontraknya tidak diumumkan, pemain berusia 22 tahun itu menegaskan komitmennya di media sosial untuk bertahan lama dan memberikan yang terbaik bagi tim. Pada musim lalu, Wembanyama mengukir prestasi gemilang dengan menjadi pemain termuda yang meraih penghargaan pemain bertahan terbaik. Kontribusi besarnya juga berhasil membawa Spurs melaju hingga ke babak final NBA, meskipun mereka akhirnya harus mengakui keunggulan New York Knicks dalam 5 pertandingan. Pemain bertinggi badan 224 cm itu mencetak statistik luar biasa di musim reguler dengan rata-rata 25 poin, 11,5 rebound, dan 3,1 assist per pertandingan. Rekor tersebut menjadikannya pemain ketujuh dalam sejarah NBA yang mampu mencatatkan rata-rata minimal 25 poin, 10 rebound, dan 3 blok dalam satu musim. Lewat ajang Jakarta Sky Fun Run 5K, untuk pertama kalinya di Indonesia membuat terobosan baru. Kali ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal menjaga lingkungan. Tetap di CNN Indonesia Sports.

0: aku mau pesan dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga jenis berry bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, Indonesia menghadapi beragam masalah lingkungan hidup, mulai dari tata kelola sampah di dalam negeri hingga pemanasan global. Apa saja strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ini?
4: Saya ingin pertama urusan sampah selesai ini. Tuntas, orang tahu, oh ternyata sampah bisa diselesaikan dan menghasilkan kegiatan ekonomi.
3: Special interview Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, Senin 13 Juli jam 7 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: CNN Sports, ratusan warga usia senior dan parubaya antusias mengikuti ajang Senior Happy Run 5K minggu pagi. Event lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi peserta berusia 50 tahun ke atas itu membawa pesan bahwa usia gak menjadi penghalang untuk tetap sehat dan bahagia.
1: Semangat pantang menyerah dan wajah penuh keceriaan tampak menghiasi halaman kantor Kementerian Pariwisata di Jakarta pada minggu pagi. Para komunitas pralansia dan pensiunan Kementerian Pariwisata turut ambil bagian dalam ajang Senior Happy Run 5 km 2026. Berbeda dengan lomba lari pada umumnya, event ini diperuntukkan bagi masyarakat yang telah berusia 50 tahun ke atas. Mengusung tema Run for Health dan Happiness, sebanyak hampir 1.000 peserta berhasil membuktikan bahwa usia hanyalah sebatas angka. Seluruh peserta yang berhasil mencapai garis akhir atau menjadi finisher langsung disambut dengan pengalungan medali sebagai bentuk apresiasi. Acara yang diinisiasi oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata atau para PENSPAR ini menjadi wadah untuk mendorong masyarakat senior agar tetap aktif dan memperluas jejaring sosial.
2: Dalam event ini kita menyelenggarakan ada dua kategori sebenarnya. Yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang makin kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari. Jadi diminta pelari itu berkreasi sekreatif mungkin untuk bisa memunculkan ada berpakaian adat tadi, ada berbagai macam.
1: Kemeriahan acara tidak berhenti di lintasan lari. Sejumlah peserta juga memadati layanan pemeriksaan fisioterapi untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah berlari. Suasana dalam acara ini juga sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Terlihat dari sejumlah peserta yang kompak memakai atribut pakaian adat daerah untuk memenangkan kategori Best Costume.
3: Seneng banget ya, maksudnya kan jarang-jarang kita biasanya kalau lari tuh yang masih muda, usianya campur. Kalau ini kan memang udah usia senior semua gitu. Seneng banget mereka pada semangat-semangat, masih pada sehat-sehat gitu.
1: Melihat tingginya antusiasme peserta, pihak penyelenggara berkomitmen untuk menjadikan Senior Happy Run sebagai agenda rutin. Bahkan pada tahun 2027 mendatang, kegiatan ini ditargetkan dapat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus menjadi agenda sport tourism yang menginspirasi seluruh masyarakat usia senior di Indonesia untuk terus bergerak bersama. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Usia boleh tua, tapi kalau semangat masih membara, ya nggak? Next, masih soal lari. CNN Sports Jakarta kembali mencetak terobosan baru. Kali ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal menjaga lingkungan. Nah, lewat ajang Jakarta Sky Fun Run 5K, untuk pertama kalinya di Indonesia, sebuah event lari menggunakan sekitar 10.000 gelas guna ulang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong Jakarta menuju kota guna ulang.
4: Halo everybody, selamat pagi, alright. Biasanya kita lari di jalan raya, sekarang kita lari di atas jalur busway. Bukan naik Transjakarta ya, tenang, kita gak akan nyetop busnya, yeah!
5: Berbeda dengan kebanyakan event lari, di Jakarta Sky Fun Run 5K, para peserta menggunakan gelas guna ulang saat mengambil minuman. Setelah digunakan, gelas dikembalikan ke petugas untuk dicuci dan dipakai kembali, sehingga dapat mengulangi timbunan sampah plastik sekali pakai.
6: Kegiatan ini kita juga menggunakan water station yang tidak menghasilkan sampah karena gelasnya itu bisa digunakan kembali. Kita siapkan 10.000 gelas dan kira-kira equal dengan 17.700 kg CO2. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kira-kira ini setara dengan 160.000 km kalau kita mengendarai sepeda motor. Jadi kira-kira emisinya sebesar itu yang kita bisa hemat.
5: Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Balikin yang mendorong penerapan sistem guna ulang di berbagai acara besar.
7: Balikin itu kita ingin bisa memberikan solusi terhadap masalah sampah.

0: plastik di acara-acara besar seperti acara lari, konser, dan sebagainya. Jadi gelas-gelas yang kita gunakan adalah gelas silikon, food grade. Itu memang sengaja kita bikin squishy, jadi ketika para runners itu ngambil gelas balikinnya, mereka tinggal lempar ke situ, dikembalikan lagi. Dan kemudian gelasnya semuanya akan kita bawa ke washing station kita. Kita cuci menggunakan sistem yang terstandar dari PR3. Dan kemudian kita store di tempat yang steril dan kita deploy lagi untuk kegiatan berikutnya.
1: Sangat gawat.
2: Kalau biasanya setelah water station banyak tumpukan gelas plastik, sekarang yang numpuk itu semangat pelarinya.
1: Iya, gelasnya balikin lagi. Yang dibawa pulang medali sama vest yang mudah-mudahan nggak bikin sedih, boy.
3: Alright.
4: Keunikan lain event ini adalah lintasan yang berada di Elevated Busway Koridor 13. Peserta berlari dari halte CSW menuju halte Tegal Mampang. Menyuguhkan sudut pandang berbeda menikmati wajah modern kota Jakarta. Ajang ini menunjukkan bahwa olahraga dan kepedulian terhadap lingkungan bisa berjalan beriringan.
1: Jadi, kalau ikuti berlari, yang dibuang rasa malasnya, boy.
2: Jangan buang gelasnya, karena gelasnya masih punya masa depan.
1: Semoga banyak event olahraga yang bukan cuma bikin sehat, tapi juga
2: bikin bumi ikut sehat.
1: Yeah.
5: Evan Askam, Devi Fitriani, Jakarta.
6: Usai jeda, ada ratusan crosser dari berbagai daerah penjuru Nusantara mengikuti Kejurnas Motocross ke-5 di Pasuruan. Sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beli banget listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus lima enggak
1: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Kejurnas Motocross kelima digelar di Sirkuit Putra Airlangga di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan crosser dari berbagai daerah penjuru Nusantara mengikuti event ini dan ingin menjadi yang tercepat agar bisa meraih predikat juara.

Event kejurnas motorsport kelima dihelat di sirkuit Putra Airlangga Rizky Motorsport di Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Ada 200 crosser dari Sabang hingga Merauke mengikuti event bergengsi dalam memperebutkan Piala Kapolda Jatim. Satu persatu crosser menantang di lintasan ekstrim dan memacu adrenalin dengan jumpingan berukuran tinggi serta tikungan cukup tajam.

0: jam. Lintasan cukup luas, mereka menunjukkan kepiawaiannya mengendarai motor. Tak heran ada yang sempat tergelincir di lintasan sirkuit ini.
1: Kegiatan kejurnas, acaranya ini yang dari kelima. Jadi kalau kejurnas itu biasanya dari tim seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Jadi ini event setiap tahun. Ini nanti kejurnas mungkin sampai terakhir seri ke-8 kalau nggak
2: salah. Untuk tujuannya apa, Pak?
1: Ya, tujuannya menciptakan cikal bakal crosser-crosser Indonesia supaya jadi crosser internasional.
0: Meski begitu, crosser merasa tertarik dengan lintasan sirkuit ini. Selain panoramanya indah di lereng Gunung Penanggungan, dan kejuaraan ini sebagai ajang silaturahmi tim motor cross mulai dari pemula dan profesional untuk menguji performa kuda beso di lintasan penuh tantangan.
3: Sirkuitnya enak, besar, jantungannya juga tinggi-tinggi.
2: Sempat berapa lama untuk persiapannya? Tapi mampu insya Allah ya?
3: Insya Allah, Pak.
0: Diharapkan dengan event ini bisa menciptakan crosser-crosser handal dan mampu berkiprah di tingkat nasional maupun dunia. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
4: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita CNN Sporter. Saatnya saya Victor Pangaribuan pamit. Stay happy and healthy and keep watching CNN Indonesia Sports. Bye-bye.

0: Check it out.
1: Kembali bangkit setelah stroke. Welcome to Check It Out. Pemirsa nih, umumnya orang semua tuh mengira bahwa serangan stroke itu hanya datang secara tiba-tiba loh. Padahal, sebelum stroke terjadi, tubuh kita ini sering sekali sudah memberikan berbagai tanda, peringatan yang sayangnya sering juga kita abaikan. Hari ini kita akan mendengarkan perjuangan stroke dari Bapak Nanang dan juga ada Dokter Yohanes yang sudah hadir di antara kita. Saya mau langsung menyapa Pak Nanang. Apa kabar Pak Nanang?
2: Baik, baik.
1: Alhamdulillah, senang banget nih bisa ketemu Pak Nanang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengupas perjalanan kesehatan Pak Nanang yang pernah mengalami stroke. Tapi sekarang beliau sudah bangkit. Kelihatan ya, yeah. Pak Nanang sudah tampil segar lagi, sudah lebih ceria lagi. Yeah. Tapi kita nggak tahu cerita apa yang disimpan Pak Nanang seputar perjuangannya melawan stroke yang dideritanya. Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya.
1: Berat nggak sih Pak?
2: Stroke? Oh bukan berat, jangan mau.
1: Iya.
2: Jangan mau.
1: Maaf, saya bukannya mengupas luka lama.
2: saya itu... Kalau cerita lama selalu
1: berat.
2: Enggak enak makan.
1: Yang paling berat apa Pak Nanang?
2: Semuanya.
1: Apakah Pak Nanang merasa memberikan beban tambahan ke istri, ke keluarga?
2: Semuanya. Ke keluarga, ke orang lain juga semuanya. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Jadi istilahnya itu jadi gimana ya? Jadi serba merepotkan orang.
1: Pak Nanang sebelum terjadi serangan stroke, ya. Pernah berpikir gak? Kayaknya saya mau stroke nih, udah ada gejala-gejala gak?
2: Gak tahu. Cuman alarm udah ada.
1: Apa?
2: Ya seperti hipertensi itu ya. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Cuman saya abaikan.
1: Karena ngerasa masih sehat.
2: Ya karena masih sehat ya. Ya. Tiba-tiba stroke. Nah kalau udah stroke jangan mau, semua orang jangan mau. Kenapa yang namanya stroke jangan mau? Sakit. Sakitnya luar dalam.
1: Saat itu Pak, setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai

0: semua.
1: Tinggi semua.
0: Pasca stroke ada keluhan lain nggak, Pak? Selainnya pasti badan lemah lah ya.
1: Setelah stroke itu jadi gimana ya? Jadi yang jelas kehidupan itu jadi serba terbatas. Kalau setelah stroke itu. Jadi lebih baik jangan mau deh, jangan mau stroke, jangan mau. Sakit. Sakit luar dalam.
0: Tapi Bapak bersyukur ibu sama anak-anak setia mendampingi. Ya, banyak ya. Loh Pak, ya. Saya juga mendengar cerita pasien pasca stroke itu
1: ya.
0: Caregiver atau ya. Yang mendampingi itu gak kuat Pak.
1: Ya, ya,
0: karena
1: ya.
0: Tadi emosinya gak stabil.
1: Ya,
0: kan?
1: Ya, ya.
0: Jadi lama-lama yang mendampingi juga ikutan sakit.
1: Ya, ya.
0: Akhirnya nyerah.
1: Ya, ya.
0: Nah, kalau ibu kan enggak, ibu tetap setia sama ya, Bapak.
1: Ya, ya,
0: ya, ya. Ada yang mau disampaikan gak sama ibunya nih? Luar biasa ya ibu sama anak-anak ya,
1: ya.
0: Mendampingi Bapak
1: ya.
0: Waktu Bapak baru terserang stroke Pak, berarti kan lemah sebelah atau benar-benar gak bisa ngapa-ngapain separuh?
1: Ini gini ya. Ini
0: kaku ya Pak ya.
1: Jangan mau deh. Sakit. Jangan mau. Pokoknya contoh aja saya. Jangan mau. Ya, mau jangan mau stroke. Kayak enak banget. Ini contoh bukan contoh mikir. Apa kenyataan saya? Selama berbulan-bulan stroke enak banget.
0: Iya.
1: Ya.
0: Menghadapi masyarakat juga ada rasa malu gitu kan ya.
1: Udah pasti iya.
0: Keluarga
1: ya.
0: Gitu kan mikirnya kan
1: ya.
0: Dulu kan gimana gagah gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya, ya.
0: Nah, tiba-tiba kok sekarang pandangan orang kan pasti beda ya Pak ya.
1: Ya.
0: Bagaimana ngelihat kita dulu begitu gagahnya, ya. Ceria.
1: Ceria iya.
0: Tiba-tiba 180 derajat ya. Berubah pribadinya.
1: Semua itu yang ada di dunia ini jadi gak ada harganya lagi.
2: Tadi saya setuju banget sama yang dikatakan Pak Nanang bahwa stroke itu kan tiba-tiba memang ya. Cuman ada alarm tubuh
1: ya.
2: Yang memang sudah muncul nih sebelumnya.
1: Ya, alarm tubuh.
2: Nah, dan ada faktor-faktor pemicu yang memang sudah ada sebelumnya ya. Seperti tensi, gula darah, kolesterol, asam urat yang tinggi.
1: Ya, ya.
2: Tapi kebanyakan orang itu tidak peduli dengan alarm yang sudah diberikan tubuh.
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, kemudian kalau kita ngomongin masalah stroke, dampaknya itu kan sangat luas ya.
1: Banget.
2: Baik itu secara fisik maupun secara emosional. Kalau dari fisiknya itu ada kelemahan di anggota gerak, mungkin bicaranya juga susah, pelo, kemudian wajahnya juga miring, kadang juga ada yang sampai gak bisa ngomong ya,
1: yeah.
2: Afasia gitu ya, kemudian sampai pikun juga ada. Dan kalau dari segi emosional, ya dampaknya seperti yang Pak Nanang alami, ini ada gangguan emosional di mana seseorang itu tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Kadang bisa ketawa, kadang bisa nangis, dan ini bukan masalah dari jiwanya dia, tetapi masalah di otaknya yang bermasalah akibat stroke tadi.
0: Pak Nanang masih ingat gak dulu tuh angka-angka yang tinggi apa aja?
1: Hipertensi,
0: ya, tekanan darah,
1: ya, gula.
0: Sampai berapa tuh tingginya, ingat gak Pak? Coba
1: 200.
0: Ya. 200. Tinggi sekali, Pak.
1: Tinggi, ya. Tapi ada alarm sebelumnya.
0: Apa tuh? Enggak
1: langsung 200. Ya, kadang-kadang ada 150 dulu.
0: Iya.
1: 170, tiba-tiba langsung naik tinggi.
0: 200.
2: Waktu Bapak tensinya tinggi seperti itu, terus diobatin enggak?
0: Minum obat dokter.
1: Minum obat itu bang sama amlodipin gitu doang.
2: Rutin diminum, Pak.
1: Kadang-kadang. Kalau lagi berasa aja.
0: Jujur. Nah, ini juga suatu kesalahan ya.
2: Iya.
0: Udah dikasih obat dan aturan pakainya oleh dokter, tapi kita ngerasa begitu enakan dikit aja badan, langsung abai deh tuh. Ditambah lagi pola hidupnya belum berubah. Nah, ini kalau Pak Nanang dulu hobinya apa nih bisa sampai punya tekanan darah tinggi?
1: Yang suka ngeracunin istri saya.
0: Oh iya, tadi istrinya yang bantuin itu yang ngeracunin.
1: Masalah makanan. Makanya enak-enak terus ya, jadi nikmat itu.
0: Iya.
1: Jadi makannya banyak.
2: Nambah terus ya.
1: Nambah terus, gak kontrol.
0: Ya,
1: gak taunya itu racun.
0: Enggak, bukan racun. Kalau tahu porsinya, tahu batasnya mah aman. Ya kan? Waktu Bapak saat itu ya, pasca stroke, pasti kan Bapak belum bisa mandi sendiri, belum bisa.
1: Belum.
0: Jalan juga pasti susah.
1: Enggak.
0: Tidur pun juga mesti dibantu.
1: Ya.
0: Rebahan juga posisi yang nyaman, yang enak mesti dibantuin.
1: Ya.
0: Ini siapa yang paling berperan penting saat itu Pak?
1: Itu saya.
0: Tuh, tadi disalahin masaknya yang enak-enak. Sekarang kebukti kan siapa yang selalu ada buat Bapak.
1: Kadang-kadang.
0: Kadang-kadang. Udah mulai berani nih Bu, Bapak Bu. Tapi ya namanya masa lalu ya sudah ya Pak. Sekarang yang penting Bapak fokus sama kesehatan Bapak saat ini.
1: Ya.
0: Dan Bapak juga sekarang sudah take action kan?
1: Ya.
0: Yang tadinya Bapak cerita sudah sempat berpesan sama anak, sama istri.
1: Ya.
0: Pesan tanah buat wakaf, buat makom.
1: Ya.
0: Ternyata Bapak ketemu gogo.

0: mall ya. Dikasih penjelasan manfaat dari teknologi laser ya, ya saat ya. Itu ya.
1: Betul, betul.
0: Terus Bapak langsung take action saat itu?
1: Taunya udah lama. Taunya udah lama. Cuman setelah ini kondisi semakin memburuk, keingetan.
0: Ini. Banyak tuh kasusnya seperti itu ya. Ini sering terjadi ya. Ya. Tahu lihat orang banyak yang merasakan manfaatnya. Ya, ya. Tapi ngerasa ya udahlah cerita orang ini kan. Ya, ya. Rasa belum perlu gitu. Ya. Padahal kita kalau kita take action, ya. Meskipun saat itu kita ngerasa masih sehat-sehat aja ya. Belum ada keluhan, darah juga mungkin belum sering dicek. Ya. Gula darah belum sering dicek. Ya. Kolesterol nggak pernah dicek. Tapi kalau kita take action, kita langsung mengupayakan kita punya teknologi laser, sebenarnya bisa dicegah ya Pak?
1: Bisa. Sebenarnya itu kalau orang yang ngerti, ya pesan aja kepada orang-orang yang masih sehat ya. Jangan nunggu sakit, nggak enak.
0: Bener.
1: Nggak enak banget.
0: Bener.
1: Mesti, ya, mestinya dari sekarang. Kalau emang itu udah ada alarm ya, cepat-cepat aja bertindak.
0: Iyalah.
1: Untuk istilahnya ya menjaga kesehatan tersebut gitu ya. Salah satunya dengan beli ini aku laser percaya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi waktu itu saya terlambat juga. Setelah ada alarm mestinya action langsung.
0: Iya.
1: Jadi solusinya apa gitu supaya enggak terkena seperti saya.
0: Benar.
1: Kalau udah stroke enggak enak banget. Enggak enak banget.
0: Berarti ya Bapak ada penyesalan juga dong. Kenapa saya udah tahu lama teknologi laser baru merasakan manfaatnya setelah stroke gitu ya.
1: Gini, waktu itu setelah mentok. Karena kan saya penyakitnya banyak.
0: Ya. Apa aja sih coba?
1: Ginjal, jantung, hipertensi ya. Sekarang kan enggak sembuh juga. Ya. Apa? Kejepit. Jadi makan obatnya banyak. Saya itu lebih 20 makan obat tuh.
2: Berarti Pak Nanang dengan kondisi penyakit yang riwayatnya sebelumnya panjang, banyak, berarti setuju dong bahwa pencegahan itu lebih baik ya, Pak?
1: Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Iya. Kalau selama ini Pak Nanang rutin kan ini pakai laser nih, jangan-jangan nggak rutin juga.
1: Rutin dong.
0: Rutin ya, benar ya. Rutin. Berarti kalau rutin manfaatnya sudah dirasakan.
1: Ya udah.
0: Apa sih yang paling berasa coba?
1: Pokoknya sekarang jadi serba enak sekarang.
0: Contohnya, makannya enak nggak?
1: Sehat, makan enak.
0: Tidurnya?
1: Enak.
0: Bangun tidur seger nggak?
1: Seger.
2: Seger.
0: Di kepala?
1: Enak. Pokoknya semua serba enak.
0: Ini bagaimana?
1: Enak. Saya juga nggak tahu tuh, hilangnya tuh. Salap kejepit, sekarang nggak tahu tuh kemana perginya. Nggak ada.
0: Tuh.
1: Hilang.
2: Kalau dulu Pak Nanang stroke-nya itu sebelah mana ya Pak?
1: Kanan.
2: Wah, sekarang coba diangkat
0: itu
2: Pak.
0: Itu udah oke.
2: Buka tutup Pak. Keren. Terlihat seperti orang yang tidak pernah kena stroke.
0: Iya. Hanya secara emosi memang masih suka masih suka kepancing lah.
1: Dulunya
0: emang enggak ya Pak ya?
1: Dulu enggak.
2: Kalau dari tensi bagaimana Pak sekarang?
0: Angka-angkanya gimana?
1: Aman. 120/80.
0: Mantap.
1: Hebat.
0: Terus apa lagi selain tensi tadi? Gula darahnya bagaimana sekarang?
1: Aman. Cuma 100/110 paling.
0: Apa lagi yang aman sekarang? Kolesterolnya aman enggak?
1: Ada lu kan sampai 14 gitu kan. Sampai 13 gitu kan.
0: Tinggi ya.
1: Di atas 10 ya.
0: Iya.
1: Sekarang paling 6,7.
0: 6,7?
1: Iya.
0: Ini sudah terkendali.
2: Iya, sudah terkendali semua.
0: Sehat mana tuh dulu sebelum kena laser?
1: Jauh dong.
0: Sekarang pakai laser?
1: Jauh dong. Sekarang pokoknya enak-enak segala-galanya.
2: Tadi kan selain pola hidupnya Pak Nanang sudah ubah ya. Terus obat-obatan juga Pak Nanang kan konsumsi dari dokter ya Pak ya. Nah kemudian teknologi laser juga Pak Nanang gunakan setiap hari. Nah karena teknologi laser ini juga membantu Mas Sadid untuk pemulihan pasca stroke-nya, kemudian aliran darahnya dilancarkan, gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya dibantu juga tuh distabilkan. Jadi yang dirasakan Pak Nanang ini adalah manfaat yang dirasakan setelah Pak Nanang sudah melakukan pengelolaan yang komprehensif, baik itu pola hidup, kemudian obat dari dokter, dan teknologi laser.
0: Ya, kalau misalnya Pak Nanang sudah merasakan manfaatnya, kita harapannya semua juga bisa ikut merasakan manfaatnya ya Pak ya. Dari sini kita kan bisa belajar nih bahwa stroke ini yang serta-merta bisa merubah pola hidup atau kualitas hidup seseorang. Setuju nggak Pak?
1: Ya.
0: Kita juga belajar bahwa tetap ada harapan ya Pak.
1: Ya.
0: Bapak tadi...
1: Semangat.
0: Iya, tadi sempat bercerita kan bahwa sebelum pakai laser saya udah patah.
1: Semangat.
0: Sampai sudah berpesan sama anak, sama istri kalau saya ini udahlah siapkan aja dah makam buat saya peristirahatan terakhir. Tapi ternyata Allah berkata lain.
1: Betul.
0: Bapak dikenalin sama teknologi laser dan alhamdulillahnya langsung take action ya. Manfaat yang dirasakan kalau kita menggunakan laser ini bukan hanya pribadi Pak. Ya kan? Orang-orang di rumah, orang terdekat seperti istri tercinta, suami, orang tua bisa juga ikut merasakan.
1: Istri saya dulu bahkan cuma ngeliatin doang.
2: Ya.
1: Sekarang suka curi-curi. Mana
2: pinjam. Bagus, Pak. Sebagai pencegahan juga, Pak. Iya.
0: Laser. Diajak ya.
1: Sekarang dia mau pakai juga.
0: Diajak.
1: Karena ngeliat kondisi saya membaik.
0: Sekarang udah gak ada alasan lagi untuk kita menunda-nunda bisa punya teknologi laser.
1: Yeah.
0: Karena sudah ada kemudahan dari Gogomol.
1: Yeah,
0: ada cicilan, Pak. Bisa 12 bulan. Bunganya 0%. Nah, ini pokoknya semua yang berhubungan dengan aku laser ini bisa dijelaskan di Gogomol ya. Kalau mau tahu nanti bisa juga melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Itu tadi cicilan 12 bulan, bunga 0%. Ini kalau dihitung-hitung nih ibu-ibu paling seneng nih. Itu cicilannya gak nyampe Rp20.000 per harinya. Coba Pak, Rp20.000. Kita belanja ke tukang sayur juga gak dapat apa-apa, sekarang Rp20.000.
1: Yeah.
0: Orang kangkung aja seikat Rp15.000.
1: Iya. Yeah. Pokoknya tapi kalau jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda. Gini dulu, jangan keenak.
0: Nah itu, jangan menunggu sampai sudah terjadinya komplikasi.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
0: Serangan jantung,
1: yeah.
0: Stroke seperti Pak Nanang, yeah. Yang kena gagal ginjal, dan lainnya.
1: Iya.
0: Yeah. Yuk, take action sekarang juga, ya.
1: Yeah.
0: Nah, jangan kemana-mana, pemirsa. Karena setelah ini kita masih bakal ngobrol lagi dengan Pak Nanang dan juga dengan Dok Yo tentunya. Tetap bersama kami di Check It Out.
3: Check It Out. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu diranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Check It Out.
0: Kembali bangkit setelah stroke. Nah, kita kembali juga di Check It Out bersama saya Aditya Herpavi. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana stroke dan berbagai penyakit kronis bisa merubah kehidupan Pak Nanang. Nah sekarang nih kita akan membahas perjalanan Pak Nanang bagaimana beliau bisa kembali bangkit pasca stroke. Pak Nanang sudah menggunakan teknologi laser. Dipakainya rutin tadi nggak Pak?
1: Rutin tiap hari.
0: Kurang lebih sudah 1 tahun sudah ada ya?
1: Ada tahun ya.
0: Nah perubahan-perubahan apa yang dirasain nih sama
1: Pak? Oh bagus, bagus. Perubahannya gini ya, kan saya tuh tiap hari sholatnya di rumah.
0: Ya.
1: Di kursi.
0: Duduk ya.
1: Duduk ke kursi, hampir setahun kali.
0: Ya.
1: Duduk ke kursi.
0: Duduk
1: sholat,
0: aja.
1: Hanya Allah Akbar begini.
0: Ya.
1: Nah udah gitu, saya kan lama-kelamaan jadi pengen berjamaah. Mulai ikut berjamaah. Asalnya. Berjamaahnya kadang-kadang kalau subuh suka ketinggalan. Kan cepat-cepat tuh ke masjid enggak kurang lebih 100 meter lah ke masjid gitu ya. Dipaksa untuk lari. Saya sengaja. Saya kok bisa cepat gitu. Kok bisa cepat kalau dulu kan pakai ini, pakai apa? Pakai
0: keruk ya.
1: Ya pakai yang empat itu
0: lari.
1: Ya. Sekarang begitu komat, buka pintu langsung lari. Kok dulu kan enggak bisa lari. Kok saya sembuh gitu. Aneh. Oh ternyata saya nggak sadar, jangan pakai ini.
0: Bersyukur banget ya, Pak. Ya. Kebayang nggak kalau Pak Nanang belum tahu laser?
1: Nggak tahu udah
0: kondisinya seperti apa sekarang?
1: Nggak tahu udah sekarang bagaimana ya. Cuman setelahnya pakai laser kok banyak perubahan gitu.
0: Banyak sekali pergerakan tubuh yang tadinya Bapak nggak bisa lakukan sama sekali.
1: Ya, ya, ya.
0: Atau bahkan harus dibantu
1: ya, gitu ya,
0: sama alat atau sama orang.
1: Ya.
0: Sekarang secara perlahan udah
1: bisa.
0: Udah nggak bisa, apa udah nggak perlu dibantu lagi ya. Sholat tadi udah oke. Okay. Lafal juga saya perhatikan Pak Nanang ngomongnya sudah lancar. Ya.
1: Kan saya
0: artikulasi sudah
1: beberapa
0: jelas.
1: Kali ikut terapi bicara. Karena apa namanya? Belok. Karena belok ya. Dulu mah jadi enggak jelas gitu. Sekarang udah bisa pidato.
0: Berasa enggak perubahannya sebelum Bapak pakai laser sama setelah pakai laser untuk bisa berbicara lafalnya itu jelas itu?
1: Berasa banget dong.
0: Perubahannya jelas.
1: Berasa banget ya. Kalau dulu kan gimana sih nggak jelas gitu, karena saya kan gini sering apa sering dilatih ini teriak.
0: Oh iya betul.
1: Wow, oh, kalau dulu kan ini terbatas ini aja. Sekarang mau teriak gimana aja asal mau yang denger. Sekarang enggak.
0: Ingatannya Bapak bagaimana? Biasanya orang pasca stroke tuh ingatannya suka hilang tuh, Pak.
1: Kalau dulu itu ya itu jadi apa? Jadi bukan tell me ya, apa namanya? Jadi ya deh, hilang itu hilang. Pernah ngalamin gitu pernah. Tapi sekarang enggak. Udah enak lah. Pokoknya kalau setelah pakai laser semua serba enak.
0: Nah, ini Bapak sendiri melihat kualitas hidup Bapak sekarang bagaimana?
1: Kualitas hidup itu jauh lebih enak. Sekarang itu bisa menikmati lagi. Bisa menikmati makan. Pokoknya yang dulu merasa harapan tipis untuk menikmati, setelahnya pakai laser, sekarang
0: bersyukur banget ya, Pak ya. Selain teknologi laser kan di dalam satu alat ini juga ada teknologi intranasal nih, Pak. Ya. Yang dipakai di hidung.
1: Ya.
0: Bapak juga pakai?
1: Pakai.
0: Setiap hari?
1: Intranasal pakai, terus lagi NMES pakai, semua pakai.
0: Oh, NMES biasanya Papa pakainya di mana?
1: Kaki sebelah ini.
0: Sebelah kanan?
1: Ya. Ini kan dulu nggak bisa begini, nggak.
0: Oke.
1: Okay. Sorry ya. Nggak bisa begini.
0: Tuh, terbukti ya berarti ya. Memang memang semua teknologi yang terdapat di dalam teknologi laser ini, ada ya. Tiga ya, Pak ya. Teknologi NMES, teknologi intranasal, ya. Sama teknologi laser, ya. Itu terbukti bermanfaat semua untuk Bapak ya?
1: Dulu nggak bisa begini, nggak bisa.
0: Udah ada tenaganya ya?
1: Tenaganya sekarang. Sekarang hebat lagi. Kaki ada tenaganya lagi, ini udah bisa pancok sekarang. Ngomong udah nggak rero lagi.
0: Jadi siapa bilang orang yang sudah pernah terserang stroke itu nggak bisa ngapa-ngapain? Ya. Ini buktinya Bapak ini ya?
1: Bukti ya.
0: Sebelum terserang stroke, Pak Nanang udah tahu yang namanya laser. Udah tahu manfaatnya juga buat orang-orang yang pernah terserang stroke, mungkin gagal ginjal, mungkin pernah serangan jantung, udah pakai ring, terus mereka pakai laser, manfaatnya juga sudah diceritakan di situ. Bapak tapi nggak langsung take action saat itu buat mencegah.
1: Gini, saya pengen coba dari awal-awal sih pengen coba gitu, minta antar anak ke saya, datang ke sini ke Koko Mall, beli ini, ternyata sekarang makin baik.
0: Dengar sendiri tuh ya, memang kalau tahu dari awal bahwa ini manfaatnya luar biasa buat kesehatan darah, pembuluh darah, termasuk juga bisa membantu menjaga kondisi organ-organ dalam kita, pasti pakai milih dulu apa dari sekarang?
1: Dari dulu.
0: Mendingan buat ngobatin apa mendingan buat mencegah?
1: Ya, mendingan buat mencegah. Daripada karena seru dulu, amin.
2: Kalau misalkan Bapak sudah merasakan manfaat dengan teknologi laser, karena dengan teknologi laser kan kualitas darah Bapak diperbaiki ya Pak ya. Tapi untuk pola hidup sehat tetap harus dilakukan Pak. Pola makannya tetap harus yang sehat, olahraganya harus teratur, kemudian tidurnya harus cukup, stresnya harus dikendalikan, kontrol ke dokter juga harus dilakukan rutin Pak. Karena teknologi laser sama yang pola hidup sehat dan obat dokter ini kerjanya barengan Pak. Supaya pemulihan Bapak itu akan lebih optimal lagi Pak.
0: Nanti kita lanjutin ya, karena sekarang kita mau bagikan imun nih. Info mudah untuk netizen.

0: Tensi terkendali, stroke terhindari. Ini maksud penjelasannya bagaimana ini?
1: Ya, jadi banyak orang nih beranggapan bahwa stroke itu tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita ngomongin masalah menghindari stroke, berarti harus menghindari faktor pemicunya.
0: Okay.
1: Salah satu pemicu dari stroke adalah tensi. Jadi kalau dari penelitian nih yang sudah dilakukan bahwa mengendalikan tensi itu sama dengan mengendalikan stroke itu hampir 35%-nya. Karena apa? Ketika tensi itu terkendali, maka pembuluh darah ini kan tidak kaku. Pembuluh darah itu kan tidak sempit.
0: Ya.
1: Jadi dengan lancarnya aliran darah, maka kan tidak terjadi sumbatan, tidak bisa terjadi pecah pembuluh darah. Dengan demikian, tensi yang terkendali ini sama dengan menghindari resiko terjadinya stroke. Lalu bagaimana sih cara menghindari terjadinya peningkatan tensi? Yang pertama, pola hidup sehatnya harus tetap dilakukan dong.
0: Yeah.
1: Pola makannya jangan tinggi garam, jangan makanan berminyak, kemudian olahraga harus tetap dilakukan, tidurnya harus cukup dan berkualitas, stresnya jangan dipikirin terlalu berlebih, harus dikendalikan dengan baik. Kemudian teknologi laser juga digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini, nanti tensinya dibuat lebih stabil. Sehingga ketika tensinya stabil, resiko stroke ini bisa dicegah.
0: Tuh, ternyata semuanya berhubungan nih Pak Nana nih ya.
1: Yeah.
0: Kita juga mengendalikan stres, itu juga mempengaruhi tensi.
1: Benar.
0: Nah, jadi semua saling berhubungan satu sama lain nih.
1: Yeah.
0: Nah Bapak tadi udah tahu kan solusinya kan?
1: Yeah.
0: Solusinya menjaga pola hidup sehat, terus pakai laser.
1: Yeah.
0: Bukan berarti udah tensinya udah bagus, kolesterolnya sudah terkendali, gula darahnya terkendali. Pola hidupnya kendor lagi. Nah bahaya nih. Ini masih mengintai ini ya, risiko terjadinya komplikasi berulang nih masih mengintai. Padahal sebenarnya kalau kita take action, kita tambahkan pola hidup sehat kita dengan melengkapinya dengan teknologi laser, apalagi kita rutin pakai intranasal yang di hidung, ini semua akan berangsur-angsur membaik. Semuanya.
1: Ya.
0: Jadi terkendali angkanya.
1: Ya.
0: Makanya diciptakan teknologi laser ini untuk melengkapi bagian daripada gaya hidup yang mungkin sudah kita upayakan.
1: Ya.
0: Kalau intranasalnya dipakai nggak Pak?
2: Pakai juga.
0: Setiap hari nggak?
2: Kadang-kadang.
0: Nah ini perlu diluruskan juga nih ya. Kenapa intranasal dan NMES ini juga harus rutin dipakai berbarengan dengan kita menggunakan laser? Tentu ada alasannya, bukan begitu?
1: Iya benar, nanti intranasalnya mulai dari sekarang Pak ya, wajib digunakan rutin tuh Pak.
2: Iya.
1: Supaya pembuluh darah yang ada di area otak ya bisa lancar.
2: Iya.
1: Nanti fungsi otak juga akan lebih optimal Pak.
2: Ya.
1: Jadi mencegah terjadinya pikun,
2: ya.
1: Ya, kemudian mencegah terjadinya stroke berulang.
2: Ya. Ya.
1: Kalau misalkan Bapak sering sakit kepala juga dibantu tuh pemulihannya.
2: Ya.
1: Ya, iya. Jadi intranasal wajib digunakan bersamaan Pak.
2: Ya, siap.
1: Jangan cuma yang di tangan aja, yang NMES juga ya.
2: Siap.
1: Untuk memberikan stimulasi ke otot Pak.
2: Siap.
0: Kalau kira-kira kalau buat teman-teman pemirsa yang lagi nonton, ada pesan nggak nih supaya mereka jangan sampai juga mengalami stroke seperti yang Bapak lakukan?
2: Kalau untuk teman-teman ya dimanapun berada ya, demi untuk kita panjang umur ya, sehat dan bisa menikmati hidup ya. Pertama sekali nih, saya itu menyarankan untuk menggunakan teknologi laser, terutama aqua laser yang dari Gogomol. Itu yang pertama ya. Yang keduanya ya, tolong untuk semua pemirsa di mana aja ada berada, tolong dalam hidup ini yang paling penting kontrol. Semua terkontrol. Darah tingginya terkontrol, asam uratnya terkontrol ya, jantungnya terkontrol ya, semuanya terkontrol. Kalau semuanya terkontrol, aman. Lalu ditambah dengan teknologi laser, mantap banget.
0: Oke, ya. Sebenarnya ini kalau kita petik dari pembicaraan kita kali ini banyak banget loh yang bisa kita ambil manfaatnya lah, gitu ibaratnya. Tadi Bapak juga sempat ngomong, tahu gitu saya dari melihat teknologi laser pertama kali, bagaimana orang bercerita dia merasakan manfaatnya, saya udah pakai laser sebagai pencegahan.
2: Gak
0: perlu nunggu sampai terjadinya stroke dulu, atau kena serangan jantung dulu, pakai ring dulu baru beli laser. Kan gitu. Apalagi sekarang udah ada kemudahan banyak. Kalau orang yang tadinya berpikir mungkin, buat apa sih beli laser, mendingan beli yang baru. Ya silakan aja. Punya teknologi yang teranyar juga yang terbaru, tapi kalau misalnya gak bisa merasakan manfaatnya buat apa? Tapi kalau sehat nomor satu katanya, paling penting kan kita sehat dulu. Ini investasi buat kesehatan ini gak bercanda, gak main-main. Dikasih kemudahan lagi sama Gogomol, ya kan? Biar kita gak perlu lagi menunda-nunda, kita punya teknologi laser. gitu kan. Kalau kita berpikir, aduh sayang kita mengalokasikan anggaran sekian untuk laser, mending buat yang lain, ah udah gak ada alasan sekarang. Cukup menyisihkan Rp20.000 saja, bahkan gak sampai.
1: Murah banget ya, 20.000 iya.
0: Cicilannya 12 bulan, tuh Pak, 12 bulan Pak. Dan bunganya 0%, coba ada di mana. Yeah. Ini kan semata-mata hanya supaya semua orang bisa merasakan kemudahan dan bisa memiliki teknologi laser. Jadi jangan cuma nonton doang, dengar ceritanya, tapi cuma bisa ngebayangin kalau saya punya bagaimana ya. Gak perlu ngebayangin, langsung take action ya. Langsung call centernya dihubungin yang ada di layar kaca Anda untuk bisa langsung konsultasi. Karena nanti dapat pendampingan selama 30 hari ke depan agar bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Dan ini semua fasilitas ini ingat ya, hanya ada di GoGo Mall. Nah kalau sudah punya teknologi laser, udah tahu dong manfaatnya, bisa mencegah diabetes, mengurangi hipertensi, kolesterol, asam urat yang tinggi. Penggunaannya harus rutin. Biar apa rutin? Biar gak mengalami apa yang Bapak rasakan. Biar gak perlu stroke. Biar gak perlu gagal ginjal. Tuh ya. Nah ini alangkah baiknya kalau kita semua take action ya. Gak perlu menunda lagi. Dengan semua kemudahan yang diberikan oleh GoGo Mall, dengan fasilitas cicilan 12 bulan bunga 0%, termasuk juga pendampingan, kita harus segera mengupayakan punya aku laser. Kita harus atasi masalah kesehatan kita dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jadi terima kasih ya, kita sudah didampingi selama sekian puluh menit, di check it out, dan jangan lupa, kita dengerin dan pahamin, tapi juga kita harus lakuin apa yang kita dapat di hari ini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Check it out.
3: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
4: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang bingung mau ajak anaknya kemana pas liburan sekolah ini, tenang, saya punya beberapa rekomendasi tempat yang seru sekaligus edukatif, interaktif, dan pastinya gratis. Ada ruang imersif di Perpustakaan Jakarta atau mau yang lebih seru, main game di Pusat Kebudayaan Belanda. Panggung pegelaran sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion saja, tetapi juga merambah ke ruang edukasi dan sains seperti yang terlihat pada pameran interaktif di Vancouver, Kanada yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang.

0: Transfer teknologi dari pembelian dua buah kapal perang dari Italia sudah mulai terwujud. Salah satunya adalah kemampuan perawatan mesin kapal yang kini telah bisa dilakukan di dalam negeri.
1: KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi telah memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Dua kapal perang buatan Italia ini dibeli pemerintah senilai lebih dari 1 miliar euro. Sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, Italia diwajibkan memberikan kompensasi berupa imbal dagang dan transfer teknologi. Salah satunya adalah transfer teknologi kemampuan merawat mesin kapal perang yang diberikan kepada PT Dieselindo Utama Nusa. Banyak 4 orang teknisi perusahaan ini telah menjalani pelatihan selama 2 minggu di Italia. Selain itu, Italia juga memberikan mesin tiruan dan alat-alat khusus untuk perbaikan mesin kapal kelas KRI Brawijaya.
2: Melalui kesempatan ini, kami berharap dapat terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkuat transfer pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung kemandirian industri dan kesiapan operasional alutsista.
1: Transfer teknologi ini dinilai menguntungkan karena nantinya perawatan kapal bisa dilakukan di dalam negeri. Total nilai transfer teknologi ini juga mencapai 30 juta dolar euro.
3: Dengan industri dalam negeri memiliki kemampuan ini akan bisa mendukung kesiapan kapal yang kita miliki. Kita membeli kapal juga nanti membeli keterampilan untuk menjaga kesiapan dari kapal fregat tersebut.
1: Selain perawatan mesin, transfer teknologi lainnya adalah pembuatan simulator latihan, laboratorium di Universitas Pertahanan, perawatan mesin gas turbin, dan lainnya. Tujuannya, agar pembelian kapal perang juga membangun kapabilitas industri pertahanan dan sumber daya manusia nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
0: Ancaman sampah laut dan mikroplastik masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Berkaca pada masalah tersebut, tim peneliti dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya mengembangkan kapal pembersih sampah tanpa awak. Armada ini dirancang khusus untuk membantu membersihkan paparan sampah secara efektif, mulai dari wilayah sungai, pesisir, hingga laut lepas. Inilah uji coba kapal pembersih sampah tanpa awak, hasil karya tim peneliti Departemen Teknis Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya pada Kamis sore. Inovasi tersebut dihadirkan untuk menekan penumpukan sampah di perairan, yang selama ini menjadi ancaman serius bagi biota maritim dan ekosistem laut. Kapal ini mengusung konsep katamaran atau berlambung ganda untuk menjaga stabilitas di atas air. Dengan desain sederhana agar mudah dioperasikan oleh warga, armada ini dilengkapi sirip pengarah yang berfungsi menggiring sampah masuk ke dalam keranjang penampung saat kapal bergerak. Sistem kendalinya memanfaatkan remote control dengan jangkauan radar hingga 1 km. Metode ini dinilai jauh lebih efisien karena memangkas biaya sensor dan ramah penggunaan bagi masyarakat pesisir.
4: Mengembangkan kapal yang bisa untuk mengambil sampah. Maka bentuknya itu katamaran, ada dua lambung, di mana tengahnya itu adalah untuk mengambil sampahnya. Memang itu mekanisme paling sederhana, jadi sampah itu didekati, ditabrak, dia akan masuk ke dalam, kemudian di bawah dalam itu ada tempat untuk menampung sampah, begitu penuh, itu diangkat sehingga itu sampahnya bisa.
0: Proyek yang didukung oleh program hilirisasi Dikti dan LPDP ini sekarang sudah menghasilkan unit generasi terbaru berukuran 8 meter yang telah diuji coba di pesisir Pulau Bali. Satu unit kapal besar ini dibanderol dengan harga 590 juta rupiah di luar PPN. Pengembangan kapal pun kian lengkap, yaitu sudah dilengkapi dengan kamera CCTV untuk pemantauan, panel surya sebagai sumber energi ramah lingkungan, hingga mesin pencacah plastik khusus.
5: Memilahnya di darat. Setelah selesai ini diangkat ke darat, dipilah, kami juga membantu alat untuk pencacah sampah plastik. Jadi nanti begitu selesai, plastik-plastik itu akan dipotong menjadi plastik chips dan nanti langsung bisa didorong ke pabrik.
0: Implementasi nyata kapal ini sudah berjalan lebih lanjut melalui kerjasama antara Nasdek, ITS, dan juga PT Pertamina Persero. Setelah dioperasikan di wilayah Kuta Bali serta IKN Kalimantan, kapal berikutnya akan menyusul untuk tujuan di Labuan Bajo, Palu, dan juga Cirebon. Kedepannya, armada ini akan dikembangkan dengan integrasi kecerdasan buatan berbasis Internet of Things agar sistem dapat mendeteksi titik-titik penumpukan sampah secara otomatis. Langkah ini diharapkan bisa menjadi motor kolaborasi antara akademisi, industri, dan warga dalam menjaga kelestarian maritim nasional. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Ajang balapan perahu tradisional mungkin udah biasa Anda saksikan. Namun di Maros, Sulawesi Selatan, kompetisi perahu digelar dengan cara yang unik. Menggunakan miniatur perahu jenis Joloro yang dirakit khusus menggunakan komponen elektronik. Layaknya sebuah mainan mobil Tamiya. Ajang ini sukses menjadi tontonan menarik yang memikat perhatian warga. Inilah kemeriahan gelar balap miniatur perahu Joloro yang digelar oleh warga bersama Polres Maros di Kecamatan Bontoa pada Sabtu siang. Ajang balap perahu mini ini diikuti oleh sedikitnya 350 peserta yang mayoritas merupakan warga desa pesisir Maros dengan keseharian sebagai nelayan. Agar pertandingan berjalan adil, setiap perahu wajib memenuhi persyaratan ketat yang telah ditentukan oleh panitia, mulai dari ukuran hingga jenis komponen elektronik yang digunakan. Sebelum diterjunkan ke air, perahu mini ini akan diukur secara presisi di mana peserta yang tidak memenuhi syarat akan langsung didiskualifikasi. Menggunakan lintasan di area empang sepanjang 150 meter, perahu mini ini dituntut tidak hanya memiliki kecepatan tinggi, tetapi juga akurasi untuk mencapai garis finish. Pasalnya, bila melaju terlalu kencang, perahu bisa melenceng dari jalur dan gagal mencapai tujuan. Tak hanya adu cepat, ajang ini juga melombakan kategori kontes hias. Pada kategori ini, setiap replika perahu mini akan dinilai berdasarkan keindahan, tampilan kelengkapannya, yang presisi dengan perahu aslinya.
6: Perahu mini ada dua kategori, yaitu balapan dan perahu hias. Dalam rangka hari ulang tahun Polri yang ke-80, kita laksanakan di wilayah Kecamatan Bontoa. Jadi ini pesertanya baru lokalan Kabupaten Maros dengan jumlah yang begitu banyak, 350 peserta.
7: Selama berapa hari ini, Pak?
6: Insya Allah pelaksanaan ini akan dimulai hari ini dan terakhir hari Minggu besok.
0: Bagi para peserta, ajang ini bukan hanya sekedar berburu gelar juara, melainkan jadi sarana rekreasi untuk menyalurkan hobi mereka. Rata-rata mereka mengeluarkan biaya sekitar Rp700.000 untuk membangun miniatur perahu. Mereka menilai miniatur ini juga memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan sebagai mata pencarian tambahan.
8: Ada sekitar 600-700 satu perahu.
7: Yang paling mahal apa komponen?
8: Paling mahal baterai.
7: Baterai. Itu berapa harganya
8: baterai? Baterai sekitar 150-an satu itu. Nah, untuk baterai macam-macam, jadi tergantung selera ya kan.
7: Tapi hobi apa bagaimana memang Mas?
8: Memang hobi sih.
7: Hobi ya?
8: Ya hobi. Kita khususnya keluarga Bonto kan hobinya ya di sinilah, mata sekalian, mata pencariannya kita.
7: Ini diperjualbelikan juga atau bagaimana?
8: Diperjualbelikan juga.
7: Oh, satu begini berapa?
8: Kalau untuk badan saja sekitar harga 200-250.
0: Dalam ajang lomba perahu Joloro mini ini, pihak panitia telah menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda hingga berbagai alat elektronik rumah tangga bagi para pemenang. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan. Libur sekolah telah tiba, anak senang, tapi kedua orang tuanya bimbang. Mau kemana ya? Nah, gimana kalau ajak anak-anak ke Perpustakaan Jakarta yang kaya dengan ruang imersif? Selain itu, bisa juga main ke Pusat Kebudayaan Belanda untuk bermain game yang edukatif plus interaktif. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Indonesia menghadapi beragam masalah lingkungan hidup, mulai dari tata kelola sampah di dalam negeri hingga pemanasan global. Apa saja strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ini?
2: Saya ingin pertama urusan sampah selesai ini. Tuntas, orang tahu, oh ternyata sampah bisa diselesaikan dan menghasilkan kegiatan ekonomi.
1: Special interview Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, Senin 13 Juli jam 7 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Libur sekolah telah tiba. Anak senang, tapi kedua orang tuanya deg-degan. Gimana enggak? Namanya juga liburan, pasti banyak pengeluaran. Indeks ekonomi, tanggal tua pula, tapi tenang, liburan nggak selalu harus mahal kok. Kalau saldo kita belum cukup untuk bawa anak jalan-jalan keluar kota ataupun luar negeri, di Jakarta juga banyak opsi destinasi liburan seru sekaligus edukatif, tapi nggak bikin saldo kita tiris. Berikut liputannya untuk Anda.
1: Pagi ini, saya ajak Anda ke Cikini. Kawasan elit di pusat kota Jakarta yang punya laboratorium seni dan pendidikan, yaitu Taman Ismail Marzuki. Di kompleks Taman Ismail Marzuki, ada perpustakaan Jakarta yang bisa jadi opsi irit buat mengisi libur sekolah agar anak-anak gak bosan.

0: di rumah saja.
1: Sebelum buka jendela dunia lewat koleksi buku yang ada di perpustakaan ini, saya mau ajak mama, papa, adik, kakak semuanya merasakan pengalaman membaca sekaligus bermain sambil belajar, tapi dengan teknologi yang lebih interaktif. Tepatnya ada di lantai 7.
0: Ini dia yang kita tuju. Studio Imersif Perpustakaan Jakarta. Sebuah ruang multimedia yang memanfaatkan teknologi proyeksi digital untuk menghadirkan pengalaman audiovisual yang interaktif. Ada 4 ruangan utama di studio imersif ini. Ruangan pertama, namanya Ruang Dream Book, yang menjelaskan tentang kota Jakarta. Mulai dari tempat-tempat ikonik, kesenian, hingga daftar gubernur yang pernah pimpin ibu kota.
2: Teman, ada yang tahu nggak kalau gubernur kita yang tadi namanya Bapak siapa?
0: Masuk ke ruang Smart Wall. Pengunjung bisa baca komik dengan cara yang lebih seru lewat teknologi kecerdasan buatan alias AI. Di ruangan ini, kita juga bisa berkenalan dengan 20 tokoh sastra di masa lalu, tapi dengan cara yang kekinian.
1: Saya mau lihat profilnya Hairil Anwar, tinggal gerakin tangan kita ke arah layar, lalu tahan sebentar, kemudian swipe, lalu muncul profil atau infografis dari tokoh yang ingin kita tahu. Saya jadi berasa kayak Tony Stark di Avengers ya.
0: Berikutnya, ada ruang imersif 360. Dinding dan lantai di sini bisa merespon sentuhan tangan atau hentakan kaki pengunjung dalam bentuk visual. Total ada 8 tema di ruangan ini. Di sini, pengunjung juga bisa main game tangkap ikan dan jadi ruangan yang paling bikin anak-anak terpukau.
3: Ini aku paling suka yang ini karena benar-benar banyak banget yang bisa di-touch. Terus ada beberapa seperti bioma ya. Seperti bioma beberapa kayak saat ini seperti salju, terus nanti juga ada lautan dan lain sebagainya.
1: Jadi bukan cuma dilihat tapi bisa dipegang juga?
3: Iya. Dan bukan cuma dipegang aja, di kaki juga ada, bisa diinjak. Jadi ini sungguh interaktif banget sih.
0: Selain studio interaktif, Perpustakaan Jakarta juga punya 190.000 eksemplar yang mencakup buku-buku umum dan literatur anak.
4: Karena perpustakaan itu kan ramah anak satu, kemudian dari segi ekonomi juga in this economy free masuknya, kemudian lebih ngenalin ke anak tentang budaya literasi sih. Iya, karena literasi kita kan kalau dari PISA rendah banget ya. Jadi dari kecil kita kenalin buku-buku gitu dengan cara yang menyenangkan.
0: Supaya lebih hemat, Perpustakaan Jakarta di Kompleks Taman Ismail Marzuki bisa diakses transportasi publik dengan menggunakan kereta komuter lain via stasiun Cikini, bus Transjakarta koridor 6H dan 5M, serta mikrotrans. Tarifnya kurang dari Rp5.000 per orang. Dari dunia visual yang memanjakan mata, kita beralih ke destinasi selanjutnya di Erasmus Hui, kawasan HR Rasuna Said Jakarta Selatan yang juga mudah diakses transportasi publik. Di pusat kebudayaan Belanda ini sedang ada eksibisi atau pameran interaktif Clock to Lips and Video Games. Karya pengembang asal negeri kincir angin yang berlangsung hingga 12 Agustus mendatang. Ada 12 jenis video games dengan genre beragam, mulai dari petualangan, simulasi, hingga game edukasi. Semua bisa dimainkan gratis oleh pengunjung.
1: Gagal. Saya sedang memainkan game namanya Laptitude, yang misinya adalah membuka kunci dengan menggunakan tuas ini. Sekilas terlihat mudah, tapi ternyata saya gagal terus. Dan menariknya, ternyata game Laptitude ini adalah semacam simulator yang biasa digunakan oleh para calon ahli bedah sebelum melakukan operasi laparoskopi. Jadi ini semacam serangkaian tes yang biasanya digunakan oleh para calon ahli bedah untuk melatih motorik halus mereka.
5: Semenjak lihat video dari Erasmus, ini sangat tertarik karena di sini ada game-game interaktif yang dari Belanda dan anak-anak kan kebetulan juga suka main game. Jadi kita mau nyoba game yang dari Erasmus ini.
1: Oke, kelebihan lainnya apa nih? Murah nggak sih? Atau gratis jangan-jangan?
5: Iya, kebetulan di sini free ya, jadi kita bisa nyoba semua permainan yang ada di sini.
1: Oke, okay. Ardi, tadi main apa aja yang paling suka?
6: Tadi main Town to City, di situ bagus banget. Sama itu tadi main itu, main Knight tadi kan jadi simulator menjadi itu apa sih namanya? Jadi itu yang jadi itu Knight jadi itu.
0: Menurut PLT Direktur Erasmus UI, Nasim Aba, pameran ini digelar untuk menunjukkan bahwa video game juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan industri kreatif Belanda.
7: Yeah, so the idea behind this exhibition is that we want to showcase to the public that gaming is also part of culture, that's part of creativity, and that with these games we can also showcase a bit of Dutch culture and Dutch creative industries. So a lot of people, they know, of course, when they think about Dutch culture, about Rembrandt, Van Gogh, or Miffy, but gaming is also an essential part within that creative industry.
0: Dari dua destinasi ini, kita jadi tahu kan, kalau liburan tidak harus mahal. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
8: Panggung pergelaran sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion saja, tetapi juga merambah ke ruang edukasi dan sains. Seperti yang terlihat pada pameran interaktif di Vancouver, Kanada, yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Seiring meningkatnya jumlah aplikasi dan layanan digital yang digunakan perusahaan, kebutuhan akan integrasi antar sistem kini juga semakin besar. Sebuah perusahaan IT asal India yang bernama Manage Engine yang dinaungi Zoho Corporation kini menyediakan marketplace guna memperluas fungsi sistem yang digunakan perusahaan. Platform ini dirancang untuk membantu perusahaan meningkatkan sistem teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi baru termasuk AI. Manage Engine juga mengintegrasikan agen AI miliknya yang bernama Zia ke dalam berbagai platform untuk mempercepat otomatisasi pekerjaan dan meningkatkan produktivitas operasional perusahaan. Dalam acara Media Meet Indonesia di kawasan Sudirman pada Senin, Technical Manager Manage Engine Indonesia, Hanif Bastian mengatakan, Manage Engine Marketplace ini diupayakan bisa menjawab solusi IT yang sedang dibutuhkan pasar, di mana tidak hanya membantu dari sisi IT, tetapi dapat membantu dari sisi bisnis.
1: Kita lihat tentunya solusi IT sangat banyak sekali gitu ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana solusi-solusi yang akan kita gunakan itu bisa menjawab dari kebutuhan daripada bisnis kita gitu ya. Bagaimana solusi yang akan kita gunakan tidak hanya membantu dari tim IT tapi juga membantu dari sisi bisnis gitu ya, membantu dari sisi manajemen.
0: Manage Engine sendiri sudah ada di Indonesia sejak 2004 dan pada 2021 mereka membangun tim lokal untuk membantu para partner bisnis mereka mulai dari dunia perbankan, mining industry hingga startup.
2: Panggung pergelaran sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion saja, tapi juga merambah ke ruang-ruang edukasi dan juga sains. Seperti yang terlihat pada pameran interaktif di Vancouver, Kanada, yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital. Hadirnya berbagai perangkat canggih di balik layar pertandingan modern tersebut mengundang antusiasme tinggi dari ratusan supporter internasional maupun warga lokal.
3: Debut pameran bertema sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA kini resmi hadir di Science World Museum di Vancouver, Kanada. Berlokasi hanya beberapa langkah dari Stadion Piala Dunia BC Place, pameran ini berhasil menarik ratusan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia di hari jeda pertandingan. Dalam expo ini, pengunjung diajak untuk melihat secara detail bagaimana ekosistem dan integrasi teknologi modern mendukung setiap aspek jalannya pertandingan di lapangan hijau.
4: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
3: Selain menampilkan akurasi data seperti cara kerja sensor dalam bola, pihak panitia juga merancang pameran dengan sentuhan khusus bagi masyarakat lokal Kanada maupun negara mitra penyelenggara Piala Dunia.
4: When we were working with the FIFA Museum, we localized a lot of the content where we could. We brought in the jerseys of the host nations, we brought in Christine Sinclair's jersey worn for the Olympic finals, which is an excellent artifact that we have, and also the game used ball for the in the last World Cup in one of Canada's games. So we really tried to localize the content to Vancouver and to the three nations that are hosting the World Cup.
3: Upaya lokalisasi konten dan pemaparan inovasi di balik layar tersebut terbukti sukses memikat antusiasme banyak pengunjung yang datang.
5: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
3: Kehadiran barang bersejarah seperti jersey Olimpiade Tokyo milik Christine Sinclair hingga bola asli Piala Dunia seolah menjadi magnet baru sekaligus bukti nyata meningkatnya antusiasme olahraga sepak bola di Kanada. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran tren di Kanada yang selama ini lebih dikenal dunia sebagai negara yang gandrung akan olahraga hoki es.
2: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: 30 menit ke depan bersama saya Diana Valencia. Inilah Kumdita Bola 2026. Inggris berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai memulangkan Norwegia di perempat final. Jude Bellingham jadi bintang kemenangan The Three Lions lewat sumbangan 2 golnya. Bertanding di Miami Stadium, Minggu pagi waktu Indonesia, Norwegia unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak Andreas Schjelderup di menit ke-36. Tendangan kerasnya dari sisi kanan pertahanan Inggris tidak mampu dijangkau kiper Inggris Jordan Pickford. Jelang turun minum, Inggris mencetak gol penyama kedudukan lewat aksi Jude Bellingham. Skor imbang 1-1 menutup paruh pertama laga. Di babak kedua, Norwegia sempat mencetak gol lewat tendangan Thorbjørn Bjørnhagen. Namun gol dianulir wasit karena Erling Haaland melakukan pelanggaran lebih dulu. Inggris juga sempat dihadiahi penalti oleh wasit setelah Jude Spence terjatuh di kotak terlarang. Namun setelah meninjau VAR, wasit membatalkan keputusannya itu. Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Memasuki babak tambahan, Bellingham kembali mencatatkan namanya di papan skor usai menyelesaikan bola rebound tendangan keras Morgan Rogers dari luar kotak penalti. Gol ini satu-satunya yang tercipta di babak tambahan dan Inggris menang 2-1 serta berhak melaju ke semifinal.
1: This is excellent play from the England fullback who's done really well and England have got a penalty. The penalty decision is still being checked.
2: After review, final decision, no foul.
1: Do with Spence and still good save by Nealon.
3: Oh, definitely, I think It's the game split into loads of different kind of facets, you know. Some of it's technical, tactical.

0: людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Salah satu jendela pesawat Ryanair, rute Yunani menuju Jerman, tiba-tiba lepas di tengah penerbangan. Seorang penumpang nyaris saja tersedot dari kabin. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin berantakan, masker oksigen keluar dan jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar kabin. Penumpang warga negara Serbia ini mengalami cedera leher. Insiden memaksa Boeing 737 Next Generation ini melakukan pendaratan darurat di Thessaloniki dan menyebabkan kerusakan jendela masih dalam penyelidikan dari otoritas terkait. Dan tuntas sudah saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
1: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
2: Kira-kira jam 8 lewat lah.
3: 39.
2: Ini
1: ada berapa kios yang terbakar ini, Bang?
2: Yang terbakar, hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
1: Ada ratusan. Ini beli pemadam nggak, Bang?
2: Yang kita sayangkan, kita kekurangan pemadam.
1: Iya.
2: Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang, dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Kasus kekerasan terhadap anak lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menjelang hari pertama masuk sekolah pada hari esok, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengimbau orang tua agar membekali anak dengan edukasi perlindungan diri dan mendorong mereka berani berbicara jika alami kekerasan. Kita akan bahas lengkapnya dalam editorial view pada malam ini. Saya Heranov Al-Bashir. Kita mulai sekarang, pemirsa. CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan mediasi bersama puluhan pedagang.
1: Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
2: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Gitu. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
1: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Kita beralih ke Kalimantan Timur, seorang pengasuh anak di Samarinda nekat mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya. Pencurian membuat korban alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. AP alias Y pasrah saat anggota Polsekta Samarinda Kota menggiringnya ke ruang pemeriksaan. Pengasuh anak ini harus menjalani proses hukum karena diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik pemberi kerjanya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian hingga 300 juta rupiah. Polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 telepon genggam untuk bertransaksi, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ke peristiwa lainnya, seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Kuat dugaan pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen. Di lokasi terpisah, kepolisian sektor Jati Uwung meringkus seorang pria terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang.
1: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
2: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
3: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perum Nas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti sepeda motor dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
1: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
4: Ini Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah rusak.
5: Untuk pelakunya berapa orang?
4: Satu orang.
5: Satu orangnya.
1: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, warga Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi dengan keadaan tanpa tangan dan kaki yang terbungkus di dalam kantong plastik. Sementara itu, hilang 4 hari, ada seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ini ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kencing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini kubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang lihat aja Bu, dan saya lihat. Ya begitu sama-sama liang, udah bau kan Pak.
0: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Pas hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan saya lagi di luar.
3: Lagi di luar.
2: Perginya juga nggak ada yang tahu.
3: Nggak ada yang tahu.
4: Jadi, ya kerja lumban.
5: Boleh.
0: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
6: Bahwa istrinya meninggal.
3: Terus?
6: Setelah meninggal, saya cek ke kanan mana. Ibunya kacanya ada di dalam sumur.
3: Oh gitu.
6: Ada di dalam sumur. Kepada ibu gimana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu lapor ke damkar, ya lapor ke polisi.
0: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Berikutnya, upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakahuni, Lampung. Sementara itu, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditembak kenalannya menggunakan senapan angin saat hendak membeli kuota internet.
8: Apa yang dimana?
9: Diri kamu sih ya?
8: Enggak, aku sih.

0: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
1: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik Dedo Saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
0: M. Padli melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kenalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Namun, diduga ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Korban memilih menghindari keributan dan meninggalkan lokasi dengan alasan hendak membeli kuota internet. Namun saat berjalan menjauh, pelaku nekat menembak korban. Sementara itu karena tidak ada biaya untuk operasi pengangkatan peluru, korban berjalan pincang karena peluru masih bersarang di kakinya.
2: Minta bantu, tolong minta bantu untuk operasinya.
3: Kenapa, Bu?
2: Tidak ada biaya.
3: Oh. Itu peluru masih nyangkut di...
2: Masih.
3: Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di kaki?
2: Masih di tulang.
3: Masih di tulang. Berapa butuh biaya, Bu?
2: Kata dokter untuk perawatan operasi ini 15 juta, itu tidak termasuk uang inap.
0: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke kasus narkoba. Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Di lokasi lain di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan juga wanita yang diduga usah melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
5: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Sat Narkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain terkait pangan. Ratusan emak-emak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada minggu pagi. Sementara itu, daging ayam di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur dibanderol seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada hari Sabtu kemarin.
0: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
6: Ini beli berapa kilo, Bu?
7: 5
6: kilo. 5 kilo ya?
7: Oh. 32 per kilo, sampai 35. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
6: Seneng nggak, Bu?
7: Seneng.
6: Oh, kering nggak, Bu?
7: Ya, dari jam 5.15.
0: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
8: Rame, Mas.
9: Rame ya,
8: Kak? Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli sekilo setengah gitu. Karena anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
9: Oh, yang turun. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
8: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
9: 100 kilo per hari?
8: Lumayan, 50.
9: 150 per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
8: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah ya, tuh.
0: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru esok hari. Selengkapnya kami bahas dalam Editorial View. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
10: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
11: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
10: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Indonesia menghadapi beragam masalah lingkungan hidup, mulai dari tata kelola sampah di dalam negeri hingga pemanasan global. Apa saja strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ini?
12: Saya ingin pertama urusan sampah selesai ini. Tuntas, orang tahu, oh ternyata sampah bisa diselesaikan dan menghasilkan kegiatan ekonomi.
10: Special interview Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, Senin 13 Juli jam 7 malam di CNN Indonesia.
4: Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang tahun ajaran baru sekolah, suasana ramai terlihat di salah satu toko alat tulis di Surabaya. Sementara itu, para orang tua di kota Sibolga, Sumatera Utara, mengeluhkan mahalnya harga seragam sekolah yang kenaikannya mencapai Rp30.000 untuk satu pasang seragam.
13: Jelang hari pertama masuk sekolah, suasana ramai mulai terlihat di toko alat tulis di Jalan Simo Hilir, Utara Raya, Surabaya, Sabtu malam. Sejak satu minggu terakhir, toko ini mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Kebanyakan pembeli mencari peralatan dasar sekolah seperti buku tulis, pensil, penghapus, hingga sampul buku.

0: Pihak toko menyatakan jika pada hari biasa jumlah transaksi berkisar di angka 400 transaksi per hari, kini menjelang tahun ajaran baru angka tersebut meningkat hingga 600 transaksi. Tidak hanya jumlah transaksi, nilai belanja per orang pun meningkat tajam. Jika biasanya warga hanya menghabiskan sekitar Rp50.000, kini rata-rata mereka berbelanja hingga Rp500.000 per orang. Bahkan demi melayani pelanggan, toko ini sudah buka sejak pukul 6 pagi.
1: Hari biasa itu transaksinya sekitar 400-an kan Pak ya. Kalau stabil 400 orang, 400 transaksi. Tapi kalau pas waktu mendekati tahun ajaran baru bisa sampai 500 atau 600 transaksi.
0: Evrin, salah satu pengunjung, sengaja mendatangi toko ini untuk mencari kebutuhan perlengkapan sekolah anaknya yang akan masuk tahun ajaran baru.
2: Iya, wajib beli alat tulis buat anak. Buat sekolah besok lunas persiapan. Buku gambar.
3: Ini tadi antri banyak ya, Bu?
2: Antri banget. Sampai maksudnya nggak muat tokonya. Soalnya kasirnya cuma satu juga.
0: Sementara di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera Utara, sejumlah orang tua berburu perlengkapan sekolah buah hati mereka untuk memasuki tahun ajaran baru 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sejumlah orang tua mengeluh dengan mahalnya harga seragam sekolah pada tahun ini. Bahkan kenaikan harga seragam mencapai Rp20 hingga Rp30.000 untuk satu setel seragam sekolah.
4: Naik semua, pusing kepala. Apalagi anak SD, SMP. Jadi uang gaji suami itulah dibagi-bagi, harus keliling lah ya, nyari-nyari yang murah-murah. Biar supaya dapat beli buku, tas, sepatu.
0: Meski harga perlengkapan sekolah melonjak, sejumlah toko tetap dipadati pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Nah, sementara itu di sisi lain, kasus kekerasan terhadap anak lingkungan sekolah dan juga pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menjelang hari pertama masuk sekolah pada hari esok, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mengimbau orang tua ya agar membekali anak dengan edukasi perlindungan diri dan juga mendorong mereka berani berbicara jika alami kekerasan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arif Fathul Khoiri Fauzi saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak di Pondok Pesantren Al-Hamadiyah Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu siang. Menurut Menteri PPPA, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada anak sejak dini, terutama mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Menurutnya, keberanian untuk berbicara dan juga melaporkan peristiwa yang dialami menjadi langkah awal dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap anak.
6: Jadi ini untuk semuanya aja, untuk anak-anak dan khususnya untuk orang tua, bagaimana memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa apa yang boleh disentuh di anggota tubuhnya. Kemudian bila terjadi sesuatu yang membuat tidak nyaman, anak harus berani bicara. Dan ini peran orang tua sangat penting agar anak-anak ketika ada masalah apapun, jangan dipendam sendiri, tapi sampaikan kepada guru, kepada orang tua.
5: Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi gerbang awal bagi peserta didik untuk mengenal budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan rasa aman dan saling menghormati. Di saat yang sama, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni perlindungan lingkungan sekolah. Lantas, bagaimana peran MPLS dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah perlindungan dan juga menciptakan sekolah yang aman, nyaman, serta ramah bagi setiap anak? Malam ini kita bahas langsung dalam editorial view. Sudah bergabung dari luar studio dengan Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Selamat malam Mas Revo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mirano.
5: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini di editorial view. Mas Revo, langsung saja sebelum kita berdialog, tadi sempat diputarkan statement dari Menteri PPPA begitu ya. Ada yang harus dicermati oleh orang tua di rumah saat akan masuk ajaran baru besok sekolah begitu ya, harus ada edukasi secara dini agar tidak boleh orang lain menyentuh anak. Ada batasannya begitu ya, seseorang menyentuh seorang anak. Ini bagaimana kemudian redaksi CNN Indonesia menafsirkan ini, Mas Revo?
7: Iya,

0: besok kita sudah mulai masuk dalam tahun ajaran baru ya, 2026-2027 gitu. Dan tahun ini juga Kemendikdasmen memiliki pola baru gitu, dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tahun ini juga baru-baru ini tahun 2006 kan 2026 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan peraturan Menteri Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang kira-kira tentang terkait dengan sekolah yang ramah bagi anak ya. Dan dasar dari Permendikdasmen ini kan memang ingin mengubah gitu ya masa-masa orientasi. Kalau yang selama ini atau sebelum-sebelumnya itu ya masih ada ditemukan praktik-praktik perkoncoan misalnya gitu ya. Tahun ini memang harus mulai, memang sebenarnya ini sudah cita-cita lama gitu untuk menghapus perkoncoan gitu ya. Tapi memang 1-2 kasus kita dapati gitu dalam pemberitaan gitu. Nah, tahun ini memang benar-benar harus digalakkan supaya memang benar-benar mewujudkan sekolah yang ramah bagi anak. Dan MPLS menjadi yang penting gitu, penting karena ini adalah masa baru gitu ya, masuk pengenalan lingkungan sekolah, terutama bagi siswa-siswa yang baru masuk ke sekolah tersebut. Artinya buat anak-anak SD kelas 1, kemudian sekolah menengah pertama kelas 7, atau mungkin juga sekolah menengah atas kelas 10 ya, karena kalau sekarang dia kalau zaman dulu kan kelas 1 SD, SMP, kelas 1 SMA gitu ya, memasuki masa lingkungan yang baru, masa sekolah yang baru, sehingga penting bagi mereka untuk benar-benar yakin bahwa sekolah merupakan tempat yang aman gitu. Ini sebenarnya Ranov, data terkait dengan bullying atau perundungan di kalangan pendidikan memang ada datanya, datanya tidak pernah ada secara utuh gitu ya, tapi kita selalu melihat kalau dalam catatan-catatan yang ada, nah setiap kejadian-kejadian perundungan ini hanya menjadi puncak gunung es gitu ya. Dan di tahun 2023-2024 sempat ada asesmen nasional gitu ya, kemudian hasilnya cukup mengejutkan karena satu dari tiga anak gitu, atau 36% atau artinya satu dari tiga anak mengalami masa atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan selama di sekolah, atau mengalami bullying atau merasa tidak aman. Inilah kemudian yang cita-cita besar mewujudkan bahwa sekolah merupakan tempat yang ramah, tempat yang menyenangkan bagi anak, harus kita dukung bersama-sama. Dan tentunya ini akan bisa terwujud kalau misalkan pihak sekolah bersama-sama dengan komite sekolah yang tapi ini diisi oleh orang tua murid gitu ya, wali murid, kemudian juga melibatkan siswa-siswa yang lebih senior gitu, sama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan mewujudkan lingkungan yang ramah bagi siswa atau bagi anak.
1: Oke, bagaimana kemudian memastikan agar MPLS ini tetap berpegang teguh kepada materi-materi yang sejalan dengan edukatif, ramah anak, tidak mengandung praktik yang justru mengarah pada perundungan dan juga perpeloncoan yang seperti yang katakan tadi Mas Revo? Dari CNN melihatnya?
0: Ya, kunci. Kuncinya sebenarnya ada pada pengawasan dari pihak sekolah. Ya, kemudian yang tadi disampaikan oleh Menteri PPA, gitu ya, bahwa siswa juga jangan takut gitu bercerita atau mengadu jika dirinya mengalami kekerasan atau perundungan atau bullying atau apapun itu. Jangan ragu-ragu untuk mengadu kepada pihak guru atau orang tua. Dan di saat yang sama juga orang tua juga harus selalu mencermati kalau misalkan anaknya mengalami ada perubahan sikap atau dia sudah mulai merasa atau mungkin malas untuk berangkat ke sekolah, artinya sesuatu kan harus dicari lebih lanjut, ini kenapa gitu ya. Artinya memang ini butuh kerjasama dari semua pihak. Di satu sisi juga orang tua juga harus menekankan atau memberi pemahaman kepada anak supaya anaknya berani untuk speak up ya, bicara jika mengalami hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, mengalami perundungan kah atau mengalami

0: kekerasan, baik itu verbal apalagi fisik gitu ya, Ranf, ya. Itu yang harus sama-sama pengawasannya harus bersama gitu, antara pihak sekolah maupun keluarga.
1: Oke, mencermati apa yang sudah diupayakan sejauh ini oleh sejumlah kementerian lintas sektor, Mas Revo, kalau dari rangkuman CNN bagaimana sejauh ini? Apa saja yang sudah diambil guna memitigasi adanya perundungan di sekolah?
0: Ya, sejauh ini apa yang sudah diambil dimitigasi gitu ya. Karena ya, kalau misalkan kita melihat di kurikulum maupun dari pihak sekolah maupun dari pihak dinas pendidikan gitu ya, sampai level dinas pendidikan atau komite sekolah gitu, sebenarnya kan mekanisme-mekanismenya sudah ada. Tiap-tiap sekolah pasti memiliki guru, kalau dalam ini BPBK gitu ya, konseling gitu ya, artinya mereka yang selalu mencermati perubahan, tiap perubahan perilaku siswa. Kalau misalkan ada perilaku yang berbeda atau menerima aduan, maka itu harus ditindak lanjuti secara serius. Tapi memang satu, dua, atau beberapa kasus masih terjadi, terutama di sekolah-sekolah yang muridnya, penerimaan muridnya begitu masif gitu ya, Ranof, ya. Artinya dalam satu angkatan mungkin bisa 300-400 siswa misalnya. Tentu ini dibutuhkan tenaga pengajar yang cukup, termasuk juga guru BK-nya gitu. Yang sekarang terjadi kan memang dalam situasi pendidikan di Indonesia ini, bagaimana kemudian distribusi guru itu bisa merata di semua tempat, memastikan bahwa distribusi guru itu merata di semua wilayah gitu, Rano. Karena kalau misalkan jumlah murid terlalu banyak, maka pengawasannya kan mungkin juga akan menjadi lebih rumit gitu ya, Rano. Tapi bahwa kemudian perlu ada kesadaran kepada para siswa bahwa jika mengalami hal yang tidak mengenakan, maka mereka bisa mengadu gitu, baik kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua. Dan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah ini juga menjadi hal yang penting, sehingga cita-cita pendidikan itu bisa berjalan dengan ideal.
1: Oke, ada tidak sih Mas Revo indikator keberhasilan jika suatu sekolah itu berhasil memberikan MPLS yang benar-benar lebih peduli dan bebas dari perundungan?
0: Iya, sebenarnya sih kalau misalkan indikasi utamanya tentu kalau misalkan siswa itu merasa nyaman bersekolah gitu ya, ya. Merasa nyaman bersekolah, mereka bahagia ke sekolah, karena pada ujungnya memang pendidikan ini tidak hanya terkait dengan persoalan nilai belaka, tapi bagaimana kemudian mewujudkan hal-hal yang menyenangkan bagi para siswa. Kebahagiaan para siswa itu juga merupakan satu hal yang bisa menjadi salah satu indikatornya.
1: Baik, semoga ini bisa dipahami oleh setiap sekolah ya, MPLS harus benar-benar memberikan rasa aman, nyaman di lingkungan sekolah dan juga bebas dari perundungan yang tercipta di sekolah. Terima kasih untuk waktunya di Editorial View Prime News, Mas Revo Lusiriza, Wapemret CNN Indonesia bersama Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Guna memperkuat perlindungan santri dan juga mencegah kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak serta aplikasi aman pesantren.
2: Pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah. Digelar di pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat, Minggu pagi, inisiatif lintas kementerian ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren. Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan cepat dan mudah bagi santri maupun pengasuh terkait dugaan pelanggaran di lingkungan pondok.
3: Sekali lagi, ini bukan hanya gerakan yang mengedepankan kepada sosialisasi program, tetapi kita harus bersama-sama bekerja keras

0: dengan serius untuk menjamin ruang aman dan nyaman bagi anak. Anak harus terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan di ruang digital.
1: Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar memastikan sekitar 40.000 pesantren dan lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia siap berkomitmen mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.
2: Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini.
1: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah ramah anak merupakan implementasi berbagai kebijakan serta regulasi perlindungan anak yang telah disusun pemerintah.
3: Kami berharap ini tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, ini bukan sekedar program, tapi ini adalah membangun kesadaran kita semua di seluruh Indonesia agar anak-anak kita benar-benar merasa nyaman dan aman.
1: Pemerintah berharap gerakan nasional dan aplikasi aman pesantren menjadi langkah nyata memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan tidak ada lagi ruang bagi kekerasan di pesantren, madrasah, maupun satuan pendidikan lainnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto sebut akan menertibkan BUMN. BUMN yang menyeleweng, bahkan ia menyindir BUMN sebagai sumber korupsi. Ia juga kembali mengingatkan bahwa para koruptor untuk sadar untuk menghentikan praktik-praktik korupsi. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2026 ini pada Minggu sore.
5: BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik.
4: Informasi berikutnya dari kasus hukum, penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah memasuki babak baru. Kortas Tipidkor Polri menetapkan Febri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara. Dalam perkara ini, Polri juga menetapkan satu orang tersangka lain dari pihak swasta berinisial DR. Polisi menyebut keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri. Sebelum penetapan tersangka, penyidik menggelar penggeledahan di 12 lokasi dan menyita berbagai barang bukti. Di antaranya adalah puluhan kilogram emas batangan jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, uang tunai rupiah, dokumen, serta perangkat elektronik yang kini masih ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Setelah penetapan tersangka, Polri melimpahkan penanganan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Menurut Polri, langkah ini diambil sebagai bentuk sinergi antar institusi atau institusi agar penanganan perkara dapat berjalan dengan baik. Ke kasus lainnya, KPK menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga KPK menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing, serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kilogram.
6: Nggak mau minta maaf, Bu. Bu, nggak nyesel, Bu, ya? Nyesel nggak, Bu?
7: Kira-kira. Selama periode 2021-2006 tersebut, diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
8: Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan menggunakan rompi oranye pada Sabtu dini hari. Selain Etik, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Richard Trihandoko, serta Tri Mulyo, seorang aparatur sipil negara. Etik Suryani dan dua pejabat Pemkab Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ketiganya pun langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama.
9: Emas banyak dari mana, Pak Febri?
8: Dalam konferensi pers Sabtu siang, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan pemerasan melalui potongan insentif upah pungut pegawai BPKAD serta setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Guntur menjelaskan selama periode tahun 2021 hingga 2026, KPK menduga total setoran yang diterima mencapai 2,93 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain mengamankan 18 orang saat OTT, KPK juga menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kilogram.
7: BPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi, nah, insentifnya dari yang seharusnya diterima 100%, ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus ngasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi selama periode 2021-2006 tersebut, diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
8: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke kasus lain, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara ASN aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan secara intensif, oknum ASN itu langsung ditahan di Mapolres Gresik.
10: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
11: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin tanya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis. Tapi seperti yang bisa

0: di depan rekan.
1: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua di fasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
1: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Pemirsa, waspada peristiwa kebakaran. Kebakaran hebat telah menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu. Kebakaran membuat panik warga juga karyawan sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu itu. Sementara itu, ratusan kios di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara hangus dilalap api pada Sabtu malam.
1: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
2: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
3: Kira-kira jam 8 lewat lah.
4: 39.
2: Ini ada berapa kios yang terbakar ini, Bang?
3: Yang terbakar hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
2: Ada ratusan. Ini beli pemadam enggak, Bang?
3: Yang kita sayangkan, kita kekurangan pemadam. Iya. Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang. Dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa berikutnya, viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Budi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mediasi bersama puluhan pedagang.
5: Sampai melbu, Pak.

0: 장면. 하나 봉지를 뒤집어 걸리나 가지는.
1: Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
2: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
1: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita beranjak ke informasi mancanegara. Kita awali dari Timur Tengah ketika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pertemuan itu membahas keamanan dan juga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
4: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pembicaraan bertujuan membahas keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan baik di tingkat teknis maupun politik sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebelum perang Iran pecah, Selat Hormuz dilintasi oleh sekitar 1/5 dari total perdagangan minyak dunia. Sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, Iran memperketat pengawasan dan melarang lalu lintas kapal yang terkait dengan kedua negara tersebut. Oman dilaporkan sedang menyusun rencana pengaturan lalu lintas Selat Hormuz yang akan membaginya menjadi dua jalur pelayaran terpisah. Jalur selatan yang melalui perairan Oman akan tetap bebas dilalui seperti semula. Sedangkan jalur utara di perairan Iran akan memerlukan izin terlebih dahulu tanpa biaya tambahan. Namun rencana ini belum dipastikan akan diterapkan. Qatar juga dilaporkan ikut serta dalam pembahasan terkait pernyataan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Namun belum ada pihak dari Iran, Oman maupun Qatar yang membenarkan laporan tersebut. Pihak Amerika Serikat juga menyatakan bahwa negosiasi atau tim teknisnya tidak hadir secara langsung di Oman. Namun Washington terus berkomunikasi serta memantau perkembangan tersebut.
3: Yang mengejutkan, perang antara Iran dan juga Amerika Serikat terus berlanjut. Keduanya saling serang bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz.
5: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi, serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. di mana di saat yang bersamaan IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah

0: Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormozgan dan Mahsyar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Strait Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya turut memberikan penghormatan terakhir di pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Dan juga selain itu, dalam kunjungannya, Gus Yahya membawa misi diplomasi perdamaian mewakili pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada minggu siang. Ia meninjau langsung persiapan muktamar ke-35 NU di Jombang. Menurut Gus Yahya, delegasi Indonesia membawa mandat untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya tokoh Iran Ayatullah Ali Khamenei sekaligus menyuarakan komitmen Indonesia dalam mendorong terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selain mewakili pemerintah, Gus Yahya juga membawa aspirasi moral warga Nahdlatul Ulama NU dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Iran.
2: Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, sebagaimana dimandatkan oleh Presiden, bahwa kami sebagai delegasi dari pemerintah Indonesia mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei. Kami
3: pesan khususnya
2: bahwa mohon agar proses selanjutnya diarahkan kepada perdamaian.
1: Kawasan Lembang punya sejumlah destinasi wisata yang mengajak pengunjung berimajinasi di negeri dongeng. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Pemirsa, puncak arus balik libur sekolah, para penumpang mulai membadati stasiun Pasar Turi, Surabaya. Lebih dari 16.000 penumpang diprediksi melakukan perjalanan pada hari ini menandai berakhirnya masa libur dan juga kembalinya kegiatan belajar mengajar.
1: Ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur pada hari terakhir libur sekolah. Antrian panjang terlihat dari ruang tunggu hingga peron keberangkatan. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, volume penumpang hari ini diprediksi menembus 16.000 orang. Angka ini melonjak tajam dibanding hari normal yang hanya berkisar 12.000 orang per hari. Tingginya mobilitas ini didorong oleh berakhirnya masa libur dan dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, program diskon tiket kereta api sebesar 30% dari pemerintah turut mendongkrak minat masyarakat. Rute perjalanan didominasi tujuan Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Sementara untuk rute lokal Jawa Timur, kota tujuan favorit adalah Malang, Banyuwangi, dan Madiun.
2: Dalam rangka mau pulang kampung ya?
3: Iya, pasti. Jadi naik bus kan nggak tahu pastinya jam berapa, mesti nunggu. Tapi kalau kereta kan nggak pasti jam segini berangkat.
1: Mengantisipasi lonjakan dan meningkatkan kenyamanan, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan pelayanan ekstra, salah satunya dengan menyediakan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang tunggu stasiun agar penumpang tidak jenuh.
4: Dari Semarang, naik tarif juga kota-kota di Jawa Timur untuk aglomerasinya, yakni Malang, Banyuwangi, serta Madiun itu juga merupakan salah satu tujuan favorit masyarakat. 10 sampai 12 Juli, karena di tanggal 13 Julinya hari pertama anak masuk sekolah kan, jadi memang 3 hari tersebut kami prediksi merupakan pengungsi.

0: arus balik ya, untuk keberangkatan penumpang kereta api yang selesai masa libur sekolah.
1: Pihak KAI memastikan layanan keberangkatan dan kedatangan kereta api akan terus berlangsung hingga tengah malam. PT KAI juga memprediksi puncak arus balik libur sekolah berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
2: Nah, bagi Anda yang punya tabungan liburan mungkin masih ada ya, esok hari mungkin ya, Anda ingin merasakan sensasi berwisata bak berada di dunia fantasi. Tenang, ada Lembang yang punya jawabannya. Di kawasan itu ada sejumlah destinasi wisata yang mengajak pengunjung berimajinasi lewat beragam dekorasi unik, instalasi cahaya dan wahana yang memanjakan mata kita semua. Berikut liputannya untuk Anda.
3: Berwisata ala negeri dongeng kini tak perlu jauh-jauh. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah destinasi wisata yang mengajak pengunjung menyelami dunia penuh imajinasi. Beragam dekorasi berwarna, bangunan bertema fantasi, hingga ornamen unik di setiap sudutnya menciptakan suasana yang seakan membawa pengunjung masuk ke dalam sebuah negeri dongeng bertajuk Lembang Wonderland. Salah satunya adalah taman dengan deretan es krim raksasa berwarna-warni. Di kawasan ini, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci yang jinak. Taman ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto. Latar penuh warna dengan dekorasi yang ceria menjadikannya daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak yang menyukai dunia fantasi.
4: Kayak bagus aja pemandangannya, terus kayak asik aja kalau buat foto gitu, bagus. Terus ada air mancurnya juga, terus kayak ininya juga estetik gitu buat foto gitu aja.
5: Kamu gimana? Seru nggak?
6: Seru, soalnya banyak permainan.
3: Memasuki sore hingga menjelang malam, suasana di Lembang Wonderland berubah menjadi semakin memikat. Satu persatu lampu hias mulai menyala, memancarkan cahaya warna-warni yang menghidupkan setiap sudut kawasan. Perpaduan gemerlap lampu dan dekorasi bertema fantasi menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan.
5: Kalau udah malam seperti ini semakin seru karena di Lembang Wonderland ini lampunya mulai bercahaya di berbagai sudut. Ini seperti di negeri dongeng, apalagi seperti di film-film gitu ya. Ditambah dengan udara sejuk yang Lembang punya, ini menambah pengalaman menarik Anda ketika berlibur di tempat ini.
3: Tak heran, banyak pengunjung memilih menunggu hingga malam hari untuk menikmati pesona yang berbeda, sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga.
7: Konsepnya ini untuk Taman Wonderland, jadi kayak taman yang kayak kita masuk ke dunia mimpi, kita masuk kayak ke negeri dongeng dan berbau fantasy dan magical. Makanya kita untuk konsepnya, kepengennya kita dari sore sampai ke malam biar kita bisa menikmati lampu-lampunya, cahaya lampu dan juga untuk di sore harinya kita ada taman kelinci juga untuk.
3: Berikutnya saya mengajak Anda menuju kawasan Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Salah satu daya tarik di kawasan ini adalah hutan miselia. Sesuai namanya, destinasi ini menyuguhkan pengalaman menyusuri hutan yang disulap menjadi penuh kilau cahaya dan instalasi seni berwarna-warni. Pengunjung juga bisa melakukan lukis wajah atau face painting. Face painting ini cukup menarik terutama saat memasuki wahana lampu yang berada dalam hutan. Lukisan pada wajah seketika memantulkan cahaya. Memasuki hutan menyala ini, pengunjung disuguhkan dengan video mapping yang merupakan teknologi visual yang memadukan berbagai warna yang terangkai di antara pohon-pohon pinus. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata, beragam instalasi cahaya interaktif juga membuat pengunjung betah berlama-lama menyusuri kawasan ini.
5: Yes. Nah, di hutan miselia ini ternyata tidak hanya melihat mapping saja, tapi juga kita bisa berinteraktif dengan beberapa wahana yang ada di sini. Salah satunya ini ya, kita harus pukul-pukul bersama ya Bu ya. Tangannya sakit. Tapi cukup menarik untuk dicoba begitu ya. Buat saya ini tidak hanya sebagai apa ya, hiburan bak negeri dongeng, tapi juga ini magical forest kayaknya ya. Kita coba lagi. Wah, ada tuh.
3: Pada musim liburan sekolah ini, sekitar 1.000 pengunjung datang ke lokasi wisata ini perharinya. Banyak di antara mereka mengaku terkesan dengan perpaduan alam hutan pinus dan teknologi visual yang jarang ditemukan di tempat lain.
8: Kayak gitu sih.
9: Kita sekeluarga emang suka dunia fantasi sih, kayak gitu. Jadi ini emang cocok lah, dan kebetulan ya saya juga lagi liburan juga lah gitu.
3: Selain menyuguhkan hiburan visual, hutan miselia

0: Ia juga mengajak pengunjung mengenal lebih dekat kehidupan jamur melalui area edukasi yang dikemas secara interaktif. Pengunjung dapat mengetahui peran jamur dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan.
1: Ya, edukasinya itu berbentuk projection mapping. Jadi nanti akan ada cerita projection mapping di tengah hutan kayak gitu. Nanti akan ada instalasi. Di Taman Miselia itu akan ada goa batu yang kita tembak mempunyai cerita soal bangsa jamur dalam menjaga keseimbangan hutan kayak gitu.
0: Para wisatawan juga diajak melihat parade lengkap dengan nyanyian dan tarian yang interaktif pula. Berkunjung ke Hutan Miselia ini merupakan pengalaman mengunjungi alam dengan cara yang berbeda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Lembang, Jawa Barat.
2: Nah, bagi Anda yang belum makan malam, kami punya referensi wisata kuliner berikut ini. Pulau Bintan dikenal dengan kuliner seafoodnya, mulai dari kepiting, ikan sembilang asam pedas, hingga sotong. Tak hanya turis lokal, wisatawan dari negeri seberang juga banyak yang terpikat mencicipi kuliner seafood di sana. Nah, lain lagi di Aceh Tamiang yang memiliki jajanan roti canai dengan harga murah meriah.

0: India, kepiting atau ketam saus yang baru selesai dimasak di warung makan Gonggong Adel di Tanjung Duku, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain ketam saus, ada juga menu ikan sembilang asam pedas, kerang bulu, gonggong, udang, dan sotong tepung. Nikmatnya menu seafood di sini membuat wisatawan termasuk dari negeri jiran rela menyeberang ke Kepulauan Riau.
1: Semua ada, seafood semua ada. Kerang, tibur yang itu, apa si gonggong itu kepiting. Tadi awak tengok. Rasanya semua okey. Kalau dalam pokok semua okey.
0: Pemilik warung seafood mengatakan memang selain pengunjung lokal, pengunjung dari Malaysia dan Singapura banyak yang singgah makan di warungnya. Untuk aneka seafood dibanderol mulai harga Rp50.000 hingga Rp200.000 per porsinya.
2: Menu yang biasa selalu dipesan itu seperti gonggong, ketam, asam ikan asam pedas.
0: Nah, habis makan seafood, enaknya mencuci mulut dengan yang manis-manis. Nah, di Jalan M. Dahlan, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, ada jajanan roti canai yang disajikan dengan pilihan kuah kari gurih, siraman susu kental manis, atau taburan keju dan meses. Roti canai di sini dijual murah meriah, hanya Rp5.000 saja per porsi. Harga yang terjangkau inilah yang membuat pembeli selalu datang kembali.
3: Karena di sini harganya murah ya, terjangkau, harganya Rp5.000 dan rasanya itu pas di lidah, ada creamy dari susu dan ada manis-manis di gula.
4: Sudah berapa kali datang ke Madura?
3: Ya alhamdulillah kalau saya termasuk rutin seminggu itu bisa 2-3 kali kemarin, kadang bersama keluarga, kadang sendirian.
0: Dalam satu hari bisa terjual 150 hingga 200 porsi roti canai.
5: Roti canai ini per harinya bisa terjual 150 porsi hingga 200 porsi per harinya. Karena rasanya enak dan harganya juga terjangkau.
0: Pembeli biasanya menyantap roti canai dengan segelas bubur kacang hijau. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita tinggalkan dunia kuliner, kita beralih ke dunia film. Film animasi Toy Story 5 terus mencatatkan pendapatan fantastisnya di box office global.
7: Bunny, screen time's over now.
8: Okay. I want to talk to you, device.
9: Please. Film Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026. Kali ini film animasi ini sudah menyentuh $779.3 juta atau setara 14 triliun rupiah secara global. Menurut data box office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar $381.3 juta atau 6,21 triliun rupiah. Dan $398 juta atau 6,49 triliun rupiah dari pasar internasional. Toy Story 5 digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Dia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Ken Harris. Film yang semula dikembangkan sejak Februari 2023 ini menjadi film pertama yang ditulis Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser, dan tim kreatif senior Pixar. Toy Story 5 menceritakan tentang perjuangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan teman-teman lainnya saat berhadapan dengan musuh baru yang tidak biasa, gadget dan teknologi.
10: Our mission on this planet is to make a child happy. You just remember what you
11: passed. I'm the Avatar. I found allies from every nation.
9: Film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Rumah produksi Paramount mengumumkan film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di layanan streaming berbayar. Film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic-Con dalam beberapa pekan mendatang. Seperti diberitakan Variety versi lengkap, Avatar and the Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal perilisannya. Film yang melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender ini menghasilkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan.
12: How many countless were killed in the 100 years waiting for his return?
6: Informasi berikutnya, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah danau Wenshan di Provinsi Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan daun hijau yang bentang luas menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Masih dari China, lautan bunga warna-warni tengah memperindah kota tua Qiuzhou di Jingxi, wilayah Guangxi, China.
9: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Wenshan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas, sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai.
13: 之前看的荷花都是面积比较小的。 那个微珊瑚的荷花看起来面积比较大，然后置身在水中呢，像在仙境一样。然后荷花非常的多，非常的漂亮，非常值得大家来看一看。
9: Danau Wenshan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70 ribu meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinnia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen.
14: 我们是你们这边的宣传都做得很好，然后我们在媒体各方面都看到你们这边的非常美的风景，这些都让我们吸引了我们来到这啊。Keindahan
9: kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang instagramable.
6: Tuntas sudah CNN Indonesia Prime News pada edisi malam hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya, @nas_kos, dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
1: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео, и я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
0: Анастасия sendiri sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
1: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом, за футболом особо не следила, но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше, и смотрю чемпионат мира.
2: За кого болеете?
1: За Норвегию.
0: Model 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland, dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
3: Halo CNN Sporters, apa kabar? Tadi iya lagi Anastasia mirip banget sama Haaland. Buat yang belum tahu siapakah Anastasia yang ujuk-ujuk viral, Anda pasti pernah lihat fotonya. Karena dia jadi model beberapa merek fashion ternama, salah satunya ada di Indonesia. Selain berita tadi, masih ada sederet informasi dari dunia olahraga yang bisa Anda update di sini. Saya Victor Pangaribuan, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports.

CNN Sporters, Inggris berhasil melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami Minggu pagi waktu Indonesia.

0: 5 menit babak pertama, dua tim bermain dengan intensitas lambat sambil membaca permainan. Meski menguasai permainan, Inggris terlihat kesulitan menembus kotak penalti Norwegia. Gol akhirnya tercipta oleh pemain Norwegia di menit ke-36. Schjelderup membobol gawang The Trin Lions lewat sontekan keras dari sisi kiri yang membentur tiang sebelum akhirnya masuk ke gawang. Tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan serangan hingga akhirnya di menit ke-45 plus 2 Bellingham berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Hegem mencetak gol ke gawang Inggris dari bola muntah tepisan Pickford. Gol ini kemudian dibatalkan usai wasit meninjau VAR. Pertandingan dilanjutkan dengan babak extra time. Gol Bellingham di babak pertama extra time membuat Inggris unggul menjadi 2-1. Di babak kedua extra time, Erling Haaland diganti oleh Jorgen Strand Larsen. Namun upaya Norwegia untuk membombardir gawang Inggris tidak berbuah manis. Skor bertahan 2-1 untuk keunggulan Inggris hingga peluit panjang berbunyi.
1: Argentina akan menjadi lawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Lionel Messi dan kawan-kawan lolos ke babak empat besar dengan mengalahkan Swiss 3-1. Argentina unggul cepat melalui gol yang dicetak Alexis Mac Allister saat laga berjalan 10 menit. Namun Swiss bisa membuat kedudukan menjadi imbang lewat gol dan Joye di menit 67. Petaka bagi Swiss terjadi di menit 72 setelah Brill Embolo diganjar kartu merah. Argentina yang terus menggempur pertahanan Swiss tidak mampu menambah gol di waktu normal. Namun di babak tambahan pasukan Lionel Scaloni berhasil mencetak dua gol tambahan. Setelah Julian Alvarez mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-112, Lautaro Martinez menambah keunggulan La Albiceleste di menit akhir pertandingan. Argentina pun menang dengan skor 3-1. Next, dua bek Prancis Dayot Upamecano dan William Saliba tidak tampak pada latihan timnas Prancis pada Sabtu. Prancis yang akan bertemu Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 menggelar latihan pada Sabtu. Dalam sesi latihan itu, dua bek tengah Upamecano dan Saliba tidak hadir. Saliba mengalami cedera sepanjang turnamen dan sempat diistirahatkan saat Prancis melawan Norwegia di pertandingan terakhir fase grup. Sementara tidak ada keterangan resmi absennya Upamecano. Adapun kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang sempat ditarik keluar lapangan saat melawan Maroko di perempat final terlihat sudah ikut bersama rekan-rekannya menjalani latihan terbuka. Masih dari gelaran Piala Dunia 2026, CNN Sports, ribuan pendukung menyambut kepulangan timnas Mesir usai tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Mesir tiba di Bandara Internasional Al-Alamein di pantai Mediterania Mesir pada Jumat. Kepulangan Mohamed Salah dan kawan-kawan disambut ribuan supporter yang telah berkumpul di luar bandara. Para supporter membawa bendera, spanduk, hingga menyanyikan lagu-lagu patriotik. Mesir bermain sangat baik di Piala Dunia 2026. Selain berhasil meraih kemenangan perdana di turnamen 4 tahunan itu, tim asuhan Hossein Hassan ini juga berhasil melaju hingga babak 16 besar. Langkah The Paraos terhenti di 16 besar setelah kalah dramatis dari Argentina. Meski begitu, sejumlah supporter Mesir tetap bangga dengan perjuangan timnas Mesir di Amerika Serikat.
2: جايين النهارده عشان نسبب منتخب مصر اللي شرفنا في كاس عالم 2026 في امريكا كان مادي اداء اكثر من رائع وحرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وامام العالم كله والعالم كله شاهد بالكلام ده واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
1: CNN Sports, Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan gebrakan di dunia musik nih. Andrea Bocelli, David Guetta, Ejay, dan Megan Thee Stallion berkolaborasi merilis video musik DNA yang menjadi lagu resmi FIFA World Cup 2026. Anda udah dengerin belum lagunya? Seru loh, ada rapnya. Gas, kita simak ya.
3: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo.
4: Semarak Piala Dunia 2026 tak hanya hadir di atas lapangan. Dunia musik juga turut memeriahkan ajang 4 tahunan ini melalui lagu resmi bertajuk DNA.
5: Just a game, it's all DNA.
4: Karya terbaru ini mempertemukan empat musisi dari latar belakang berbeda, yaitu Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, dan Megan Thee Stallion. FIFA menyebut lagu ini merayakan sepak bola sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar permainan. DNA menggambarkan identitas, persatuan, dan rasa memiliki yang menjadi bagian penting dari Piala Dunia FIFA. Lagu ini juga mencerminkan semangat Piala Dunia pertama yang berlangsung di 16 kota tuan rumah dan menghadirkan 48 tim di panggung sepak bola dunia. Kehadiran DNA menambah daftar lagu ikonik yang pernah mewarnai sejarah Piala Dunia. Dengan perpaduan empat musisi berkelas dunia, lagu ini diharapkan mampu menjadi simbol semangat dan perayaan bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia menjelang puncak Piala Dunia 2026.

0: Next, CNN Sports Federasi Sepak Bola Italia menunjuk legenda timnas Italia dan AC Milan Paolo Maldini menjadi direktur teknik mereka. Sementara timnas Jerman yang mengecewakan di tangan Julian Nagelsmann menunjuk Jurgen Klopp sebagai penggantinya.
1: Mantan bek timnas Italia, Paolo Maldini resmi ditunjuk sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia FIGC pada Sabtu. Maldini bertugas membangkitkan timnas Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Penunjukan Maldini dilakukan oleh presiden baru FIGC Giovanni Malago dengan kontrak hingga 2028. Di posisi ini, mantan rekan setimnya Leonardo akan ikut membantu sebagai penasihat tim. Tugas pertama Maldini adalah mencari pelatih baru untuk menggantikan Gennaro Gattuso. Gattuso didepak setelah Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina di babak playoff Maret lalu yang memastikan absennya Italia dari Piala Dunia. Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB optimistis bisa merekrut Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas setelah menyelesaikan diskusi pertama di New York pada Sabtu. Mantan pelatih sukses Borussia Dortmund dan Liverpool ini menjadi pilihan utama untuk menggantikan Julian Nagelsmann. Nagelsmann hengkang setelah Jerman secara mengejutkan disingkirkan Paraguay lewat adu penalti di babak 32 besar Piala Dunia. Kegagalan tersebut memperpanjang catatan buruk Der Panzer yang sudah 3 kali berturut-turut tampil mengecewakan di Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi juara pada tahun 2014.
0: Congrats untuk Maldini. CNN Sports, puluhan pemain sepak bola yang didominasi pemain dari klub-klub Super League akan mengikuti camp pelatihan sebelum berlaga di Piala AFF 2026. Pelatihan yang dipusatkan di Gianyar Bali itu akan berfokus pada taktik, mental, dan juga ketahanan fisik para pemain.
2: Menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, pemusatan latihan Timnas Garuda dilakukan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Training camp yang dimulai dari tanggal 5 Juli ini akan diikuti puluhan pemain yang terbagi dalam dua gelombang yang nantinya akan dikerucutkan berdasarkan hasil penilaian selama pelatihan. Akan ada beberapa hal yang menjadi fokus pelatih John Hartman dalam kamp pelatihan yang didominasi oleh para pemain dari klub-klub Super League ini.
3: To build a fitness foundation, players have came off a pre-season. It's around trying to build that physical capacity to start a tournament in 2.5 weeks' time. And then the second part is continually assessing players. So this first phase, we've brought a group of players. The next phase, there'll be maybe some other players joining and some players may not make it to the next phase. So it's been really competitive. So we've drove a lot of physical work and competition for the team.
4: Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapin di lapangan. Jadi sangat clear apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahaminya secara ketat.
2: Berada di grup A bersama tim-tim besar yakni Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juara bertahan Vietnam, Timnas tetap memandang lawan dengan serius dan optimis memberikan pertandingan yang terbaik. Karena tidak termasuk dalam kalender FIFA, maka klub-klub sepak bola asal luar negeri yang memiliki pemain asal Indonesia tidak wajib untuk melepas pemainnya demi memperkuat pasukan Garuda pada Piala AFF nanti.
4: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan ngikutin arahan dari pelatih sendiri sih.
3: I think this is going to be difficult. You know, I've had a chance to scout teams like Vietnam, Cambodia, Singapore, Timor Leste. We know they'll be organized and they'll fight. For our team, we're excited about that. It's a good opponent for us to test ourselves.
2: Turnamen AFF 2026 yang akan memasuki tahun ke-16 untuk pertama kalinya akan menggunakan format kandang-tandang dari fase pertama hingga babak final. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
0: Next, San Antonio Spurs resmi memperpanjang kontrak pemain bintang asal Prancis Victor Wembanyama selama beberapa tahun ke depan. Meski rincian nilai kontraknya tidak diumumkan, pemain berusia 22 tahun itu menegaskan komitmennya di media sosial untuk bertahan lama dan memberikan yang terbaik bagi tim. Pada musim lalu, Wembanyama mengukir prestasi gemilang dengan menjadi pemain termuda yang meraih penghargaan pemain bertahan terbaik. Kontribusi besarnya juga berhasil membawa Spurs melaju hingga ke babak final NBA, meskipun mereka akhirnya harus mengakui keunggulan New York Knicks dalam 5 pertandingan. Pemain bertinggi badan 224 cm itu mencetak statistik luar biasa di musim reguler dengan rata-rata 25 poin, 11,5 rebound, dan 3,1 assist per pertandingan. Rekor tersebut menjadikannya pemain ketujuh dalam sejarah NBA yang mampu mencatatkan rata-rata minimal 25 poin, 10 rebound, dan 3 blok dalam satu musim. Lewat ajang Jakarta Sky Fun Run 5K, untuk pertama kalinya di Indonesia membuat terobosan baru. Kali ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal menjaga lingkungan. Tetap di CNN Indonesia Sports.

0: CNN Sports, ratusan warga usia senior dan parubaya antusias mengikuti ajang Senior Happy Run 5K minggu pagi. Event lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi peserta berusia 50 tahun ke atas itu membawa pesan bahwa usia gak menjadi penghalang untuk tetap sehat dan bahagia.
1: Semangat pantang menyerah dan wajah penuh keceriaan tampak menghiasi halaman kantor Kementerian Pariwisata di Jakarta pada minggu pagi. Para komunitas pralansia dan pensiunan Kementerian Pariwisata turut ambil bagian dalam ajang Senior Happy Run 5 km 2026. Berbeda dengan lomba lari pada umumnya, event ini diperuntukkan bagi masyarakat yang telah berusia 50 tahun ke atas. Mengusung tema Run for Health dan Happiness, sebanyak hampir 1.000 peserta berhasil membuktikan bahwa usia hanyalah sebatas angka. Seluruh peserta yang berhasil mencapai garis akhir atau menjadi finisher langsung disambut dengan pengalungan medali sebagai bentuk apresiasi. Acara yang diinisiasi oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata atau para PENSPAR ini menjadi wadah untuk mendorong masyarakat senior agar tetap aktif dan memperluas jejaring sosial.
2: Dalam event ini kita menyelenggarakan ada dua kategori sebenarnya. Yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang makin kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari. Jadi diminta pelari itu berkreasi sekreatif mungkin untuk bisa memunculkan ada berpakaian adat tadi, ada berbagai macam.
1: Kemeriahan acara tidak berhenti di lintasan lari. Sejumlah peserta juga memadati layanan pemeriksaan fisioterapi untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah berlari. Suasana dalam acara ini juga sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Terlihat dari sejumlah peserta yang kompak memakai atribut pakaian adat daerah untuk memenangkan kategori Best Costume.
3: Seneng banget ya, maksudnya kan jarang-jarang kita biasanya kalau lari tuh yang masih muda, usianya campur. Kalau ini kan memang udah usia senior semua gitu. Seneng banget mereka pada semangat-semangat, masih pada sehat-sehat gitu.
1: Melihat tingginya antusiasme peserta, pihak penyelenggara berkomitmen untuk menjadikan Senior Happy Run sebagai agenda rutin. Bahkan pada tahun 2027 mendatang, kegiatan ini ditargetkan dapat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus menjadi agenda sport tourism yang menginspirasi seluruh masyarakat usia senior di Indonesia untuk terus bergerak bersama. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Usia boleh tua, tapi kalau semangat masih membara, ya nggak? Next, masih soal lari. CNN Sports Jakarta kembali mencetak terobosan baru. Kali ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal menjaga lingkungan. Nah, lewat ajang Jakarta Sky Fun Run 5K, untuk pertama kalinya di Indonesia, sebuah event lari menggunakan sekitar 10.000 gelas guna ulang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong Jakarta menuju kota guna ulang.
4: Halo everybody, selamat pagi, alright. Biasanya kita lari di jalan raya, sekarang kita lari di atas jalur busway. Bukan naik Transjakarta ya, tenang, kita gak akan nyetop busnya, yeah!
5: Berbeda dengan kebanyakan event lari, di Jakarta Sky Fun Run 5K, para peserta menggunakan gelas guna ulang saat mengambil minuman. Setelah digunakan, gelas dikembalikan ke petugas untuk dicuci dan dipakai kembali, sehingga dapat mengulangi timbunan sampah plastik sekali pakai.
6: Kegiatan ini kita juga menggunakan water station yang tidak menghasilkan sampah karena gelasnya itu bisa digunakan kembali. Kita siapkan 10.000 gelas dan kira-kira equal dengan 17.700 kg CO2. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kira-kira ini setara dengan 160.000 km kalau kita mengendarai sepeda motor. Jadi kira-kira emisinya sebesar itu yang kita bisa hemat.
5: Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Balikin yang mendorong penerapan sistem guna ulang di berbagai acara besar.
7: Balikin itu, kita ingin bisa memberikan solusi terhadap masalah sampah plastik di acara-acara besar seperti acara lari, konser, dan sebagainya. Jadi gelas-gelas yang kita gunakan adalah gelas silikon, food grade. Itu memang sengaja kita bikin squishy, jadi ketika para runners itu ngambil gelas balikinnya, mereka tinggal lempar ke situ, dikembalikan lagi. Dan kemudian gelasnya semuanya akan kita bawa ke washing station kita. Kita cuci menggunakan sistem yang terstandar dari PR3. Dan kemudian kita store di tempat yang steril dan kita deploy lagi untuk kegiatan berikutnya.
0: Sangat gawat.
8: Kalau biasanya setelah water station banyak tumpukan gelas plastik, sekarang yang numpuk itu semangat pelarinya.
0: Iya, gelasnya balikin lagi. Yang dibawa pulang medali sama base yang mudah-mudahan gak bikin sedih, boy.
1: Alright.
5: Keunikan lain event ini adalah lintasan yang berada di Elevated Busway Koridor 13. Peserta berlari dari halte CSW menuju halte Tegal Mampang. Menyuguhkan sudut pandang berbeda menikmati wajah modern kota Jakarta. Ajang ini menunjukkan bahwa olahraga dan kepedulian terhadap lingkungan bisa berjalan beriringan.
0: Jadi, kalau ikut event lari, yang dibuang rasa malasnya, boy.
8: Jangan buang gelasnya, karena gelasnya masih punya masa depan.
0: Semoga banyak event olahraga yang bukan cuma bikin sehat, tapi juga
8: bikin bumi ikut

0: sehat.
1: Yeah.
2: Evan Askam, Devi Fitriani, Jakarta.
3: Usai jeda, ada ratusan crosser dari berbagai daerah penjuru Nusantara mengikuti Kejurnas Motocross ke-5 di Pasuruan. Sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

Kejurnas motocross kelima digelar di sirkuit Putra Airlangga di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan crosser dari berbagai daerah penjuru Nusantara mengikuti event ini dan ingin menjadi yang tercepat agar bisa meraih predikat juara.

0: Event Kejurnas Motorsport kelima dihelat di Sirkuit Putra Airlangga Rizky Motorsport di Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Ada 200 crosser dari Sabang hingga Merauke mengikuti event bergengsi dalam memperebutkan Piala Kapolda Jatim. Satu persatu crosser menantang di lintasan ekstrim dan memacu adrenalin dengan jumpingan berukuran tinggi serta tikungan cukup tajam. Lintasan cukup luas, mereka menunjukkan kepiawaiannya mengendarai motor. Tak heran ada yang sempat tergelincir di lintasan sirkuit ini.
1: Kegiatan Kejurnas, acaranya ini yang dari kelima. Jadi kalau Kejurnas itu biasanya dari tim seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Jadi ini event setiap tahun. Ini nanti Kejurnas mungkin sampai terakhir seri ke-8 kalau saya.
2: Untuk tujuannya apa, Pak?
1: Ya, tujuannya menciptakan cikal bakal crosser-crosser Indonesia supaya jadi crosser internasional.
0: Meski begitu, crosser merasa tertarik dengan lintasan sirkuit ini. Selain panoramanya indah di lereng Gunung Penanggungan, dan kejuaraan ini sebagai ajang silaturahmi tim motor cross mulai dari pemula dan profesional untuk menguji performa kuda beso di lintasan penuh tantangan.
3: Sirkuitnya enak, besar, jantungannya juga tinggi-tinggi.
2: Sempat berapa lama untuk persiapannya? Tapi mampu insya Allah ya?
3: Insya Allah, Pak.
0: Diharapkan dengan event ini bisa menciptakan crosser-crosser handal dan mampu berkiprah di tingkat nasional maupun dunia. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
4: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita CNN Sporter. Saatnya saya Victor Pangaribuan pamit. Stay happy and healthy and keep watching CNN Indonesia Sports. Bye-bye.

Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi batubara, Asabri dan juga Krakatau Steel. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan dengan sesuai konstitusi sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi. Saya Abraham Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hari ini menjadi puncak arus balik libur sekolah. Di Surabaya, Jawa Timur, lebih dari 16.000 penumpang diprediksi melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Turi. Ribuan pelari berpartisipasi dalam Jakarta Sky Fun Run pada Minggu pagi. Ajang lari yang digelar jalur layang Transjakarta Koridor 13 ini juga menggunakan 10.000 gelar guna ulang untuk kebutuhan minum peserta. Inggris berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai memulangkan Norwegia di perempat final. Jude Bellingham menjadi bintang kemenangan The Three Lions lewat sumbangan 2 golnya.

0: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada hari Sabtu. Kebakaran membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari pabrik kayu tersebut. Sementara itu, ratusan kios di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, hangus dilap api pada Sabtu malam.
1: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversanding. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
2: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
3: Kira-kira jam 8 lewat lah.
4: 39.
2: Ini ada berapa kios yang terbakar nih, Bang?
3: Yang terbakar hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
2: Ada ratusan. Ini beli apa ada, Bang?
3: Yang kita sayangkan, kita kekurangan pemadam. Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang. Dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah memasuki babak yang baru. Kortas Tipik Kor Polri menetapkan Febri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara. Dalam perkara ini, Polri juga menetapkan satu tersangka lain dari pihak swasta yang berinisial DR. Polisi menyebut keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri. Sebelum penetapan tersangka, penyidik menggelar penggeledahan di 12 lokasi dan juga menyita berbagai barang bukti, di antaranya adalah puluhan kilogram emas batangan, jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, uang tunai rupiah, dokumen, serta perangkat elektronik yang kini masih ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Setelah penetapan tersangka, Polri melimpahkan penanganan perkara ini kepada Kejaksaan Agung. Dan menurut Polri, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi antar institusi agar penanganan perkara dapat berjalan lebih efektif. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri. Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi Batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebutkan pembentukan panitia kerja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman ditunjuk sebagai Kepala Ketua Panja Tim Pengawas. Habibur Rahman menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi, sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
5: Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pengusutan 3 kasus dugaan korupsi tersebut, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di Polda Metro Jaya, serta Mikai Ramar di Kejaksaan Agung. Saya ke Polda terlebih dahulu. Nindya, jadi sejauh ini benarkah pelimpahan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian?
4: Selamat sore Bram, betul sekali. Jika mengingat sebelumnya dari Kortas Polri dalam konferensi pers sebelumnya di Kejaksaan Agung menginfokan bahwa untuk berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, namun untuk saat ini Bram, sejumlah barang bukti ini masih ada di Polda Metro Jaya dan untuk saat ini masih belum mendapatkan informasi kapan akan dipindahkan dan kemungkinan ini akan dilakukan secara bertahap untuk pemindahannya ke Kejaksaan Agung, baik secara administrasi maupun barang buktinya sendiri. Begitu Bram. Dan tidak menutup kemungkinan juga nantinya akan ada barang bukti yang baru dan polisi juga masih akan menelusuri, begitu Bram, siapa saja kepemilikan dari barang bukti yang sudah ada. Begitu Bram, mengingat pada saat penggeledahan terakhir baik di rumah FA, begitu, untuk FA sendiri mengaku itu adalah rumah pribadinya sendiri, begitu Bram. Begitu juga sejumlah uang yang sudah digeledah, begitu, ini informasinya juga ada kepemilikannya dan ada pemiliknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bram, dan tipikor Polri ini tidak hanya menetapkan FA sebagai tersangka namun juga ada DR, begitu Bram, yang diduga melakukan pencucian uang dari tindak pidana korupsi yang akan nantinya akan dikenakan pasal 4 atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010. Dan kalau diketahui Bram, DR ini merupakan satu dari 15 saksi yang sebelumnya sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Dan untuk saat ini Bram, DR masih ditahan di Polda Metro Jaya sejak tanggal 10 yang lalu. Hingga saat ini masih belum ada informasi apakah nantinya akan dipindahkan ke Rutan Salemba juga. Seperti itu Bram, artinya semua proses ini masih akan terus berlanjut, kemudian ada juga penyidikan lanjutan. Seperti itu Bram yang bisa kami sampaikan dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda Bram.
0: Baik, terima kasih Nindya. Kita bergeser, ada rekan kami Mikaira Amar di Kejagung. Mikaira, selamat sore. Jadi apa informasi terbaru di sana?
6: Ya, selamat sore Bram, meskipun memang sudah dilakukan pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor kepada Kejaksaan Agung, namun hingga saat hari ini ya, menurut pemantauan kami belum ada statement ataupun update apa-apa dari Kejaksaan Agung. Mungkin bisa dilihat di belakang saya, bahkan kami pun tidak bisa memasuki kawasan Kejaksaan Agung ini, begitu. Setelah dilakukannya konferensi pers kemarin, dari PLT Margono sendiri sudah menerangkan bahwasannya secara resmi telah menerima pelimpahan perkara dugaan korupsi dan juga pencucian uang terhadap 3 perkara, yakni pengadaan batubara PLTU PLN, PT Asabri dan juga Krakatau Steel. Dan juga dari Kakortas Tipikor sendiri, dari Irjen Pol Totok Suharyanto juga sudah menetapkan 2 tersangka, yakni DR, saudara DR yang berasal dari pihak swasta yang sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dari tanggal 10 Juli lalu, dan juga saudara FA, tersangka FA yang sudah disangkakan, begitu ya. Dan juga namun hingga saat hari ini belum dilakukan penahanan sama sekali. Berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan dan juga berdasarkan pernyataan dari PLT Jampitsus sendiri, Rudi Margono, kemarin kami sempat menanyakan selesai konferensi pers kemarin bagaimana sekiranya kondisi dan juga posisi dari FA.

0: hidup di rumah tersebut yang menandakan bahwa saja di dalam rumah tersebut masih ada aktivitas dari penghuni rumah begitu. Sekiranya jika kita telisik lebih jauh begitu, bagaimana status penetapan tersangka dari kedua tersangka terhadap tiga perkara kasus ini? Untuk DR sendiri diduga melakukan tindak pencucian uang dari dana aliran korupsi, di mana diduga jerat dengan pelanggaran pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf B atau C dihubungkan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP. Dan juga untuk saudara FA sendiri dijerat dengan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang, dan juga selain itu dijerat dengan dugaan pelanggaran penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri atau tindak pidana korupsi lainnya, di mana diduga dijerat dengan pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan pasal 107 ayat 1 huruf A dan huruf B KUHP. Berdasarkan informasi kami dapatkan dari PLT Cempitsus sendiri, kenapa terjadi pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor sendiri kepada Kejaksaan Agung, alasannya adalah guna untuk meningkatkan sinergitas antara kedua instansi dan juga untuk mempercepat penyelesaian dari perkara ini. Dan juga kemarin pada konferensi pers yang dilakukan di Kejaksaan Agung ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman, dan juga menegaskan akan adanya keterlibatan dari Komisi 3 sendiri untuk mengawal jalannya kasus ini dengan membentuk panja atau panitia kerja yang gunanya nanti untuk mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan undang-undang dan juga berjalan profesional begitu. Namun walaupun memang belum ada update atau statement terbaru dari Kejaksaan Agung sendiri, namun kami akan terus memantau bagaimana perkembangan dari kasus ini baik di Kejaksaan Agung ataupun nanti rekan saya di Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Bram.
1: Baik, terima kasih Mikaira Amar melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung, dan sebelumnya ada Nindya Yuwono melaporkan dari Polda Metro Jaya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas, teman-teman. Dan informasi lainnya, upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakahni Lampung. Sementara itu, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditembak kenalannya menggunakan senapan angin saat hendak membeli kuota internet. Jalan.
2: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
3: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik dari saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
2: M4LI melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kenalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Namun, diduga ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Korban memilih menghindari keributan dan meninggalkan lokasi dengan

0: alasan hendak membeli kuota internet. Namun saat berjalan menjauh, pelaku nekat menembak korban. Sementara itu karena tidak ada biaya untuk operasi pengangkatan peluru, korban berjalan pincang karena peluru masih bersarang di kakinya.
1: Minta bantu, tolong minta bantu untuk operasinya.
2: Kenapa, Bu?
1: Tidak ada biaya.
2: Oh. Itu peluru masih nyangkut di...
1: Masih.
2: Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di kaki.
1: Masih di tulang.
2: Berapa butuh biaya, Bu, kira-kira?
1: Kata dokter untuk perawat dan operasi ini 15 juta, itu tidak termasuk uang inap.
0: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Indonesia menghadapi beragam masalah lingkungan hidup, mulai dari tata kelola sampah di dalam negeri hingga pemanasan global. Apa saja strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ini?
8: Saya ingin pertama urusan sampah selesai nih. Tuntas, orang tahu, oh ternyata sampah bisa diselesaikan dan menghasilkan kegiatan ekonomi.
4: Special interview Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, Senin 13 Juli jam 7 malam di CNN Indonesia.
3: Ratusan mama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada Minggu pagi. Sementara itu, daging ayam di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur dibanderol Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu kemarin.
9: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
10: Ini beli berapa kilo, Bu?
11: 5
10: kilo. 5 kilo ya?
11: 32 per kilo, sampai 35. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
10: Seneng nggak, Bu?
11: Seneng.
10: Oh, kering nggak, Bu?
11: Ya, dari jam 5.15.
9: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
12: Rame, Mas.
13: Rame ya,
12: kan? Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli sekilo setengah gitu. Karena anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
13: Oh, iya. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
12: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
13: 100 kilo berarti?
12: Sekarang lumayan, 150.
13: 150 per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
12: Penjual juga, pembeli juga ringan loh kalau ayam murah, ya, tuh.
9: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tahun ajaran baru menjadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Dan berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono dari Sabah, Malaysia.
14: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
15: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
14: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
16: Kakak, Marina.
17: Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Mami sayang kakak.
18: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat, sangat apa ya Pak, sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali, tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia, kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
14: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
19: Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini?
20: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
19: Bakal kangen banget ya. Oke, Maria. Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
14: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan.
16: Saya senang karena bisa dapat beasiswa dan bisa balik ke Indonesia dan bisa belajar lebih jauh dan mencari ilmu di tempat kota lain.
21: Hey, kalau saya tinggal di ladang, di Sabah, mungkin saya tidak bisa lanjut SMA karena tidak ada surat kontrak untuk melanjutkan SMA di sana.

0: Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
1: Ribuan pelari berpartisipasi dalam Jakarta Sky Fun Run pada Minggu pagi. Ajang lari yang digelar jalur layang Transjakarta Koridor 13 ini juga menggunakan 10.000 gelar guna ulang untuk kebutuhan minum pesertanya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Jakarta kembali mencetak terobosan baru, kali ini bukan hanya soal olahraga, namun juga soal menjaga lingkungan. Lewat ajang Jakarta Sky Fun Run 5 km. Untuk pertama kalinya di Indonesia, ada sebuah event lari yang menggunakan sekitar 10.000 gelas guna ulang. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong Jakarta menuju kota guna ulang.
1: Halo everybody, selamat pagi, alright. Biasanya kita lari di jalan raya, sekarang kita lari di atas jalur busway. Bukan naik Transjakarta ya, tenang, kita gak akan nyetop busnya, yeah!
2: Berbeda dengan kebanyakan event lari, di Jakarta Sky Fun Run 5K, para peserta menggunakan gelas guna ulang saat mengambil minuman. Setelah digunakan, gelas dikembalikan ke petugas untuk dicuci dan dipakai kembali, sehingga dapat mengulangi timbunan sampah plastik sekali pakai.
3: Kegiatan ini kita juga menggunakan water station yang tidak menghasilkan sampah karena gelasnya itu bisa digunakan kembali. Kita siapkan 10.000 gelas dan kira-kira equal dengan 17.700 kg CO2. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kira-kira ini setara dengan 160.000 km kalau kita mengendarai sepeda motor. Jadi kira-kira emisinya sebesar itu yang kita bisa hemat.
2: Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Balikin yang mendorong penerapan sistem guna ulang di berbagai acara besar.
4: Balikin itu kita ingin bisa memberikan solusi terhadap masalah sampah plastik di acara-acara besar seperti acara lari, konser dan sebagainya. Jadi gelas-gelas yang kita gunakan adalah gelas silikon food grade. Itu memang sengaja kita bikin squishy, jadi ketika para runners itu ngambil gelas balikinnya, mereka tinggal lempar ke situ, dikembalikan lagi, dan kemudian gelasnya semuanya akan kita bawa ke washing station kita. Kita cuci menggunakan sistem yang terstandar dari PR3 dan kemudian kita store di tempat yang steril dan kita deploy lagi untuk kegiatan berikutnya.

0: Jawat.
1: Kalau biasanya setelah water station banyak tumpukan gelas plastik, sekarang yang numpuk itu semangat pelarinya.
0: Iya, gelasnya balikin lagi. Yang dibawa pulang medali sama bis yang mudah-mudahan nggak bikin sedih, boy.
2: Alright.
0: Keunikan lain event ini adalah lintasan yang berada di Elevated Busway Koridor 13. Peserta berlari dari halte CSW menuju halte Tegal Mampang. Menyuguhkan sudut pandang berbeda menikmati wajah modern kota Jakarta. Ajang ini menunjukkan bahwa olahraga dan kepedulian terhadap lingkungan bisa berjalan beriringan. Jadi, kalau ikut event lari, yang dibuang rasa malasnya, boy.
1: Jangan buang gelasnya, karena gelasnya masih punya masa depan.
0: Nah, semoga banyak event olahraga yang bukan cuma bikin sehat, tapi juga
1: bikin bumi ikut sehat.
0: Yeah.
3: Evan Askam, Devi Fitriani, Jakarta.
4: Berikutnya, puncak arus balik libur sekolah memadati stasiun Pasar Turi Surabaya. Lebih dari 16.000 penumpang diprediksi melakukan perjalanan pada hari ini, menandai berakhirnya masa libur dan kembalinya kegiatan belajar mengajar.
5: Ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur pada hari terakhir libur sekolah. Antrean panjang terlihat dari ruang tunggu hingga peron keberangkatan. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, volume penumpang hari ini diprediksi menembus 16.000 orang. Angka ini melonjak tajam dibanding hari normal yang hanya berkisar 12.000 orang per hari. Tingginya mobilitas ini didorong oleh berakhirnya masa libur dan dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, program diskon tiket kereta api sebesar 30% dari pemerintah turut mendongkrak minat masyarakat. Rute perjalanan didominasi tujuan Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Sementara untuk rute lokal Jawa Timur, kota tujuan favorit adalah Malang, Banyuwangi, dan Madiun.
6: Dalam rangka mau pulang kampung ya?
7: Iya,
6: pulang
7: pasti. Jadi naik bus kan nggak tahu pastinya jam berapa, masih nunggu. Tapi kalau kereta kan nggak pasti jam segini berangkat.
5: Mengantisipasi lonjakan dan meningkatkan kenyamanan, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan pelayanan ekstra, salah satunya dengan menyediakan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang tunggu stasiun agar penumpang tidak jenuh.
8: Ada kesempatan yang menarik juga kota-kota di Jawa Timur untuk aglomerasinya, yakni Malang, Banyuwangi, serta Madiun itu juga merupakan salah satu tujuan favorit masyarakat. 10 sampai 12 Juli, karena di tanggal 13 Julinya hari pertama anak masuk sekolah kan, jadi memang 3 hari tersebut kami prediksi merupakan puncak arus balik ya, untuk keberangkatan penumpang kereta api yang selesai masa libur sekolah.
5: Pihak KAI memastikan layanan keberangkatan dan kedatangan kereta api akan terus berlangsung hingga tengah malam. PT KAI juga memprediksi puncak arus balik libur sekolah berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
4: Menjelang tahun ajaran baru sekolah, suasana ramai terlihat di salah satu toko alat tulis di Surabaya. Sementara itu, para orang tua di kota Sibolga, Sumatera Utara, mengeluhkan mahalnya harga seragam sekolah yang naiknya mencapai Rp30.000 untuk satu pasang seragam.
9: Jelang hari pertama masuk sekolah, suasana ramai mulai terlihat di toko alat tulis di Jalan Simohilir, Utara Raya, Surabaya, Sabtu malam. Sejak satu minggu terakhir, toko ini mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Kebanyakan pembeli mencari peralatan dasar sekolah seperti buku tulis, pensil, penghapus, hingga sampul buku. Pihak toko menyatakan jika pada hari biasa jumlah transaksi berkisar di angka 400 transaksi per hari, kini menjelang tahun ajaran baru, angka tersebut meningkat hingga 600 transaksi. Tidak hanya jumlah transaksi, nilai belanja per orang pun meningkat tajam. Jika biasanya warga hanya menghabiskan sekitar Rp50.000, kini rata-rata mereka berbelanja hingga Rp500.000 per orang. Bahkan demi melayani pelanggan, toko ini sudah buka sejak pukul 6 pagi.
10: Hari biasa itu

0: Transaksinya sekitar 400-an kan Pak ya. Kalau stabil 400 orang, 400 transaksi. Tapi kalau pas waktu mendekati tahun ajaran baru bisa sampai 500 atau 600 transaksi.
1: Evrin, salah satu pengunjung, sengaja mendatangi toko ini untuk mencari kebutuhan perlengkapan sekolah anaknya yang akan masuk tahun ajaran baru.
2: Iya, wajib. Jadi alat tulis buat anak. Buat sekolah besok lu mas persiapan. Buku gambar.
3: Ini tadi antri banyak ya, Bu?
2: Antri banget. Sampai masnya nggak muat tokonya. Soalnya kasirnya cuma satu juga.
1: Sementara di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera Utara, sejumlah orang tua berburu perlengkapan sekolah buah hati mereka untuk memasuki tahun ajaran baru 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sejumlah orang tua mengeluh dengan mahalnya harga seragam sekolah pada tahun ini. Bahkan kenaikan harga seragam mencapai Rp20 hingga Rp30.000 rupiah untuk satu setel seragam sekolah.
4: Naik semua, pusing kepala. Apalagi anak SD, SMP. Jadi uang gaji suami itulah dibagi-bagi, harus keliling-kelilingnya nyari-nyari yang murah-murah biar supaya dapat beli buku, tas, sepatu.
1: Meski harga perlengkapan sekolah melonjak, sejumlah toko tetap dipadati pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Laga panas syarat gengsi dan sejarah bakal tersaji saat timnas Argentina tantang Inggris dalam semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Pertunjukan memukau dibuka di London, Inggris pada Jumat di mana karya Michelangelo di Kapel Sistina dihidupkan dalam animasi 3D. Sementara sebuah ritual pemberkatan kuno yang dilakukan penduduk desa Dayuan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penggemar budaya rakyat.
1: Pemandangan megah karya Michelangelo di Kapel Sistina dihidupkan dalam pertunjukan imersif baru di London, Inggris. Bertajuk The Sistine Chapel Reimagined atau Kapel Sistina yang ditafsirkan ulang. Pertunjukan ini menampilkan lukisan dinding karya Michelangelo dalam animasi 3D. Karyanya penciptaan matahari, bulan, dan tumbuhan mendominasi dinding tampak hidup dan bergerak. Animasi 3D-nya membuat riak air terlihat begitu nyata, seolah-olah meluap keluar dari bingkai kanvas. Ini menciptakan efek surrealis yang membuat Anda merasa berada di dalam penggambaran kisah Alkitab tersebut.
2: Well, you know, a few years back, I've actually visited the Sistine Chapel a handful of times, and it's stunning, isn't it? It obviously left an impression, and if you think about what we're trying to do here is we're trying to bring awareness to art, you know, and try to entice people who might not love art to come in and enjoy it, and hopefully go see the real thing.
1: Pertunjukan ini dibuat oleh Frameless, sebuah galeri seni di London dan dibuka untuk umum pada Jumat. Di desa Dayuan, Cina Tenggara, ada sebuah ritual pemberkatan yang dilakukan penduduk desa setempat sejak akhir masa dinasti Tang. Berbalut kostum merah tua dengan pita kain biru yang dikaitkan di kaki, serta topeng berwarna mencolok di kepala. Para penari membawakan tarian kuno Nuo diiringi tabuhan genderang dan musik, menciptakan suasana yang syarat akan misteri masa lampau. Tarian ini dipentaskan setiap tahun pada hari ke-25 bulan kelima penanggalan lunar, untuk memohon cuaca baik dan panen melimpah setelah masa penaburan benih di musim semi. Pertunjukan ini menarik perhatian banyak wisatawan dan penggemar adat istiadat tradisional yang betah berlama-lama menonton serta menyelami budaya rakyat yang unik di desa kuno tersebut. Tarian Nuo Dayuan memiliki sejarah panjang yang bermula sejak akhir dinasti Tang. Konon Yangsu, leluhur klanian yang bermigrasi ke Fujian, membawa tarian ini ke Dayuan dari istana kekaisaran. Awalnya merupakan pertunjukan istana yang dikenal sebagai tarian Hefan. Tarian ini telah diwariskan secara utuh dari generasi ke generasi hingga saat ini.
0: Inggris melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Mayumi pada Minggu pagi waktu Indonesia. 5 menit pertama, kedua tim bermain dengan intensitas lambat sambil membaca permainan. Meski menguasai permainan, Inggris terlihat kesulitan menembus kotak penalti Norwegia. Gol akhirnya diciptakan pemain Norwegia pada menit ke-36. Schedule drop membobol gawang Three Lions lewat sontekan keras dari sisi kiri yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Tertinggal satu gol membuat Inggris meningkatkan serangan hingga akhirnya di menit ke-45 plus 2, Bellingham berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Hagam mencetak gol ke gawang Inggris dari bola muntah tepian Pickford. Gol tersebut kemudian dibatalkan usai wasit meninjau VAR. Pertandingan dilanjutkan dengan babak extra time. Gol dari Jude Bellingham di menit 93 membuat Three Lions berbalik unggul 2-1. Di babak kedua extra time, Erling Haaland diganti dengan Jorgen Strand-Larsen. Namun upaya Norwegia untuk bisa membombardir gawang Inggris tidak berbuah manis. Skor pun bertahan 2-1 untuk keunggulan Inggris hingga peluit panjang berbunyi. Argentina akan menjadi lawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Lionel Messi dan kawan-kawan lolos ke babak empat besar dengan mengalahkan Swiss 3-1. Argentina unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Alexis McAllister saat laga berjalan 10 menit. Namun Swiss bisa membuat kedudukan menjadi imbang lewat gol dan Doye di menit ke-67. Petaka bagi Swiss terjadi pada menit 72 setelah Brille Mbolo diganjar kartu merah. Argentina terus menggempur pertahanan Swiss, tidak mampu menambah gol di waktu normal. Namun di babak tambahan pasukan Lionel Scaloni berhasil mencetak dua gol tambahan. Setelah Julian Alvarez mengubah skor menjadi 2-1 pada menit 112, Lautaro Martinez menambah keunggulan La Albiceleste di menit akhir pertandingan, dan Argentina pun menang dengan skor 3-1. Berikutnya, mural raksasa Lionel Messi di kota kelahiran sang legenda dipercantik dan dilakukan sejumlah perbaruan jelang timnas Argentina melawan Swiss di perempat final Piala Dunia 2026. Mereka membuat mural raksasa ini sebagai bentuk penghormatan bagi La Pulga.
3: Sekelompok seniman Argentina membuat mural raksasa bintang timnas Argentina Lionel Messi di kota kelahiran sang pemain di Rosario. Karya seni yang diberi nama From Another Galaxy and From My City itu dilukis di sisi sebuah bangunan di pusat kota Rosario dengan luas hingga 534 meter persegi. Para seniman itu pun membutuhkan sekitar 300 liter cat untuk membuat mural Lionel Messi. Mural Messi ini resmi diperlihatkan pada 2021 lalu sebelum timnas Argentina meraih juara dunia pada 2022. Dan jelang pertandingan melawan Swiss di perempat final Piala Dunia 2026, para seniman ini melakukan sejumlah pembaruan, salah satunya menambahkan bintang di jersey Messi.
4: Hicimos como una proyección, pusimos las tres estrellas, pero hay una proyección que viene desde el sol, atrás de él, desde la galaxia de donde vino él, y va por atrás y viene como un con una proyección de nuevas estrellas, viene la cuarta, viene la quinta, viene...
3: Melalui mural ini, para seniman ingin menyoroti kerendahan hati Lionel Messi yang sudah memiliki banyak prestasi serta statistik luar biasa di lapangan hijau.
0: Dua bek Prancis, Dayot Upamecano dan William Saliba, tidak tampak pada latihan timnas Prancis pada hari Sabtu. Prancis akan bertemu dengan Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026, menggelar latihan pada Sabtu, dan sesi latihan tersebut, dua bek tengah Upamecano dan Saliba tidak hadir. Saliba mengalami cedera sepanjang turnamen dan sempat diistirahatkan saat Prancis melawan Norwegia pada pertandingan terakhir fase grup. Sementara tidak ada keterangan resmi terkait dengan absennya Upamecano. Adapun kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang sempat ditarik keluar lapangan saat melawan Maroko pada perempat final terlihat sudah ikut rekan-rekannya menjalani latihan terbuka. Gemerlap Piala Dunia 2026 membawa ribuan pengunjung ke kota Vancouver, Kanada. Namun muncul masalah ketertiban umum. Warga tunawisma dan pengguna narkoba di kawasan Downtown Eastside meningkat selama ajang Piala Dunia berlangsung.
1: Di balik gemerlap pagelaran Piala Dunia 2026 di Kanada, tersingkap sisi lain dari kemeriahan pesta bola 4 tahunan ini. Di kota Vancouver, tepatnya di sekitar Oppenheimer Park, sejumlah warga yang tinggal di daerah ini mengaku dibangunkan sejak dini hari oleh petugas kota dan aparat keamanan selama penyelenggaraan Piala Dunia di sana. Mereka menyebut, petugas meminta penghuni tenda meninggalkan lokasi serta menyita berbagai barang milik mereka.
5: Oh, all of a sudden, four Ranger pickups, big white trucks, showed up with a big city loader truck. And within 10 minutes, they had cops right behind them. I want to see about three cruisers. And they started sweeping on the park and kicking everyone out, waking them up, kicking them out, taking their stuff again. It's nonstop, stealing our stuff.
1: Menanggapi tuduhan tersebut, Komite Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Vancouver dan pemerintah kota menegaskan, penertiban yang dilakukan merupakan prosedur rutin. Sesuai aturan kota, warga tunawisma diperbolehkan bermalam di taman, namun tenda dan barang-barang harus dibereskan pada siang hari agar taman tetap dapat digunakan oleh masyarakat. Pemerintah kota juga membantah bahwa operasi tersebut berkaitan dengan pertandingan Piala Dunia.
6: We have increased policing in the area, but that's because we've increased policing citywide for FIFA, and our deployments have been larger, but we've been working with the city to work with the vulnerable populations. We're not taking anything unless it's an illegal weapon or substance, but we are just helping the city of Vancouver clean the streets.
1: Kawasan Downtown Eastside selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat krisis tunawisma dan penyalahgunaan narkoba di Vancouver. Pada 2016, Provinsi British Columbia bahkan menetapkan status darurat kesehatan masyarakat akibat lonjakan kasus overdosis.
0: Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan gebrakan di dunia musik. Andrea Bocelli, David Guetta, Ejay, dan Megan Thee Stallion berkolaborasi merilis video musik DNA yang menjadi lagu resmi FIFA World Cup 2026. And I say hey,
7: anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. Semarak Piala Dunia 2026 tak hanya hadir di atas lapangan. Dunia musik juga turut memeriahkan ajang 4 tahunan ini melalui lagu resmi bertajuk DNA. Karya terbaru ini mempertemukan 4 musisi dari latar belakang berbeda, yaitu Andrea Bocelli, David Guetta, Ejay, dan Megan Thee Stallion. FIFA menyebut lagu ini merayakan sepak bola sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar permainan. DNA menggambarkan identitas, persatuan, dan rasa memiliki yang menjadi bagian penting dari Piala Dunia FIFA. Lagu ini juga mencerminkan semangat Piala Dunia pertama yang berlangsung di 16 kota tuan rumah dan menghadirkan 48 tim di panggung sepak bola dunia. Kehadiran DNA menambah daftar lagu ikonik yang pernah mewarnai sejarah Piala Dunia. Dengan perpaduan 4 musisi berkelas dunia, lagu ini diharapkan mampu menjadi simbol semangat dan perayaan bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia menjelang puncak Piala Dunia 2026.

0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Heranov Albasir. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa, petugas Gul Karmat sektor Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada di dalam rumah warga di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami sajikan informasi Komisi 3 DPR bentuk Panca 3, kasus korupsi besar yang ada di tanah air. Saya Heranov Albasir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi batubara Sabri dan juga Krakatau Steel. Dalam konferensi pers yang dilakukan sejak Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pembentukan panitia kerja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman ditunjuk sebagai Kepala Ketua Panja Tim Pengawas. Habibur Rahman juga menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi, sekaligus juga memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
1: Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh institusi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
0: Kortas Tipikor Polri resmi menyerahkan penanganan 3 perkara yakni soal dugaan korupsi batubara Sabri dan Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung. 2 tersangka telah ditetapkan yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta berinisial DR. Untuk mengetahui perkembangan terkini pengusutan 3 kasus dugaan korupsi besar itu, sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Mihaira Amar di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore Khaira, bagaimana kemudian tindak lanjut pelimpahan kasus ini ke Kejagung?

0: Yep, selamat sore Heranov. Berdasarkan pemantauan kami dari sore hari ini, sejak pagi tadi belum ada aktivitas signifikan ataupun statement resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung sendiri setelah dilakukannya konferensi pers pada sore hari kemarin. Bisa dilihat di belakang saya, bahkan kami dari media pun juga tidak dipersilahkan masuk. Jadi kami hanya bisa memantau dari luar. Memang update terakhir yang kami dapatkan adalah melalui konferensi pers kemarin di Kejaksaan Agung ini. Setelah dilakukannya pelimpahan perkara dari tipikor ya kepada Kejaksaan Agung, kami sempat menanyakan bagaimana kelanjutannya, terutama telah ditetapkannya dua tersangka, yakni tersangka DR yang merupakan dari pihak swasta yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu di Rutan Polda Metro Jaya, dan juga ditetapkannya saudara FA sebagai tersangka yang juga merupakan mantan Jampitsus sendiri. Namun hingga hari ini belum dilakukan penahanan terhadap FA sendiri. Kemarin setelah dilakukannya konferensi pers, kami sempat menanyakan kepada PLT Jampitsus Bapak Rudi Margono tentang bagaimana kondisi dan juga posisi FA sendiri, namun tidak ada jawaban yang pasti bagaimana kondisi terkininya. Dan juga kami juga menanyakan kenapa saudara FA sendiri belum ditahan, namun dari PLT Pak Rudi Margono sendiri juga menjelaskan bahwasanya sedang menunggu kelengkapan berkas dari Kortas Tipikor sendiri. Pastinya ini juga menimbulkan tanda tanya publik kenapa FA sendiri belum juga ditahan begitu ya. Kami sempat menghimpun informasi dari berbagai info begitu ya, di kediaman pribadinya di FA sendiri di kawasan Kebayoran Baru tidak terlihat tanda-tanda signifikan keberadaan FA sendiri di kediaman pribadinya. Jika kita lihat memang sudah banyak bukti dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 15 saksi begitu ya. Dan juga bukti-bukti yang dikumpulkan juga sudah banyak, seperti penggeledahan di Sentul, Kabupaten Bogor yang menemukan uang tunai sebanyak kurang lebih 476 miliar rupiah dan juga emas batangan sebanyak 76 kilogram begitu ya. Namun hingga saat ini berdasarkan update yang kami dapatkan, FA sendiri juga masih belum ditahan begitu. Jika kita lihat dan juga menelisik lebih lanjut bagaimana status penetapan tersangka dari kedua tersangka ini, baik itu dari DR sendiri itu diduga melakukan tindak pencucian uang dari aliran dana korupsi, di mana dicerat dalam pelanggaran pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, atau pasal 607 ayat 1 huruf B atau C dihubungkan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sedangkan untuk FA sendiri dijerat dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pencucian uang serta penyelewengan proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan tindak pidana korupsi lainnya. Dijerat dalam pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan pasal 607 ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemarin kami juga sempat menanyakan bagaimana pelimpahan perkara ini, namun dari PLT Jampitsus sendiri Bapak Rudi Margono juga menegaskan meskipun sudah dilakukan pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor kepada Kejaksaan Agung, namun sinergitas akan terus dilakukan demi menjaga dan juga menjalani proses ini lancar dan juga pastinya terus berjalan sesuai dengan azas praduga tidak bersalah. Kemarin juga sempat dari Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman juga menegaskan keterlibatan dari DPR sendiri dalam mengawal kasus ini dengan dibentuknya panja atau panitia kerja untuk mengawal kasus ini berjalan seprofesionalisme mungkin. Kami akan terus memantau bagaimana perkembangan update kasus perkara ini di Kejaksaan Agung. Kembali ke studio, Heranov.
1: Terima kasih, Hayra. Selamat sore. Berikutnya, viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Widi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Informasi selanjutnya, petugas Gul Kartmat, Sektor Duren Sawit, Jakarta Timur, mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Dari video amatir terlihat petugas damkar berupaya untuk mengevakuasi ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Menggunakan alat menjepit, petugas dengan hati-hati berupaya untuk mengeluarkan hewan berbisa ini. Kobra sempat menyemburkan bisa saat petugas hendak menangkapnya. Setelah berjibaku selama 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue, ular berhasil dievakuasi. Selanjutnya, petugas membawa ular ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Ke Jawa Timur, viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mediasi bersama puluhan pedagang. Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Saat dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tak menoleransi praktik pungli, Pemkot Surabaya langsung memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN. Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilimpahkan ke aparat penegak hukum sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.
1: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan, melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
0: Ke peristiwa lain, ada seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Kuat dugaan pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen. Di lokasi lain, kepolisian sektor Jati Uwung meringkus seorang pria terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang.
2: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
3: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga, seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun, dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
2: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
4: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perum Nas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti, sepeda motor dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
2: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
5: Ini Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah berusaha.
6: Untuk pelakunya berapa orang?
5: Satu orang.
6: Satu orang ya.
2: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Di lokasi lain di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita yang diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
7: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Sat Narkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur digegarkan dengan penemuan sesosok jasad bayi dengan keadaan tanpa tangan dan kaki yang terbungkus di dalam kantong plastik. Nah, sementara itu hilang 4 hari ada seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kecing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini bubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang lihat aja Bu, dan saya lihat. Ya begitu sama-sama lihat, udah bau kan Pak.
0: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari enggak bilang apa-apa. Saya kan saya lagi di luar.
3: Lagi di luar. Ya.

0: setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
1: Bahwa istrinya meninggal.
2: Terus?
1: Setelah meninggal, saya cek ke mana-mana. Ibunya kacanya ada di dalam sumur.
2: Oh gitu.
1: Ada di dalam sumur. Ada di mana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu lapor ke damkar, ya lapor ke polisi.
0: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda berikut kami hadirkan informasi menarik lainnya termasuk suasana terkini hari terakhir PRJ. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa pada hari ini Minggu 12 Juli, jadi hari terakhir penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Berbagai diskon aneka produk dan juga penampilan menarik siap memanjakan dan juga menghibur para pengunjung. Setelah lebih dari satu bulan, terselenggaranya Jakarta Fair 2026 telah memasuki hari terakhir di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Total 2.800 peserta tersebar di 1.800 stand dengan berbagai kategori mulai dari otomotif, peralatan elektronik, peralatan sekolah, fashion, kerajinan, hingga yang tak kalah penting, kuliner. Di hari penutupan, pihak penyelenggara targetkan total 6 juta pengunjung di sana. Hari ini menjadi hari terakhir Jakarta Fair 2026. Kita pantau langsung bersama rekan kami suasana terbaru di lokasi. Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di lokasi. Selamat sore Demes. Jadi apa yang menarik di hari terakhir? Apakah ada jajanan yang patut dicoba pada hari ini? Silakan.
1: Ya, selamat sore Heranov. Tidak terasa ya Heranov sudah lebih dari satu bulan, ini Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini menemani seluruh warga Jakarta dan juga semua saja pastinya yang kebetulan datang di Jakarta dan mampir untuk bisa ikut menikmati kemeriahan di Pekan Raya Jakarta. Saya tunjukkan sedikit kali ya Heranov, di belakang saya ini adalah salah satu pintu masuk, yaitu pintu masuk untuk jalur I yang ini langsung mengarah ke Hall C3 yang isinya adalah kategori kosmetik, kemudian nanti bersambung ada kategori peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, karena seluruh hall-hall ini saling tersambung satu sama lain. Lalu di sisi kiri saya ini adalah food court yang jadi salah satu yang pastinya selalu diminati oleh seluruh pengunjung ya, karena pastinya kalau sudah capek-capek keliling biasanya kita makan-makan, dan pastinya yang ada di food court ini tidak hanya UMKM, makanan-makanan tertentu saja dari brand-brand yang besar saja, tetapi juga banyak UMKM dari seluruh Indonesia, karena kalau saya lihat makanannya ada makanan Bali, ada makanan Palembang gitu, jadi ada berbagai jenis. Dan kalau bisa saya simpulkan juga Heranov, karena kalau kita lihat Pekan Raya Jakarta ini bukan hanya pekan raya bagi Jakarta saja, tetapi ada berbagai macam UMKM dan juga brand-brand dari seluruh Indonesia ini ikut meramaikan. Kalau tadi di pengantar Anda sampaikan ada 2.800 peserta, kemudian 1.800 stand, di mana 45%-nya ini adalah UMKM. Kalau kita merangkum dari 32 hari pelaksanaan dari tanggal 11 Juni sampai hari ini 12 Juli, ada total 32 hari kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini pelaksanaannya lebih panjang, sekitar 1 minggu, yakni tahun ini 32 kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini 25 hari. Dan untuk jam bukanya masih sama, jadi hari ini hari terakhir, saat ini sudah pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa jam lagi menuju jam 10, yakni ditutupnya Pekan Raya Jakarta kalau di hari Sabtu dan Minggu. Sementara kalau di hari Senin sampai dengan Jumat, ini pukul 3 sore sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian untuk tiket masuknya ini kita rangkum sedikit gitu ya Heranov. Hari Senin itu ada 40.000, kemudian hari Selasa sampai dengan Jumat itu 50.000, dan di hari Sabtu Minggu ini adalah 60.000, belum termasuk tiket untuk menonton konser. Dan kalau tadi Anda menanyakan

0: siapa yang konsep hari ini untuk penutupan. Tentunya ini saya mendapatkan bocoran, ada nanti akan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk langsung Pekan Raya Jakarta untuk tahun ini, dan juga ada penampilan spesial dari NDXAK. Nah, ini penggemar-penggemar dangdut koplo ya, ini untuk bisa langsung merapat ke Pekan Raya Jakarta. Dan untuk merangkum lagi, Heranov, selama Pekan Raya Jakarta lebih dari satu bulan ini kalau di data yang terakhir di minggu lalu, ini ada 5,7 juta pengunjung yang sudah memenuhi Pekan Raya Jakarta di JI Expo Kemayoran. Dan ada targetnya 6 juta pengunjung nanti di total ditutup di hari ini. Tapi kita akan mengetahui nanti, siapa tahu akan diumumkan nanti pada saat penutupan di panggung utama. Dan yang pasti, Heranov, Pekan Raya Jakarta itu tahun ke tahun selalu ada. Ada perubahan, diskon-diskonnya mungkin gimmick yang menarik. Tapi yang ada satu yang tak lekang oleh waktu pastinya, Heranov, yaitu kuliner Betawi. Nah, ini saya ada di salah satu booth kuliner Betawi, yaitu adalah yang pasti ya, ini selalu dicari di Pekan Raya Jakarta, yaitu kerak telur. Nah, ini enaknya saya langsung pesan ya, Heranov. Oke, selamat sore. Abang-abang boleh pesan kerak telur satu. Harganya berapa? Kita cari tahu dulu ya. Kalau kerak telur ada jenisnya apa aja nih, Bang? Telur
1: sama bebek.
0: Telur ayam berapa? Telur bebek berapa?
1: Yang ayam 30, telur bebek 35.
0: Oke, okay. Enaknya rekomendasinya apa, Bang? Yang paling laris yang rekomendasi?
1: Seller sih bebek.
0: Bebek ya, pastinya ya. Oke, okay. Kalau gitu saya pesan telur bebek satu. Oke, okay. Nah, ini kalau tahun ini kan pasti rame nih, Bang. Seluruh Pekan Raya Jakarta selalu tahun ke tahun rame. Dan selalu kelak-kelak jualan terus di sini. Sehari bisa jual berapa porsi?
1: Kalau hari biasa 150.
0: 150. Ya. Kalau ini penutupan udah berapa nih? Ngitung nggak dari tadi nih?
1: Udah sih kayaknya 150. Ya.
0: Oke, bisa bertambah, bisa dua kali lipat nih sampai malam. Oke, baiklah. Nah, ini adalah salah satu ya, Heranov, dan tentu saja dari kuliner Betawi. Selain kerak telur, pastinya di booth ini kalau kita saksikan pengunjung ini bisa nostalgia, atau mungkin yang dari luar Jakarta ini juga bisa menikmati, karena tadi beberapa pengunjung yang saya wawancara ini sempat ada yang bahkan dari luar negeri yang kebetulan lagi main ke Jakarta dan ikut menikmati nostalgia makanan Betawi. Ini ada selendang mayang, pastinya ini untuk makanan sweetnya untuk penutup. Kemudian ada tahu goreng ini yang dari tadi juga ramai antriannya, ada terus ya. Kemudian ada tahu gejrot, ada rujak buah, telur gulung, ini jajanan SD yang juga jadi peminat dari tadi ramai sekali. Dan pastinya ada kuliner-kuliner otentik yang lainnya. Dan kalau di posisi saya saat ini dekat Hall C3. Sebenarnya kalau saya cari informasinya, ini penjual kerak telur ini ada banyak titiknya, ada 40. Jadi di setiap titik dari seluruh kawasan JI Expo Kemayoran yang menjadi kawasan dari Pekan Raya Jakarta, ini juga bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi capek-capek jalan-jalan, langsung mampir sebentar untuk menikmati kerak telur. Nah, kerak telur saya udah jadi belum? Udah ya? Oke. Yeay. Oke, Ditya, terima kasih. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu selalu ya untuk Pekan Raya Jakarta. Dan pastinya, Heranov, sebelum saya menikmati, saya tutup live-nya. Tapi yang jelas, dari Pekan Raya Jakarta, kita pasti tentu berharap bahwa Pekan Raya Jakarta ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja atau hanya mensejahterakan beberapa pihak saja ya, tetapi adalah kita harapkan UMKM bisa semakin terus berkembang dan juga terus bisa berpartisipasi seperti yang saya akan nikmati ini, yaitu karya dari UMKM. Kembali ke Anda, Heranov.
2: Baik, yang bisa dipastikan jangan lupa dibayar setelah dimakan, dipesan di sana. Demes, terima kasih untuk laporannya dari hari terakhir PRJ. Selamat sore. Ke informasi selanjutnya, banyak cara dilakukan menyambut Hari Anak Nasional serta memasuki masa akhir libur sekolah. Festival Keluarga World of Wonder menghadirkan banyak sekali kegiatan, mulai dari permainan interaktif hingga berbagai diskusi terkait dengan tontonan ramah anak dan juga keluarga di ruang digital.
3: Seperti inilah keseruan yang terlihat pada gelaran festival keluarga bertajuk World of Wonder yang menghadirkan beragam permainan interaktif yang diramaikan oleh anak-anak. Salah satu yang menarik pada gelaran ini, World of Wonder Discovery Area.

0: Korea yang merupakan zona tematik dengan mengadaptasi cerita anak favorit pada platform Netflix seperti K-pop Demon Hunter hingga Peppa Pig ke dalam instalasi seni interaktif. Di sini, anak-anak dapat mewarnai, membuat avatar profil sendiri, hingga mencoba game mobile terbaru. Menariknya, pada festival keluarga ini juga digelar diskusi soal tontonan ramah anak, rating usia, hingga parents control. Beberapa orang tua menilai masih kurangnya tontonan yang ramah anak dan keluarga.
1: Kayaknya kalau sekarang masih kurang ya. Untuk tontonan acara anak-anak perlu diperbanyak lagi supaya anak-anak lebih tertarik. Kayak kemarin kan ada Zumbo, itu kayak masih baru. Nawila, itu masih beberapa. Kayak perlu ditambah lagi.
0: Di sisi lain, Director of Public Policy Southeast Asia Netflix, Ruben Hatari menyebut, tayangan-tayangan ramah anak dan keluarga di Indonesia mempunyai potensi yang besar.
2: Nah, ini adalah sangat data yang sangat menarik. Karena kadang-kadang saya dapat pertanyaan, emangnya buat konten anak itu menjual? Ya. Nah, saya bisa kasih sampaikan saja, kalau misalnya kalau di Netflix itu kan ada yang sebut, kita sebut adalah global top 10. Ya, Pak. Selama 4 tahun terakhir, pasti ada film keluarga yang muncul setiap minggunya di global top 10 itu.
0: Sementara itu, untuk lebih memberikan perlindungan kepada anak-anak terhadap tontonan di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.
3: Salah satu misi dari PP Tunas selain memberikan semacam pembatasan usia untuk anak-anak kita mengakses platform-platform digital, antara lain juga, tujuannya adalah menciptakan ruang aman, ruang digital yang aman buat anak-anak kita. Dan tentu saja di sana konten-konten yang selaras, yang sesuai dengan usia itu bisa diatur berdasarkan teknologi di platform.
0: Selain menghadirkan permainan anak hingga diskusi, festival ini juga menjadi platform untuk mempertemukan keluarga, kreator Indonesia dan mancanegara untuk merayakan kekuatan cerita anak. Adi Dwi Nanda, Maria Oktoba, Jakarta.
4: Pemirsa, menambah koleksi foto yang estetik menjadi pilihan sejumlah keluarga untuk menghabiskan waktu libur sekolah yang sebentar lagi usai. Dengan masuk ke wahana Magical Glow di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur, pengunjung disuguhkan suasana bawah laut dan hutan jamur yang berwarna-warni.
5: Suasana bawah laut yang berwarna-warni menyambut kedatangan saya di wahana Magical Glow. Wah, di sini ada para penghuni laut. Indahnya. Jadi banyak pilihan spot foto yang menarik. Nah, ada satu keluarga yang lagi asik juga di sini. Halo Ade, boleh kesini sebentar sama masnya. Gimana, seru di sini?
6: Seru.
5: Senang?
6: Senang.
5: Tadi udah ngapain aja?
6: Foto-foto.
5: Foto-foto? Di mana? Itu, yang ada ikannya itu. Itu ikan apa namanya?
6: Hiu.
5: Ikan hiu. Terus kalau yang sebelah sana ikan apa?
6: Kuda laut.
5: Oh, kuda laut. Nah, kalau yang ada di belakang ini apa?
6: Terumbu karang.
5: Terumbu karang. Sama satu lagi yang terbuka ini?
6: Kerang.
5: Kerang. Wah, udah tahu semuanya ya para penghuni laut. Nah, Mas, kenapa nih mengajak satu keluarga untuk jalan-jalan ke sini?
7: Ya, ini kan mumpung masih liburan sekolah ya anak-anak ya. Hari Senin kan udah masuk sekolah mereka-mereka ini. Terus kebetulan ini juga dekat rumah sama saya. Ini harga masuknya juga murah. Murah banget, 15.000 aja untuk satu orang. Terus di sini apa spot fotonya juga bagus-bagus, terus glow in the dark lah ini kan temanya. Yeah. Jadi ya cocok lah buat untuk difoto, terus di ya biasalah diposting di Instagram gitu-gitu.
5: Oh, diposting. Yeah. Tadi fotonya udah, tinggal postingnya aja habisin ya, sama disiapkan captionnya. Nah, selain suasana bawah laut, di ruangan sebelah ini ada juga hutan jamur. Wah, di sini spot jalannya lebih besar-besar. Terus ada istana, ada jamur juga yang berwarna-warni. Nah, kira-kira jamur-jamur ini boleh dipegang nggak ya? Gimana tuh Mbak?
8: Nggak boleh. Soalnya terbuat dari gabus yang diwarna-warna gitu. Ya. Jadi khawatir. Iya, takutnya rusak gitu. Kalau ada kerusakan kita kenakan denda.
5: Iya. Ini wahananya bisa dinikmati sejak kapan sampai kapan, Mbak, sama para pengunjung?
8: Mulai 1 Juli sampai tetap sih, Kak, sampai seterusnya di sini. Iya.
5: Terima kasih. Nah, kalau mau masuk wahana yang satu ini, Glow in the Dark, tiket masuknya murah aja, cuma Rp15.000 per orang. Sementara untuk anak yang tingginya di bawah 1 cm tidak dikenakan tiket masuk. Nanti akan dikasih seperti ini kalau masuk sini, gelang Glow in the Dark. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Senior Happy Run 5 km digelar pada Minggu pagi di Jakarta Pusat. Ajang lari yang dikhususkan untuk warga berusia 50 tahun ke atas ini diikuti hampir 1.000 peserta. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, ratusan warga usia senior dan parubaya antusias mengikuti ajang senior Happy Run 5 km minggu pagi. Event lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi peserta berusia 50 tahun ke atas itu. Acara itu mengusung pesan bahwa usia tak menjadi penghalang untuk tetap sehat dan bahagia.
5: Semangat pantang menyerah dan wajah penuh keceriaan tampak menghiasi halaman kantor Kementerian Pariwisata di Jakarta pada minggu pagi. Para komunitas pralansia dan pensiunan Kementerian Pariwisata turut ambil bagian dalam ajang Senior Happy Run 5 km 2026. Berbeda dengan lomba lari pada umumnya, event ini diperuntukkan bagi masyarakat yang telah berusia 50 tahun ke atas. Mengusung tema Run for Health dan Happiness, sebanyak hampir 1.000 peserta berhasil membuktikan bahwa usia hanyalah sebatas angka. Seluruh peserta yang berhasil mencapai garis akhir atau menjadi finisher langsung disambut dengan pengalungan medali sebagai bentuk apresiasi. Acara yang diinisiasi oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata atau para PENSPAR ini menjadi wadah untuk mendorong masyarakat senior agar tetap aktif dan memperluas jejaring sosial.
6: Dalam event ini kita menyelenggarakan ada dua kategori sebenarnya. Yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang makin kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari. Jadi diminta pelari itu berkreasi sekreatif mungkin untuk bisa memunculkan ada berpakaian adat tadi, ada berbagai macam.
5: Kemeriahan acara tidak berhenti di lintasan lari. Sejumlah peserta juga memadati layanan pemeriksaan fisioterapi untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah berlari. Suasana dalam acara ini juga sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Terlihat dari sejumlah peserta yang kompak memakai atribut pakaian adat daerah untuk memenangkan kategori Best Costume.
7: Senang banget ya, maksudnya kan jarang-jarang kita biasanya kalau lari tuh yang masih muda, usianya campur, kalau ini kan memang udah usia senior semua gitu. Senang banget mereka pada semangat-semangat, masih pada sehat-sehat gitu.
5: Melihat tingginya antusiasme peserta, pihak penyelenggara berkomitmen untuk menjadikan Senior Happy Run sebagai agenda rutin. Bahkan pada tahun 2027 mendatang, kegiatan ini ditargetkan dapat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus menjadi agenda sport tourism yang menginspirasi seluruh masyarakat usia senior di Indonesia untuk terus bergerak bersama. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Sementara itu dari ajang lain, Borobudur Marathon 2026 akan kembali digelar di Magelang, Jawa Tengah pada pertengahan bulan November mendatang. Dengan mengusung tema Decade of Legacy, event lomba lari itu diharapkan bisa mendongkrak perekonomian dari kawasan Candi Borobudur khususnya dan juga Jawa Tengah pada umumnya.
8: Acara peluncuran Borobudur Marathon BOMAR digelar di Balkon Des Ngadi Harjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang 8 Juli lalu. Event BOMAR Menyapa ini telah memasuki satu dekade dan akan digelar pada pertengahan bulan November mendatang, yakni tanggal 15 November 2026 dengan mengusung tema Decade of Legacy. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang ditemui seusai acara lomba lari bertaraf internasional yang digelar tiap tahun ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga kawasan Borobudur serta Jawa Tengah.
9: Bang Jateng, kami sangat berharap bahwa event-event Bang Jateng Borobudur Marathon ini punya dampak yang besar untuk Jawa Tengah. Yang pertama terkait dengan masalah kita mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat, berolahraga. Yang kedua adalah bahwa Bang Jateng Borobudur Marathon ini karena di tahun 2026 ini dibuka pesertanya 12.500. Harapannya punya dampak yang cukup besar di kawasan Borobudur, perputaran ekonomi juga akan berputar di kawasan Borobudur, sehingga punya dampak untuk UMKM yang ada di kawasan Borobudur, sehingga juga akan meningkatkan konsumsi di Jawa Tengah karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah banyak ditopang dari sektor konsumsi.
8: Lomba lari Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 akan terbagi dalam 3 kategori, yakni 10K, Half Marathon, dan Full Marathon yang diikuti oleh 12.500 pelari. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
4: Pemirsa, jalan-jalan ke Kota Palawan, jangan lupa ke kawasan Tunjungan. Di musim liburan pada kali ini, cobalah Anda bersama keluarga untuk menelusuri kampung wisata Ketandan yang konon dibangun di bekas pemakaman Pecinan Surabaya. Tak jauh dari lokasi kampung tua itu, Anda juga bisa merasakan romansa gaul kekinian di kawasan Tunjungan.

0: Nah, kalau Anda bingung dengan lokasi liburan yang itu-itu saja, saya akan ajak Anda pulang kampung ke Surabaya. Karena di Surabaya ada sejumlah kampung yang mempunyai ciri khas yang spesifik tiap kampung yang disebut kampung tematis. Salah satunya, Kampung Ketandan.
1: Deretan mural akan langsung menyambut begitu Anda masuk Kampung Ketandan. Warna-warninya seolah menggambarkan warna kehidupan warga di jantung kota pahlawan, Jalan Tunjungan. Semakin masuk ke dalam, ragam tema mural seolah lebur dengan keseharian warga kampung yang ramah menyambut pengunjung. Warga pula yang menggagas Ketandan sebagai kampung wisata sejak 10 tahun silam. Diyakini sebagai bagian pecinan Surabaya sebelum zaman kolonial, sejumlah peninggalan masih dijaga dan bahkan jadi ciri yang dicari para pelancong. Dari catatan sejarah, Kampung Ketandan diyakini dibangun di bekas pemakaman Cina atau Bong sebelum dipindahkan ke kawasan lain.
2: Senang banget karena apa? Karena orang-orang luar atau bisa orang luar negeri, luar kota, terus orang-orang yang belum tahu itu pada kesini tuh jadi tahu. Karena di sini tuh banyak disebut kampung wisata.
3: Surabaya ini kan kota yang besar ya, jadi nanti bisa jadi salah satu tempat wisata kampung. Kayak di Jogja itu kayak ada Kampung Malebor atau apa, sama di Malang itu ada kampung Kayu Tangan. Surabaya juga sama, jadi nanti bisa menambah wisata sama wisatawan.
4: Jadi kalau kita bosan ke mall ya ke Jalan Tunjungan gini. Jadi sore-sore gitu, meskipun sebelum kita cari makanan gitu, kita masuk-masuk di gang-gang. Cuman jalan doang, nggak cuman lihat-lihat aja.
1: Sambil jalan-jalan, jangan lewatkan kesempatan menikmati pemandangan rumah-rumah lawas khas Surabaya. Sebagian masih terjaga, sebagian lagi mulai dimakan usia. Tak perlu khawatir tersesat meski masuk dalam gang-gang bercabang. Di seantero Ketandan ada banyak papan penunjuk arah dan denah kampung. Informasinya bahkan bisa Anda akses secara digital.
0: Joglo Cak Markeso ini adalah salah satu spot utama yang ada di Kampung Ketandan, Surabaya. Joglo ini memang saat ini, di pagi hari seperti saat ini memang sepi, belum ada kegiatan. Tapi di sore hari dan di akhir pekan biasanya Joglo ini menjadi pusat kegiatan termasuk untuk latihan nari remo buat anak-anak.
1: Selagi bertandang, jangan lewatkan kesempatan menziarahi Kompleks Makam Buyut Tondo. Empat makam yang sudah berusia ratusan tahun ini diyakini sebagai peristirahatan terakhir leluhur sekaligus cikal bakal pembuka Kampung Ketandan dan keluarganya.
0: Nah, setelah di pagi hari Anda sudah menelusuri sudut-sudut Kampung Ketandan, bergeserlah sedikit keluar kampung, ada Tunjungan Romansa. Lokasi Kampung Ketandan memang strategis karena berada di tengah-tengah segi empat belian, Tunjungan, Blauran, Embong Malang, dan Praban.
1: Ya, keunikan Kampung Ketandan makin lengkap karena jadi gerbang kawasan Tunjungan Romansa. Dari gang Kampung Ketandan yang kuno, pengunjung seolah beralih ke deretan kafe Tunjungan Romansa yang mewakili rasa kekinian. Banyak yang bilang suasananya mirip Malioboro Jogja atau Jalan Braga di Bandung. Tapi jangan cuma jajan kekinian, sempatkan pula untuk mengabadikan kenangan di kawasan Tunjungan. Selain lewat jasa fotografer jalanan, layanan booth foto jadul seperti ini semakin banyak digemari akhir-akhir ini.
0: Wuih!

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke manca negara. Perang antara Iran dan Amerika Serikat ternyata terus berlanjut. Keduanya saling serang bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan IRGC di pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim IRGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di Pelabuhan Doom, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormuzgan dan Mahsyar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
0: Sementara itu, ketika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pertemuan itu membahas keamanan dan juga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
2: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pembicaraan bertujuan membahas keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan baik di tingkat teknis maupun politik sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebelum perang Iran pecah, Selat Hormuz dilintasi oleh sekitar 1/5 dari total perdagangan minyak dunia. Sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, Iran memperketat pengawasan dan melarang lalu lintas kapal yang terkait dengan kedua negara tersebut. Oman dilaporkan sedang menyusun rencana pengaturan lalu lintas Selat Hormuz yang akan membaginya menjadi dua jalur pelayaran terpisah. Jalur selatan yang melalui perairan Oman akan tetap bebas dilalui seperti semula. Sedangkan jalur utara di perairan Iran akan memerlukan izin terlebih dahulu tanpa biaya tambahan. Namun rencana ini belum dipastikan akan diterapkan. Qatar juga dilaporkan ikut serta dalam pembahasan terkait pernyataan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Namun belum ada pihak dari Iran, Oman maupun Qatar yang membenarkan laporan tersebut. Pihak Amerika Serikat juga menyatakan bahwa negosiasi atau tim teknisnya tidak hadir secara langsung di Oman, namun Washington terus berkomunikasi serta memantau perkembangan tersebut.
0: Di belahan dunia lainnya, setidaknya 2 orang tewas dan 4 terluka dalam peristiwa penembakan di sebuah festival jalanan di Toronto, Kanada pada Sabtu. Suasana festival salsa di Toronto, Kanada merubah menjadi mencekam setelah terjadi aksi penembakan di kawasan St. Clair Avenue pada Sabtu malam. Polisi menyatakan ketika itu sekitar 13.000 warga tengah memadati festival yang menggelar konser musik dan tari salsa. Menurut keterangan dari kepolisian, peristiwa itu dilakukan oleh dua orang yang saling tembak dan mengenai orang-orang di sekitarnya. Polisi menyatakan telah menemukan dua senjata api yang diduga digunakan pelaku untuk menembak. Sementara seluruh korban ditemukan di tempat yang sama dalam keadaan terkapar. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku dan juga menyelidiki penyebab pasti aksi mematikan ini. Ke benua Asia, topan Bafi menghantam pesisir Zhejiang, China sejak Sabtu. Topan itu bahkan dua kali datang pada Sabtu dan Minggu dan membuat pemerintah setempat harus mengevakuasi lebih dari 2 juta warganya ke tempat yang aman.
2: Dalam 24 jam, topan Bafi menghantam pesisir provinsi Zhejiang sebanyak 2 kali. Topan pertama menerjang pada Sabtu malam sekitar pukul 23.20 di kota Yuan, Kabupaten Eizhou. Ketika itu kecepatan angin mencapai 144 km per jam atau masuk kategori 1 skala Saffir-Simpson. Tak lama kemudian sekitar pukul 00 Minggu dini hari, kembali topan Bafi datang di wilayah Zhejiang, Kabupaten Wenzhou dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam. Sebelum tiba di kota Zhejiang, topan Bafi juga telah menghantam pantai Pulau Tsushima di Jepang serta melintas dekat wilayah utara Taiwan. Sejumlah kerusakan ditimbulkan dari badai ini, banyak pohon tumbang dan di sejumlah titik terjadi banjir. Menurut Badan Meteorologi setempat, badai akan bergerak ke barat laut Cina, namun masih memiliki risiko yang tinggi karena kandungan uap airnya sangat besar. Bahkan luas pita hujannya setara dengan luas negara Perancis. Badai Bafi diperkirakan akan membawa hujan deras di daerah Zhejiang sepanjang hari Minggu. Atas kondisi ini, Provinsi Zhejiang telah menaikkan status tanggap darurat ke tingkat tertinggi sejak Sabtu. Sudah lebih dari 2,2 juta penduduk telah dievakuasi ke tempat yang aman. Pemerintah setempat juga telah mengerahkan tim tanggap darurat yang tetap berada dalam status siaga tinggi terhadap risiko banjir bandang, genangan air di kota.

0: gempa serta bencana geologi seperti tanah longsor.
1: Beralih ke informasi berikutnya, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah danau Weishan di Provinsi Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan daun hijau yang bentang luas menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Masih dari China, lautan bunga warna-warni tengah memperindah kota tua Qiuzhou di Xingxi, wilayah Guangxi, China.
0: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weishan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas, sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai. Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70 ribu meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen.
2: 我们是你们这边的宣传都做得很好，然后我们在媒体各方面都看到你们这边的非常美的风景，这些都让我们吸引了我们来到这啊。
0: Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.
1: Dari dunia film, film animasi Toy Story 5 terus mencatatkan pendapatan fantastis di box office global. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
3: I want to talk to you, device.
0: Please. Film Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026. Kali ini film animasi ini sudah menyentuh 779,3 juta dolar Amerika atau setara 14 triliun rupiah secara global. Menurut data box office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar 381,3 juta dolar Amerika atau 6,21 triliun rupiah dan 398 juta dolar Amerika atau 6,49 triliun rupiah dari pasar internasional. Toy Story 5 digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Dia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Ken Harris. Film yang semula dikembangkan sejak Februari 2023 ini menjadi film pertama yang ditulis Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser, dan tim kreatif senior Pixar. Toy Story 5 menceritakan tentang perjuangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan teman-teman lainnya saat berhadapan dengan musuh baru yang tidak biasa, gadget dan teknologi. Our mission on this planet is to make a child happy. You just remember what you
4: passed. I'm the Avatar. I found allies from every nation.
0: Film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Rumah produksi Paramount mengumumkan film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di layanan streaming berbayar. Film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic Con dalam beberapa pekan mendatang. Seperti diberitakan Variety versi lengkap, Avatar Aang The Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal perilisannya. Film yang melanjutkan kisah dari

serial Avatar The Last Airbender ini menghasilkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan. How many countless were killed in the 100 years waiting for his return?

0: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim damkar Banyumas dibantu damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
1: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
2: Kira-kira jam-jam 8 lewat lah.
3: Tengah 9.
1: Ini ada berapa kios yang terbakar ini, Bang?
2: Oh, yang terbakar, hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
1: Ada ratusan. Ini beli apa ada, Bang?
2: Yang kita sayangkan, kita kekurangan pemadam.
1: Iya.
2: Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang, dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Kasus kekerasan terhadap anak lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menjelang hari pertama masuk sekolah pada hari esok, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengimbau orang tua agar membekali anak dengan edukasi perlindungan diri dan mendorong mereka berani berbicara jika alami kekerasan. Kita akan bahas lengkapnya dalam editorial view pada malam ini. Saya Heranov Al-Bashir, kita mulai sekarang pemirsa CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan mediasi bersama puluhan pedagang.
1: Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
2: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Gitu. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan, melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
1: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke Kalimantan Timur. Seorang pengasuh anak di Samarinda nekat mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya. Pencurian membuat korban alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. AP alias Y pasrah saat anggota Polsekta Samarinda Kota menggiringnya ke ruang pemeriksaan. Pengasuh anak ini harus menjalani proses hukum karena diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik pemberi kerjanya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian hingga 300 juta rupiah. Polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 telepon genggam untuk bertransaksi, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ke peristiwa lainnya, seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Kuat dugaan pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen. Di lokasi terpisah, kepolisian sektor Jati Uwung meringkus seorang pria terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang.
1: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
3: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
4: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perum Nas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti sepeda motor dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
1: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
5: Ini Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah rusak.
6: Untuk pelakunya berapa orang?
5: Satu orang.
6: Satu orang ya.
1: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, warga Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi dengan keadaan tanpa tangan dan kaki yang terbungkus di dalam kantong plastik. Sementara itu, hilang 4 hari ada seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ini ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kecing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini bubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang lihat aja Bu, dan saya lihat. Ya begitu sama-sama dia, udah bau kan Pak.
0: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan saya lagi di luar.
3: Lagi di luar.
2: Perginya juga nggak ada yang tahu.
3: Nggak ada yang tahu. Keluarga
4: mah. Jadi, ini ya penyalungan.
5: Boleh.
0: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Tugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
6: Bahwa istrinya meninggal.
3: Terus?
6: Setelah meninggal, saya cek ke mana-mana. Ibunya katanya ada di dalam sumur.
3: Oh gitu.
6: Ada di dalam sumur. Padahal itu gimana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu lapor ke damkar, ya lapor ke polisi.
0: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Berikutnya upaya penyelundupan senjata api.

0: Kegiatan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara itu seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditembak kenalannya menggunakan senapan angin saat hendak membeli kuota internet.
1: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik debtor saudara S dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
1: M. Padli melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kenalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Namun, diduga ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Korban memilih menghindari keributan dan meninggalkan lokasi dengan alasan hendak membeli kuota internet. Namun saat berjalan menjauh, pelaku nekat menembak korban. Sementara itu karena tidak ada biaya untuk operasi pengangkatan peluru, korban berjalan pincang karena peluru masih bersarang di kakinya.
3: Minta bantu untuk operasinya.
4: Kenapa, Bu?
3: Nggak ada biaya.
4: Oh. Itu peluru masih nyangkut di...
3: Masih.
4: Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di...
3: Masih di tulang.
4: Berapa butuh biaya, Bu?
3: Kata dokter untuk perawatan operasi ini 15 juta, itu tidak termasuk uang inap.
1: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus narkoba. Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Di lokasi lain di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan juga wanita yang diduga usah melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
5: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Sat Narkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai Rp22 juta yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD

0: Di pasar tradisional di Surabaya Jawa Timur dibanderol seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada hari Sabtu kemarin.
1: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
2: Ini beli berapa kilo, Bu?
3: 5 kilo.
2: 5 kilo ya?
3: Dua per kilo, sampai 35. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
2: Seneng nggak, Bu?
3: Seneng.
2: Oh, kering nggak, Bu?
3: Ya, dari jam 5:15.
1: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di Pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
4: Ramai, Mas.
5: Ramai ya,
4: Kak? Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli setengah, sekilo setengah gitu. Anak-anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
5: Oh, ayam turun. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
4: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
5: 100 kilo berarti?
4: Sekarang lumayan, 50.
5: 150 per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
4: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah, ya, toh.
1: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru esok hari. Selengkapnya kami bahas dalam editorial view. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Indonesia menghadapi beragam masalah lingkungan hidup, mulai dari tata kelola sampah di dalam negeri hingga pemanasan global. Apa saja strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ini?
4: Saya ingin pertama urusan sampah selesai ini. Tuntas, orang tahu, oh ternyata sampah bisa diselesaikan dan menghasilkan kegiatan ekonomi.
0: Special interview Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, Senin 13 Juli jam 7 malam di CNN Indonesia.
5: Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang tahun ajaran baru sekolah, suasana ramai terlihat di salah satu toko tulis di Surabaya. Sementara itu, para orang tua di kota Sibolga, Sumatera Utara, mengeluhkan mahalnya harga seragam sekolah yang kenaikannya mencapai Rp30.000 untuk satu pasang seragam.
6: Jelang hari pertama masuk sekolah, suasana ramai mulai terlihat di toko alat tulis di Jalan Simo Hilir, Utara Raya, Surabaya, Sabtu malam. Sejak satu minggu terakhir,

0: toko ini mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Kebanyakan pembeli mencari peralatan dasar sekolah seperti buku tulis, pensil, penghapus, hingga sampul buku. Pihak toko menyatakan jika pada hari biasa jumlah transaksi berkisar di angka 400 transaksi per hari, kini menjelang tahun ajaran baru angka tersebut meningkat hingga 600 transaksi. Tidak hanya jumlah transaksi, nilai belanja per orang pun meningkat tajam. Jika biasanya warga hanya menghabiskan sekitar Rp50.000, kini rata-rata mereka berbelanja hingga Rp500.000 per orang. Bahkan demi melayani pelanggan, toko ini sudah buka sejak pukul 6 pagi.
1: Hari biasa itu transaksinya sekitar 400-an kan Pak ya. Kalau stabil 400 orang, 400 transaksi. Tapi kalau pas waktu mendekati tahun ajaran baru bisa sampai 500 atau 600 transaksi.
0: Evrin, salah satu pengunjung, sengaja mendatangi toko ini untuk mencari kebutuhan perlengkapan sekolah anaknya yang akan masuk tahun ajaran baru.
2: Iya, lagi beli alat tulis buat anak, buat sekolah besok lunas persiapan, buku gambar.
3: Ini tadi antri banyak ya, Bu?
2: Antri banget. Sampai maksudnya nggak muat tokonya. Soalnya kasihnya cuma satu juga.
0: Sementara di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera Utara, sejumlah orang tua berburu perlengkapan sekolah buah hati mereka untuk memasuki tahun ajaran baru 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sejumlah orang tua mengeluh dengan mahalnya harga seragam sekolah pada tahun ini. Bahkan kenaikan harga seragam mencapai Rp20 hingga Rp30.000 untuk satu setel seragam sekolah.
4: Naik semua, pusing kepala. Apalagi anak SD, SMP. Jadi uang gaji suami itulah dibagi-bagi, harus keliling lainnya, nyari-nyari yang murah-murah. Biar supaya dapat beli buku, tas, sepatu.
0: Meski harga perlengkapan sekolah melonjak, sejumlah toko tetap dipadati pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sementara itu, di sisi lain, kasus kekerasan terhadap anak lingkungan sekolah dan juga pendidikan masih menjadi perhatian serius menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menjelang hari pertama masuk sekolah pada hari esok, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mengimbau orang tua ya agar membekali anak dengan edukasi perlindungan diri dan juga mendorong mereka berani berbicara jika alami kekerasan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak di Pondok Pesantren Al-Hamadiyah Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu siang. Menurut Menteri PPPA, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada anak sejak dini, terutama mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Menurutnya, keberanian untuk berbicara dan juga melaporkan peristiwa yang dialami menjadi langkah awal dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap anak.
6: Jadi ini untuk semuanya aja, untuk anak-anak dan khususnya untuk orang tua, bagaimana memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa apa yang boleh disentuh di anggota tubuhnya. Kemudian bila terjadi sesuatu yang membuat tidak nyaman, anak harus berani bicara. Dan ini peran orang tua sangat penting agar anak-anak ketika ada masalah apapun, jangan dipendam sendiri, tapi sampaikan kepada guru, kepada orang tua.
5: Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi gerbang awal bagi peserta didik untuk mengenal budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan rasa aman dan saling menghormati. Di saat yang sama, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni perundungan lingkungan sekolah. Lantas, bagaimana peran MPLS dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah perundungan dan juga menciptakan sekolah yang aman, nyaman, serta ramah bagi setiap anak? Malam ini kita bahas langsung dalam editorial view. Sudah bergabung dari luar studio dengan Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Selamat malam Mas Revo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mirano.
5: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini di editorial view. Mas Revo, langsung saja sebelum kita berdialog, tadi sempat diputarkan statement dari Menteri PPPA begitu ya, ada yang harus dicermati oleh orang tua di rumah saat akan masuk ajaran baru besok sekolah begitu ya. Harus ada edukasi secara dini agar tidak boleh orang

0: lain menyentuh anak. Ada batasannya begitu ya, seseorang menyentuh seorang anak. Ini bagaimana kemudian redaksi CNN Indonesia menafsirkan ini, Mas Revo?
1: Iya, besok kita sudah mulai masuk dalam tahun ajaran baru, 2026-2027 gitu. Dan tahun ini juga Kemendikdasmen memiliki pola baru gitu, yeah, dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tahun ini juga, baru-baru ini tahun 2006 kan, 2026 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan peraturan Menteri Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang kira-kira tentang terkait dengan sekolah yang ramah bagi anak ya. Dan dasar dari Permendikdasmen ini kan memang ingin mengubah gitu ya, masa-masa orientasi. Kalau yang selama ini atau sebelum-sebelumnya itu ya, masih ada ditemukan praktik-praktik perkoncoan misalnya gitu ya. Tahun ini memang harus mulai, memang sebenarnya ini sudah cita-cita lama gitu untuk menghapus perkoncoan gitu ya. Tapi memang 1-2 kasus kita dapati gitu dalam pemberitaan gitu. Nah, tahun ini memang benar-benar harus digalakkan supaya memang benar-benar mewujudkan sekolah yang ramah bagi anak. Dan MPLS menjadi yang penting gitu, penting karena ini adalah masa baru gitu ya, masuk pengenalan lingkungan sekolah, terutama bagi siswa-siswa yang baru masuk ke sekolah tersebut. Artinya buat anak-anak SD kelas 1, kemudian sekolah menengah pertama kelas 7, atau mungkin juga sekolah menengah atas kelas 10 ya, karena kalau sekarang dia kalau yang dulu kan kelas 1 SD, SMP, kelas 1 SMA gitu ya, memasuki masa lingkungan yang baru, masa sekolah yang baru, sehingga penting bagi mereka untuk benar-benar yakin bahwa sekolah merupakan tempat yang aman gitu. Ini sebenarnya Ranov, data terkait dengan bullying atau perundungan di kalangan pendidikan memang ada tanya datanya tidak pernah ada secara utuh gitu ya, tapi kita selalu melihat kalau dalam catatan-catatan yang ada, nah setiap kejadian-kejadian perundungan ini hanya menjadi puncak gunung es gitu ya, runoff gitu. Dan di tahun 2023-2024 sempat ada asesmen nasional gitu ya, kemudian hasilnya cukup mengejutkan karena 1 dari 3 anak gitu, atau 36% atau artinya 1 dari 3 anak mengalami masa atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan selama di sekolah, gitu. Mengalami bullying atau merasa tidak aman. Inilah kemudian cita-cita besar mewujudkan bahwa sekolah merupakan tempat yang ramah, tempat yang menyenangkan bagi anak, harus kita dukung bersama-sama. Dan tentunya ini akan bisa terwujud kalau misalkan pihak sekolah bersama-sama dengan komite sekolah yang tapi ini diisi oleh orang tua murid, gitu ya, wali murid, kemudian juga melibatkan siswa-siswa yang lebih senior, gitu, sama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan mewujudkan lingkungan yang ramah bagi siswa atau bagi anak.
0: Oke, bagaimana kemudian memastikan agar MPLS ini tetap berpegang teguh kepada materi-materi yang sejalan dengan edukatif, ramah anak, tidak mengandung praktik yang justru mengarah pada perundungan dan juga perpeloncoan yang seperti yang katakan tadi Mas Revo? Dari CNN melihat
1: ya, kunci. Kuncinya sebenarnya ada pada pengawasan dari pihak sekolah. Ya, kemudian yang tadi disampaikan oleh Menteri PPA gitu ya, bahwa siswa juga jangan takut gitu bercerita atau mengadu jika dirinya mengalami kekerasan atau perundungan atau bullying atau apapun itu. Jangan ragu-ragu untuk mengadu kepada pihak guru atau orang tua. Dan di saat yang sama juga orang tua juga harus selalu mencermati kalau misalkan anaknya mengalami ada perubahan sikap atau dia sudah mulai merasa atau mungkin malas untuk berangkat ke sekolah, artinya sesuatu kan harus dicari lebih lanjut ini kenapa gitu ya. Artinya memang ini butuh kerjasama dari semua pihak. Di satu sisi juga orang tua juga harus menekankan atau memberi pemahaman kepada anak supaya

0: anaknya berani untuk speak up ya, bicara jika mengalami hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, mengalami perundungan kah atau mengalami kekerasan baik itu verbal apalagi fisik gitu ya, Ranf, ya. Itu yang harus sama-sama pengawasannya harus bersama gitu, antara pihak sekolah maupun keluarga.
1: Oke, mencermati apa yang sudah diupayakan sejauh ini oleh sejumlah kementerian lintas sektor, Mas Revo, kalau dari rangkuman CNN bagaimana sejauh ini? Apa saja yang sudah diambil guna memitigasi adanya perundungan di sekolah?
0: Ya, sejauh ini apa yang sudah diambil dimitigasi gitu ya. Karena ya, kalau misalkan kita melihat di kurikulum maupun dari pihak sekolah maupun dari pihak dinas pendidikan gitu ya, sampai level dinas pendidikan atau komite sekolah gitu, sebenarnya kan mekanisme-mekanismenya sudah ada. Tiap-tiap sekolah pasti memiliki guru, kalau dalam ini BPBK gitu ya, konseling gitu ya, artinya mereka yang selalu mencermati perubahan, tiap perubahan perilaku siswa. Kalau misalkan ada perilaku yang berbeda atau menerima aduan, maka itu harus ditindak lanjuti secara serius. Tapi memang satu, dua, atau beberapa kasus masih terjadi, terutama di sekolah-sekolah yang muridnya, penerimaan muridnya begitu masif gitu ya, Ranof ya. Artinya dalam satu angkatan mungkin bisa 300-400 siswa misalnya. Tentu ini dibutuhkan tenaga pengajar yang cukup, termasuk juga guru BK-nya gitu. Yang sekarang terjadi kan memang dalam situasi pendidikan di Indonesia ini, bagaimana kemudian distribusi guru itu bisa merata di semua tempat, memastikan bahwa distribusi guru itu merata di semua wilayah gitu, Rano. Karena kalau misalkan jumlah murid terlalu banyak, maka pengawasannya kan tentu juga akan menjadi lebih rumit gitu ya, Rano. Tapi bahwa kemudian perlu ada kesadaran kepada para siswa bahwa jika mengalami hal yang tidak mengenakan, maka mereka bisa mengadu gitu, baik kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua. Dan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah ini juga menjadi hal yang penting, sehingga cita-cita pendidikan itu bisa berjalan dengan ideal.
1: Oke, ada tidak sih Mas Revo indikator keberhasilan jika suatu sekolah itu berhasil memberikan MPLS yang benar-benar lebih peduli dan bebas dari perundungan?
0: Iya, sebenarnya sih kalau misalkan indikasi utamanya tentu kalau misalkan siswa itu merasa nyaman bersekolah gitu ya, ya. Merasa nyaman bersekolah, mereka bahagia ke sekolah, karena pada ujungnya memang pendidikan ini tidak hanya terkait dengan persoalan nilai belaka, tapi bagaimana kemudian mewujudkan hal-hal yang menyenangkan bagi para siswa. Kebahagiaan para siswa itu juga merupakan satu hal yang bisa menjadi salah satu indikatornya.
1: Baik, semoga ini bisa dipahami oleh setiap sekolah ya, MPLS harus benar-benar memberikan rasa aman, nyaman di lingkungan sekolah dan juga bebas dari perundungan yang tercipta di sekolah. Terima kasih untuk waktunya di Editorial View Prime News, Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia bersama Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Guna memperkuat perlindungan santri dan juga mencegah kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak serta aplikasi aman pesantren.
2: Pemerintah resmi meluncurkan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah. Digelar di pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat, Minggu pagi, inisiatif lintas kementerian ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan cepat dan mudah bagi santri maupun pengasuh terkait dugaan pelanggaran di lingkungan.

0: lingkungan pondok.
1: Sekali lagi, ini bukan hanya gerakan yang mengedepankan kepada sosialisasi program, tetapi kita harus bersama-sama bekerja keras dengan serius untuk menjamin ruang aman dan nyaman bagi anak. Anak harus terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan di ruang digital.
0: Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar memastikan sekitar 40 ribu pesantren dan lebih dari 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia siap berkomitmen mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.
2: Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini.
0: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah ramah anak merupakan implementasi berbagai kebijakan serta regulasi perlindungan anak yang telah disusun pemerintah.
3: Kami berharap ini tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Agama, ini bukan sekedar program, tapi ini adalah membangun kesadaran kita semua di seluruh Indonesia agar anak-anak kita benar-benar merasa nyaman dan aman.
0: Pemerintah berharap gerakan nasional dan aplikasi Aman Pesantren menjadi langkah nyata memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan tidak ada lagi ruang bagi kekerasan di pesantren, madrasah, maupun satuan pendidikan lainnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto sebut akan menertibkan BUMN. BUMN yang menyeleweng, bahkan ia menyindir BUMN sebagai sumber korupsi. Ia juga kembali mengingatkan bahwa para koruptor untuk sadar untuk menghentikan praktik-praktik korupsi. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2026 ini pada Minggu sore.
5: BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik.
4: Informasi berikutnya dari kasus hukum, penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah memasuki babak baru. Kortas Tipidkor Polri menetapkan Febri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara. Dalam perkara ini, Polri juga menetapkan satu orang tersangka lain dari pihak swasta berinisial DR. Polisi menyebut keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri. Sebelum penetapan tersangka, penyidik menggelar penggeledahan di 12 lokasi dan menyita berbagai barang bukti. Di antaranya adalah puluhan kilogram emas batangan jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, uang tunai rupiah, dokumen, serta perangkat elektronik yang kini masih ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Setelah penetapan tersangka, Polri melimpahkan penanganan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Menurut Polri, langkah ini diambil sebagai bentuk sinergi antar institusi atau institusi agar penanganan perkara dapat berjalan dengan baik. Ke kasus lainnya.

0: KPK menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga KPK menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing, serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kilogram.
1: Nggak mau minta maaf, Bu.
2: Nggak nyesel, Bu, ya? Nyesel nggak, Bu?
3: Selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
4: Usai menjalani pemeriksaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan menggunakan rompi oranye pada Sabtu dini hari. Selain Etik, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Richard Trihandoko serta Tri Mulyo, seorang aparatur sipil negara. Etik Suryani dan dua pejabat Pemkab Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ketiganya pun langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama. Dalam konferensi pers Sabtu siang, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan pemerasan melalui potongan insentif upah pungut pegawai BPKAD serta setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Guntur menjelaskan selama periode tahun 2021 hingga 2026, KPK menduga total setoran yang diterima mencapai 2,93 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain mengamankan 18 orang saat OTT, KPK juga menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kilogram.
3: KPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi, nah, insentifnya dari yang seharusnya diterima 100%, ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus ngasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
4: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara ASN aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan secara intensif, oknum ASN itu langsung ditahan di Mapolres Gresik.
5: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
6: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin
2: mendapatkan pemberitahuan untuk

0: tergantung nanti pertanyaan Pak Penyidik. Kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis. Tapi penyidik yang bisa apa depan itu tambah berani depan.
1: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua di fasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
1: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Tetaplah bersama kami di Prime News.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, waspada peristiwa kebakaran. Kebakaran hebat telah menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu. Kebakaran membuat panik warga juga karyawan sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu itu. Sementara itu, ratusan kios di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara hangus dilalap api pada Sabtu malam.
7: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversanding. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Kobaran api melalap lantai dasar Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu malam. Asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan warga dan pedagang di sekitar lokasi. Api yang diduga berasal dari kios pakaian dan sembako ini dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan si jago merah. Akibat sulitnya akses menuju titik api di dalam gedung.
8: Abang, kejadian tadi jam berapa kira-kira, Bang?
9: Kira-kira jam-jam 8 lewat lah.
10: Tengah 9.
8: Ini ada berapa kios yang terbakar nih, Bang?
9: Yang terbakar, hampir semua ini. Dari lantai dasar sampai ke sana.
8: Ada ratusan. Ini beli padam nggak, Bang?
9: Yang kita sayangkan, kita kekurangan pemadam. Masalahnya api di sana besar. Yang di sini kurang, dalam lorong-lorong itu harus pakai selang biar ditembak ke dalam.
7: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke peristiwa berikutnya, viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Budi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mediasi bersama puluhan pedagang.
11: Sampai melbu, Pak, tak jamin, Pak. Karena wong cilik disiksa koyo ngene gak seneng.
12: Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
13: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
12: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita beranjak ke informasi mancanegara. Kita awali dari Timur Tengah ketika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pertemuan itu membahas keamanan dan juga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
14: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman Said Badr al-Busaidi di ibu kota Muscat pada Sabtu. Pembicaraan bertujuan membahas keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan baik di tingkat teknis maupun politik sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebelum perang Iran pecah, Selat Hormuz dilintasi oleh sekitar 1/5 dari total perdagangan minyak dunia. Sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, Iran memperketat pengawasan dan melarang lalu lintas kapal yang terkait dengan kedua negara tersebut. Oman dilaporkan sedang menyusun rencana pengaturan lalu lintas Selat Hormuz yang akan membaginya menjadi dua jalur pelayaran terpisah. Jalur selatan yang melalui perairan Oman akan tetap bebas dilalui seperti semula. Sedangkan jalur utara di perairan Iran akan memerlukan izin terlebih dahulu tanpa biaya tambahan. Namun rencana ini belum dipastikan akan diterapkan. Qatar juga dilaporkan ikut serta dalam pembahasan terkait pernyataan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Namun belum ada pihak dari Iran, Oman maupun Qatar yang membenarkan laporan tersebut. Pihak Amerika Serikat juga menyatakan bahwa negosiasi atau tim teknisnya tidak hadir secara langsung di Oman, namun Washington terus berkomunikasi serta memantau perkembangan tersebut.
3: Yang mengejutkan, perang antara Iran dan juga Amerika Serikat terus berlanjut. Keduanya saling serang bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan IRGC di pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim IRGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di Pelabuhan Dum, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormogan dan Mahshar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya turut memberikan penghormatan terakhir di pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Dan juga selain itu, dalam kunjungannya, Gus Yahya membawa misi diplomasi perdamaian mewakili pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada minggu siang. Ia meninjau langsung persiapan muktamar ke-35 NU di Jombang. Menurut Gus Yahya, delegasi Indonesia membawa mandat untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya tokoh Iran Ayatullah Ali Khamenei, sekaligus menyuarakan komitmen Indonesia dalam mendorong terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selain mewakili pemerintah, Gus Yahya juga membawa aspirasi moral warga Nahdlatul Ulama NU dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Iran.
15: Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, sebagaimana dimandatkan oleh Presiden, bahwa kami sebagai delegasi dari pemerintah Indonesia mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei. Ya, kami
16: pesan khususnya
15: bahwa mohon agar proses selanjutnya diarahkan kepada terdakwa.
3: Kawasan Lembang punya sejumlah destinasi wisata yang mengajak pengunjung berimajinasi di negeri dongeng. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia. Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, puncak arus balik libur sekolah, para penumpang mulai membadati stasiun Pasar Turi, Surabaya. Lebih dari 16.000 penumpang diprediksi melakukan perjalanan pada hari ini menandai berakhirnya masa libur dan juga kembalinya kegiatan belajar mengajar.
4: Ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur pada hari terakhir libur sekolah. Antrean panjang terlihat dari ruang tunggu hingga peron keberangkatan. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, volume penumpang hari ini diprediksi menembus 16.000 orang. Angka ini melonjak tajam dibanding hari normal yang hanya berkisar 12.000 orang per hari. Tingginya mobilitas ini didorong oleh berakhirnya masa libur dan dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, program diskon tiket kereta api sebesar 30% dari pemerintah turut mendongkrak minat masyarakat. Rute perjalanan didominasi tujuan Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Sementara untuk rute lokal Jawa Timur, kota tujuan favorit adalah Malang, Banyuwangi, dan Madiun.
5: Dalam rangka mau pulang kampung ya?
6: Iya, pasti. Jadi itu kan nggak tahu pastinya jam berapa, masih nunggu. Tapi kalau kereta kan nggak pasti jam segini berangkat.
4: Mengantisipasi lonjakan dan meningkatkan kenyamanan, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan pelayanan ekstra. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang tunggu stasiun agar penumpang tidak jenuh.
7: Ada kesempatan yang menarik juga kota-kota di Jawa Timur untuk aglomerasinya, yakni Malang, Banyuwangi serta Madiun itu juga merupakan salah satu tujuan favorit masyarakat. 10 sampai 12 Juli, karena di tanggal 13 Julinya hari pertama anak masuk sekolah kan, jadi memang 3 hari tersebut kami prediksi merupakan puncak arus balik ya untuk keberangkatan penumpang kereta api yang selesai masa libur sekolah.
4: Pihak KAI memastikan layanan keberangkatan dan kedatangan kereta api akan terus berlangsung hingga tengah malam. PT KAI juga memprediksi puncak arus balik libur sekolah berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
3: Nah, bagi Anda yang punya tabungan liburan mungkin masih ada ya, esok hari mungkin ya. Anda ingin merasakan sensasi berwisata bak berada di dunia fantasi. Tenang, ada Lembang yang punya jawabannya. Di kawasan itu ada sejumlah destinasi wisata yang mengajak pengunjung berimajinasi lewat beragam dekorasi unik, instalasi cahaya dan wahana yang memanjakan mata kita semua. Berikut liputannya untuk Anda.
8: Berwisata ala negeri dongeng kini tak perlu jauh-jauh. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah destinasi wisata yang mengajak pengunjung menyelami dunia penuh imajinasi. Beragam dekorasi berwarna, bangunan bertema fantasi, hingga ornamen unik di setiap sudutnya menciptakan suasana yang seakan membawa pengunjung masuk ke dalam sebuah negeri dongeng bertajuk Lembang Wonderland. Salah satunya adalah taman dengan deretan es krim raksasa berwarna-warni. Di kawasan ini, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci yang jinak. Taman ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto. Latar penuh warna dengan dekorasi yang ceria menjadikannya daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak yang menyukai dunia fantasi.
9: Kayak bagus aja pemandangannya. Terus kayak asik aja kalau buat foto gitu, bagus. Terus ada air mancurnya juga, terus kayak ininya juga estetik gitu buat foto gitu aja.
10: Kamu gimana? Seru nggak?
11: Seru, soalnya banyak permainan.

0: Memasuki sore hingga menjelang malam, suasana di Lembang Wonderland berubah menjadi semakin memikat. Satu persatu lampu hias mulai menyala, memancarkan cahaya warna-warni yang menghidupkan setiap sudut kawasan. Perpaduan gemerlap lampu dan dekorasi bertema fantasi menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan.
1: Kalau udah malam seperti ini semakin seru karena di Lembang Wonderland ini lampunya mulai bercahaya di berbagai sudut. Ini seperti di negeri dongeng, apalagi seperti di film-film gitu ya. Ditambah dengan udara sejuk yang Lembang punya, ini menambah pengalaman menarik Anda ketika berlibur di tempat ini.
0: Tak heran, banyak pengunjung memilih menunggu hingga malam hari untuk menikmati pesona yang berbeda, sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga.
2: Konsepnya ini untuk Taman Wonderland, jadi kayak taman yang kayak kita masuk ke dunia mimpi, kita masuk kayak ke negeri dongeng dan berbau fantasy dan magical. Makanya kita untuk konsepnya, kepengennya kita dari sore sampai ke malam biar kita bisa menikmati lampu-lampunya, cahaya lampu, dan juga untuk di sore harinya kita ada Taman Kelinci juga untuk...
0: Berikutnya saya mengajak Anda menuju kawasan Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Salah satu daya tarik di kawasan ini adalah hutan miselia. Sesuai namanya, destinasi ini menyuguhkan pengalaman menyusuri hutan yang disulap menjadi penuh kilau cahaya dan instalasi seni berwarna-warni. Pengunjung juga bisa melakukan lukis wajah atau face painting. Face painting ini cukup menarik terutama saat memasuki wahana lampu yang berada dalam hutan. Lukisan pada wajah seketika memantulkan cahaya. Memasuki hutan menyala ini, pengunjung disuguhkan dengan video mapping yang merupakan teknologi visual yang memadukan berbagai warna yang terangkai di antara pohon-pohon pinus. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata, beragam instalasi cahaya interaktif juga membuat pengunjung betah berlama-lama menyusuri kawasan ini.
1: Yes. Nah, di hutan miselia ini ternyata tidak hanya melihat mapping saja, tapi juga kita bisa berinteraktif dengan beberapa wahana yang ada di sini. Salah satunya ini ya, kita harus pukul-pukul bersama ya, Bu ya. Tangannya sakit. Tapi cukup menarik untuk dicoba begitu ya. Buat saya ini tidak hanya sebagai apa ya, hiburan bak negeri dongeng, tapi juga ini magical forest kayaknya ya. Kita coba lagi. Wah, ada tuh.
0: Pada musim liburan sekolah ini, sekitar 1.000 pengunjung datang ke lokasi wisata ini perharinya. Banyak di antara mereka mengaku terkesan dengan perpaduan alam hutan pinus dan teknologi visual yang jarang ditemukan di tempat lain.
3: Kayak gitu sih.
4: Kita sekeluarga emang suka dunia fantasi sih, kayak gitu. Jadi ini emang cocok lah, dan kebetulan ya saya juga lagi liburan juga lah gitu.
0: Selain menyuguhkan hiburan visual, hutan miselia juga mengajak pengunjung mengenal lebih dekat kehidupan jamur melalui area edukasi yang dikemas secara interaktif. Pengunjung dapat mengetahui peran jamur dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan.
5: Ya, edukasinya itu berbentuk projection mapping. Jadi nanti akan ada cerita projection mapping di tengah hutan kayak gitu. Nanti akan ada instalasi. Di Taman Miselia itu akan ada goa batu yang kita tembak mempunyai cerita soal bangsa jamur dalam menjaga keseimbangan hutan kayak gitu.
0: Para wisatawan juga diajak melihat parade lengkap dengan nyanyian dan tarian yang interaktif pula. Berkunjung ke hutan miselia ini merupakan pengalaman mengunjungi alam dengan cara yang berbeda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Lembang, Jawa Barat.
6: Nah, bagi Anda yang belum makan malam, kami punya referensi wisata kuliner berikut ini. Pulau Bintan dikenal dengan kuliner seafoodnya, mulai dari kepiting, ikan sembilang asam pedas, hingga sotong. Tak hanya turis lokal, wisatawan dari negeri seberang juga banyak yang terpikat mencicipi kuliner seafood di sana. Nah, lain lagi di Aceh Tamiang yang memiliki jajanan roti canai dengan harga murah meriah.

0: dia, kepiting atau ketam saus yang baru selesai dimasak di warung makan Gonggong Adel di Tanjung Duku, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain ketam saus, ada juga menu ikan sembilang asam pedas, kerang bulu, gonggong, udang, dan sotong tepung. Nikmatnya menu seafood di sini membuat wisatawan termasuk dari negeri jiran rela menyeberang ke Kepulauan Riau.
1: Semua ada, seafood semua ada. Kerang, tibur yang itu, apa sih gonggong tu kepiting. Tapi cuma tu lah, tadi awak tengok. Rasanya semua okey, telur dan pokok semua okey.
0: Pemilik warung seafood mengatakan memang selain pengunjung lokal, pengunjung dari Malaysia dan Singapura banyak yang singgah makan di warungnya. Untuk aneka seafood dibanderol mulai harga Rp50.000 hingga Rp200.000 per porsinya.
2: Menu yang biasa selalu dipesan itu seperti gonggong, ketam, asam ikan asam pedas.
0: Nah, habis makan seafood, enaknya mencuci mulut dengan yang manis-manis. Nah, di Jalan M. Dahlan, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, ada jajanan roti canai yang disajikan dengan pilihan kuah kari gurih, siraman susu kental manis, atau taburan keju dan meses. Roti canai di sini dijual murah meriah, hanya Rp5.000 saja per porsi. Harga yang terjangkau inilah yang membuat pembeli selalu datang kembali.
3: Karena di sini harganya murah ya, terjangkau, harganya 5.000 dan rasanya itu pas di lidah, ada creamy dari susu dan ada manis-manis di gula.
4: Sudah berapa kali datang ke Madura?
3: Ya alhamdulillah kalau saya termasuk rutin seminggu itu bisa 2-3 kali kemari, kadang bersama keluarga, kadang sendirian.
0: Dalam satu hari bisa terjual 150 hingga 200 porsi roti canai.
5: Roti canai ini perharinya bisa terjual 150 porsi hingga 200 porsi perharinya. Karena rasanya enak dan harganya juga terjangkau.
0: Pembeli biasanya menyantap roti canai dengan segelas bubur kacang hijau. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita tinggalkan dunia kuliner, kita beralih ke dunia film. Film animasi Toy Story 5 terus mencatatkan pendapatan fantastisnya di box office global.
7: Bunny, screen time's over now.
8: Okay. I want to talk to you, device.
9: Please. Film Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026. Kali ini film animasi ini sudah menyentuh $779.3 juta atau setara 14 triliun rupiah secara global. Menurut data box office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar $381.3 juta atau 6,21 triliun rupiah. Dan $398 juta atau 6,49 triliun rupiah dari pasar internasional. Toy Story 5 digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Dia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Ken Harris. Film yang semula dikembangkan sejak Februari 2023 ini menjadi film pertama yang ditulis Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser, dan tim kreatif senior Pixar. Toy Story 5 menceritakan tentang perjuangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan teman-teman lainnya saat berhadapan dengan musuh baru yang tidak biasa, gadget dan teknologi.
10: Our mission on this planet is to make a child happy. You just remember what you
11: passed. I'm the Avatar. I found allies from every nation.
9: Film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Rumah produksi Paramount mengumumkan film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di layanan streaming berbayar. Film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic-Con dalam beberapa pekan mendatang. Seperti diberitakan Variety versi lengkap, Avatar Aang The Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat jadwal perilisannya. Film yang melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender ini menghasilkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan.
12: How many countless were killed in the 100 years waiting for his return?
6: Informasi berikutnya, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah danau Wenshan di Provinsi Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan daun hijau yang bentang luas menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Masih dari China, lautan bunga warna-warni tengah memperindah

0: Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70.000 meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen.
1: 我们是你们这边的宣传都做得很好，然后我们在媒体各方面都看到你们这边的非常美的风景，这些都让我们吸引了我们来到这啊。
0: Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.
2: Tuntas sudah CNN Indonesia Prime News pada edisi malam hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Panik saat ular kobra 1 meter masuk rumah warga, ular sempat menyemburkan bisa saat akan dievakuasi pemadam kebakaran. Ratusan mama di Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah yang dijual Rp25.000 per kilogramnya. Hari ini Robby Sofwan Amin mengajak kita semua menjadi pembuat kue gandos gimbal legendaris khas Boyolali, Jawa Tengah. Kue gandos adalah makanan tradisional berbahan kelapa parut yang dicampur terigu dan dimasak dengan dipanggang. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu. Kebakaran membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari pabrik kayu tersebut. Sementara itu, akibat membakar sisa pakan ternak lalu ditinggal pergi, kobaran api menghanguskan kandang serta dapur milik warga di Tulungagung, Jawa Timur. 5 ekor kambing senilai puluhan juta rupiah ikut mati terpanggang.
1: Kebakaran hebat menimpa pabrik kayu di Jalan Siliwangi, Kalibagor, Banyumas pada Sabtu. Selain menyebabkan kepulan asap hitam, kebakaran juga membuat panik karyawan dan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari pabrik kayu tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke bagian lain pabrik. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang kering serta angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Tim Damkar Banyumas dibantu Damkar Purbalingga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran pabrik kayu ini, namun api pertama kali muncul dari mesin sender kalibrasi yang mengalami oversending. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp2.5 miliar. Kebakaran melanda dapur dan kandang ternak milik Musani, warga Dusun Genengan, Desa Bangunjaya, Kecamatan

0: Pakel, Kabupaten Tulung Agung pada Jumat lalu. Api dengan cepat melalap habis seluruh kandang dan sebagian rumah korban. Api baru dapat dijinakkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulung Agung menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 1 truk penyuplai air. Berdasarkan data petugas, api berasal dari pembakaran sampah kandang atau diang yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: Penyebabnya bakar sampah atau diang.
2: Merembet ke kandang itu?
1: Merembet ke kandang. Ada... Ditinggal pergi soalnya.
2: Ada korban, Pak?
1: Alhamdulillah tidak ada, cuma hewan lah korbannya.
0: Selain menghanguskan rumah dan kandang, api juga memanggang 5 ekor kambing peliharaan korban. Total kerugian akibat kebakaran ini mencapai 80 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan mama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada Minggu pagi. Di bazar tersebut, daging ayam dijual Rp25.000 per kilogramnya. Sementara itu, daging ayam di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur dibanderol Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu kemarin. Namun, harga daging ayam diprediksi akan kembali naik seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah.
4: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
5: Ini beli berapa kilo, Bu?
6: 5
5: kilo. 5 kilo ya?
6: 32 per kilo sampai 35. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
5: Seneng enggak, Bu?
6: Seneng.
5: Oh, kering enggak, Bu?
6: Ya, dari jam 5.15.
4: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
7: Rame, Mas.
8: Rame ya,
7: kan? Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli setengah, sekilo setengah gitu. Anak-anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
8: Oh, ayam turun. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
7: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
8: 100 kilo per hari?
7: Lumayan, 50.
8: 150 per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
7: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah, ya, tuh.
4: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama adalah petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada di dalam rumah warga. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Dari video amatir terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Menggunakan alat penjepit, petugas dengan hati-hati berupaya mengeluarkan hewan berbisa ini. Kobra sempat menyemburkan bisa saat petugas hendak menangkapnya. Setelah berjibaku 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue, ular berhasil dievakuasi. Selanjutnya, petugas membawa ular ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Dan masih dari Jakarta, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur, menyebabkan kemacetan panjang hingga beberapa ratus meter. Panjangnya antrean diduga akibat langkanya bahan bakar solar serta warga

0: Banyak yang beralih dari Pertamax ke Pertalite. Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar terjadi di sebuah SPBU di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Tidak hanya terjadi pada mobil, antrean panjang juga terjadi pada kendaraan roda 2 yang hendak mendapatkan BBM jenis Pertalite. Panjangnya antrean diduga imbas dari beralihnya warga yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini beralih menggunakan Pertalite. Salah satu warga mengaku sulit mendapatkan BBM jenis solar. Hal ini membuat ia rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan solar. Warga pun berharap distribusi BBM bisa dilakukan secara merata hingga warga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar. Dan kini kita bergeser ke Kalimantan Timur, ada seorang pengasuh anak di Samarinda yang nekat mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya. Pencurian membuat korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. AP alias Y pasrah saat anggota Polsekta Samarinda Kota menggiringnya ke ruang pemeriksaan. Pengasuh anak ini harus menjalani proses hukum karena diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik pemberi kerjanya yang berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapat tas penyimpanan berliannya sudah kosong dan akibat dari pencurian ini korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 telepon genggam untuk bertransaksi, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Rutinitas tahunan orang tua untuk menjahitkan seragam sekolah anak masih berlangsung seiring dengan segera dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli esok. Namun sejumlah penjahit di Surabaya Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapatkan seragam jadi dari pihak sekolah.
1: Deretan penjahit di Jalan Barata Jaya, Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan jahitan seragam sekolah pada tahun ini. Alasannya, kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah. Supri, salah satu penjahit, menceritakan kebanyakan pesanan masuk 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Itu pun paling banyak jahitan bawahan dan permak seragam. Untuk permak satu baju, tarif yang dikenakan Rp30.000-Rp40.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam mulai dari Rp250.000.
2: Tahun ini lebih sepi karena tahun ini tuh kebanyakan siswa itu dapat baju udah jadi dari sekolah. Jadi kita paling sebagian aja dapatnya, kayak misalnya bawahan sama permak-permak kalau dari sekolah kan itu kebanyakan kegedean gitu. Ya mungkin sampai 60% penurunannya. Ya.
1: Penurunan ini juga dialami Syarif. Tahun ini kebanyakan pesanan jahitan adalah satu bagian seragam dan permak. Untuk permak, ia membandrol mulai 25 sampai 30 ribuan. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan 250 ribu.
3: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu. Berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
4: Kalau gitu. Permak atau masang
3: putih? Kalau permak itu kalau pas masukan sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak masang pet. Gitu.
1: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka, mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.
5: Iya, karena baru dapat seragamnya, kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu.
4: Ini seragam apa yang dijahitkan?
5: Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
4: Rok ya?
5: Iya, rok aja.
4: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
5: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Oh ya, lebih dapat dari sekolah langsung jadi. Karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi. Lebih mahal.
6: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja, tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah, makanya ya apa, kita diberi bahannya dan kita untuk jadikan sendiri. Tapi contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan, karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu. Tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja, L, XL atau apa gitu. Jadi sudah jadi atasnya.
1: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan. Tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini, pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan untuk pertama kalinya, seekor bayi panda raksasa berhasil lahir di Indonesia pada November tahun lalu melalui proses inseminasi buatan. Kelahiran bayi panda ini tentu saja menarik perhatian para pengunjung.

0: Perkenalkan bayi panda yang lucu dan mengemaskan ini namanya Satrio Wiratama, nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat lahir di Bogor 27 November 2025 lalu. Rio atau dalam lafal Mandarin dipanggil Liao, lahir dari panda betina bernama Huchun dan panda jantan bernama Chai Tao. Panda, salah satu spesies langka di bumi, salah satu faktornya adalah masa reproduksi panda yang sangat singkat dan rumit, sehingga setiap kelahiran bayi panda menjadi kabar gembira bagi bidang konservasi panda.
1: Baby panda Rio itu lahir dengan proses inseminasi buatan seperti ini. Nah, tapi untuk proses kelahiran, mengandung juga, itu akan dijelaskan oleh dokter hewan bongot yang selama kehamilan Huchun itu juga memantau proses-prosesnya dan juga melalui proses-proses inseminasi juga pasti dipantau ya dok ya. Dok, boleh dijelasin tidak proses inseminasi buatan buat panda itu seperti apa sih?
2: Proses inseminasi buatan untuk jantan panda itu yang paling utama kami menentukan kapannya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan kapannya, karena dari 365 hari kalender kita harus menentukan bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, dan itu dilakukan melalui pemeriksaan hormon. Jadi melalui pemeriksaan hormon kita dapat menentukan atau memforecast, mengestimasi kapan sel telur itu paling matang. Nah, pada saat sel telur tersebut sudah matang dan ovulasi, baru kita melakukan inseminasi. Yang kebetulan Huchun sama Chai Tao ini, Huchun sel telurnya matang pada dini hari. Jadi kita melakukan inseminasi jam 1, jam 2 pagi.
0: Bayi panda Rio kini berusia 7 bulan dengan berat hampir 16 kg. Kehadirannya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
3: Dia bagus. Lucu.
4: Yang minta main lihat panda siapa?
3: Bunda.
4: Oh, Bunda. Jadi Bunda yang mau lihat panda.
5: Dede apa Bunda?
3: Bunda.
4: Oh, Bunda. Berarti masa liburan sekolah senang ke sini? Karena Dede bilang Bundanya yang mau lihat panda. Ibu, tujuannya ke Taman Safari mau khusus panda atau gimana?
6: Lebih fokus ke panda sih, karena kan kalau yang lain dia udah biasa lihat. Cuma kalau panda ini kan karena katanya ada inseminasi ya yang baru dibikin, jadi kita penasaran, pengen lihat baby pandanya.
0: Kelahiran bayi panda ini juga menjadi sejarah karena menjadi satu-satunya panda yang lahir di luar Cina selama 3 tahun terakhir. Dan bagi Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri karena sudah berkontribusi dalam Global Breeding, program panda raksasa.
7: Dan usai jeda komersial, Robby Sofwan Amin hadir dalam Sehari Menjadi, pembuat kue gandos gimbal legendaris. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Rekan kami Robby Sofwan Amin mengajak kita melihat dan mengikuti pembuatan kue gandos gimbal Mbah Lomo di Boyolali, Jawa Tengah. Gandos gimbal merupakan makanan tradisional yang berbahan kelapa parut yang dengan tepung terigu dimasak dengan cara dipanggang yang punya rasa manis dan juga gurih.
11: Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok.
12: Di luarnya keras ya, kering kriuk. Dalamnya lembut, manisnya juga pas.
5: Kue gandos merupakan makanan tradisional yang ada di hampir seluruh pulau Jawa. Di Jakarta, kue gandos dikenal dengan nama kue pancong. Di Bandung, orang menyebut kue bandros. Sementara di Jawa Timur, orang menyebutnya kue rangin. Kue gandos ini terbuat dari bahan dasar parutan kelapa dan tepung beras dimasak dengan cara dipanggang yang memiliki cita rasa manis dan gurih. Dalam perkembangannya, kue gandos yang dulu berbahan dasar tepung beras diganti dengan tepung terigu dan kini disebut dengan kue gandos gimbal. Kelebihan kue gandos gimbal dapat bertahan hingga 3 hari. Saat ini kue gandos dijadikan oleh-oleh khas Boyolali. Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
13: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
14: Yang sedang kayak gini mas, kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
13: Kelapa apa?
14: Matal atau semanteng ya.
13: Oh, jadi tidak terlalu tua, muda juga tidak terlalu muda. Tua. Yang matal gitu ya, yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok. Biar apa kulit arinya hilang.
5: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai Rp9.000 sampai Rp12.000 per butir tergantung dari ukuran. Untuk menjaga kualitas kelapa parut agar tetap bagus dan segar, buah kelapa dibiarkan utuh belum dibuka. Saat akan digunakan, kelapa baru dibelah, diambil air dan dagingnya lalu diparut.
13: Ini semuanya berapa kilo ini? Satu plastiknya 3 kilo. Nah, ini udah. Satu plastik ini isinya 3 kilo juga kita timbang. Oh, ini plastik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
5: Untuk menyiapkan bahan kue gandos gimbal, tempat pemarutan kelapa ini sudah mulai membelah buah kelapa sejak jam 3 pagi. Karena sebelum pukul 8 pagi, kelapa parut harus sudah diantar ke tempat produksi kue gandos gimbal.
13: Ini dari tempat ini kita langsung akan bawa ke tempat produksi kue gimbal Mbah Lomo. Montor enak.
5: Kue gandos gimbal Mbah Lomo sudah berdiri sejak tahun 1980. Sampai dengan saat ini, kue khas Boyolali legendaris ini dikelola oleh Dewi Ambersari yang merupakan generasi kedua dan sudah berkembang memiliki tempat produksi dan penjualan di Jalan Tentara Pelajar, Kota Boyolali.
13: Jadi udah sampai di tempat ini udah, wah ini dapurnya nih.
5: Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur.

0: Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gandos gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
1: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya? 12 kilo ya?
0: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini.
1: Sudah masuk semua ya?
2: Ya.
1: Ini terus dibiarkan selama berapa lama?
2: Sekitar 5 menitan.
1: Berapa? 5 menit. 5 menit ya? Oh, setelah bahannya tercampur semua, ini dibiarkan diaduk merata sampai kurang lebih 5 menit.
0: Kue gandos gimbal Mbah Lomo memiliki 3 pilihan rasa. Di antaranya original, coklat, dan matcha. Proses pemberian rasa dilakukan setelah adonan jadi. Baru pilihan rasa seperti coklat atau matcha dimasukkan ke dalam adonan.
1: Nah, ini kita lagi bikin yang varian rasa apa dulu nih, Mas?
2: Matcha dulu.
1: Matcha dulu ya, oke, gimana caranya? Oh, jadi setelah jadi adonan, baru di...
2: Kasih rasa.
0: Setelah adonan siap, selanjutnya tinggal mempersiapkan cetakan yang akan digunakan untuk memanggang kue gandos gimbal. Cetakan kue gandos gimbal sebelum diisi adonan terlebih dahulu harus diolesi minyak seperti ini. Proses pemberian minyak pada cetakan bertujuan agar kue gandos gimbal yang sudah matang tidak lengket di cetakan.
1: Ah, ini wah berat juga ya. Ini kita bawa ke tempat ini. Terus ini. Oke,
0: Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue gandos gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok. Kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue gandos gimbal.
1: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
0: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Untuk tahap awal harus sering diperiksa apakah sudah matang atau belum. Selanjutnya setelah bagian bawah matang, proses pemanggangan harus dipisah ke oven lain yang berfungsi hanya untuk mematangkan bagian atas.
1: Ini proses yang kira-kira sekitar 20 menit, tapi masnya ini harus selalu ngecek kayak gini nih. Harus selalu dilihat kondisinya sudah matang apa belum. Jadi kalau jangan sampai kosong, walaupun sudah ada estimasi waktunya, tapi tetap harus dikontrol terus ya. Kalau enggak nanti bisa kosong.
0: Selain itu yang paling menantang dalam proses ini adalah kita harus berhadapan dengan hawa panas. Untuk itu saat memindahkan loyang, kita harus menggunakan pelindung tangan yang tahan terhadap panas seperti ini.
1: Bagian bawah sama tengah ini matengin atasnya lewat sini. Ini udah matang. Nah ini udah matang nih, panas banget nih. Langsung dibawa ke sini.
0: Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue gandos gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue gandos gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
1: Ini memang harus double apa gimana, Mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double.
2: Biar enggak panas.
1: Oh. Karena ini masih panas ya. Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
0: Proses melepas kue gandos gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue gandos gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati.
1: Ini udah jadi seperti ini, kita tes ya. Baunya wangi banget. Ini dalamnya memang masih agak basah gini ya.
2: Ini sudah matang itu.
1: Dalamnya tuh. Di luarnya keras ya.
2: Iya,
1: kriuk. Dalamnya lembut. Rasa gurih kelapanya, manisnya juga pas.
0: Selanjutnya, proses pengemasan harus menunggu sampai kue benar-benar dingin. Kondisi kue yang masih panas ini akan mengakibatkan uap panas dan berpengaruh pada kualitas kue.

0: Dahulu, kue gandos gimbal hanya dapat bertahan satu hari. Setelah proses inovasi, kue gandos gimbal bisa bertahan lebih lama dan dapat dijadikan oleh-oleh khas Boyolali.
1: Ini memang dari dulu atau apa ya, sebuah inovasi perkembangan dari makanan tradisional apa gitu?
2: Ini dulu resepnya udah turun-temurun sih, dari lama terus saya kembangkan lagi. Gimana sih caranya roti gandos gimbal ini juga gak cuma dikenal di Boyolali mas,
1: lebih luas lagi gitu.
2: Salah satunya dengan memperlama masa ketahanannya.
1: Ini kayak kalau yang tradisional itu kan yang di pikul-pikul itu rangin gitu ya, kan bahannya dari kelapa sama tepung. Kalau ini lebih di apa ya, mungkin dikembangkan lagi bahannya, terus bisa lebih tahan lama itu.
2: Ya ini bedanya kalau sama gandos rangin tuh dia kan terbuat dari tepung beras ya. Kalau ini kita buat dari tepung terigu.
1: Tapi dominannya tetap si kelapanya itu ya.
2: Kelapanya, jadi cuma buat ngiket lah, istilah kayak gitu.
0: Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
1: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana yang coklat? Yang coklat. Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Ini berapa semuanya kalau satunya ini?
3: Semua totalnya jadi 110.
1: 110, oke. Nanti pakai kris ya.
3: Boleh.
1: Wah pas banget. Nah ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Jendela pesawat lepas saat penerbangan, seorang penumpang nyaris tersedot. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: ke hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Salah satu jendela pesawat Ryanair, rute Yunani menuju Jerman tiba-tiba lepas di tengah penerbangan. Seorang penumpang nyaris saja tersedot dari kabin. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin berantakan, masker oksigen keluar dan jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar kabin. Penumpang warga negara Serbia ini mengalami cedera leher. Insiden memaksa Boeing 737 Next Generation ini melakukan pendaratan darurat di Thessaloniki dan menyebabkan kerusakan jendela masih dalam penyelidikan dari otoritas terkait. Dan tuntas sudah saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, setiap insan beriman mengharapkan surga sebagai tempat kembali yang abadi. Namun pernahkah kita sadari bahwa jalan menuju surga tidak selalu melalui amal besar yang berat dilaksanakan? Al-Quran berulang kali menekankan bahwa amalan-amalan ringan yang mungkin sering diremehkan manusia memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas lebih dalam tentang nilai amalan-amalan ringan yang dalam pandangan manusia terlihat sepele, namun di mata Allah dapat menghapus dosa, mendatangkan ampunan, dan mengantarkan kita ke surganya. Semoga dari pembahasan ini, kita menjadi orang-orang yang bersemangat melakukan kebaikan, sekalipun itu kecil. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio, ada Gurunda dan juga Ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, terima kasih di tengah kesibukannya selalu setia menemani pagi kami. Amin. Untuk mengkaji lagi, bahasan kita kali ini sangat menarik Pak Kiai tentang amalan ringan, nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara.

0: soal amalan ringan. Sebenarnya di Quran sudah banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu suka, Allah itu cinta kepada amalan-amalan ringan yang kita lakukan. Padahal mungkin banyak dari kita yang merasa, ah masa sih dengan hal sekecil itu akan mendatangkan kebaikan dan juga pahala. Nah bagaimana kemudian Al-Quran memandang amalan-amalan kecil ini nanti kelak di mata Allah akan seperti apa, Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, tidak ada anjuran untuk memperbesar amalan itu, tidak ada. Di dalam Al-Quran itu yang ada fastabiqul khairat, bersainglah dalam melakukan kebaikan. Kata bersaing maka sangat ditentukan oleh kapasitas si peserta lomba. Lomba tingkat apa, maka ukurannya tidak sama dengan lomba yang levelnya lebih besar. Yang pasti bahwa perintah untuk melakukan sebuah kebaikan itu untuk dilakukan, bukan untuk dibanyakan gitu. Jadi umpamanya ada ayat yang menjelaskan, "Amma ya'mal mithqala dzarratin syarrayyar wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayyar." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, amal keburukan sedikit pun, dia akan lihat. Begitu juga melakukan kebaikan atau keburukan di dunia ini, dia akan bisa melihat. Kata zarrah itu sekarang barangkali molekul untuk menggambarkan, atau ion ya, gambaran materi yang paling kecil gitu. Itu bahasanya zarrah. Dulu kalau kita baca kitab-kitab klasik Melayu, zarrah itu diartikan sebiji sawi. Karena biji sawi barangkali pada saat itu representatif untuk memaknakan zarrah itu kecil gitu. Jadi kalau Allah menggambarkan itu sebiji ya sawi atau satu atom sebesar atom saja nilainya besar di hadapan Allah, dilipatkan 10 kali lipat, maka sebenarnya perintahnya itu bukan memperbanyak, tapi melakukan saja. Nah, kita bisa melihat pemahaman itu dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan ya dalam sabdanya itu, khairul umur ya, au apa itu khairul umur adwa muhawain kolla. Sebaik-baik urusan itu adalah adwam yang terus menerus. Wa in qalla, meskipun kecil. Nah jadi para pemirsa dimanapun Anda berada ya Bapak Ibu, sebesar apapun bisa kita lakukan dan itu terus menerus, maka insya Allah nanti yaroh, dia akan lihat. Ada lagi yang menarik Mbak Mira, ini dalam tafsir Qurtubi ini dijelaskan kata melihat itu kapan. Apakah melihat kan kalau boleh diartikan itu dia melihat hasilnya, berarti melihat balasannya gitu. Ulama-ulama banyak yang menjelaskan ya, diantaranya Abu Madyan yang mengatakan bahwa di dunia juga dia akan melihat, di akhirat juga dia akan mendapatkan. Jadi dia kata yarahu fid dunya wal akhirah, dia akan lihat kebaikannya itu di dunia dan di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu maknanya kalau orang muslim di dunia dia melakukan kesalahan, melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Dia akan mendapatkan balasan di dunia. Apabila balasan di dunia sudah Allah berikan, maka tidak ada falaisa lahu syai'un fil akhirah. Enggak ada kejelekan lagi nanti ya, di akhirat. Jadi apabila sudah dibayar di dunia ini, itu maknanya di akhirat sudah terbebas. Nah ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa ya bagi kita itu. Sedikit beramal apabila dilakukan itu menjadi besar dan luar biasa. Bahkan keburukannya kalau saja dia lakukan.

0: lakukan dan sudah Allah memberikan hukuman di dunia ini, dia gak akan mendapatkan di akhirat lagi. Mm-hmm. Jadi gak ada Tuhan dendam gitu ya, gak ada. Mm-hmm. Ya, subhanallah.
1: Jadi apa yang kemudian kebaikan yang kita sebar Pak Kiai, itu akan kembali lagi pada kita ya sebenarnya ya, gitu. Kalau kemudian dari penjelasan Pak Kiai, artinya apakah memang Allah tuh lebih mencintai amalan kecil tapi dilakukan dengan terus menerus dibandingkan misalnya sesekali tapi kita melakukan amalan yang mungkin besar gitu ya, dalam pandangan kita Pak Kiai. Misalnya kalau dalam hal sedekah Pak Kiai, lebih baik misalnya sedekah 5.000 tapi kita terus menerus senantiasa kita lakukan, misalnya, atau sekali sedekah langsung 1.000.000 Pak Kiai, kan sebenarnya nominalnya juga besar. Bagaimana di mata Allah seperti apa Pak Kiai kemudian melihatnya?
0: Iya, yang lebih bagus tuh yang sedikit tapi terus menerus.
1: Terus menerus, oke.
0: Okay. Kan kalau bilang kan males saya ini aja sekalian di
1: ribet setiap hari misalnya ya, Pak Kiai, udah sekali langsung besar gitu nominalnya.
0: Nah itu kenapa bayi yang dilahirkan tidak diberikan, zaman Nabi itu tidak diberikan susu sapi, tetapi justru konsep tentang rodo'ah itu dicarikan orang untuk menyusui gitu. Hmm. Sebenarnya dekapannya itu, kehangatannya itu yang sangat diperlukan, yang tidak ada ketika anak itu diberikan susu sapi gitu. Hmm. Ketika orang memberikan 1.000.000 dengan orang yang setiap kali 5.000 ini banyak, itu lain. Ada sentuhannya, ya ada sentuhannya ketika dia memberikan tiap hari, ada pergaulan, ada pertemuan, ada senyum, dan ada sebuah kehangatan pada saat terlambat atau hari itu dia tidak bisa memberi. Ada catatan yang menarik Mbak Mira, di daerah Bintaro itu seorang yang mengamalkan ini, ketika dia tahu itu maka kemampuan dia 500 rupiah. Waktu itu 500 rupiah, kalau sekarang kira-kira 2.000 nilainya. Nilainya. Yeah, okay. Kan masih bisa buat beli satu kue gitu. Maka anak-anak yang lewat rumahnya itu dikasih uang. Tapi dia tukar dulu di bank. Ditukar dulu di bank uang baru 500 rupiah. Nanti kalau dia gak punya uang, dia berikan permen. Hari ini abang gak punya uang, ini aja, jadi besok pemain uang lagi. Jadi dia gak mau berhenti. Rumahnya ngontrak. Ya, rumahnya ngontrak. Tetapi dengan kemurahan dia itu, Allah mengatakan bahwa dia akan mendapatkan balasan yang 10 kali lipat. Barangkali bukan omong kosong, karena sampai sekarang bisa dibuktikan. Dia ada orang yang memberikan hadiah rumah plus tanah yang kosong, dan termasuk di dalam tanah itu ada pabrik roti.
1: Masya Allah.
0: Kan gila sepertinya.
1: Ini nyata Pak Kiai.
0: Masih bisa sekarang kita datangi.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Artinya kan kalau orang sekarang mana mungkin gitu.
1: Tidak
0: ya.
1: Bisa dinalar gitu.
0: Gak bisa dinalar gitu. Nah sehingga itulah yang dijadikan wiri, dan dia setiap hari itu memberikan uang. Saya tidak tahu apakah sekarang ini udah naik, mungkin apa sudah 5.000 apa 10.000 per harinya. Tetapi saya tahu persis, bukan kata orang, ya ada orang yang melakukan dengan amalan yang kecil itu, dia betul-betul seperti menumpuk setiap hari membeli batu bata, dan tumpukan itu menjadi sebuah gedung yang mewah.
1: Masya Allah. Gitu. Jadi kekuatan dan letak derajat amalan itu di konsistensi atau istiqomah.
0: Konsistensi
1: ya,
0: betul, ya, dawam.
1: Dawam. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Giva Salsabila di Riau. Kita akan simak pertama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giva Salsabila, mahasiswi dari Riau. Saya ingin bertanya tentang amalan ringan yang bisa membuat seseorang masuk surga. Seperti yang ditawarkan di media sosial, pertanyaan saya adalah, apakah yang dimaksud dengan amalan ringan? Apakah amalan ringan itu dianggap ringan oleh manusia, tetapi Allah menilainya tinggi? Atau amalan ringan yang dimaksud adalah memang amalan itu tidak bernilai tinggi, tapi harus dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kumpulan amalan yang banyak? Pertanyaan yang kedua, apakah hanya amalan-amalan seperti itu saja yang menjadi syarat seseorang untuk masuk surga? Atau adakah prinsip lain yang harus dipenuhi seseorang untuk masuk ke dalam surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Giva di Riau atas pertanyaannya, Pak Kiai. Kita jawab dulu pertanyaan pertama, Pak Kiai. Tentang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan amalan ringan? Apakah ringan dalam konteks ini adalah ringan di mata manusia tapi berat timbangannya di sisi Allah, atau seperti apa, Pak Kiai?
2: Tafadhol. Ya, dari kajian secara tekstual, kalimat man itu artinya man. Orang.
0: Orang.
2: Ya. Ya, jadi faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah.
0: Faman.
2: Orang. Nah, kenapa ukurannya kecil di hadapan Allah, tidak ada kecil dan besar? Jadi gini, Mbak Mila. Siapa saja yang butuh, maka dia akan masih memperhatikan mana yang kecil, mana yang besar. Tapi kalau orang sudah tidak butuh, maka tidak ada bedanya yang kecil sama yang besar. Allah yang maha ghani, yang maha segala-galanya, sudah tidak membutuhkan, tidak ada penilaian bagi Allah itu amalan kecil, amalan besar, tidak ada. Sehingga perintahnya itu untuk adwa muha dawam, karena sifat Allah itu istiqomah, mudawamah. Ada hadis yang membantu memberikan pemahaman itu, Mbak Mila. Ketika seorang yang pragmatis, orang yang hidupnya matematis, maunya cepat, gampang gitu. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini as'alu an mas'alah. Ya, la as'aluhu ahadan ghairak. Aku ingin nanya satu masalah kepada engkau. Dan aku gak perlu bertanya lagi kepada siapapun. Tapi dia mau pertanyaannya sesuatu yang bagus itu cuma satu. Jadi jangan pakai uraian panjang, dia gak suka gitu. Maka Nabi mengatakan, ittaqillah sumastaqim. Kalau kamu sudah bertakwa, cuma satu yang mesti kamu kerjakan, istiqomah. Nah, berdasarkan hadis sahih ini dengan ayat ini, maka sinkron. Dalam pandangan Allah itu bukannya nominal. Dalam pandangan Allah itu bukan besar dalam besar ukuran manusia. Dia melakukannya berulang-ulang, tidak, terus-menerus tidak. Karena Allah itu sifat istiqomahnya Allah. Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun oksigen yang sudah diberikan di alam semesta ini. Allah tidak mengurangi sedikit pun rezeki yang sudah Allah berikan. Mau muslim, mau non-muslim, mau taat, mau tidak taat, semuanya diberikan rezeki. Ketika kita bisa mengikuti akhlak Allah itu istiqomah, mudawamah dalam melakukan sesuatu, maka dia punya nilai yang tertinggi. Oleh karena itu ukurannya bukannya nominalnya, tapi istiqomah.
0: Jadi ukurannya bukan tadi besar atau kecil ya, karena di mata Allah sama, Pak Kiai ya. Jadi konsistensi dan keistiqomahan kita dalam menjalankan amalan itu, jadi Pak Kiai ya. Jadi kalau kemudian pembahasannya ringan atau berat, itu hanya perspektif kita sebagai manusia.
2: Ya, sesuai dengan kajian. Teksnya tadi, orang.
0: Orang. Jadi yang kemudian akhirnya mengkotak-kotakan ini amalan ringan atau amalan berat atau apapun lah itu ya namanya Pak Kiai, itu sebenarnya manusia. Karena di mata Allah ya ketika amalan kecil dilakukan secara terus-menerus, nilainya juga akan luar biasa kan Pak Kiai?
2: Ada kisah di dalam kajian sufistik itu begini Mbak Mila. Ketika di masjid, dia mendengar ada orang yang menyumbang 10 juta. 20 juta karena sedang dibangun gitu. Tapi orang itu mencari uang mengumpulkan hari itu yang dia kumpulkan, jumlahnya 10 ribu. Okay. Maka pada saat itu ketika dia mendengar orang sekian itu, dia nangis. Gambaran dia bahwa dialah orang-orang yang memberikan nominal besar yang layak untuk mendapatkan sorga. Hmm. Gitu. Karena dia cuma itu pun hasil dikumpulkan dan nanti dia mesti mengurangi jajan anaknya itu cuma 10 ribu. Di dalam mimpi dia digambarkan di suasana bagus. Ketika ditanya kenapa aku bisa seperti ini? Hmm. Jawabannya karena dia mengeluarkan yang terbaik dari yang dia punya.
0: Jadi terbaik.
2: Yang terbaik dari yang dia punya. 10 ribu itu yang terbaik. Yang 10 juta, yang 20 juta itu bagi miliarder itu seperti mengeluarkan 10 ribu.
0: Ya.
2: Jadi manajemennya beda.
0: Oke, okay. Ya. Itu ya. Mindset kita yang kemudian harus melihat jangan pakai kacamata sekedar dunia ya Pak Kiai.
2: Iya betul.
0: Jadi kalau kemudian ada istilah bahwa melakukan amal soleh dalam hal ini, tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu harus sehat dalam kondisi apapun, ya memang kita harus melakukan Pak Kiai.
2: Betul. Jangan menunggu.
0: Jangan menunggu.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya ada momen-momen, Pak Kiai kan namanya manusia itu kan selalu godaannya ada saja Pak Kiai. Misalnya mau sedekah, aduh. Tapi kan nanti kalau sudah kok yang ini belum dibayar, harus bayar SPP anak, listrik belum beli, apa segala macam. Jadi seolah-olah ada godaan untuk menunda. Itu harus dilawan berarti Pak Kiai ya?
2: Ada jawabannya, peristiwa di mana iblis memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada beberapa hal yang harus kau lakukan kalau memang ingin selamat gitu loh. Jadi iblis memberitahukannya. Pertama, bila kau melakukan sesuatu hendaknya kalau ikhlas karena Allah. Yang kedua, ya, kalau kau melakukan sesuatu itu maka kau jangan mengharapkan balasan. Nah, yang ketiga ini yang menarik Mbak Mila, bahwa iblis menggambarkan kepada Nabi Musa alaihissalam orang yang melakukan amal itu ya, maka seberapa amal yang dia berikan itu kalau dia benar-benar ikhlas, maka sesungguhnya kalau dia diperlihatkan sebesar pahalanya ketika dia mengeluarkannya, maka dia bisa mati ketika melihatnya. Itu sehingga malaikat Jibril pun, mohon maaf, ketika itu iblis pun ketika selesai dia memberitahukannya itu balasannya semacam itu, dia menyesal. Aku menyesal telah memberitahukanmu. Ya, karena sesungguhnya kau akan menyampaikan kepada umatmu. Nah, dari lantaran dia lihat besar, sebegitu luar biasanya, maka dia pesannya seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi jangan bertitik tolak kepada beramal kepada angka nominal, jangan.
0: Dan menunggu jangan kaya, menunggu sehat, menunggu sukses, menunggu. Tidak ada istilah seperti itu ya Pak Kiai.
2: Dia mengatakan, ya Musa, kalau saja seseorang mau melakukan kebaikan, kemudian dia menunda-nundanya, sesungguhnya aku yang membuat batal kerencananya.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau sudah punya rencana,
0: lakukan.
2: Jangan ditunda. Dan itu dilakukan oleh Nabi ketika sholat asar selesai, biasanya zikir, biasanya doa, ramah tamah, gak ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang. Selesai, dia balik lagi. Ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa aku lupa ada beberapa kerat emas yang mesti kuberikan kepada orang lain. Aku khawatir, ya karena itu adalah milik-milik mereka.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Masuk Surga dengan Amalan-Amalan Ringan. Nah Pak Kiai, tadi ada pertanyaan kedua dari Adinda Giva yang masih belum terjawab Pak Kiai. Tentang apakah hanya dengan amalan seperti itu saja yang bisa menjadi syarat masuk surga, atau ada bentuk amalan lain yang juga bisa untuk masuk surga?
2: Banyak.
1: Banyak.
2: Jadi konteks pembahasan kita ini dengan adalah amal ringan yang maliyah.
1: Yang maliyah.
2: Jadi ibadah maliyah, ibadah yang harta itu bukan angkanya tetapi dawamnya terus menerus. Bagi orang yang tidak mampu, maka dia bisa melakukan pendekatan diri dengan sholat. Ya, dengan sholat. Siang malam dia memperbanyak sholat. Ada lagi orang yang memperbanyak berpuasa. Maka kedua model orang yang beribadah yang semacam ini juga termasuk orang yang memungkinkan, sangat mungkin kuat kemungkinannya untuk masuk surga. Yang ketiga, ada orang setiap pagi itu dia mewakafkan tenaganya. Jadi dia keluar dari rumah itu sudah mewakafkan tenaganya li'izil Islam wal muslimin. Jadi orang perlu bantuan dia dorong, perlu bantuan dia angkat. Dan tidak ada pamrih sedikit pun berapa nilai yang dia berikan. Tetapi ketika orang memberikan sesuatu, maka dia menerimanya. Bagaimana kita memberikan penilaian orang yang tidak mau seperti orang lain hidupnya, dia mau sederhana tetapi dengan gayanya dia wakafkan tenaganya setiap hari tubuhnya untuk kepentingan orang lain, jangan-jangan ini nilainya lebih tinggi. Karena memang dia gak mau seperti orang yang menurut dia kalau berharta itu, semakin banyak harta itu semakin lama nanti yaumul hisabnya itu, perhitungannya itu semakin lama. Sehingga digambarkan bahwa Nabi Sulaiman adalah Nabi yang terakhir. Masuk ke dalam surga dibandingkan Nabi dan Rasul. Karena dia raja, Nabi Daud itu terakhir. Nah, maka dia dengan, dia bisa melihat dengan kecerdasan spiritualnya bahwa bukan dengan harta, bahwa bukan dengan puasa, bahwa bukan dengan sholat, masih ada pintu peluang. Dan itu tiap hari dia lakukan. Ketika, dan dia tuh kalau dari jalan kemana saja sampai ke hutan, ambil kayu bakar dipikulnya. Nanti ketika orang butuh diberikan. Ada orang mau membeli diterimanya uangnya. Nanti pulang maka dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu saya baca itu, ya Allah, jangan-jangan orang yang mulia itu orang yang seperti ini. Dia gak punya apa-apa, tapi dia punya cara yang lebih luar biasa. Saya ingin mengatakan kepada para pemirsa bahwa berbuat baik itu Nabi Allah mengatakan min ayyiba bin syi'ta, dari pintu mana saja kamu masuknya silakan, gitu kira-kira begitu.
1: Nah Pak Kiai, saya pernah mendengar sebuah nasihat, ya artinya begini, kita ini sebagai seorang hamba ini kan punya pilihan sebenarnya untuk mengerjakan amal soleh, amal ringan yang seperti apa. Allah tuh berikan gambaran yang luar biasa. Nah apakah memang baiknya kita memiliki satu amalan istiqomah yang ini kelak akan menjadi kekuatan kita Pak Kiai, sehingga nanti insya Allah menjadi hujah di hadapan Allah Pak Kiai?
2: Ya ini menarik nih Mbak Mila. Imam Ghazali menulis dalam kitabnya itu, menarik untuk kita cermati. Ketika beliau menulis tentang al-maghruruna indallah, orang-orang yang tertipu di hadapan Tuhan. Jadi orang dia memilih satu yang dia kerjakan, maka dia berpuasa. Setiap hari dia berpuasa, awalnya Senin Kemis dia berpuasa. Kemudian lama-lama puasa Nabi Daud dia kerjakan sampai dia mampu melakukan.

0: bukan puasa lebih dari itu. Malam dia bangun, dia kerjakan. Tetapi menurut Imam Ghazali orang ini tertipu karena dia kaya, dia tidak mensedekahkan uangnya. Menurut Imam Al-Ghazali, orang kaya itu jangan puasa. Orang kaya itu jangan sholat malam, hartanya lah dijadikan sarana untuk ibadah. Nah, para pemirsa, jadi yang di min aiba bin syi'ta, pintu mana saja kita mesti cerdas. Lah kalau kita memang jadi orang kaya raya, ya jangan ibadah, ibadah yang kita pilih jangan puasa, jangan sholat malam. Tapi dengan harta kita itu yang kita manfaatkan sedemikian rupa, kebijakan ya, membuat, memilih, memilah, mendidik orang, manajemen ini semua yang pada akhirnya orang-orang yang terdidik itu bisa terbebas dari kemiskinan. Nah dia tiap hari gak berpuasa, tidak sholat malam karena pulang sudah capek. Nah barangkali bagi orang yang tidak punya uang banyak, maka dia boleh pilih. Baca Quran, sering menghatamkan, zikir berapa ribu sehari, baca selawat berapa ribu sekali, sholat malam, atau dia berpuasa. Maka pilihan-pilihan itu bebas bagi kita, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita gitu.
1: Jadi itu yang dikatakan cerdas ya Pak Ki?
0: Iya, cerdas.
1: Kita tahu kekuatan kita di mana, kita jadikan itu sebagai sarana untuk melakukan amal soleh yang selalu konsisten, senantiasa konsisten, Masya Allah. Duh, mudah-mudahan kita punya gambaran ya kira-kira, kan kita pengen ya Pak Kiai punya satu amalan yang kemudian kita bisa istiqomah, bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian dengan amalan rahasia Pak Kiai? Ini masih berkaitan dengan amalan. Apakah memang amalan rahasia itu juga kita perlu memiliki amalan rahasia? Ataukah baiknya memang kalau bisa ya rahasia aja gitu, supaya terbebas dari mungkin sum'ah, riya, seperti apa Pak Kiai?
0: Iya. Ayat Al-Qur'an mengatakan in tubdu shadaqatikum fani immahi wa in tu'tu wa in tu'tuha ya in tubdu shadaqati fani immahi, apabila kau nampakkan sedekahmu itu maka itu sebaik-baiknya perbuatan. Jadi yang dimaksud itu adalah bayar zakat. Jadi kalau bayar zakat jangan sembunyi-sembunyi gitu.
1: Tampakkan.
0: Ya, wa in tuhfu wa tu'tu hal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau sembunyikan, kau berikan kepada fakir miskin itu lebih bagus. Nah, jadi betapa kita tersembunyi dan terbuka itu lihat kondisi. Kalau kita jalan akrab nih, kita punya teman akrab, bestie kita, lebih kaya dari kita, maka kita ada niat mau mengajarkan kepada dia, maka kita jangan ngomong. Kalau ngomong kita mengajarkan, maka koreksi itu membuat luka. Maka dengan cara kita terbuka memberikan sedekah, maka itu sudah cukup pelajaran bagi dia. Itu sangat membekar. Yuk thik fi qalbih, kuat itu pengaruhnya di dalam hatinya waktu dia lihat. Nanti pada saatnya walaupun hari itu dia tidak menerima, pada akhirnya rekaman itu akan membekas dan dia berpengaruh. Apa keuntungannya buat kita yang kita memberikan terbuka itu? Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang dulu menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala seperti pelakunya. Waktu orang itu melakukan sedekah, maka Mbak Mila ikut mendapat pahala sebesar itu tadi. Nah itu lebih bagus terbuka. Tetapi di luar hal-hal yang semacam ini tidak ada yang lebih hebat kecuali tertutup. Sehingga Nabi memberikan penekasan secara tegas. Hatta layak malushimaluhu mayun fiku yaminu. Sehingga tangan kirimu tidak tahu apa yang kau lakukan dengan tangan kananmu. Nah, itu sembunyi sekali.
1: Sembunyi sekali. Akan lebih karena mendekatkan dengan keikhlasan ya Pak Kiai.
0: Ya, menjaga keikhlasan seperti itu.
1: Oke. Pak Kiai, kita harus jeda lagi. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Masuk Surga dengan amalan-amalan ringan. Pak Kiai, setelah tadi kita membahas banyak hal ya di beberapa segmen sebelumnya, saya jadi ingat beberapa kali Pak Kiai menyampaikan dalam kajian kita juga bahwa melakukan hal baik itu bisa dengan hal yang sederhana, dan saya yakin ini juga bagian dari amalan ringan yang bisa kita lakukan. Senyum, Pak Kiai pernah waktu itu pada saat episode Ramadan, Pak Kiai menyampaikan dengan memberikan makanan duluan, mengambilkan makanan duluan kepada anggota keluarga kita, teman kita, itu juga bagian dari amal soleh, kebaikan. Jadi sebenarnya semua hal, sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita lakukan, semuanya bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi amal ringan ya Pak Kiai. Yang membedakan dengan hanya berbuat baik itu di mana berarti Pak Kiai?
2: Cinta.
1: Cinta.
2: Jadi ada kebaikan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, termasuk pembantu rumah tangganya Fiddah namanya. Di mana bos dengan pekerja bekerja sama dalam memberikan kebaikan kepada orang. Dan itu dilakukannya sembunyi-sembunyi dan tiap hari. Maka Allah memuji dan diturunkan, diberitahukan kepada Nabi Muhammad, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi. Mereka itu memberikan makanan dengan penuh cinta. Miskinan wa yatiman wa asiran. Terhadap orang anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang sedang ya tertahan. Orang yang tertahan adalah orang yang dianggap salah. Ya, orang yang terpidana itu orang yang melakukan kesalahan itu. Tetapi perutnya itu adalah makom sodakoh yang orang bisa mengambilnya kalau mau memanfaatkan. Gitu. Subhanallah. Wayut'imuna at'ama 'ala hubbi. Dia memberi makan itu dengan cinta. Kan banyak orang kirim dari mobil 2.000. Jumat berkah 1.000 gitu. Padahal lebih bagus kalau dia datang. Ada sentuhan-sentuhan, ada ya senggolan, ada tepukan yang di antara mereka itu melahirkan kecintaan itu. Apakah itu pahala yang semacam itu lebih rendah? Wallahu alam ya, Allah yang menilai. Tapi kalau gambaran dari ayat ini, memberikan sesuatu itu yang penting disertai dengan kecintaan, kesenangan. Dia bangga, bersyukur bisa melakukan itu. Itu yang penting.
1: Cinta. Jadi cinta yang membedakan itu adalah rasa cinta, ketulusan kita Pak Kiai ya, ya. Untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Masya Allah. Pak Kiai, kembali lagi. Amalan ringan itu akan berat nilainya ketika istiqomah. Tapi justru di titik istiqomah adalah titik yang paling berat. Dan itu rasa-rasanya pasti diamini juga oleh pemirsa juga. Istiqomah itu luar biasa Pak Kiai, beratnya luar biasa. Karena memang butuh konsistensi, godaan juga datang. Apalagi sekarang ya dengan mudahnya. Istilahnya Pak Kiai ya, kita pinjam istilahnya Pak Kiai, setan gepeng itu yang ada di tangan kita. Itu bisa mendistraksi kita untuk berbuat baik gitu. Bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah Pak Kiai? Di tengah gempuran yang luar biasa.
2: Ya, jadi jangan menunda-nunda itu cara untuk bisa istiqomah. Ada kisah yang menarik Mbak Mila, kita pernah membahasnya cuma pada episode keberapa. Seorang yang pakaiannya itu dilihat oleh orang lain gitu. Jadi dia pakai baju baru gitu. Kemudian Mbak Mila juga pernah gak melihat gitu ketika menggunakan pakaian baru gitu. Kemudian ada cewek-cewek anak-anak muda itu ngeliat. Ada yang ekspresinya itu senyum. Tapi ada juga yang kita lihat sebenarnya dia pingin gitu. Cuma kan dia gak mungkin mengatakannya itu.

0: Itu pernah terjadi di suatu peristiwa ditulis oleh ulama-ulama bahwa ketika dia berjalan itu dilihat pakaiannya dan kelihatan sekali anak muda itu menginginkan, tapi dia dengan hormat sopan ya tidak gitu, tapi rautnya itu tergambar. Maka karena memang dia jalan mesti ke toilet, maka ketika dia masuk toilet dibukanya itu, dia panggil santrinya, tolong gamisku ini kasihkan nih orang itu ya, yang itu ya. Maka si muridnya mengatakan, Kiai nanti aja, emang mau keluar dari toilet telanjang? Kan keluar dari toilet juga harus berpakaian. Tidak aja, enggak, aku khawatir nanti berubah pikiranku kalau nanti aku memberikannya. Sekarang saja berikan sama dia. Jadi istiqomah itu seperti itu. Lalu kalau dia pikir nanti keluarnya gimana? Ah ya nanti minta tolong. Ya. Minta tolong itu dia yakin ada yang nolong. Tapi kalau ini bisa tertahan karena kuatnya pengaruh, kasihan orang itu. Padahal cuma dilihat. Tapi dia paham orang ini menginginkan. Ya, kira-kira Mbak Mila bisa ngamalin gak tuh?
1: Masih berat. Itu kelas berat Pak Gita, tapi harus dilatih ya. Jadi kuncinya adalah jangan menunda-nunda.
0: Jangan menunda-nunda. Dan nilainya semakin berat, semakin nikmat.
1: Oh, jadi ketika godaan itu makin berat, malah justru
0: kalau dilakukan, dia nikmatnya lebih tinggi. Dan itulah yang disebut orang-orang yang cerdas spiritual.
1: Penting.
0: Ya, kecerdasan spiritualnya itu seperti itu. Beda dengan yang cerdas intelektual. Loh kan saya udah bayar pajak, saya sudah bayar zakat. Dia cerdas dan dia tidak menyalahi hukum gitu loh. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa secara rohani ya, dari lantaran cara berpikirnya matematis. Dia gak tahu ada kenikmatan yang lebih nikmat dari yang dia bisa rasakan dengan hissiah atau indrawi gitu.
1: Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang cerdas secara spiritual. Pak Kiai, satu hal juga yang ini sederhana yang mungkin kita bisa lakukan, ternyata hal sederhana yang kita bisa lakukan ini seperti ini gitu ya, itu dampaknya besar. Wajah yang ceria di depan saudara kita, itu juga bagian dari amal ringan juga ya sebenarnya Pak Kiai.
0: Iya, wajhut talak. Bitalkil wajhi, dengan muka berseri.
1: Muka berseri.
0: Muka berseri itu enggak, jangan dianggap enteng. Karena dia harus disetel, sepanjang saat. Sehingga ada orang yang menawan kalau kita disebut nama orang itu, yang terbayang di dalam wajah kita itu mukanya dia yang lagi tersenyum. Tapi kalau kita disebut nama seseorang, maka gambarannya sedang kincup, namanya gitu. Nah, itu ternyata kan pandangan itu menyimpan rahasia yang kuat gitu.
1: Oke.
0: Sehingga itu juga termasuk ya bitol kil wajhi, itu dengan muka yang bagus itu juga termasuk daripada sodakoh jariah.
1: Masya Allah. Jadi walaupun cicilan banyak Pak Kiai, utang ada di mana-mana, usahakan tetap tersenyum gitu Pak Kiai. Itu sulit loh, iya kan Pak Kiai sebenarnya?
0: Bahkan itu salah satu menurut ya para pakar itu, kalau pengen awet muda, pengen awet muda itu, dan dia cirinya itu, dia lebih muda dari umurnya itu, salah satunya itu bahwa dia tersenyum. Mudah tersenyum. Yang kedua, dia mudah memberi maaf.
1: Oh, Masya Allah.
0: Yang ketiga, dia suka sama fakir miskin. Yang keempat, anak kecil senang sama dia. Jadi kalau dia datang maunya cium tangan gitu.
1: Itu indikator.
0: Itu ciri indikatornya kalau dia itu ya orang baik. Dan dia awet muda.
1: Oh, Masya Allah. Apakah kita termasuk dalamnya? Kalau belum, kita usaha ya Pak Kiai.
0: Bisa diusahakan.
1: Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, tidak terasa sudah sampai di penghujung program. Terima kasih ilmunya hari ini Pak Kiai. Insya Allah nanti jumpa lagi di episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian.

0: Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Kiai.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda, langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Dan kita awali informasi pagi ini dari kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik yang menghanguskan bangunan seluas 144 meter persegi di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu subuh. Sebanyak 3 orang kehilangan nyawa.
1: Dan di lokasi lain, rumah sekaligus tempat usaha pengumpulan barang bekas di Kota Jambi ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga dari api tumpukan sampah yang sengaja dibakar seorang wanita ODGJ.
2: Kebakaran menghanguskan satu rumah tinggal, rumah makan, serta toko sembako di Jalan Palat, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu subuh. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dengan mengerahkan 60 petugas dan 14 unit mobil pemadam. Api pun berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Petugas yang melakukan penyisiran menemukan 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Ketiga korban selanjutnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Sedangkan 1 orang pria mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit Persahabatan.
3: Pertama sih kejadiannya karena korsleting listrik jam 2:30. Saya terus karena dikabari telepon, terus saya lari. Lihat api sudah besar, terus langsung menghubungi pihak pemadam. Terus keluarga lari, ada yang keluar, tapi ternyata masih ada keluarga yang tertinggal di dalam. Korban yang meninggal perempuan semua. Satu keluarga itu jadi hubungannya nenek, anak, dan cucu.
2: Pihak kepolisian dari Polsek Pulau Gadung masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah lapak limbah pengepul rongsokan di Jalan Kampung Kelor, Kecamatan Sempatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti plastik, drum bekas cairan kimia, disertai angin kencang, membuat api dengan cepat membesar hingga membuat warga sekitar panik. Petugas damkar mengerahkan 3 unit mobil pemadam untuk memadamkan kobaran api yang sudah membesar dan merambat ke salah satu rumah warga yang ada di sebelah lapak limbah. Komandan Pos Damkar Sempatan Syafrullah mengatakan, titik api pertama kali muncul di bagian belakang lapak limbah dan kemudian membesar membakar area lain. Sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran membuat petugas kewalahan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Polsek Sempatan. Kobaran api diiringi asap hitam pekat menjulang tinggi ke udara membakar rumah salah seorang warga Abdul Qadir di kawasan Lingkar Timur 2 Selincah, Kota Jambi, Minggu siang. Warga setempat terlihat panik tak mampu berbuat banyak karena besarnya api yang membakar rumah semi permanen tersebut. Mustari Afandi, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, menyatakan rumah sekaligus tempat usaha pengepul barang bekas terbakar dari rambatan api pembakaran sampah yang sengaja dibakar seorang wanita pengidap gangguan jiwa.
4: ODGJ.
5: Iya, orang ODGJ itu.
4: ODGJ itu memang biasa main ke sini.
5: Memang biasa, kami kira lewat biasa wae kan.
4: Iya.
5: Dan kami kira kan, itu api lebih besar dari bakar di sana.
4: Oh, abang posisi di mana tadi waktu kebakaran?
5: Lagi sedang tidur.
4: Lagi tidur dalam rumah. Dalam
5: asamnya tebalnya.
4: Iya.
5: Tengok api lebih besar.
2: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian.

0: Kejadian ini namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Wanita dengan gangguan jiwa yang sempat kabur sudah ditangkap dan diamankan ke Polsek Jambi Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat rem gagal berfungsi, sepeda motor yang dikendarai dua orang remaja di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terjun ke jurang di jalur wisata Pacet pada Minggu petang. Satu orang meninggal dunia.
2: Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu siang. Mobil pick-up berisi rombongan pengantar pengantin ditabrak truk saat akan putar balik. 11 orang meninggal dunia akibat kejadian ini.
0: 11 orang penumpang mobil pick-up meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal di tempat dan 8 lainnya meninggal di rumah sakit akibat kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura, Desa Kiajaran, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Minggu siang. Mobil naas yang mengangkut rombongan pengantar pengantin ini dihantam truk saat akan putar balik. Kerasnya benturan membuat mobil pick-up ini rusak parah. Sopir truk mengaku rem kendaraannya berfungsi normal, namun jarak kedua kendaraan yang terlalu dekat membuat tabrakan tak bisa dihindari.
3: Bagus, remnya bagus, cuma tanggung
4: posisi.
0: Hingga Minggu sore, jenazah beberapa korban sudah dibawa keluarga ke rumah duka. Di antaranya 7 jenazah korban warga Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Sementara sebagian jenazah korban lain masih berada di Rumah Sakit Losarang dan Mitra Plumbon Widasari. Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kecelakaan menimpa dua orang yang berboncengan sepeda motor di jalur wisata Pacet pada Minggu petang. Diduga akibat rem gagal berfungsi, sepeda motor yang dikendarai dua remaja berusia 18 dan 19 tahun, asal Kecamatan Jetis dan Kelurahan Pulau Rejo, terperosok ke jurang sedalam 5 meter di Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Kecamatan Pacet. Satu orang korban luka parah dan satu lainnya meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit. Saksi menyebut kondisi jalan dari kawasan wisata Tegal Kelopo memang curam dan banyak tikungan. Sepeda motor kedua korban diduga hilang kendali saat melintasi turunan.
5: Untuk jalannya konturnya memang, jalan memang pegunungan mas,
6: turunan ya,
5: turun. Jadi belokannya juga banyak, turunannya terlalu tajam. Untuk mungkin masalah rem kendaraan itu yang
6: ngeblong tiba ya?
5: Ngeblong.
0: Kecelakaan ini ditangani kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Terekam kamera saat menggasak tas di stasiun Tawang, seorang pria dibekuk polisi.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi

0: Risiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia. Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Satresmob Bareskrim Polri mengungkap sindikat pencurian modus BTS provider jaringan seluler 5G senilai 60 miliar rupiah yang melibatkan sindikat internasional China. Modusnya, pelaku utama sengaja merekrut teknisi harian lepas untuk mencuri modul senilai 120 juta rupiah di BTS milik provider seluler.
7: Sementara itu di Semarang, gerak-geriknya menggasak tas di stasiun Tawang terekam kamera CCTV, pencuri dibekuk petugas di kosannya. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
8: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian modul BTS milik provider seluler. Untuk memperlancar aksi, para pelaku sengaja menggunakan rompi pekerja khas teknisi provider seluler. Dalam beberapa bulan, pelaku telah berhasil mencuri sebanyak 600 modul BTS dengan kerugian mencapai 60 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, pelaku sebelumnya direkrut oleh warga negara Cina. Mereka diminta mencuri modul BTS dengan sejumlah imbalan. Modul BTS hasil curian rencana akan dikirim ke Cina untuk diperjualbelikan kembali. Untuk mengungkap pelaku utama, polisi bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap otak kejahatan yang berwarga negara Cina. Selain kerugian material akibat kejahatan pelaku, gangguan sinyal terjadi di beberapa wilayah di ibu kota. CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman dan hasil koordinasi dengan PT KAI, tim Resmob Polrestabes Semarang akhirnya menangkap pelaku di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa satu laptop, kartu identitas, kartu ATM beserta token bank, serta kunci dan dokumen kendaraan. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan beserta paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini ditangani Satnarkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Seorang pengasuh anak di Samarinda nekat mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya. Pencurian membuat korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
3: Di lokasi lain, polisi menangkap seorang pemuda yang tengah mabuk alkohol karena membuat onar hingga merusak pagar rumah di kota Probolinggo, Jawa Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam
7: Kriminal 24 Jam.
8: Anggota Satsabara Polres Kota Probolinggo menangkap seorang pemuda yang tengah mabuk karena membuat onar hingga merusak pagar rumah di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh tak karuan, petugas akhirnya mengguyur badan pemuda tersebut dengan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, terpaksa tangan pemuda asal Lumajang tersebut harus diikat.
9: Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah rusak.
10: Untuk pelakunya berapa orang?
9: Satu orang.
10: Satu orangnya.
8: Saat ini pemuda tersebut masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai merusak perlengkapan dagang warga dan pagar warga. AP alias Y pasrah saat anggota Polsekta Samarinda Kota menggiringnya ke ruang pemeriksaan. Pengasuh anak ini harus menjalani proses hukum karena diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik pemberi kerjanya berinisial F. Aksi ini ia lakukan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Akibat pencurian ini korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 telepon genggam untuk bertransaksi, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kamera amatir merekam saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua pria, YY dan SS, di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menghilang sejak Jumat malam, seorang wanita warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat, ditemukan tidak bernyawa di dasar sumur rumahnya pada Sabtu sore. Proses evakuasi jasad korban berjalan menegangkan.
7: Sementara itu dilaporkan menghilang selama 4 hari. Seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar.
10: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR, anak sulungnya tersebut, pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
11: Hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
12: Bilangnya apa?
11: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan lagi di luar.
12: Lagi di luar.
11: Ya, keluar perginya juga nggak ada yang tahu.
12: Nggak ada yang tahu.
13: Jadi, ya penyaluran.
11: Boleh.
10: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Tugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
14: Bahwa istrinya meninggal. Setelah meninggal, saya cek ke kanan mana ibunya katanya ada di dalam sumur. Ada di dalam sumur, ada itu gimana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu, lapor ke damkar, ya lapor ke polisi.
10: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Cekcok antar pedagang di Tasikmalaya berujung ledakan. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari pembuat ledakan.
7: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
0: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live.

0: Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live

0: Bangunan asrama santri pondok pesantren di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor ludes dilalap api pada Sabtu. Pemicu kebakaran diduga berasal dari korsleting di kamar santri.
1: Sementara itu petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada dalam rumah warga di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Berikut liputannya dalam Metropolitan.
2: Dalam video amatir, petugas damkar sempat berupaya keras mengevakuasi ular berbisa jenis kobra sepanjang 1 meter lebih yang berada di dalam rumah warga di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur Sabtu malam. Menggunakan alat penjepit, petugas dengan hati-hati berupaya mengeluarkan hewan berbisa ini. Hewan reptil ini sempat menyemburkan bisa saat petugas hendak menangkapnya. Setelah berjibaku 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue, ular berhasil dievakuasi. Sabtu siang, bangunan pondok pesantren di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor ludes dilalap api. Kobaran api membakar bangunan yang dipakai sebagai asrama santri. Pemadam kebakaran dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api. Menurut salah seorang pengurus pondok pada Minggu siang, kebakaran juga menghanguskan barang-barang milik santri seperti seragam sekolah, buku kitab, dan perlengkapan belajar. Pemicu kebakaran diduga berasal dari korsleting di salah satu kamar santri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan itu dan menemukan sesosok jasad bayi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad bayi malang ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, ledakan terjadi di dua lokasi di Jawa Barat pada akhir pekan. Di Purwakarta, sebuah ledakan besar terjadi di sebuah toko material. Akibat ledakan ini, satu warga meninggal dunia.
0: Sementara di Tasikmalaya, ledakan terjadi pasca cekcok antar pedagang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi akhirnya mengamankan barang bukti dari rumah kontrakan pembuat ledakan.
2: Ledakan hebat terjadi di sebuah toko material di Wanayasa, Purwakarta pada Minggu pagi. Akibat ledakan ini, satu pekerja toko, Ahmad Zailani, meninggal di lokasi kejadian. Satreskrim Polres Purwakarta dan tim penjinak Bom Polda Jabar segera turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dari hasil olah TKP awal, tim menemukan sebuah lubang bekas ledakan dengan diameter sekitar 40 hingga 50 cm dan kedalaman 40

0: cm. Akibat kuatnya dentuman, korban diduga sempat terpental sejauh 2 meter. Meski belum menemukan kandungan bahan peledak, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya serpihan baju korban, serpihan ponsel, serta serpihan kain dan plastik untuk diuji ke laboratorium forensik.
1: Hasil sementara, kami masih melakukan penyelidikan. Kami dibantu dari pihak BPBD, pemadam kebakaran, kemudian kami berkoordinasi dengan Gibom Gegana, Satbrimobda Polda Jawa Barat, untuk melakukan olah TKP di tempat.
0: Polisi terus memperketat penjagaan di lokasi akibat banyaknya warga yang menonton. Sementara itu, ayah dan adik Ahmad Zailani, korban tewas dalam ledakan, tak bisa menyembunyikan kesedihan mendalam. Mereka meminta melihat dan mengevakuasi mayat Zailani dari TKP sehingga harus ditenangkan warga dan polisi.
2: Sebab-sebab ledakan, kita masih berkoordinasi dengan Polda dan Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan. Dari peristiwa ini memang ada salah satu korban pegawai yang terlibat.
0: Kini jenazah korban sudah dievakuasi ke RSUD Bayu Asi Purwakarta guna menjalani proses visum dan autopsi tim medis. Buntut ledakan pada Sabtu malam, tim Detasemen Khusus 88 Anti-Teror menggeledah sebuah rumah kontrakan di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu sore. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam rumah. Selain senapan angin dan belati, beberapa barang yang diduga bahan peledak turut disita. Penghuni rumah berinisial AAS merupakan pedagang kaki lima. Ia dikenal tertutup dengan warga sekitar namun santun. Penggeledahan dilakukan buntut ledakan pasca cekcok mulut antara AAS, pedagang jagung dengan pedagang tahu gejrot. Ledakan terjadi pasca kerabat AAS datang ke lokasi. Polisi akhirnya mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
3: Malam kurang lebih jam 11 malam mendapatkan laporan ke pengaduan dari UPTD Jandahar sini bahwa terjadi permasalahan yang mengakibatkan adanya ledakan.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran hebat melanda sebuah kandang ternak di Blitar, Jawa Timur. Akibatnya 3 ekor kambing mati terbakar. Kebakaran juga menghanguskan sebuah minibus yang diparkir dekat kandang.
5: Sementara itu di Surabaya, diduga terlibat pungli, seorang lurah dicopot jabatannya oleh wali kota. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Kebakaran hebat melanda sebuah kandang ternak milik pensiunan guru di Blitar, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kencangnya terpaan angin dan material kayu membuat api cepat membesar. Akibat peristiwa ini, 3 ekor kambing mati terpanggang. Selain itu, sebuah minibus yang diparkir dekat kandang ikut terbakar. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh sambaran api hasil pembakaran sisa pakan. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur pada hari terakhir libur sekolah. Antrian panjang terlihat dari ruang tunggu hingga peron keberangkatan. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat volume penumpang hari ini diprediksi menembus 16.000 orang. Angka ini melonjak tajam dibanding hari normal yang hanya berkisar 12.000 orang per hari. Tingginya mobilitas ini didorong oleh berakhirnya masa libur dan dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, program diskon tiket kereta api sebesar 30% dari pemerintah turut mendongkrak minat masyarakat. Rute perjalanan didominasi tujuan Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Sementara untuk rute lokal Jawa Timur, kota tujuan favorit adalah Malang, Banyuwangi, dan Madiun. Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Saat dimintai keterangan, Lurah Tambakwedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tak menoleransi praktik pungli, Pemkot Surabaya langsung memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, beralih ke informasi lain, bagi pencinta kudapan manis, tentunya tidak asing ya dengan gemblong. Nah, ini kudapan tradisional yang identik dengan rasa yang manis, gurih, dan juga punya tekstur yang kenyal. Jadi meskipun tergolong jajanan yang jadul, gemblong ini ternyata ya tetap diminati oleh masyarakat zaman sekarang. Masih banyak yang
4: salah
5: pengen.
4: Salah satunya Rizky.
5: Salah satunya,
4: ya.
5: Sampai ikutan PO kalau misalnya mau beli gemblong sekarang.
4: Nah, itu dia. Di Jakarta Selatan, gemblong yang diproduksi di sebuah rumah dalam gang, ini menjadi buruan warga dan bahkan menjadi gemblong hidden gem yang viral.

0: Indonesia punya beragam kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya, gemblong, kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan. Gemblong punya tekstur yang empuk dan sedikit kenyal dengan cita rasa manis karena ada balutan gula di permukaannya. Gemblong cocok dinikmati sebagai camilan untuk teman minum teh atau ngopi di sore hari. Gemblong Betawi, kuliner tradisional yang sudah ada sejak abad ke-19 ini masih mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Salah satu rumah produksi gemblong Betawi ini terletak di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meskipun harus masuk ke dalam gang, tidak menyurutkan animo pembeli untuk memburu kudapan manis yang tengah naik daun ini.
1: Nah, bahan buat gemblongnya itu gampang banget. Jadi awalnya tuh tepung ketan ya, yang udah dilarutin kayak gini. Nah, dan biar gemblong kita makin gurih, kuncinya ini nih. Kelapa, biar makin gurih dan juga legit pastinya. Nih, taburannya harus ada tekniknya, jangan asal ngabur. Ini harus disebarin biar rata dan juga nggak gumpal.
0: Setelah adonan tepung ketan dan kelapanya tercampur secara mengental, api langsung dimatikan. Dan adonan diangkat dan proses di tahap selanjutnya.
1: Untuk adonan gemblong yang kita masak tadi udah di sini. Dan juga ini ada adonan keringnya. Nah Ibu, aku mau nanya, kenapa ini ada adonan yang dimasak dulu, ada adonan yang kering? Biar apa ini?
2: Ya, biar matang dalamnya, juga awet. Kalau ini supaya tidak lengket, diadonnya gitu.
1: Oke, nah ini gimana teknisnya ini? Ini dimasukin ke sini atau ini dimasukin ke sini nih?
2: Ini yang dimasukin ke yang kering. Nah,
1: oke.
2: Okay. Kalau itu, kita udah nih.
0: Perbandingan adonan basah dan kering adalah 5:3. Setelah gramasinya pas, baru deh diaduk. Eits, tapi nggak boleh asal aduk ya. Salah teknis saja, bisa-bisa adonannya gagal. Adonan yang sudah kalis siap dibentuk. Di sini adonan gemblong masih dibentuk secara manual menggunakan tangan berbentuk lonjong menyerupai sosis. Lucu ya? Adonan gemblong selesai dibentuk. Saatnya kita bermain dengan api dan minyak panas. Masukin gemblongnya, harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Meleng sedikit, minyaknya bisa muncrat. Gemblong yang digoreng sesekali diaduk agar tidak lengket di penggorengan ataupun lengket sesama bagian gemblong. Sembari menunggu gemblongnya matang di penggorengan, cairan gula sebagai pelengkap dan ciri khas gemblong juga dibuat. Kalau gemblongnya sudah berwarna kecoklatan dan tekstur luarnya sudah keras, jangan lupa diangkat karena larutan gula aren sudah siap menanti. Setelah keseluruhan sisi luar gemblong terbalut larutan gula aren, gemblong diangkat dan siap untuk dikemas. Harga gemblong di tempat ini sangat terjangkau. Pembeli hanya perlu merogoh kocek seharga Rp2.500 per satuan. Walaupun murah, namun kualitasnya jangan diragukan ya.
3: Rasanya, rasa tepungnya juga legit. Pokoknya ciri khas rasa buat Betawinya gitu, gemblong Betawi.
4: Beda satu dari ukurannya, bentuknya beda agak besar. Terus dia tahan lama, bisa berhari-hari. Apalagi taruh kulkas, nggak keras.
0: Beli gemblong di sini harus siap-siap antri, tapi nggak jamin bakalan dapat. Soalnya gemblong ini ramai peminat. Kalau mau yang pasti-pasti aja, Anda bisa memesan maksimal 1 hari sebelumnya atau just tip alias pakai jasa titip.
1: Nah, ini dia nih gemblong yang kita bikin tadi. Kita nggak cuma susah-susah bikin, tapi juga kita mau nyobain nih. Dari look-nya aja ya. Udah kelihatan banget shining, shimmering dan juga splendid. Duh, bikin lapar ya. Langsung aja kita cobain. Wow. Surga banget ini. Dari gemblongnya sendiri, soft di dalam karena memang ini komposisi dari kelapanya cukup banyak ya. Jadi nggak cuma tepung doang, jadi benar-benar lembut di dalam.
0: Mika Ira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
5: Ratusan emak-emak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyerbu bazar daging ayam murah pada Minggu pagi.
6: Sementara itu, daging ayam di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur dibanderol Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu kemarin.

0: Bazar daging ayam yang digelar di Komplek Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Bagaimana tidak, daging ayam di bazar ini dijual Rp25.000 per kilogram. Tak heran, para emak-emak pun membeli daging ayam dalam jumlah besar.
1: Ini beli berapa kilo, Bu?
2: 5 kilo.
1: 5 kilo ya?
2: 32 per kilo, sampai 35. Ini dapat 25 per kilo, lumayan.
1: Seneng nggak, Bu?
2: Seneng.
1: Oh, kering nggak, Bu?
2: Ya, dari jam 5.15.
0: Tak sampai pukul 9 pagi, sebanyak 1,5 ton atau sekitar 700-an ekor ayam ludes dibeli warga. Tiga minggu terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur turun. Di Pasar Soponyono, Rungkut, pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram pada Sabtu. Sebelum masa libur sekolah, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi lantaran tak ada program MBG selama masa libur sekolah. Kondisi ini membuat stok daging ayam melimpah dan harganya turun. Daya beli masyarakat pun meningkat.
3: Rame, Mas.
4: Rame ya, Kak?
3: Iya, orang kan kulino terbiasa sama ayam mahal, terus ayam murah, belinya banyak-banyak. Mulai beli setengah, sekilo setengah gitu. Anak-anak kemarin liburan lah, itu mulai turun terus ayam.
4: Oh, ayam turun. Dalam sehari bisa berapa kilo dijual, Bu, kalau pas turun?
3: Kalau sebelumnya masih ayam mahal, kemarin itu 100.
4: 100 kilo per hari?
3: Lumayan, 150
4: per kilo. Berarti menguntungkan penjual juga, Bu, ya?
3: Penjual juga, pembeli juga ringan loh, kalau ayam murah ya, tuh.
0: Namun pedagang menambahkan, harga daging ayam diprediksi kembali naik, apalagi menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sumber cuan bisa dari mana saja, seperti cuan kostum karnaval yang terbuat dari busa sandal. Adapun tukang cukur yang kebanjiran cuan saat akhir liburan ini.
6: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Busa sandal hanyalah limbah yang tak berharga. Namun siapa sangka bagi seorang warga desa Pusporenggo di Boyolali, Jawa Tengah, busa sandal disulap menjadi karakter kostum karnaval bernilai jual hingga jutaan rupiah.
9: Ya, sementara itu tukang cukur mulai kebanjiran rezeki jelang awal tahun ajaran baru. Pelanggan yang didominasi pelajar membludak antri untuk tampil prima di hari pertama masuk sekolah.
10: Tak hanya toko perlengkapan alat tulis dan sekolah, jasa pangkas rambut juga dibanjiri pelanggan jelang momen tahun ajaran baru. Dalam beberapa hari terakhir, pelanggan yang didominasi pelajar datang silih berganti untuk merapikan penampilan mereka sebelum kembali masuk sekolah. Seperti salah satu tempat pangkas rambut milik Ical di Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Minggu sore. Jumlah pelanggan meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa.
11: Pak hari ini rame nih tukang cukur. Dua hari, berapa? Tiga hari. Memang kalau setiap menjelang tahun ajaran baru, meningkat anak-anak mencukur rambut? Biasa dari jam berapa sampai jam berapa nih?
12: Kalau saya tetap jam 8 juga, kalau malam ya tergantung.
11: Kalau hari ini berapa banyak ya anak-anak perkiraan? Banyak ini.
10: Membeludaknya pelanggan sejak 3 hari terakhir menuntut Ical harus bekerja ekstra. Dirinya pun mengaku melayani pelanggan sejak pagi hingga malam hari. Tingginya jumlah pelanggan bahkan membuat sebagian di antara mereka harus sabar mengantri hingga beberapa jam sebelum mendapatkan

0: Pundi-pundi rupiah bisa diperoleh lewat tangan kreatif Johan Aditya, warga desa Pusporenggo, Musuk, Boyolali, Jawa Tengah. Di tangan Johan, limbah busa sandal yang seringkali dianggap tak berguna justru menjadi sumber penghasilan utama. Limbah busa sandal disulap menjadi aneka kostum karnaval dengan nilai hingga jutaan rupiah. Di balik tampilannya yang megah, kostum-kostum ini dibuat dari limbah busa sandal. Bahan dipotong sesuai pola, kemudian diukir dan dirakit satu demi satu hingga menjadi kostum yang utuh. Kerapian setiap detail menjadi kunci agar hasilnya tampak hidup saat digunakan. Pengerjaannya memakan waktu bervariasi tergantung tingkat kesulitan karakter.
1: Untuk bahan, saya lebih memilih ke sponati atau limbah buat sandal. Itu lebih elastis juga, pemotongannya gampang dan juga enak buat dibentuk, Mas. Untuk harga sekitaran untuk karakter cewek itu sekitar 200 sampai 500 lah. Untuk karakter cowok monster itu kita buka di atas 2 sampai 8 lah.
0: Mendekati bulan kemerdekaan, Johan mengaku pesanan meningkat cukup signifikan. Dalam satu bulan, Johan bisa memproduksi puluhan kostum karakter dan monster. Dari usaha sampingan yang berawal dari keisengan ini, omset yang diraih pun dapat menembus puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah tradisi adat digelar di beberapa daerah pada Minggu. Seperti di Banyumas, Jawa Tengah, warga menggelar prosesi grebek sura dan mengarak gunungan setinggi 3 meter berisi hasil bumi.
3: Prosesi serupa juga digelar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Puluhan gunungan ludes diserbu warga. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.
0: Prosesi Larung Sembonyo di Pantai Sidempopoh, Kabupaten Tulungagung pada Minggu siang disambut antusiasme warga. 50 tumpeng berisi aneka sayuran dan buah-buahan ludes diserbu warga. Sebelumnya warga mengarak sesaji berupa nasi, ingkung ayam, dan jenang merah putih untuk dilarung ke laut. Warga setempat meyakini tradisi ini digelar sebagai bentuk berbagi rezeki, serta memohon keselamatan saat melaut dan berharap hasil panen berlimpah.
4: Ya, ini memang tradisi yang setiap tahun kita adakan untuk giat sedekah bumi ini.
5: Harapannya Pak dengan kegiatan ini?
4: Harapannya dengan kita bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Di Banyumas, Jawa Tengah, warga juga menyerbu gunungan berisi hasil bumi saat prosesi grebek sura di kawasan Batu Raden Minggu pagi. Warga berebut isi gunungan yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Dalam prosesi, gunungan setinggi 3 meter ini diarak dari kawasan wisata Palawi menuju lokawisata Batu Raden yang berjarak 1 km. Acara grebek sura juga diisi dengan pementasan tari lengger. Selain warga lokal, beberapa wisatawan asing juga turut membawakan tarian khas Banyumas ini. Kemeriahan berebut gunungan juga terekam kamera pada Minggu sore di kawasan Candi Sojiman Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam waktu singkat, gunungan sayuran dan buah-buahan ludes diserbu pengunjung. Sebelumnya warga menggelar prosesi kirab gunungan dengan mengelilingi kawasan sekitar candi. Acara ini digelar sebagai bagian dari Festival Candi Sojiwan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 13 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto akan menertibkan BUMN-BUMN yang menyelewengkan anggaran dan menjadi sumber korupsi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencopot lurah yang diduga terlibat praktik pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi. Ledakan hebat terjadi di sebuah toko material di Purwakarta. Satu pekerja toko tewas di tempat. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait ledakan.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut akan menertibkan BUMN-BUMN yang menyeleweng, bahkan ia menyindir BUMN sebagai sumber korupsi. Ia juga kembali mengingatkan para koruptor untuk sadar untuk menghentikan praktik-praktik korupsi.
1: BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik.
0: Viralnya dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi, Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mediasi bersama puluhan pedagang. Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stan berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
2: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Gitu. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
0: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara.

0: pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga kembali melanjutkan misi kesehatan untuk menjangkau warga di wilayah terluar. Selama hampir 10 tahun beroperasi, kapal ini telah mengobati lebih dari 2.000 pasien di wilayah terpencil, termasuk menolong kelahiran 100 bayi secara sesar di atas kapal.
2: Ada yang berbeda di dermaga belakang pangkalan penjagaan laut dan pantai kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, Minggu pagi. Sebuah kapal pinisi sepanjang 27 meter, lebar 7,75 meter dengan kapasitas 200 gross ton bersiap berlabuh dengan misi khusus, meluaskan pelayanan kesehatan bagi warga, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ya, inilah Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga atau RSKKA yang sudah sejak 2017 difungsikan sebagai rumah sakit terapung. Maka tak heran jika kapal ini dilengkapi fasilitas medis setara rumah sakit tipe C, lengkap dengan kamar operasi, area sterilisasi hingga alat ronsen dan USG. Kali ini, kapal membawa 37 tenaga medis, termasuk 7 dokter spesialis, 12 dokter umum, dan 18 tenaga kesehatan. Meski diinisiasi Universitas Airlangga, relawan RSKKA terbuka untuk tenaga medis dari seluruh Indonesia.
3: Mengarungi samudera menyelamatkan anak bangsa menjadi tagline yang diusung Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Nah, saya jadi ingin tahu apa saja fasilitas yang sudah disiapkan di rumah sakit terapung ini. Nah, sudah bersama saya Dr. Fawaz, koordinator lapangan Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Nah, Dr. Fawaz, ini boleh dijelaskan, ini di atas tadi saya lihat ada kamar operasi juga, jadi di sini betul. Di bawah ya. Ada kamar operasi juga. Nah, bedanya apa nih, Dok, untuk dua kamar operasi ini?
4: Kalau untuk yang di ruang yang atas itu biasanya kami lakukan untuk operasi-operasi yang minor gitu. Jadi yang tidak perlu anestesi, mesin anestesi. Lalu kalau misalkan yang di sini itu bagi masyarakat yang memang membutuhkan mesin anestesi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada operasi sesar, terus operasi hernia biasanya kami lakukan, itu kami lakukan di sebelah sini.
3: Kalau untuk pengalaman ngoperasi di ruangan yang di atas kapal seperti ini, kalau dibandingkan dengan di rumah sakit di darat itu seperti apa, Mas? Tantangannya seperti apa?
4: Tantangannya yang pertama kestabilan ya. Jadi karena memang karena operasinya dilakukan di kapal, jadi memang ombak-ombak itu biasanya kita tentukan dulu jadwalnya yang sekiranya mungkin ombak tidak terlalu tinggi. Jadi memang tidak terlalu bergoyang gitu. Walaupun tetap ada goyang-goyangnya dikit kadang kalau operasi di kapal. Cuman kita kan juga ada operasi mata. Nah, cuman kalau operasi mata itu biasanya kita lakukan di daratan. Jadi
2: sejak mulai beroperasi tahun 2017 di Pulau Bawean, Gresik, Rumah Sakit Kapal ini tercatat sudah mengobati 2.000 pasien di wilayah terpencil, termasuk menolong 100 persalinan ibu hamil secara sesar di atas kapal. Mengingat pentingnya misi kesehatan menjangkau wilayah terluar ini, sejak beberapa tahun terakhir, BPJS Kesehatan mendukung penuh program bakti RS Kapal Ksatria Airlangga. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat terutama yang masuk kategori daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat atau DBT FMS masuk dalam program jaminan kesehatan nasional daerah terluar, terpencil dan tertinggal atau JKN 3T.
5: Ada daerah-daerah wilayah-wilayah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan memenuhi syarat. Sering kita sebut dengan daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat DBT FMS. Ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan SK, sehingga BPJS bisa mengirim nakes atau faskes ke daerah-daerah tersebut.
2: Minggu 12 Juli 2026 siang, Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga pun lepas sauh menuju sejumlah wilayah terluar di perairan timur Pulau Madura seperti Bluto Sumeneb, Pulau Raas, Pulau Karamian, dan Pulau Masalembu. Usai program yang berlangsung 12 hingga 25 Juli, misi Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga direncanakan berlanjut ke wilayah Pulau Kangean, Madura, Agustus mendatang.
3: Melalui inovasi seperti Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga ini, kita bisa berharap bahwa kesenjangan seperti akses kesehatan yang belum merata bisa teratasi.
6: Kita bisa berharap bahwa masyarakat di wilayah terluar di seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama bersama membangun generasi sehat lewat inovasi kesehatan seperti Rumah Sakit Kapal Kesatria Airlangga. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini meluncurkan layanan mobil klinik hewan keliling. Layanan ini akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta.
7: Setiap unit mobil tadi akan beroperasi di 51 kota madya yang ada. Ada para medis, ada dokter hewan, dan ditangani secara profesional. Kita yang bebas rabies tentunya harus kita dukung, kita tetap maintain, kita rawat. Maka aktivitas mobil klinik hewan ini, saya yakin ini merupakan modal sosial yang luar biasa bagi Jakarta untuk mempertahankan sebagai bebas rabies dan sekaligus menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan ibu kota negara.
8: Nanti kita juga sudah melaksanakan kajian dulu terlebih dahulu kriterianya di mana kira-kira mereka nanti beroperasi. Karena kami ingin agar nanti jumlah pasien di masing-masing unit ini banyak. Jadi ada nanti prioritas, cukup prioritas, dan sangat prioritas. Jadi kita tentukan nanti yang sangat prioritas.
1: Seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Sementara di Tangerang, polisi meringkus seorang pria pelaku penusukan secara random di beberapa wilayah.
1: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Polisi yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi Sabtu siang, polisi menduga motif pelaku menculik korban untuk dieksploitasi menjadi pengamen jalanan.
2: Ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga, seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun, dia diduga sebagai pelaku yang mencoba melakukan penculikan terhadap anak.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria berinisial F saat melakukan aksi penusukan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di kawasan Perumnas Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pelaku memilih korbannya secara acak hingga membuat resah warga. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi, anggota Polsek Jati Uwung dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pelaku sempat berontak saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan mengikat kedua tangan dan kaki pelaku menggunakan lakban. Polisi menyita barang bukti jaket dan sepeda motor milik pelaku yang diduga digunakan untuk beraksi. Aksi pelaku terbilang terencana karena menutupi plat nomor polisi sepeda motornya untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah beraksi selama 3 bulan terakhir.
3: Jadi terkait dengan viralnya berita di wilayah Perumnas Tangerang terkait dengan penusukan, alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil mengamankan satu diduga sebagai pelaku, berikut dengan barang bukti, sepeda motor, dan jaket yang dikenakan oleh pelaku. Saat ini masih kita dalami terkait dengan motif penusukannya.
1: Karena membuat onar hingga merusak pagar rumah seorang pemuda yang sedang mabuk di Jalan Supriyadi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap anggota Satsabara Polres Kota Sabtu dini hari. Karena pelaku terus mengoceh, petugas mengguyur badan pemuda ini menggunakan air mineral. Agar tidak melukai warga dan petugas, untuk sementara waktu terpaksa pemuda asal Lumajang ini harus diikat.
4: Di Polres Probolinggo Kota mengamankan seorang pemuda yang sedang mabuk dan mengganggu ketertiban umum sampai melakukan pengrusakan. Sehingga dari laporan masyarakat, kami mendatangi TKP, kemudian kami amankan. Dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kami periksa untuk mengetahui apa yang dia lakukan serta apa saja yang dia telah berusaha.
5: Untuk pelakunya berapa orang?
4: Satu orang.
5: Satu orangnya.
1: Pemuda ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah merusak perlengkapan dagang warga dan merusak pagar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki yang terbungkus kantong plastik. Sementara itu, hilang 4 hari, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul.

0: Sesosok jasad bayi tanpa tangan dan kaki terbungkus plastik ditemukan warga di saluran air di pinggir jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin buang air kecil di saluran air. Curiga dengan bau dari bungkusan plastik, warga langsung mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Namun naas, di dalam bungkusan tersebut ternyata berisi sesosok jasad bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Bapak yang tukang gali mau kecing, lihat apa si anak itu, terus Pak Aris tukang pulung ini bilang ini bubu ada mayat dibuang. Kan yang bener aja Pak, aku bilang lihat aja Bu, ya lihat. Ya begitu sama-sama lihat, udah bau kan Pak.
0: Hilang selama 4 hari, RR 31 tahun, seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Cimunjul, Kecamatan Ciambar. Jasad korban yang berprofesi sebagai teknisi ponsel ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru saja pulang memancing. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi telungkup dan kondisi sudah mulai membusuk. Petugas TNI Polri yang dibantu oleh warga mengevakuasi korban yang posisinya jauh dari akses jalan utama dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Korban yang awalnya tak diketahui identitasnya ini akhirnya dikenali oleh sang ayah. Menurut sang ayah, RR anak sulungnya tersebut pergi dari rumah sejak Selasa sore tanpa penyebab yang jelas. Kontak terakhir terjadi melalui pesan singkat di mana korban sempat mengirimkan lokasi terakhir di Desa Munjul sebelum ponselnya mati total. Pihak keluarga sempat berupaya melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya mendapat kabar duka tersebut.
2: Hari Selasa itu dia nggak bilang apa-apa.
3: Bilangnya apa?
2: Pas hari nggak bilang apa-apa. Saya kan saya lagi di luar.
3: Lagi di luar.
2: Ya, keluar perginya juga nggak ada yang tahu.
3: Nggak ada yang tahu.
4: Jadi, ya penyaluran boleh.
0: Seorang wanita parubaya warga Sangkan Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya Sabtu sore. Korban sempat dicari oleh keluarganya pada Jumat sore hingga malam karena tak kunjung terlihat. Tugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena posisi bagian kepala korban berada di bawah serta diameter sumur yang cukup sempit sempat mengganggu proses evakuasi. Sebelumnya keluarga korban sempat curiga kondisi air yang berubah keruh. Saat melihat ke bagian sumur, keluarga korban melihat adanya kain. Pihak keluarga sempat melakukan pengurasan sumur dan didapati korban berada di dalam sumur. Ketua RW setempat langsung melapor kepada damkar dan kepolisian.
5: Bahwa istrinya meninggal.
3: Terus?
5: Setelah meninggal, saya cek ke kanan mana. Ibunya kacanya ada di dalam sumur.
3: Oh gitu.
5: Ada di dalam sumur. Ada di mana ini? Ya. Setelah itu, memang tidak tahu awal-awalnya seperti apa, tidak tahu keluarganya. Akhirnya ya saya setelah tahu itu lapor ke damkar, ya lapor ke polisi.
0: Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban dan meminta keterangan kepada pihak keluarga untuk mengetahui penyebab pasti korban dapat masuk ke dalam sumur. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sementara itu seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditembak kenalannya menggunakan senapan angin saat hendak membeli kuota internet.
0: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap dua orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti satu pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi.
7: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik dari saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
0: M. Padli melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat sore usai ditembak menggunakan senapan angin oleh seorang kenalannya pada Kamis malam di Jalan Kenari, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Namun diduga ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Korban memilih menghindari keributan dan meninggalkan lokasi dengan alasan hendak membeli kuota internet. Namun saat berjalan menjauh, pelaku nekat menembak korban. Sementara itu karena tidak ada biaya untuk operasi pengangkatan peluru, korban berjalan pincang karena peluru masih bersarang di kakinya.
8: Minta bantu, tolong minta bantu untuk operasinya.
9: Kenapa, Bu?
8: Tidak ada biaya.
9: Itu peluru masih nyangkut di...
8: Masih.
9: Itu nyangkutnya di kaki, masih belum di kaki.
8: Masih di tulang.
9: Masih di tulang. Berapa butuh biaya, Bu?
8: Kata dokter untuk perawatan operasi ini 15 juta, itu tidak termasuk uang inap.
0: Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sebuah ledakan di toko material menewaskan satu pekerja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sebuah kebakaran menghanguskan bangunan di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu subuh. Sebanyak 3 orang kehilangan nyawa. Di lokasi lain, rumah sekaligus tempat usaha pengumpulan barang bekas di Kota Jambi ludes terbakar.
1: Kebakaran menghanguskan satu rumah tinggal, rumah makan, serta toko sembako di Jalan Palat, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu subuh. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dengan mengerahkan 60 petugas dan 14 unit mobil pemadam. Api pun berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Petugas yang melakukan penyisiran menemukan 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Ketiga korban selanjutnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Sedangkan satu orang pria mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit Persahabatan.
2: Pertama sih kejadiannya karena korsleting listrik jam 2:30-an. Saya terus karena dikabari telepon, terus saya lari. Lihat api sudah besar, terus langsung menghubungi pihak pemadam. Terus keluarga lari, ada yang keluar, tapi ternyata masih ada keluarga yang tertinggal di dalam. Korban yang meninggal perempuan semua. Satu keluarga itu jadi hubungannya nenek, anak, dan cucu.
1: Pihak kepolisian dari Polsek Pulau Gadung masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah lapak limbah pengepul rongsokan di Jalan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti plastik, drum bekas cairan kimia, disertai angin kencang, membuat api dengan cepat membesar hingga membuat warga sekitar panik. Petugas damkar mengerahkan 3 unit mobil pemadam untuk memadamkan kobaran api yang sudah membesar dan merambat ke salah satu rumah warga yang ada di sebelah lapak limbah. Komandan Pos Damkar Sepatan Syafrullah mengatakan, titik api pertama kali muncul di bagian belakang lapak limbah dan kemudian membesar membakar area lain. Sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran membuat petugas kewalahan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Polsek Sepatan. Kobaran api diiringi asap hitam pekat menjulang tinggi.